0: kemampuan yang bervariasi dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing. Kayak
1: pada tempat yang sama, anggota Wakil Pres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
2: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Tapi kalau teman-teman kan banyak akademisi itu.
3: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
2: Ya semua isu yang lagi.
4: Salah satunya mungkin
5: soal putusan MK tadi juga dibahas,
2: Bung. Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak terdapat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Karena memang Danantara itu dividen itu diinvestasi. Dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara. Jadi kan negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk kartupla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di Laut Tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan cendatar lapor kepada kami, ada namanya lapor pagu pagarnya ya, lapor pagu pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk kartu lah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah. Bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar.
5: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
6: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
7: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
4: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat. Terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal. Supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
7: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau

0: Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Ya, pendengar, telah kita dengarkan tadi warta berita sentral Programa 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pada pagi ini, pagi yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan juga Anda tetap di sini di Pro 1 dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dan tentunya dalam keadaan sehat, kita harapkan demikian. Dan mungkin yang lagi sedang dalam perjalanan juga tetap hati-hati, tetap fokus, dan kita masih hadirkan berbagai hiburan di pagi ini di Pro 1.

0: Andi, dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Serius amat dia, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar koordinator BMC Sekalimantan Barat masuk kami, Fadil Maulana menyampaikan keberatan terhadap rencana diizinkannya armada truk dan tronton melintasi jembatan Kepo 1. Menurutnya kebijakan ini perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Fadil menilai bahwa pemberlakuan jalur bagi kendaraan berat di jembatan Kepo 1 berpotensi menambah beban lalu lintas terutama pada jam sibuk. Selain berpotensi memperlambat arus kendaraan, keberadaan kendaraan berdimensi besar di tengah kepadatan lalu lintas juga menjadi perhatian dari segi keselamatan pengguna jalan. Fadil juga mengimbau pemerintah daerah agar tidak hanya melihat persoalan dari segi kebijakan di atas kertas, melainkan turun dan memantau secara langsung kondisi kemacetan di sejumlah titik terdampak. Menurutnya pemantauan langsung diperlukan untuk melihat kondisi lalu lintas yang sebenarnya, terutama pada waktu dengan volume kendaraan tinggi. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan kita masih hadirkan untuk Anda berbagi lagu pilihan untuk di pagi ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
3: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
2: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
3: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
2: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
3: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pada pagi ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita tentunya nantikan langkah acara pun tidak punya apa. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
0: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
0: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
0: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
0: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
0: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali ja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami kutip kembali informasi dari laman website kami rri.co.id. Kesiapan personel menghadapi tugas di tengah karhutla ini diperkuat oleh Polres Kuburaya melalui edukasi kesehatan tentang obesitas dan juga paparan asap. Penyuluhan digelar di Aula Mapolres Kuburaya Rabu kemarin 7 Oktober 2026 dengan menghadirkan Dr. Anissa Nabila Hanifa dan diikuti 60 personel. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia, Wakapolres dan juga pejabat tinggi di Polres Kuburaya. Dan Kapolres Kuburaya melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan kesehatan personil menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan pelaksanaan tugas. Dalam menghadapi terutama aktivitas fisik tinggi dan juga lingkungan berisiko. Dan dikatakan dalam kesempatan itu Dr. Anissa ya menjaga berat badan ini harus melalui pola makan seimbang, aktivitas fisik dan juga istirahat cukup masuk kami, dan juga personil mendapatkan edukasi tentang perlindungan dari asap karhutla. Paparan asap dapat membawa partikel halus termasuk karbon monoksida dan juga senyawa lain yang berisiko mengganggu sistem pernapasan dan kardiovaskular. Dan personel yang bertugas di wilayah terdampak asap diminta untuk memantau kualitas udara, mencukupi kebutuhan cairan, serta mengatur waktu istirahat dan rotasi apabila memungkinkan. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami, pendengar, di rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

Nah, pendengar di manapun Anda berada, kita hadirkan informasi dari Sintang di kesempatan kali ini, pendengar. Di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini memperkuat koordinasi dan juga penampingan konsumen seiring perpanjangan pengaturan pelayanan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan Pertalite melalui sistem ganjil genap pada 8 hingga 14 Oktober 2026. Pengaturan ini berlaku di 9 SPBU di Kabupaten Sintang untuk menjaga ketertiban pelayanan dan juga mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap Pertalite. Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa kejelasan informasi dan juga pelayanan yang ramah ini menjadi bagian penting dalam mendukung masyarakat selama penerapan pengaturan ini. Dan surat edaran ini juga menetapkan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 2 maksimal 50 atau 5 liter per hari, ya, maksud kami Rp50.000 per harinya, ya. Untuk kendaraan roda 4 maksimal Rp300.000 atau 30 liter per harinya. Dan tentunya informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja,

0: tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
3: Apa pa? Ya udah pa, cepat masukin brankas.
2: Brankas?
3: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
4: A few moments later.
5: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
3: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
5: Satu aja, buat pamer di status.
6: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: apa-apa serba online. Nyadar enggak sih, Indra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Bra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Dan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pagi ini kami hadirkan untuk Anda, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada timnas sepak bola Indonesia usai menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga anggota timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi ini diunggah pada 6 Oktober 2026. Dan faktanya pendengar, tentunya narasi ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo belum mengungkap hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo hanya menyampaikan bahwa bonus bagi timnas atas keberhasilannya menjuarai FIFA Asian Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir. Hal ini disampaikannya setelah menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand di Gelora, masuk kami di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 5 Oktober 2026 lalu. Erick Thohir juga belum bisa merincikan hadiah untuk pemain timnas usai menjuarai laga FIFA Asian Cup 2026 tersebut. Pastikan terus bersama kami, benar, berbagai ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik, jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
2: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
4: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
5: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
4: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
6: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi
1: di Pontianak, dan seperti biasa kita juga ajak Anda ya dengan menyampaikan berbagai informasi yang mungkin Anda dapatkan pagi ini dan hal lainnya di Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti kita coba menghubungi rekan saya Firdaus yang ada di Sambas di pagi ini ya, yang tentunya akan menemani saya di Halo RRI. Anda bisa sampaikan berbagai informasi atau juga mungkin temuan Anda di lapangan, baik itu mungkin ada pelayanan publik yang belum Anda temui kepuasannya, atau juga bisa jadi Anda belum mendapatkan atau informasi terkini yang tentunya bisa Anda update lagi. Kita akan update lagi informasinya ya. Atau juga mungkin Anda belum ada kejelasan tentang sesuatu atau juga hal lainnya yang bisa Anda sampaikan di pagi ini di 0561734987 atau di 0811570104 2. Itu dia nomor kami ya yang bisa Anda hubungi, begitu keluhan terkait dengan infrastruktur jalan, hal lainnya ya, termasuk juga saat ini untuk pajak bumi bangunan P2 ini sedang ada diskon khusus ya 50% bagi Anda ya. Nah, itu informasi terkini yang tentunya kita hadirkan untuk Anda. Oke, kita sapa juga mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung sama kami di Pro 1 ya, atau juga Anda yang baru saja bergabung ya. Kita sapa dulu rekan saya Firdaus di Sambas. Selamat pagi, Daus.
2: Halo, selamat pagi Budi.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat. Budi gimana kabar?
1: Sehat juga Daus. Udah ngopi belum nih?
2: Udah, barusan selesai.
1: Alhamdulillah. Wih, pantesan agak lama ya.
2: Iya.
1: Jadi tinggal ngopi ternyata.
2: Jadi mata udah segar.
1: Siap, mantap.
2: Budi ngopi belum nih, Di?
1: Kalau saya ini ada bawa kopi, cuma belum diminum.
2: Kenapa tuh?
1: Tumblernya ada di luar.
2: Waduh. Tolong siapa itu ambilin dulu.
1: Daus, yeah. Gimana juga cuaca pada pagi ini, Daus?
2: Pagi ini di Sambas ya, sampai update jam 9.08 sekarang ini pantauan cuacanya juga masih berawan ya Budi ya. Walaupun masih sempat tadi mendung sebentar, panas, berawan lagi. Memang beberapa pekan terakhir ini cuaca di Sambas memang gak menentu, tapi didominasi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Semalam aja sempat guyur hujan Budi di Sambas.
1: Begitu ya. Iya. Artinya ini kalau kita bicara kabut asap ini udah mulai lumayan berkurang di sana.
2: Iya, kalau dikatakan melemah nih kalau kabut asapnya di Sambas ya. Masih tapi sangat berkurang dari biasanya.
1: Berarti kurang lebih ini ya. Di Kota Pontianak begitu ya.
2: Iya, betul sekali. Karena memang dari pemerintah juga sekarang udah mulai menginformasikan agar memperkuat kesiapsiagaan nih Budi di Sambas ya, karena ini diprediksi akan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah untuk periode yang diperkirakan dari Oktober sampai Januari 2027 nih Budi.
1: Siap. Dan Daus, kita juga undang ya pendengar kita yang punya informasi terkini terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur ya, atau juga hal lainnya bisa sampaikan kepada kita ya di pagi ini. Kalau untuk Sambas, nah, dopernya berapa nih Daus?
2: Kalau mau bergabung di Sambas silakan, yang mau informasikan ataupun mau menyampaikan keluhan dan juga membagikan pengalamannya dan juga kesiapsiagaannya menghadapi bencana atau cuaca ini bisa dihubungi di 0851 7670 0977.
1: Oke, kalau untuk Kota Pontianak silakan 0561734987 atau di 0811570104 2 ya, bagi Anda yang tentunya ingin bersama kita pada pagi ini. Daus, ini ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya punya informasi terkait dengan, sebentar saya scroll lagi ke atas dulu. Ini informasinya tadi sudah saya dapatkan tadi, cuma kemana lewatnya gitu kan.
2: Tertanam.
1: Ini dia, iya, ini ada gelar dagang berjaya season 3 ini yang tentunya hadir di Kelurahan Akcaya ya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Jadi gelar dagang berjaya season 3 ini hadir kembali dan bisa dimanfaatkan untuk berbelanja produk unggulan UMKM, mendukung koperasi Merah Putih dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat Kelurahan Akjaya. Ini dimulai hari ini ya, tanggal 9 Oktober 2026, mulainya tadi 7.30 ya. Sudah mulai hingga saat ini, tempatnya di Kelurahan Akjaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Jadi kalau ada yang ingin berbelanja ya, silakan juga untuk datang di Kelurahan Akjaya begitu. Dan juga ada festival sepekan ini bersama museum, yang tentunya hadir juga bersama UMKM ya. Jadi kapan lagi lihat UMKM akan bergelora gitu ya, kalau Anda tidak mendukungnya begitu. Jadi bisa Anda langsung datang juga di museum ya. Sebentar saya cek lagi. Ya betul juga, pagi ini juga ini digelar begitu. Dan berarti banyak kegiatan UMKM nih.
2: Wah ya, menarik.
1: Keren ya. Kalau di Sambas juga ada informasi apa nih Daus?
2: Ya, selain juga tadi kita sorot ya mengenai perubahan cuaca. Nah, di Sambas juga kita informasikan juga untuk di sini Bungus juga punya ya, dari segi pelayanan publik ya, beralih ke sektor pelayanan publik. Di sini juga pemerintah Kabupaten Sambas ini udah mulai melakukan peningkatan kapasitas di Budi bagi 3.227 aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan jumlah perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu ya. Nah, jadi berdasarkan informasi PPID Kabupaten Sambas, ini sudah berlangsung 4 hari sampai hari ini 9 Oktober 2026. Dan juga dalam kegiatan ini juga menekankan pentingnya kinerja, bahkan disebut sebagai salah satu dasar penilaian bagi kelanjutan pengabdian para peserta yang PDKK yang pastinya ya. Dan pertanyaannya mungkin bagaimana kita melihat pemerintah mengevaluasi hasil peningkatan kapasitas ini, dan juga bagaimana nih pengaduan warga bisa ditindaklanjuti. Dan pastinya kita berharap bagi peserta PDKK pada waktu itu mendapatkan hal yang memang bisa membuat mereka menjadi upgrade dari segi pelayanan dan juga kualitasnya begitu Budi di Sambas.
1: Betul sekali. Baik, terima kasih Perdas. Kita juga masih mengajak Anda mendengar, mungkin di pagi ini ada kejadian misalkan kucingnya sekali lagi nyangkut di loteng gitu ya, bingung mendapatkan pertolongan begitu ya, bisa telepon kami juga. Betul. Hal-hal kecil yang mungkin dirasa bingung, mungkin cari alamat ini dinas mana, di alamatnya di mana begitu ya, bisa.
2: Betul. Juga bahkan dulu itu Budi kemarin sempat juga datang, ada tamu nggak diundang ya, itu dari Kemenku, orang-orang Kementerian Keuangan datang ke RRI Sambas, tiba-tiba datang pakai jalan kaki mau tanyain alamat. Nih boleh tanya ini alamat kalau mau ke Dirjen Pajak di Sambas di mana ya. Bisa nyasar ke sini, saya tanya-tanya memang ternyata memang ditugaskan buat cari informasi di Kabupaten Sambas. Wah, luar biasa. Dan benar, boleh juga tanya-tanya ke kita ya. Kalau mau datang juga boleh datang.
1: Betul. Ya, apapun itu kita akan tetap respon positif begitu. Bener, ya.
2: Kita bakal respon.
1: Atau juga mungkin ada saat ini ada kejadian, mungkin masih ada kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda juga, mungkin Anda bisa informasikan kita ya. Di Sambas atau juga di RRI Pontianak. Siapa tahu nih masih ada yang bakar-bakar gitu ya, belum ditindaklanjuti sama petugas dan lain sebagainya. Dan juga mungkin sudah mengarah ke perumahan ya, pemukiman warga, bisa juga sampaikan ke kami di pagi ini. Jangan sampai juga Anda telat menginformasikannya begitu ya.
2: Benar. Kalau boleh tahu, kalau update untuk air di Pontianak gimana? Masih asin atau udah aman sekali nih Budi?
1: Kalau air PDAM sudah tawar ya. Sudah tidak asin lagi. Cuma karena kemarin hujan gitu ya. Jadi sore hujan gitu Daus. Jadi asapnya itu setelah saya pulang ke rumah gitu ya, asapnya itu udah muncul lagi gitu. Agak tebal juga lumayan kemarin itu.
2: Tapi masih ada asap-asapnya berarti.
1: Masih. Dan pagi ini juga mendung karena asap nih Daus.
2: Mendung karena asap.
1: Iya.
2: Waduh. Kalau
1: tapi enggak ini ya, enggak iya. Terlalu pekat juga sih.
2: Mm-hmm. Kalau di Pontianak ini untuk curah hujannya tinggi ya, Budi? Atau sedang gimana?
1: Kalau kemarin sih baru hujan lagi ya. Hmm. Sudah berapa hari enggak hujan, tiba-tiba kemarin hujan ya. Walaupun durasinya enggak lama gitu ya. Namun rata ya sekota Pontianak. Dan inilah yang mungkin karena hujannya enggak lama, jadi asapnya pun naik nih ke atas gitu.
2: Ya betul.
1: Hasil-hasil pembakaran gitu yang mungkin belum padam, padam sih, cuma mungkin belum maksimal lah.
2: Betul, belum habis sampai ke akar-akarnya. Karena memang kalau pemadaman, apalagi tanah gambut ya kan, ini memang kalau benar-benar ingin padam, kayaknya harus sampai banjir dulu tuh, yang sampai meresap ke dalam tanah.
1: Oh, jangan sampai dulu banjir.
2: Iya, gitu jangan banjir. Tapi maksudnya itu kayak airnya tuh banjir gitu di tanahnya.
1: Oh iya, benar.
2: Jangan
1: sampai kejadian banjir.
2: Ya, jangan dong banjir dong. Apalagi Pontianak itu kan, Sambas juga jangan dong banjir.
1: Iya, karena kota Pontianak ini kan tingginya di atas permukaan air laut ini kan cukup lumayan rendah gitu kan. Jadi kalau misalkan air pasang apa segala macamnya ya udah mulai itu tenggelam tuh.
2: Tapi kalau misalnya di Pontianak kalau ngehadapin banjir tuh yang paling dipersiapkan tuh apa ya, Budi ya? Apakah memang persiapkan menaikkan barang dari rumah?
1: Kayaknya sih persiapan mental aja sih.
2: Mental ya?
1: Karena kan kita kan sudah terbiasa begitu kan. Terbiasa untuk terkena bahasa orang Pontianak itu acap ya.
2: Acap.
1: Air naik. Air pasang laut yang naik begitu. Cuma ya naiknya tuh ya sewajarnya aja, nggak terlalu tinggi. Cuma kalau bulan beberapa tahun lalu di bulan Desember itu sempat tinggi tuh Daus.
2: Ini kalau banjirnya rutin ya tiap tahun atau memang musiman aja?
1: Musiman kayaknya ya.
2: Musiman. Oh, oke. Okay. Berarti kalau di Sambas nih kayaknya tahunan nih bedanya di situ.
1: Oh, ini gitu ya.
2: Benar. Ini kalau prediksi kalau dari pemerintah memang kadang memprihatinkan, memang dibilang kesiapsiagaan, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri ini memang kayaknya udah siap. Tiap tahun pasti udah siap mental dulu. Nah, udah mulai pakai naikkan dulu barang-barang yang berharga ya. Menjelang bulan Desember ini kan udah masuk bulan 10 ya. Nah, November, Desember dan Januari itu kayaknya bulan-bulan yang paling rentan di Sambas, karena ini bukan cuma dari data tahunan, pasti bakalan ada gitu Budi untuk air pasang musim hujan begitu. Dan iya, sekarang udah dialami juga. Sepekan ini udah 5 kali hujan Budi.
1: Wah,
2: iya, ya. Rajin sekali ya.
1: Ya, mudah-mudahan juga ini berdampak terhadap kabut asap di sana juga.
2: Dan positifnya mudah-mudahan kabut asapnya berkurang, dan negatifnya amin, jangan sampai banjir deh.
1: Siap, mudah-mudahan demikian. Dan tentunya sambil nunggu ya, ini juga yang lagi viral ini saat apa ini tuh? Ya, ini terkait dengan tentunya pro kontra terkait dengan pemberlakuan ini ya. Aturan pemberlakuan jembatan Kapuas 1 nih yang harus dinaiki kendaraan berat lagi begitu ya.
2: Oh, itu kenapa Budi? Bungo sebelum
1: kalau dulu kan setelah pasca ditabrak tronton ya, tronton lagi
2: apa? Iya.
1: Tongkang ya.
2: Tongkang.
1: Tongkang di bawah itu kan langsung diperbaiki gitu kan. Dan juga ada pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 begitu. Nah, sejak saat itu kendaraan berat itu dilarang melintas begitu Daus. Tronton, truk dan lain sebagainya itu dilarang.
2: Semenjak begitu kejadian yang tabrak kemarin.
1: Yang dulu.
2: Dulu. Kemarin. Oh iya, kemarin baru sekali ya.
1: Jadi kalau saat ini tuh apa namanya? Kendaraannya melintasi jembatan Kapuas 2.
2: Menarik tuh, nih.
1: Di daerah ini ya, apa? Kuburaya begitu ya. Dan ini apa namanya? Update-nya itu yaitu apa namanya? Kendaraannya itu yang berat itu sudah katanya sih udah mulai boleh nih. Wah. Untuk melintasi jembatan Kapuas 1. Saya cek lagi gambarnya kemarin kemana ya sosialisasinya. Perasaan saya sudah ada pernah menyimpannya begitu kemarin.
2: Oh, berarti ini udah boleh dilalui tapi terbatas gitu ya?
1: saya agak lupa ntar biar biar agak
2: okay. scroll
1: lagi ini biar benar nih.
2: Mm-mm, perasaan ada nyempannya tuh, moga ketemu deh.
1: Ya kemarin perasaan saya udah informasikan begitu. Tapi sayangnya saya lupa nih simpan di mana.
2: Waduh, kebanyakan file kayaknya ini ya.
1: Iya, sepertinya kayak gitu. Makanya agak oh ini dia. Hmm. Jadi ini ada surat edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang pembatasan operasional angkutan barang di Jembatan Kapuas 2 Kuburaya. Jadi pembatasan operasional angkutan barang yang melintasi Jembatan Kapuas 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kendaraan roda 6, fuso box, fuso bak atau lebih, dan kendaraan kontainer 20 feet ini tidak boleh beroperasi pukul 6 hingga pukul 8 dan pukul 4 sore 16 ya sampai jam 7 malam. Yang kedua, ini kendaraan tronton box, tronton bak dan juga kontainer 40 feet ini tidak boleh beroperasi pukul 5 pagi hingga pukul 21 atau jam 9 malam. Dan gantinya ya, selama mereka tidak boleh melalui akses jembatan Kapuas 2, aturannya mereka harus melalui jembatan Kapuas 1 begitu.
2: Wah, berarti ya ada alternatifnya.
1: Iya. Nah ini yang agak menjadi agak viral nih. Ada yang pro, ada yang kontra nih.
2: Nah, karena ini menarik ini.
1: Ya seperti pengalaman dulu ya. Kalau tronton itu lewat jembatan Kapuas itu ya macet juga.
2: Ya kalau
1: makin lama lagi gitu.
2: Iya, kayaknya memang ada pro kontra ya, masih menjadi dilema kayak di lingkungan masyarakat. Kalau misalnya itu trontonnya masih boleh dibolehin jalan, otomatis macet walaupun 3 jembatannya kayaknya bakal macet juga ya, Budi ya.
1: Iya. Dua sih.
2: Dua ya.
1: Dua. Kalau jembatan Kapuas 1 kan duplikasinya kan di Kota Pontianak begitu. Kalau Kapuas 2 kan di Kuburaya, agak jauh dikit sih, Daus.
2: Oh, oke.
1: Jadi walaupun jembatannya berdampingan duplikasi ya tetap aja gitu kan. Ya bisa menimbulkan keresahan. Ini bagi aku ya, bagi aku ini ya cukup resah juga kalau misalkan harus tetap melewati jembatan Kapuas 1 nih.
2: Nah, itu rasanya gimana itu?
1: Ya rasanya sudahlah tidak ada tronton begitu ya. Itu sudah macet begitu.
2: Wah.
1: Apalagi ditambah tronton nanti lewat.
2: Wah, apalagi kalau ada.
1: ya mau gimana gitu kan. Jadi mau bilang ini sudah diatur sama surat edaran Gubernur Kalimantan Barat, tapi sebagai warga ya pasti ya harus tetap menerima nih.
2: Nah boleh juga nih kita undang nih pendengar nih dari Pontianak, gimana kalau ada keresahan juga gak nih sama penyiar juga merasa ya.
1: Boleh sharing kita ya.
2: Iya sharing.
1: Siapa tahu juga mungkin punya pengalaman beberapa tahun lalu setelah lama tidak ada kendaraan berat yang melewati jembatan Kapuas 1 ya. Dan ini ada indikasi akan melewati kembali, mungkin bisa bersama kami ya bercerita dan lain sebagainya di line telepon kami yang sudah kami siapkan tadi, yang sudah kami sebutkan tadi, atau juga melalui Edi Sambas ya bersama rekan saya Firdaus.
2: Iya, dan juga mungkin boleh juga ya, jangan sharing negatif, yang positifnya juga mungkin dulu enaknya gimana, sekarang gimana, ada perubahan mungkin ya, pastinya adalah ya.
1: Atau juga Anda ingin mengapresiasi kinerja pemerintahan gitu ya, lain sebagainya, mungkin termasuk hal lain yang mungkin perlu Anda sebutkan ya, silakan Anda bisa sampaikan juga kepada kami di Halo RRI pada pagi ini begitu Firdaus ya.
2: Betul sekali.
1: Kita ngomong-ngomong soal ini dulu nih, saya punya informasi terkait dengan pajak bumi dan bangunan, PBB P2.
2: Wah.
1: Jadi ini ada keringanan ya terkait dengan pembayaran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2. Ini sebagai kado spesial bagi warga Kota Pontianak ya, dalam rangka menyambut hari jadi Kota Pontianak yang ke-255 tahun. Ini pemerintah kota ini akan memberikan keringanan berupa pembebasan sanksi administratif serta pengurangan pokok pajak hingga 50%. Wah, banyak lagi nih ya. 50% loh, bayangkan.
2: Luar biasa.
1: PBB-nya 100 ribu.

0: Ingat nih, waktunya terbatas nih. 1 bulan ya, kurang lebih ya.
1: 1 bulannya itu.
0: 1 bulan lebih ya. Jadi ini wajib kita manfaatkan nih.
1: Betul.
0: Saat ini mungkin Anda punya tunggakan PBB P2, langsung deh ke apa namanya ya, ke tempat bisa ke toko retail ya, lagi ke aplikasi-aplikasi yang tentunya ada kiris-kirisnya tuh, bisa juga tuh.
1: Nah, sekarang udah sebenarnya udah dipermudah ya, Budi ya. Tinggal kesiapan dan kesadaran kita lagi terhadap pajak dan juga pembayaran-pembayaran yang mungkin masih banyak yang perlu dibenahi. Dan ngomong-ngomong juga ya, Budi ya, lupa Bung Uus tadi pagi nih. Ini ceritanya hangat sekali.
0: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Bung Uus juga mau infokan juga ya ke pendengar di Sambas ataupun Dumpet Anak ya, kalau di jalan ini mengenai jalan-jalan besar ataupun jalan-jalan yang biasanya ramai dilalui, selalu hati-hati karena kecelakaan lalu lintas pasti bisa mengancam siapa aja. Tadi pagi aja, Budi, ini barusan pergi ke kantor mau beli sarapan, itu udah lihat langsung di depan mata di simpang 3 lampu merah ya, di Jalan Tabrani itu dekat Tugu, itu dua orang pemuda tabrakan depan mata Bung Uus, lagi diam di situ karena memang kelalaian dari salah satu pengendaranya. Nah,
0: itu motor lawan motor ya?
1: Iya, motor lawan motor. Ini karena dia berlawanan arah dan satunya ini sangat ngeyel, mau nyalip ke depan buat nunggu di lampu merah, yang satunya udah melanggar lampu merah. Nah, ini kayaknya memang ada sedikit ego untuk masing-masing ya, karena kita lihat juga kalau di jalan selalu patuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas dan hati-hati yang pastinya, karena memang walaupun pelan itu pelan, tapi pecahnya banyak sekali itu di jalanan, motornya sampai wah itu tempat duduknya udah lepas aja itu, Budi ya.
0: Waduh
1: ya. Barusan hari ini
0: Kecelakaan itu berawal dari pelanggaran berlalu lintas begitu ya?
1: Betul, karena memang tidak menutup kemungkinan ya, kalau mungkin masih ada, walaupun mungkin ya, ini cerita mungkin ada yang beranggapan wah di kampung ataupun di Sambas nggak seperti kota-kota besar, tapi tetap aja di jalan pasti ada bahayanya, Budi.
0: Iya, kita ada beranggapan nih. Das, selamat pagi Bang Faiz, halo RRI.
2: Selamat pagi, halo RRI, Bang Budi sama Bang Firdaus ya?
0: Iya. Apa kabar Bang Faiz?
2: Budi sehat ya?
0: Lagi di mana nih Bang Faiz?
2: Ini lagi di Jalan Reformasi Bang.
1: Kayaknya gitu tepi ya. Jalan ini ya?
0: Iya, kayaknya.
2: Jalan putus-putus, pelan-pelan.
0: Suaranya putus-putus nih Bang Faiz.
2: Iya Bang.
0: Lagi di mana tadi? Jalan mana?
2: Jalan Reformasi, Bang.
0: Reformasi. Oke. Ada informasi apa nih, Bang Faiz?
2: Terima kasih karena jalan yang pernah saya sampaikan dulu yang di jalan tembusan Sepakat Dua Dana yang lewat Jakarta Mali namanya.
0: Di jalan apa?
2: Itu lagi di kota. Yang
0: putus-putus nih Bang Faiz, mungkin agak geser sedikit deh.
2: Oh iya, saya coba geser dulu ya.
0: Nah, geser dulu.
2: Oke, Bang.
0: Masih sepertinya.
2: Oke.
0: Terputus ya. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570142 ya. Mungkin Bang Faiz bisa coba geser lagi di lokasi yang enak mungkin ya, sinyalnya penuh ya. Balok sinyalnya ya di handphonenya mungkin agak penuh ya, sehingga bisa maksimal untuk berbicara begitu ya, bareng enggak putus-putus nih kita dengarnya agak bingung nih.
1: Ya takut salah informasi juga kita ya.
0: Iya betul. Oke, kita terima telepon dulu. Okay. Halo RRI.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Nani ya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya semuanya ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau saya mau informasikan, alhamdulillah Jalan Petani ini tadi baru saya lewat, ini udah diperbaiki, diperbesar. Cuma lampunya saya belum tahu, malam

0: kan ada persialan ya. Udah, alhamdulillah nih, terima kasih mudah-mudahan ya. Cuman hanya saya satu lagi, ini anggota dewan kita kota ya. Turunlah ke lapangan, lihat 9 bahan pokok harganya bagaimana gitu. Saya kan seorang ibu, dan juga saya mewakili ibu-ibu yang pos bawah seperti saya ya. Saya tidak mewakili istri-istri anggota dewan, dia ngeluarkan duit nyaman ya. Saya tidak mewakili mereka, saya mewakili ibu-ibu yang setara dengan saya yang di kelas bawah. Jadi saya mengimbau, tolong turun ke lapangan, lihat ya, harga 9 bahan pokok, menjerit ibu-ibu semua membeli. Dari timun, dari kacang panjang, semuanya naik. Bagaimana mau jadi anak-anak ada Indonesia emas ya? Indonesia emas. Bagaimana anak-anak kita mau jadi pintar? Kalau hanya makan telur dan telur dan telur. Ikan mahal, daging mahal, sayur aja mahal. Jadi kita nih bingung mau ngasih anak makan apa. Dikasih suami tak ada maju-maju, segitu-segitu aja. 9 bahan pokok mahal kah? Begitu aja dikasih. Jadi kita bingung, kalau cabai yang ditanya lagi, Bung Pak I, Bung Budi. Coba tanya aja istri atau orang tua Bung Budi, bagaimana 9 bahan pokok. Hanya saya minta mewakili ibu-ibu sekarang dengan saya kelas bawah ini. Bukan, sekali lagi saya tidak nak mau ke ibu-ibu anggota dewan ya. Tidak, okay. Mudah-mudahan ibu-ibu anggota dewan dan dewannya mendengarkan. Saya tidak mewakili mereka, mereka nyaman mengeluarkan duit ya. Sebulannya ada berapa kali gaji? Mungkin kata orang 200 juta, 300 juta terima sebulan. Kemungkinan ya, tidak tahu-tahu. Kalau kita lihat, kalau kita wawancara antar Kejayanti dengan siapa kemarin itu, apa Isal Akbar Tanjung itu. Kita kelihatan anggota dewan besar gajinya kan? Saya tidak tahu kalau kota. Jadi saya mengimbau, tolonglah anggota dewan kita turun ke lapangan. Kasihan ibu-ibu ngasih anaknya makan gitu. Jadi apalagi kalau udah MDG aktif, mungkin kalau MDG aktif lagi, itu lebih gila lagi harga barang-barang. Telur pasti mahal. Ini MDG kan belum aktif benar, belum aktif saya lihat, belum aktif semuanya gitu. Masih separuh mungkin aktif ya. Tapi kalau MDG udah aktif, tidak ada telur yang 100, 1.600 tuh, paling murah 1.900, 1.800. Jadi ini alhamdulillah telur agak murah. Jadi kita makan telur terus lah, nggak tahu bisul atau tidak, saya tidak tahu. Nah, jadi ini mudah-mudahan didengar oleh anggota dewan kita. Nggak lama lagi tahun 2029. Kalian mau duduk lagi nggak jadi anggota dewan gitu. Jadi nanti kalau udah masyarakat kompak tidak mau milih anggota dewan, bagaimana begitu? Ini kan udah ada seru-serunya ini. Kita lihat, kita dengar di media sosial. Kalau udah anggota dewan itu, kita mau jadi kalian mau jadi apa? Kalian tidak punya pekerjaan gitu. Jadi inilah Tuhan kami sebagai masyarakat. Ya saya mewakili ibu-ibu, tolonglah anggota dewan turun. Jangan 4D duduk, datang duduk diam.
1: Tidur.
0: Duit.
1: Mau duit.
0: Jadi itu ini benar. Mudah-mudahan didengar anggota dewan kota ini kami pilih nih. 4D ya. 4D. Itu udah memang nyata 4D kok. Lihat di media sosial, nonton pacaran dengan perempuan. Nonton orang tua itu, anggota dewan tua-tua itu apa dia tidak kemarin. Moreno-moreno itu gampang ya main telepon-telepon dengan pacarnya. Itu tuh kan itu udah menjatuhkan citra anggota dewan, udah tidak dipandang lagi. Kalau polisi sekarang kemungkinan besar agak bagus ya, Kapolrinya udah kita pilih ya, udah dipilih bagus ya. Mudah-mudahan amanah polisi kita sekarang ya, dan Kapolrinya juga amanah ya, Bung Budi ya. Inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Saya mewakili, ibu-ibu kelas bawah, tolong anggota dewan. Tidak lama lagi tahun 2029, kamu mau dipilih enggak? Mau jadi orang kaya tuh ya, begitu. Nah inilah keluar kami sebagai masyarakat, mudah-mudahan didengar oleh anggota dewan. Terima kasih Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, terima kasih sudah bersama kita ya.
3: Iya.
2: Kita break dulu ya.
3: Oke.
2: Daus ya.
3: Baik Budi.
2: Oke, terima kasih kepada Anda yang terus bersama kami, khususnya bagi Bang Faiz tadi ya. Bisa telepon lagi. Ibu Rusmiati tahan dulu ya, kita break dulu. Dan juga ada Bu Nani tadi. Sebuah lagu saya hadirkan untuk Anda semuanya di pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kang Deddy!
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
0: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Masih bersama rekan saya Firdaus di Sambas.
1: Iya, betul sekali Budi.
0: Kita terima telepon dulu ya.
1: Ya, silakan.
0: Silakan. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Rusmiati ya, betul ya?
2: Mas Budiman sama Firdaus ya?
1: Iya, betul sekali.
2: Selamat pagi. Jadi ini Mas Budiman tadi itu yang diomongkan Bu Nani itu ada benar juga itu kan. Kita sebagai ibu rumah tangga nih beban sekali, harga mahal, sayur-sayuran yang kangkung aja sampai 40.000 gitu kan. Bingung enggak? Sawi lagi lebih mahal lagi. Enggak ada yang murah gitu kan. Untung saya tuh dapat tuh PBB dari Pak RT kemarin itu memang ada potongan kayak enggak tahun lalu gitu kan lebih mahal bayarnya. Ini lebih separuh berarti memang ada potongannya 50% kurang lebih PBB.
0: Oh, sudah dapat ya suratnya
2: ya, Bu? Apa ya?
0: Ya Bu, ya? Sudah dapat suratnya ya?
2: Ya udah dapat, udah tinggal saya bayar aja gitu kan ke bank. Hanya saya tuh pajak motor kendaraan kok naik gitu saya tuh. Heran motor saya yang Genio itu 8 ribuan dari tahun lalu, terus anak saya yang Scoopy itu 10 ribuan. Yang mobil itu kemarin tuh sampai 450 ribuan naiknya dari tahun lalu. Jadi saya nanya ke Samsat tuh, Pak ada kenaikan kah pajak? Saya ini Bu ngurus STNK aja Bu, itu tanya di loket satu. Loket satu tuh ada ibu-ibu, saya tanya. Ada kenaikan kah? Dia bilang sih dia bilang mungkin ibu tahun lalu dapat diskon katanya. Diskon apa gitu kan. Ini lainnya. Katanya yang saya dengar-dengar kan katanya kalau udah 10 tahun tuh kendaraan tuh agak murah bayar pajaknya. Karena kalau dijual pun yang jatuh harganya katanya. Itu yang saya dengar. Hanya mudah-mudahan ya ini dia bagian lantas dia pajak ini STNK ini tolonglah gitu kan. Beri penjelasan kepada masyarakat. Saya heran juga tahun lalu agak murah kok tahun ini mahal gitu. Udah 10 tahun kok lebih mahal gitu kan.
0: Siapa tahu tahun ini ada pemutihan pajak, Bu. Gitu.
2: Ya?
0: Siapa tahu tahun ini ada pemutihan pajak gitu.
2: Oh, gitu. Tapi saya kemarin enggak bayar itu bulan Agustus. Bulan tahun ini saya udah bayar pajaknya bulan Agustus. Tiga-tiga kendaraannya saya langsung saya bayar. Capek saya mak bolak-balik gitu kan. Jadi anak bilang sekalian aja mak dibayar motornya enggak gitu kan. Udah saya bayar tahun ini. Hanya heran aja kok bisa naik gitu harganya gitu kan. Harusnya setidaknya tetap masih lumayan gitu kan. Ini naik gitu. Nah itu mohonlah penjelasannya dari lantas ini bagian SIM dan STNK ini pajaknya udah terutama kan. Nah itu.
0: Yang, pajak kendaraan
2: dan terus
0: ya.
2: Tadi itu kata. Ya.
0: Pajak kendaraan yang terus naik ya.
2: Iya pajak kendaraan kok bisa naik itu. Ya 10 tahun kok masih naik dari kemarin gitu kan, tahun lalu. Terus ini katanya dengar kontainer mau lewat di Kapuas 1, Mas Budiman.
0: Iya.
2: Itu kan apa ya, saya bayangkan sekarang aja udah macet ya. Sore-sore tuh, apalagi ya, kalau ada kontainer lewat. Dan saya takutnya itu kan bangunan lama itu yang jembatan Kapuas 1. Lain dengan yang sebelahnya kan apa ya baru bangun kurang lebih 2 tahun ya oleh Jokowi yang kemarin diresmikan. Kalau yang pertama itu kan lama itu tahun 80-an gitu, saya masih SMP ya kalau tidak salah. Jadi dia khawatirnya dia kuat nggak itu kalau kontainer lewat situ. Harus dipikirkan tuh yang bagian itu kayak Bapak Gubernur, Wali Kota kan ya, itu harus itu dipikirkan juga. Jangan asal pindah-pindah juga, takutnya nanti malahan kalau roboh lah, susah lagi itu. Sekarang ya udah macetnya luar biasa tuh. Dan mohonlah itu tolong diinukan apa ya? Di perempatan Yarsi itu tolonglah ada aparat lah itu untuk jaga terus itu kan, walaupun weekend hari Minggu gitu kan. Ya saya pergi sore macet, pulang macet, naik di jembatan tuh duplikasi itu kayak cecak lah, ya, merayap gitu kan, berhenti berhenti gitu kan. Baru baru ada polisi nih malamnya. Kalau kalau saya pergi sore itu enggak. Jadi masyarakat ini enggak, masih banyak yang kurang disiplin masalah lalu lintas. Kalau bisa memang kok mereka tuh dia nak dia ditilang kok memang yang melanggar-langgar tuh, jangan biarkan nanti kebiasaan. Hanya itu aja.
3: Baik,
2: Mas Budi.
3: Siap.
2: Oke. Nah, Firdaus, selamat siang. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmiati ya di Batu Layang yang sudah bersama kita pada pagi ini ya. Terkait dengan banyak juga yang disampaikan nih ya.
1: Wah, luar biasa itu panjang juga ya. Oke, Budi. Sebelumnya Budi ya, ada satu dulu informasi yang mau Bung sampaikan di sini terkait CCTV. Nah, ini yang lagi hangat juga dan masih sempat dibahas juga nih Budi, berkaitan dengan keberadaan kamera pengawas atau CCTV di jalan desa ya. Jadi disampaikan bahwa CCTV yang berada di dua titik lokasi di Desa Gapura, daerah Segarau ini dalam kondisi aktif dan berfungsi normal ya. Nah, ini jadi sekaligus klarifikasi atas adanya anggapan bahwa sebagian pihak atau masyarakat ini menyebut CCTV ini cuman pajangan atau enggak berfungsi, Budi. Dan bahkan ini sempat ada muncul keinginan warga untuk menebang tiang CCTV karena dianggap enggak beroperasi ya. Aduh. Nah, jadi ini udah dikonfirmasi langsung oleh pihak terkait. Dan juga sebagai klarifikasi bahwa CCTV ini berfungsi ya di Desa Gapura, Segarau, Kabupaten Sambas, Budi. Jadi jangan sampai ditebang ini.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Kita terima telepon lagi Daus terakhir. Ya. Bang Faiz, selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo RRI.
4: Bang Budi.
1: Ya.
4: Apakah jelas?
0: Sudah jelas, Bang Faiz.
1: Bagus nih.
4: Berarti memang sambil jalan tak bisa ya. Berhenti saya.
0: Siap, siap, siap.
1: Masuk angin nanti.
0: Selamat. Bang Faiz, apa maksudnya?
4: Saya mau ucapkan terima kasih ke pemerintah karena kemarin pernah saya sampaikan juga melalui Halo RRI terkait jalan Gang Amali yang tembus ke Gang Waksidi di Jalan Perdana. Jadi Amali ini disepakat dua, gang nanti tembusnya Gang Waksidi di Perdana. Itu jalan alternatif kalau direformasi macet, Bang Budi.
0: Itu jadi, pelebaran jalan kah atau perbaikan jalan?
4: Ini perbaikan jalan, karena itu jalannya sudah ada. Jalannya itu masih tanah selama ini, Bang Budi. Sebagian ya, yang sudah dibeton, tapi sebagian lagi ada kurang lebih 200 meter itu belum di beton.
0: Oh gitu.
4: Berarti mobil saya dulu waktu masih pakai mobil yang kecil kan, jadi syukurnya banyak kos-kosan mahasiswa, jadi tertolong lah, ada yang nolong kan.
0: Nanti telepon Halo RRI dong kalau misalkan mau mobilnya mau go apa segala macam begitu, Bang Faiz.
4: Bisa, Bang Budi bisa datang kan nanti?
0: Siap, insya Allah.
4: Ya Allah, baiknya. Itu satu, ucapan terima kasih, alhamdulillah sudah ditindaklanjuti ya. Nah yang kedua, terkait ini Bang Budi, saya kemarin udah nyampaikan juga waktu Bang Andre yang penyiarnya, itu di Jalan Reformasi yang di Perdana, Simpang Reformasi sampai ke arah Parit Demang, masih di Jalan Perdana kurang lebih 500 meter, itu lampu jalan yang sebelah kiri itu mati semua, Bang Budi.
0: Lampu PJU ya?
4: Iya, lampu jalan.
0: Lampu itu penerangan kayaknya jalan umum.
4: 6 bulan kayaknya, Pak. Kok hampir setahun lah rasa saya.
0: Itu mati semua atau gimana?
4: Tegian. Jadi mulai dari Simpang Reformasi sampai masjid apa namanya ya, Al-Ikhlas kah? Baitul Ikhlas kah? Sebelah kiri. Kurang lebih 500 meter itu mati. Nah setelah masjid, hidup sampai ke Parit Demang. Terang. Terang sekali. Tapi yang dari Reformasi sampai ke dekat masjid itu, lampunya mati. Kayaknya memang perlu dicek tuh Bang Budi, karena kalau malam yang menerangi warung-warung sekitar ya, atau rumah-rumah warga dekat situ ya.
0: Bang,
4: karena bahaya juga kan kalau lampu.
0: Bang Faiz, bisa diulang Jalan Reformasi
4: di Jalan Perdana Simpang Reformasi menuju ke Parit Demang.
0: Menuju Parit Demang ya.
4: Itu mati lampunya Bang Budi.
0: Oke, siap.
4: Oke, lampu malamnya ya.
0: Oke. Siap.
4: Jadi enggak dari nas terkait.
0: Oke, siap. Dari nas
4: bisa menindaklanjuti penerangan di sana.
0: Oke deh, siap. Kalau kalau gitu terima kasih Bang Faiz ya.
4: Sama-sama.
0: Oke. Okay.
4: Mantap halo Erik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faiz sudah bersama kita pada pagi ini. Ya, menyampaikan beberapa hal yang tentunya ditemui ya. Bravo untuk Anda semuanya. Kita sudah ada 3 penelpon, ada Bu Nani tadi, ada juga Bu Rusmiati dan juga Bang Faiz Sofarizal ya yang sudah bersama kita pada pagi ini.
1: Iya.
0: Daus,
1: yep.
0: Tandanya kita harus berpisah sampai di sini.
1: Baik, Budi, sepertinya udah di penghujung acara ya.
0: Betul, dan tentunya kita akan update ya informasi-informasi Anda ini kepada pihak terkait agar tentunya segera ditindaklanjuti atau mendapatkan respon ya, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Firdaus di Sambas yang sudah menemani saya di Halo RRI pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Budi. Jangan lupa kopinya itu diminum ya.
0: Siap. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan Firdaus.
1: Siap, sama-sama.
0: Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Ucapan terima kasih dan tetap di sini di Pro 1. Sampai jumpa.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026, di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat, di mana pada hari ini tema yang diangkat adalah bangun, lindungi, dan kuatkan tulangmu seumur hidup. Nanti kita akan berbincang ya pendengar ya, bersama dengan Dr. Izzudin Fatoni SPKO ya, yang merupakan dokter RSUD Dr. Sudarso Pontianak ya. Nanti Anda boleh bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami nanti akan melaksanakan siaran langsungnya ya, jadi boleh di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Selain itu pendengar, pukul 11 hingga 11.30-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di dinamika olahraga. Dilanjutkan juga dengan rangkaian informasi di opsi obrolan siang, lalu juga di update informasi untuk Anda 13 hingga 13.30-nya di warta berita siang. Lalu juga program yang Anda tunggu-tunggu 13.30 hingga 15-nya ada Indonesia Banget. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sekitar 2 menit yang lalu, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat, ya, di mana untuk berbincang mengenai tema kita, yaitu bangun, lindungi, dan kuatkan tulangmu seumur hidup. Saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting, ya, bersama dengan Dr. Izzudin Fatoni SPKO yang merupakan dokter RSUD Dr. Sudarso. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Kak Meti. Selamat pagi, Pak Tiana. Selamat pagi, Indonesia.
0: Aduh, mantap sekali. Siang. Bagaimana kabarnya, dokter, pagi hari ini? Sehat, semangat?
1: Semangat. Ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menjalani hari yang ya masih penuh asap begini, ya.
0: Betul. Padahal kemarin sudah sempat berbahagia, ya, dokter, ya, asapnya. Itulah. sudah tipis, ternyata ada lagi dia, ya.
1: Ternyata ada lagi, ya.
0: Baik, seperti itu. Tapi ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, dokter, ya, sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini mau berbincang bersama kami. Nah, sebelum saya berbincang juga bersama dengan dokter di pagi hari ini, panggilannya dokter apa ini, dokter? Enaknya
1: Dokter Fatoni saja.
0: Dokter Fatoni, ya, bersama dengan Dokter Fatoni. Diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi diundang nih untuk pemirsa dan pendengar kita, mungkin ada yang mau gabung, mau sapa-sapa Dokter Fatoni pagi hari ini, atau mau tanya-tanya, ya, berkaitan dengan tema kita, boleh sekali di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Nah, dokter, nih berkaitan dengan tema kita, ya. Ini kan tentang tulang belulang begitu, ya, dokter, ya. Ini sebenarnya mungkin
1: asal bukan tulang beton aja.
0: Ya, jangan, ya, tapi itu kayaknya lebih kuat dokter dari tulang kita. Nah, dokter, ini melihat fakta yang ada zaman sekarang nih, dokter. Kebanyakan kan penyakit-penyakit ataupun keluhan-keluhan berkaitan dengan tulang ini kan bukan hanya orang-orang dengan usia lanjut saja sekarang. Katanya sekarang anak-anak muda udah sakit pinggang, sakit punggung, sakit lutut. Ini fenomena apa, dokter? Apakah berkaitan dengan gaya hidup atau seperti apa, dokter?
1: Siap, jadi izin saya mulai dulu dengan pendahuluan, ya.
0: Silakan.
1: Bahwa kadang-kadang kita nih hanya membicarakan tulang pada saat terjadi hal-hal yang merugikan di kita, gitu. Misalnya kita jatuh, patah, kemudian tiba-tiba ibu kita mengalami bungkuk, kemudian kata dokter kita kepadatan tulang kita sudah berkurang. Hanya hal-hal yang seperti itu, dan tadi yang Kak Meti sampaikan juga sama tuh. Ketika sudah ada keluhan di badannya, baru kita berbicara tentang tulang. Dan memang harus dipastikan dulu apakah bagian dari tubuh kita yang sakit tadi itu, yang katanya pegel, linu, nyeri-nyeri pinggang itu kok, apakah memang tulang ataukah struktur lain, gitu. Bisa juga saraf, bisa juga ototnya, gitu. Jadi memang harus kita pastikan dulu. Dan terkait dengan usia, memang ada fase-fasenya untuk pembentukan tulang, kemudian fase-fase mempertahankan tulang, dan bagaimana kita memaksimalkan kepadatan tulang. Jadi misalnya kalau kita ingat bahwa masa anak-anak sampai masa pertumbuhan, ya, sekitar usia 18-19 tahun itu masa di mana kita menabung tulang, istilahnya, ya, modal dasar untuk pertumbuhan tulang. Kemudian di masa dewasa itu sebetulnya kita mempertahankan kepadatan, tapi nanti setelah usia 50-60, ada saat kita mengalami penuaan, ya, itu mau tidak mau kita harus bisa mempertahankan kepadatan tulang itu sendiri, karena memang produksinya juga ketika ada kendala hormonal kayak seperti menopause juga mengganggu kepadatan tulang itu. Jadi memang masa tulang itu tergantung dengan beberapa faktor. Faktor yang pertama mungkin nutrisinya, ya, kemudian aktivitas fisik, kemudian juga lingkungan, dan juga genetika maupun usia. Itu sih, Kak.
0: Baik, seperti itu. Tadi dokter katakan bahwa kebanyakan orang itu memang mulai memperhatikan tulang mereka itu kalau memang sudah ada keluhan begitu, dokter ya, entah di usia muda atau bahkan sudah berumur sekalipun baru memikirkan kondisi tulang tuh kalau udah ada keluhan begitu. Nah, tapi apakah memang kalau kita berbicara kesehatan tulang ini, dokter, apakah sebenarnya memang bisa dijaga sedari dini kesehatannya? Misalnya kata orang kan kalau kesehatan tubuh gitu ya, mungkin dengan pola makan sehat dan sebagainya. Nah, kalau untuk tulang ini apakah sama juga atau dari usia berapa bisa dijaga kesehatannya?
1: Ya, tadi yang saya bilang tahapannya itu memang kita harus menambah banyak modal tulang di usia-usia pertumbuhannya. Ya, kalau masih di usia pertumbuhan kita harus memaksimalkan konsumsi yang bisa menampung tulang, mineral tulangnya jadi lebih padat gitu ya. Konsumsi makanan, nutrisinya, kemudian aktivitas fisik. Karena kita harus menganggap bahwa tulang itu bukan benda mati ya. Dia benda hidup, zat hidup yang memang mengalami perkembangan adaptif terhadap beban mekanik di tubuh kita. Jadi tiap hari itu mengalami pembongkaran dan pembentukan ulang tiap hari itu. Jadi tulang memang harus kita jaga sepanjang hidup kita, karena memang tiap hari dia mengalami pembongkaran mineral tulang dan kemudian disusun ulang gitu. Itu sih, jadi di awal-awal itu di usia pertumbuhan itu maksimalkan, kemudian pada saat kita dewasa ya jaga jangan sampai mineral kalsium kita terutama, kemudian vitamin D, kemudian protein juga berkurang sehingga pembentukan natrium tulang kita terhambat gitu, terganggu. Padahal kita tiap hari membongkar itu, membongkar, menyusun ulang lagi tiap hari. Karena aktivitas fisik kita juga kita lakukan tiap hari. Dan kita ingat bahwa tulang itu organ gerak juga, meskipun dikatakan di ilmu-ilmu fisiologi dikatakan bahwa tulang itu organ gerak pasif gitu. Artinya sebetulnya dia organ gerak juga, meskipun dikatakan organ gerak pasif itu. Dia akan bisa bergerak itu karena adanya tarikan-tarikan dari otot itu, dari serabut otot yang menempel di tulang, dari tendonnya gitu. Jadi dengan tarikan-tarikan itulah si tulang bisa bergerak dan bisa memadat gitu. Jadi densitas tulang sangat dipengaruhi juga, selain nutrisi itu juga dipengaruhi, sangat dipengaruhi oleh gerakan otot tubuh kita. Itu sih Kak.
0: Baik, seperti itu. Kalau berkaitan dengan aktivitas ataupun misalnya pekerjaan, dokter, apakah itu juga berpengaruh? Mungkin orang yang lebih banyak bekerjanya aktif begitu ya, bergerak, dengan orang yang mungkin pasif banyak duduk seperti saya, itu apakah juga berpengaruh terhadap kesehatan tulangnya, dokter? Mulai khawatir saya.
1: Iya, jadi emang orang aktif dengan orang yang tidak aktif itu sedenter istilahnya ya, yang banyak sender-sender, banyak duduk itu sedenter namanya. Nah itu memang berbeda, karena yang tadi saya katakan bahwa tulang akan ditarik oleh otot-otot gitu. Otot-otot itu menarik kan, ada tarikan mekanis tuh kecil-kecil yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi tarikan-tarikan itu membuat pembongkaran mineral tulangnya semakin aktif dan itu akan mendorong tulang untuk adaptasi gitu. Adaptasi sehingga dia akan memadat, menguat gitu. Dan memang pada beberapa aktivitas itu ada pilihannya, mana yang lebih bisa menampung tulang istilahnya ya, mana bisa yang bisa memadatkan tulang dan mana yang tidak itu. Dan di dunia olahraga dikenal ya, karena exercise is medicine ya, olahraga itu obat juga. Dikatakan bahwa yang bisa menampung tulang itu adalah olahraga yang weight bearing, olahraga yang impact, olahraga di mana tubuh kita mampu menahan beban mekanis gitu. Jadi ada pembebanan di tubuh kita, kemudian kita melakukan aktivitas melawan beban itu akan merasa selain ototnya membesar, menguat, juga tulangnya membesar dan menguat. Artinya dalam konteks bahwa kepadatan tulang itu akan menjadi semakin padat jika kita melakukan pembebanan mekanis gitu. Jadi ada banyak pilihan olahraga yang memang kita harus melakukannya kalau ingin memadatkan tulang kita gitu. Contoh misalnya ya, aktivitas dengan banyak mengangkat beban ya, aktivitas apapun lah itu, olahraga atau apapun, kemudian kita banyak melakukan kegiatan impact ya, lompat maupun yaitu termasuk sedang ya impact-nya atau high impact juga lompat loncat gitu ya. Ada yang low impact misalnya sekedar jalan gitu. Itu karena dia menapak ke bumi, menahan beban badan sendiri itu juga bisa menabung tulang gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang menapak di bumi itu sangat-sangat penting untuk kepadatan tulang kita. Dibandingkan, kalau memang toh bisa dibandingkan itu dengan orang yang banyak duduk, yang kakinya jarang menapak bumi, kemudian dengan orang yang bersepeda, berenang, nah itu mungkin kalau dibandingkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pada kepadatan tulangnya berbeda antara orang yang biasa berjalan dengan orang yang biasa di atas kendaraan. Bahkan kalau toh yang sudah pasti itu, kalau kita melihat cerita jurnal, artikel tentang astronot yang memang banyak diceritakan bahwa astronot itu ketika kembali ke bumi, dia tidak akan bisa langsung berdiri dan berjalan seperti biasa. Karena memang di atas sana tidak ada gravitasi gitu. Jadi mereka harus adaptasi dulu beberapa bulan di ruang laboratorium untuk bisa kembali berjalan seperti kita normal di bumi ini. Itu kan.
0: Oke, baik, seperti itu. Lalu dokter, dari pengalaman dokter ya, terutama dokter ini kan bertugasnya di Kalimantan Barat secara luasnya. Ini kalau ya, untuk trennya ataupun masyarakat ataupun pasien yang sudah dokter handle gitu ya, kebanyakan keluhan mereka apa dan dari usia berapa rata-rata dokter?
1: Ya, kalau terkait dengan permasalahan tulang sih sebetulnya tadi itu ya, kepadatan tulangnya yang sudah mulai berkurang, kemudian ada juga yang gangguan tulang misalnya posisinya tulang punggungnya skoliosis, kemudian pada orang tua yang sudah mengalami osteoporosis gitu. Jadi ya itu kasus-kasus yang memang biasa dan mungkin akan dihadapi juga oleh beberapa lansia gitu.
0: Baik, seperti itu. Termasuklah tadi dokter ada menyebutkan skoliosis. Nah ini kan menurut beberapa orang juga skoliosis ini bisa terjadi karena dari kecil misalnya posisi duduk atau karena terjadi sesuatu. Itu apakah betul dokter? Termasuklah kata orang kalau ada kecelakaan juga bisa berpengaruh. Apa benar dokter?
1: Ya kalau kecelakaan sih bukan skoliosis ya. Mungkin ada kelainan posisi dari tulangnya, mungkin dislokasi, kemudian ada fraktur gitu ya. Tapi kalau skoliosis ini biasanya kan kita dapati ketika bayi lahir itu posisinya memang ada kelainan. Kemudian juga kadang ada skoliosis ringan yang memang bisa diperbaiki dengan olahraga yang tepat gitu. Misalnya skoliosisnya nggak terlalu membutuhkan penanganan operatif gitu ya. Bisa dengan exercise, dengan menguatkan otot-otot yang menyebabkan bengkoknya itu diluruskan kembali gitu dengan kekuatan otot di punggungnya gitu. Jadi skoliosis ini kan berbicara tentang alignment kelurusan atau kesejajaran dari tulang punggungnya, dan itu harus betul-betul diperhatikan dan hanya kita dapatkan dengan bukti pasti dengan foto ya, Kak. Dan itu kita bedakan juga sih ringan sedang beratnya, apakah perlu operasi atau tidaknya. Kalau tidak operasi biasanya kita lakukan latihan fisik atau exercise untuk membantunya. Dan yang paling banyak sih sebetulnya orang-orang sekarang ini kan jarang keluar rumah ya untuk aktivitas fisik yang terkena matahari, dan itu sangat mempengaruhi terhadap penyerapan vitamin D-nya gitu. Seperti itu sih Kak Tiga. Jadi kalsium, vitamin D, kemudian protein itu kan sangat penting ya untuk tulang ya. Dan ya, kalau kurang bergerak, tidak ada paparan sinar matahari, kemudian konsumsinya kurang kalsium maupun vitamin D ya, risiko untuk mengalami kekurangan mineral tulang yang biasa kita sebut sebagai osteopenia sebelum jadinya osteoporosis ya. Kalau osteoporosis itu rawan fraktur, kemudian ataupun sudah terjadi fraktur gitu. Kalau osteopenia belum, tapi kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang. Itu banyak terjadi sih. Apalagi di masa asap-asap begini ya.
0: Baik, seperti itu dokter. Nah dokter, kalau ada orang yang memang mungkin dari kecilnya begitu ya tidak terlalu mempedulikan bagaimana menjaga kesehatan tulang, lalu mulai peduli untuk menjaga kesehatan tulang mungkin sudah di usia 20-an, 30-an, itu sebenarnya terlambat atau boleh-boleh saja dokter?
1: Ya sebetulnya tidak ada kata terlambat.

0: bisa menengah apa memperingan lah ya, memperingan atau memperlambat gejala kekurangan mineral tulangnya dengan cara tadi itu, memperbaiki nutrisinya, aktivitas fisiknya, kemudian juga yang lainnya lah yang tidak bisa dia lakukan, penambahan pengganti hormonnya. Mm-hmm. Jadi memang upaya membangun itu memang sejak awal memang harus dimulai, misalnya dari janinnya, jadi bayinya diperhatikan nutrisinya gitu. Dan ya seperti yang biasa kita ketahui, komponen nutrisi yang terpenting itu susu yang banyak kalsiumnya ya, kemudian terim yang bukan hanya kalsiumnya yang dibutuhkan, susu, kemudian tulang ikan yang apa yang lunak ya, ikan yang dengan tulang lunak, tapi kemudian sayur-sayur hijau, ya, janur kayak model apa namanya tahu, tempe, itu sangat penting sekali. Di samping juga memang kita harus banyak paparan sinar matahari dengan intensitas ultraviolet B-nya yang bagus, dan meskipun dia singkat, tapi kalau toh sering terkena paparan sinar matahari kan, vitamin D yang ada di kulit kita akan menjadi vitamin D. Itu kak.
1: Dengan sebegitu banyaknya hal yang sebenarnya harus kita konsumsi, termasuklah kalsium, protein dan sebagainya tadi ya yang sudah dokter sebutkan. Nah, dengan gaya hidup anak muda sekarang nih dokter, mungkin tingginya konsumsi kafein, lalu makan makanan yang terlalu manis, tinggi garam, lalu juga apalagi banyaklah ya kurang tidur dan sebagainya, itu akan mempengaruhi penyerapan dari semua zat-zat tersebut atau tidak sih dokter?
0: Ya kalau di PIC memang ada beberapa makanan yang memang sebetulnya dihindari ya, contohnya tadi ya alkohol, kemudian konsumsi merokok, tapi nggak tahu kalau dengan vape ya, merokok juga nggak tuh. Kemudian juga makanan-makanan yang memang nanti mengganggu fungsi ginjal ya, karena kalsium, vitamin D itu terkait dengan fungsi ginjal, jadi ya ketika fungsi ginjalnya terganggu akibat makanan juga semuanya bisa berujung pada tulangnya mengalami gangguan juga, mineralisasi tulangnya. Terus sih kak, jadi makanan-makanan yang memang bisa mengganggu ginjal juga bisa mengganggu tulang. Itu sih.
1: Jadi memang berkaitan juga ya dokter semuanya, yang berkaitan mengganggu ginjal juga bisa ke tulang juga seperti itu. Nah, kalau kita berbicara faktor resiko, seberapa besar faktor risiko dari genetik dokter, misalnya punya penyakit bawaan dari genetik begitu berkaitan dengan tulang, ini punya risiko besar juga kah menurun ke anaknya, ke keturunannya, atau memang berkaitan lagi dengan gaya hidup, pola makan dan sebagainya dokter?
0: Ya, kalau kita melihat teori penyakit ya, faktor utama itu sebetulnya faktor lingkungan ya, lingkungan, gaya hidup itu paling penting, perilaku itu paling besar dibandingkan genetik. Nah, faktor genetik itu memang sebetulnya sumbangan dari dua pihak kan, bapak dan ibunya gitu. Jadi kalau toh ada di ibunya kan, di bapaknya enggak ada gitu. Jadi memang beberapa hal ada memang ya, memang penyakit-penyakit yang gangguan pembentukan tulang itu memang dari genetik, dari ras juga ada gitu. Tapi itu sedikit ya, kalau di imunisasi enggak. Dan kita bisa bicara tentang genetik itu enggak langsung, misalnya kalau ibumu patah tulang, apakah kamu nanti akan patah tulang, enggak begitu. Cuma kita misalnya bisa berbicara gini, kapan ibumu menopause? Nah, kalau kamu perempuan juga harus ditanya tuh, sekitar situlah, umur itulah kamu akan menopause. Nah, yang perlu kita siapin adalah 10 tahun ke belakang sebelum kita menopause, atau kita sebut dengan ya dewasa gitu ya. Kemudian apalagi yang dekat-dekat perimenopause itu, kita sudah harus siap dengan konsekuensi bahwa nantinya kalau ibumu menopause itu kemudian terjadi fraktur, frakturnya kan di, biasanya di tiga tempat tuh, di punggung menjadi bungkuk ya, kemudian di mana, di panggul, tulang panggul, kemudian di tangan. Nah itu kalau terjadi di beberapa tempat itu ya, kita harus siap bahwa nanti oh kemungkinan besar saya akan terjadi seperti itu. Jadi kita secara kasar, meskipun kita tidak melihat secara genetika langsung, tapi hubungannya ke situ sih. Kalau orang tuanya menopause dan kemudian mengalami fraktur karena osteoporosis.

0: proses, maka ke depan ya kita akan mengalami hal yang sama. Jadi kita harus cegah lebih awal, lebih dini, dan mungkin akan lebih sering memeriksakan kepadatan tulang kepada dokter lebih sering. Jadi kita bisa waspada dan aware gitu. Itu sih, Kak.
1: Baik, seperti itu. Nah, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Sekalian juga nanti di segmen selanjutnya, dokter akan merespon beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang sudah masuk di pesan WhatsApp. Siap. Ya, dokter, ya. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, di mana masih di program Indonesia Sehat, masih bersama juga dengan narasumber kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini pendengar ya, ada Dr. Fatoni ya. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ada komentar dari nama channelnya @drdarmaneli5353 de Bunda ya. Alhamdulillah Bunda Darmaneli menyimak via YouTube ini. Terima kasih Bunda ya. Lanjut lagi dokter. Sekarang kan sedang trennya ini banyak sekali, bukan hanya anak muda ya, tapi ya orang-orang zaman sekarang lah, mulai menambahkan suplemen-suplemen tambahan vitamin lah, entah yang berupa tablet apa segala macam sediaannya seperti itu. Ada yang mengkonsumsi dengan banyak jenis nih, vitamin D lah, kalsium tambahan, magnesium dan sebagainya. Sebenarnya untuk kesehatan tulang, suplemen-suplemen seperti itu sangat dibutuhkan atau tidak sih dokter?
1: Ya, jadi sebetulnya ya namanya suplemen kan bukan utama ya, suplemen kan tambahan ya. Jadi makanan utama yang paling penting nutrisinya tercukupi apa tidaknya. Dan kalau itu memang dirasa kurang tentu harus ada bukti valid ya. Kalau di kedokteran itu biasanya dia harus periksa dulu di laboratorium apakah vitamin D-nya kurang gitu, apakah kadar kalsiumnya kurang atau tidak. Kemudian kita juga harus waspada bukan hanya kepada komponen kalsium atau vitamin D tambahan ini, tetapi juga kepada semua zat-zat yang kita masukkan dari luar. Apakah memang zat-zat ini kita butuhkan dan kondisi kesehatan kita bagaimana? Tadi saya sudah singgung tentang ginjal ya. Jadi kebutuhan kita akan segala sesuatu itu diukur dari kadar kemampuan tubuh kita untuk meresorpsinya, kemudian membuang sisanya di ginjal gitu. Jadi fungsi ginjalnya harus dipastikan dulu aman gitu, sehingga mampu menerima suplemen tambahan itu. Dan edukasi terbaiknya sesungguhnya suplemen itu ya harus atas rekomendasi dokter juga gitu, meskipun itu dijual bebas. Jadi kita tidak sembarangan, karena apabila kita mengkonsumsi sembarangan juga akan berakibat negatif kalau memang terjadi gangguan di ginjalnya. Kita bicara ginjalnya, meskipun juga pasti obat-obatan itu juga diati juga di metabolismenya itu sih kak. Jadi seberapa kebutuhannya, ada sih kebutuhan yang memang ukuran takarannya memang diukur untuk tablet, misalnya vitamin D usia berapa sampai usia berapa itu kebutuhannya berapa, misalnya vitamin D itu misalnya sampai 1300 gitu ya untuk yang dewasa gitu, termasuk juga ya kalsium misalnya mulai dari 200 untuk bayi, kemudian sampai ke usia tertentu itu sampai juga di 1400-an gitu. Tapi ya itu tergantung juga apakah asupan yang didapat dari nutrisi itu mencukupi atau tidak. Jadi pastikan dulu pemeriksaan laboratoriumnya gitu. Jadi atau konsultasi ke dokter lah. Jadi kita tahu bahwa kita aman konsumsinya. Itu sih kak.
0: Baik, seperti itu dokter ya. Dan mungkin kita bisa saya bisa membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di WhatsApp kita ya di pagi hari ini ya. Dokter, karena sudah cukup banyak juga semampunya kita respon lah ya, dokter respon di pagi hari ini. Baik dokter, kita ke pertanyaan pertama. Ini tanpa nama, nomor ujungnya 3211. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya. Saya sering lihat di media sosial soal klaim bone broth ataupun kaldu tulang dan suplemen kolagen tinggi yang katanya bisa mengembalikan kepadatan tulang yang bolong. Aduh, yang bolong. Secara medis di kedokteran, apakah nutrisi tersebut memang terbukti bisa memulihkan struktur tulang atau cuma mitos pemasaran saja dokter? Silahkan.
1: Ya, jadi basicnya adalah nutrisi. Apapun yang dibuat orang ya tetap basicnya adalah nutrisi ya. Nutrisi yang kita butuhkan, protein itu pasti ya, karena protein itu zat pembangun tubuh kita. Nah, komponen di protein itulah yang penting. Kemudian vitamin D, vitamin D yang bagaimana, vitamin D3 yang biasanya kita asup ya, itu yang efektif. Kemudian kalsium, mungkin tadi komponen makanan yang dibuat itu mungkin tinggi kalsium mungkin ya. Tetapi ya tetap harus ada kajian ilmiahnya, dan saya pikir sah-sah saja sih, karena komponen kalsium kan memang didapatkan dari makanan produk-produk hewani ya, daging, kemudian kaldu. Kaldu kan dari daging juga, kaldu daging, kaldu tulang ya. Kemudian bisa juga dari yang nabati ada ya, kayak kedelai gitu ya. Bisa sih, cuman ya memang kadang itu bisa klaim sepihak ya dari produsen. Dan kalau kami sih memang lebih menganjurkan kepada makanan alami sih. Kalau sepanjang makanan alami itu tersedia ya kenapa tidak gitu. Kemudian yang paling penting ya ingat ya bahwa nutrisi saja tanpa pembebanan mekanik, tanpa rangsangan mekanik dari aktivitas fisik tadi, tidak akan bisa memadatkan tulang sih. Itu sih
0: Baik, kan. Seperti itu. Terima kasih dokter untuk jawaban tadi dari pertanyaannya. Enggak, ini penanya tidak menyebutkan nama ya. Lanjut kita ke penanya selanjutnya. Ini dari Pak Adi di Kota Pontianak di Sungai Jawi tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mei dan dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sudah berusia hampir 70 tahun dokter, dan terdiagnosa osteopenia. Beliau ingin tetap aktif, tapi saya khawatir kalau disuruh jalan kaki terlalu jauh atau senam malah berisiko patah tulang. Latihan beban seperti apa yang paling tepat dan aman untuk lansia dengan diagnosis seperti ini? Dokter, silahkan.
1: Siap. Jadi usia 70 tahun dan itu luar biasa ya, masih osteopeni. Osteopeni itu artinya kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang, tapi resiko jatuhnya juga masih jauh ya. Maksudnya resiko frakturnya jauh. Yang kita hadapi sehari-hari di usia segitu tuh biasanya sudah osteoporosis ya, sudah mengalami fraktur di beberapa tempat. Alhamdulillah ibu dalam kondisi sehat dan mudah-mudahan bisa menjaga kondisinya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa yang paling penting pada lansia itu adalah jangan sampai dia jatuh gitu. Jangan sampai jatuh, jaga dimanapun agar ada pegangan ya, di kamar mandi, di tempat-tempat dia biasa berjalan itu harus ada titian yang aman untuk dia pegang. Kemudian yang kedua, tetap aktif secara fisik ya, aktif. Karena tadi yang saya bilang di awal-awal bahwa aktivitas fisik yang aman itu ada, yaitu jalan ya, sederhana, tapi dia membuat tubuh kita bisa bernapung tulang. Makanya ada penelitian, bahkan diambil penelitian itu sebagai milik suatu produk susu tertentu, dikatakan bahwa jalanlah 10.000 langkah untuk menguatkan tulang. Nah itu yang bisa dipegangnya. Lakukan aktivitas sehari-hari, jalan sedapat mungkin itu. Kalau mau ikut senam boleh, dan ikutin senam yang biasa mudah-mudahan di Pontianak ada, yaitu senam osteoporosis ya, senam untuk lansia yang memang rawan bagi orang-orang yang rawan mengalami osteoporosis. Jadi posisinya bisa berdiri, bisa duduk dengan pembebanan tertentu. Nah, yang saya katakan tadi itu dengan perjalanan itu sebetulnya beban untuk tulangnya sudah cukup itu, beban dari badan dia sendiri. Apalagi kalau ditambah dia dengan bawa belanjaan, kemudian naik turun tangga yang tadi itu yang aman tapi ya gitu. Jadi biasakan aja berjalan. Kalau 10.000 tidak mampu, 4.000 sampai 5.000 langkah itu juga sudah efektif sih untuk menapung tulang. Jadi aktivitas fisik tentu penting ya, di samping dengan ya suplementasi kalsium atau nutrisi yang mengandung banyak kalsium gitu.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih dokter, itu tadi pertanyaan dari Pak Adi di Sungai Jawi ya. Lanjut lagi dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Halimah di Siantan. Dokter, saya mau tanya, anak saya bekerja IT usia 26 tahun, kerjanya remote dari rumah seharian di kamar ber-AC dan hampir tidak pernah kena sinar matahari pagi. Paling keluar rumah jalan hanya malam hari. Apakah suplemen vitamin D 1000 IU saja cukup untuk menggantikan paparan sinar matahari, atau tetap harus wajib periksa kadar vitamin D-nya dokter? Silakan dokter.
1: Ya, jadi untuk mengetahui kekurangan vitamin D memang wajib ya periksa. Kemudian yang kedua adalah tolong hindari itu ya, perilaku sedentari yang hanya banyak duduk gitu kan. Kemudian keluar hanya di malam hari. Dan sebetulnya saya sedang memperhatikan kondisi kita saat ini yang beberapa bulan yang kita bersembunyi di dalam ruangan gara-gara asap ya. Jadi paparan vitamin apa namanya ultraviolet B-nya kan sangat kurang sekali ya. Jadi barangkali nanti ke depan akan banyak sekali orang yang kekurangan vitamin D karena dia jarang keluar rumah karena ultraviolet B kita dari sinar matahari itu kan sudah terhalang oleh atmosfer, kemudian juga nanti tersebar oleh partikel-partikel asap tidak sampai ke kulit kita gitu. Dan perilaku sehat tadi yang Ibu tanyakan tadi memang tadi itu kan karena memang dia banyak duduk berarti perangsangan kepada otot, perangsangan kepada tulang, perangsangan kepada jantung, perasaan ke pembuluh darahnya kurang sekali, jadi akan mudah-mudahan tidak. Tapi pediatrisasi akan banyak masalah ya, karena masalah metabolisme, misalnya gulanya akan tertimbun, kemudian obesitas, lemaknya, kolesterolnya. Karena memang hidup itu salah satu tanda kehidupan kan gerak. Kalau dia tidak banyak gerak akan mengalami masalah. Jadi saran saya sih hindari banyak duduk gitu ya. 1 jam, 2 jam itu kemudian jalan aja gitu atau 10 menit gitu nanti tiap 1 jam, 2 jam itu untuk berjalan atau bergerak gitu. Kemudian juga pembatasan diet yang tidak sehat ya. Itu janji Kak.
0: Oke, baik, seperti itu. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir mungkin dokter ya. Di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya umur 48 tahun dan mulai masuk fase menopause. Akhir-akhir ini sering ngerasa ngilu di area pinggul dan tulang belakang kalau bangun tidur. Padahal hasil cek asam urat normal. Apakah perubahan hormon di usia ini bisa langsung memicu pengeroposan tulang secepat itu, dokter? Padahal belum usia 50. Silakan dokter.
1: Iya, jadi memang tadi itu ya faktor dari orang tua yang ibunya usia berapa menopause, kemudian lihat juga apakah ibunya juga mengalami hal yang sama. Lihat ibunya kalau punya informasi terkait itu penting sekali. Dan bagi ibu-ibu yang sudah mulai menopause atau menjelang menopause ya penting ya periksa kepadatan tulangnya dengan DEXA namanya ya, pemeriksaan sinar X-ray ronsen di punggung, kemudian di itu lama di punggung, kemudian di tangan dan panggul itu tulang paha yang paling ujung yang ada bonggolnya tuh tulang panggul. Biasanya frakturnya di situ. Jadi mulai sekarang saran saya periksa. Dan memang pada beberapa orang, tidak semua orang, menopause itu kan hormon estrogennya sudah tidak berfungsi ya atau tidak ada lah dikatakan. Jadi itu akan memicu pengeroposan tulang memang. Jadi harus berhati-hati di situ dengan aware melihat mungkin sekarang belum patah ya, maksudnya masih ngilu-ngilu. Jadi ya itu segera konsul saja. Mudah-mudahan sih masih kalau terjadi osteopenia juga osteopenia ringan saja. Jadi bedakan osteopenia dengan osteoporosis. Osteopenia itu pengurangan kepadatan tulang tapi belum sampai ada fraktur gitu ya, tapi kalau sudah osteoporosis sudah terjadi fraktur ataupun ancaman fraktur. Dan aktivitas fisik itu sangat penting ya untuk menjaga tadi nabung tulang, kemudian juga keseimbangan badan. Jadi kita dengan banyak berjalan, dengan banyak aktivitas itu nanti kita tidak mudah jatuh, itu yang paling penting. Jadi persepsi kita terhadap lingkungan, otak kita tuh bisa ngatur tuh kalau kita banyak berjalan, banyak beraktivitas tuh supaya tidak jatuh tuh, menjaga keseimbangan itu juga bagian dari upaya kita menjaga kesehatan tulang. Itu sih Kak.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih dokter ya. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir mungkin ya dari pendengar yang bisa dijawab oleh dokter di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Dan sebagai penutup dokter, mungkin adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sebagai closing statement juga, terutama mungkin bukan hanya kepada para lansia ya dokter, kalau berbicara mengenai ya kesehatan tulang, tapi sedari dini juga pastinya sudah harus diperhatikan. Silakan dokter, pesan-pesannya.
1: Ya, tulang adalah bagian tubuh kita yang adaptif terhadap pembebanan ya. Jadi manfaatkan untuk menabung tulang sejak dini, kemudian mempertahankan kepadatannya, kemudian juga menahan supaya dia tidak segera mengalami osteoporosis dengan nutrisi yang tepat, aktivitas fisik dan pemeriksaan yang sesuai. Adapun mengenai suplemen, tetap kita harus waspada dengan cara melakukan pemeriksaan sejak sebelum mengkonsumsinya, apakah memang tubuh kita butuh atau tidak. Di samping juga melihat ada tidak kelainan organ terkait konsumsi suplemen itu pada ginjalnya, pada hatinya misalnya. Yang terbaik adalah segera konsultasi apabila mengalami gangguan terkait dengan masalah di tubuh kita kepada ahlinya, ya, kepada dokter. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa bergeraklah, karena gerak adalah salah satu tanda kehidupan. Terima kasih.
0: Baik, lagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dokter sudah menyempatkan hari ini berbincang bersama kami. Harusnya kita 3 jam ngobrolin tulang nih dokter. Aman, ya. Kurang lagi. Pertanyaannya masih banyak dokter yang belum teresponnya, tapi semoga nanti kedepannya kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema lainnya dokter ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Selamat pagi dokter, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, itulah tadi ya program Indonesia Sehat, obrolan kita bersama dengan Dr. Izzudin Fatoni SPKO tentang bangun, lindungi dan kuatkan tulangmu seumur hidup. Untuk Anda yang tertinggal nih dengan obrolan kami, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya pendengar ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sampai jumpa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andri Fa melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasa Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah

0: kedudukan menjadi satu sama. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, dengan Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh pembalap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Pinoco Steve ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19, terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Montegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Ducati Majo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaike Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimana pun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Nusyakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, sebenarnya penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton sirkuit. Kutipan yang disampaikan oleh baik iya.
5: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah dilihat. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Husein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Namun, sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Yang 7,4 FM telah kita dengarkan bersama pendengar yang kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur dan juga sholat Jumat ya bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan kita ikuti khutbah pendengar ya bersama dengan khatib Jumat Ustadz Dr. Nasirun LC dan juga Ahmad Syahf Rizan ya sebagai Sembilan 7,4 FM bagi Anda selamat mendengarkan tetap bersama di RRI Sambas.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Hakil Mubin, Alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Khatamil Anbiya'i wal Mursalin وعلى آله الطيبين وأصحاب الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين معصر المسلمين رحمكم الله Di atas mimbar ini khatib tidak berdiri sebagai yang paling benar melainkan sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan yang lebih dahulu menasihati diri khatib pribadi sebelum menasihati yang lainnya Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dahulu selamat daripada yang menyampaikan. Saat kita melangkahkan kaki ke masjid ini, mari sejenak kita tinggalkan semua atribut dunia. Di masjid ini tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih istimewa. Siapa yang lebih mulia di antara kita yang hadir di masjid ini? Khatib tidak lebih mulia. Imam belum tentu mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita yang hadir di Masjid Babul Jannah ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari mulia ini, hari Jumat, saat kita diberi nafas dan kesempatan, marilah kita bangkitkan hati kita yang mungkin sudah mulai lalai. Kita kuatkan iman yang mungkin sudah goyah. Dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dengan sepenuh tenaga dan keikhlasan. Dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, Di atas mimbar ini khatib mengajak kita semua, marilah sejenak kita berhenti dari hiruk pikuk dunia. Kita tinggalkan sebentar urusan harta, pekerjaan, jabatan, dan segala kesibukan yang membuat kita lalai. Mari kita dengarkan suara yang tidak pernah terdengar oleh telinga, namun mengguncang jiwa yang masih hidup. Suara apakah itu? Yaitu adalah suara tangisan penghuni kubur. Hadirin ma'asral muslimin rahimakumullah, hari ini mungkin kita masih berdiri tegak, kita bisa masih bertawa bersama keluarga, kita masih bisa menikmati makanan yang enak, makanan yang lezat, kita masih bisa tidur di atas kasur yang nyaman. Namun di bawah tanah sana berbaring orang-orang yang dahulu juga seperti kita. Dahulu mereka memiliki rumah, dahulu mereka memiliki kendaraan, mobil, sepeda motor, dahulu mereka memiliki jabatan, dahulu mereka memiliki pekerjaan. Tetapi hari ini semua itu telah terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in najaa minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Kubur adalah persinggahan atau tempat singgah pertama dari berbagai persinggahan di akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah. Jika ia tidak selamat darinya, maka setelahnya lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya penghuni kubur diberi kesempatan berbicara kepada kita walau hanya beberapa menit, mereka tidak akan meminta dikirimkan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, atau gelar kehormatan. Mereka akan berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka berkata, "Ya Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sungguh itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Tetapi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, permintaan itu tidak akan pernah dikabulkan. Yang telah meninggal tidak bisa kembali, yang tersisa hanyalah penyesalan. Betapa banyak orang yang hidup menunda taubat, menunda untuk melaksanakan ibadah solat, menunda membaca Al-Quran, menunda sedekah, dan menunda minta maaf. Lalu kematian datang tanpa berpamitan, tanpa pesan, dan tidak harus menunggu tua. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ketika engkau tidak lagi tersentuh oleh Al-Quran, tidak gentar oleh dosa, dan tidak rindu untuk melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan hidup namanya, tetapi kematian yang belum dikuburkan. Apakah kita harus mati terlebih dahulu baru kita percaya? Ketika dibuka hijab akhirat di alam kubur baru kita menyesal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling menyedihkan bukanlah sempitnya alam kubur, bukan pula gelapnya alam kubur, tetapi Ketika seseorang mengetahui bahwa kesempatan beramal telah berakhir, sementara dosa masih menggunung. Jika kita gagal hidup di dunia, kita masih bisa mencoba lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi waktu dan kesempatan untuk kita bertaubat. Tetapi kalau sudah gagal di akhirat, pintu taubat sudah tertutup. Namun jangan sampai kita tertipu oleh waktu, karena kematian bisa datang kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberi dengan sempurna balasanmu. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Karena itu jangan sampai kita terlena. Mari perbanyak amal soleh, jaga solat, jauhkan diri dari dosa, dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia, setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah orang yang bertaubat. Kesempatan bertaubat hanya ada di dunia, maka jangan tunda kebaikan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih bisa mendengarkan suara azan, masih bisa bersujud, dan masih bisa menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunggu sampai tangisan itu hanya terdengar di balik kubur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya hari ini diumumkan besok listrik akan padam selama sehari penuh, kira-kira apa yang pertama kali kita lakukan? Mungkin kita langsung cas HP, isi penuh power bank, menyimpan air, membeli lilin, bahkan memastikan semuanya aman sebelum gelap datang. Karena manusia tahu setelah itu hidup akan terasa sulit. Banyak orang yang panik ketika mati lampu seharian. Betapa rapuhnya hidup ketika sesuatu yang sudah terbiasa kita nikmati tiba-tiba hilang, padahal itu hanya listrik. Sekarang bayangkan kalau yang terputus adalah umur kita. Apakah kita masih sibuk dengan scroll HP berjam-jam? Apakah kita mau bertaubat atau nanti nunggu sudah tua? Padahal ajal datang kapan saja, tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu cita-cita kita selesai dulu, tidak harus menunggu sudah punya kendaraan ataupun rumah yang mewah, tidak harus menunggu menikah dulu, dan tidak harus punya pekerjaan dulu. Untuk gelapnya beberapa jam saja kita sibuk untuk mempersiapkannya, tetapi untuk gelapnya alam kubur yang sangat panjang, banyak manusia hidup tanpa persiapan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'minina aqyas?" Mukmin manakah yang cerdas ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada ulaikal aqyas." Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah orang yang paling cerdas. Karena kematian bukan berbicara tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, dan siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang siapa yang paling siap. Kematian itu memang berat, namun ada yang lebih berat, yaitu orang-orang yang tidak pernah mengingat mati. Oleh karena itu, sebelum datang hari tersebut, mari kita sama-sama memperbanyak taubat, menjaga sholat, memuliakan orang tua, menyayangi keluarga, dan ibadah-ibadah lainnya dalam mempersiapkan bekal menuju akhirat. Jangan sampai ketika kematian datang, yang tersisa hanyalah tangisan penyesalan yang tidak lagi berguna. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menjadikan kegagalan di dunia sebagai pelajaran, lalu memperbaiki diri agar tidak gagal di akhirat. Ya Allah, ketika tiba saatnya kami pulang, jangan biarkan kami pulang dengan tangan kosong. Bekali kami dengan iman, dengan amal soleh, hati yang bersih, dan kehidupan yang Engkau ridai. Semoga Allah menjadikan kubur kita taman dari taman surga, melapangkan tempat peristirahatan kita, serta mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.

0: punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI, sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis monirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.
3: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan selamat siang kami ucapkan kepada seluruh para pendengar kita yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital streaming di rri.co.id. Dan dengan lagu-lagu daerah tadi udah kita dengarkan bersama pendengar ya, sambil kita juga menunggu jelang berita sore siang ya di RRI Pro 1 Pontianak. Nah, kali ini ada yang berbeda ya dari pameran pada saat MotoGP Mandalika 2026, pendengar. Ada di sana ya hewan mitologi Sasak yang menjadi ikon budaya NTB dalam pameran tersebut ya, seperti kita kutip di kompas.com. Namanya itu Skardiu ya. Ini adalah hewan mitologi dalam tradisi wayang Sasak yang diangkat sebagai ikon budaya Nusa Tenggara Barat ataupun NTB di pameran tematik Museum Negeri NTB di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Nah, ternyata pameran ini digelar bersamaan gitu ya dengan ajang MotoGP Mandalika pada 8 hingga 11 Oktober nanti ya. Dan Skardiu ini dipilih karena punya makna budaya yang berkaitan dengan kecepatan, kekuatan, dan juga perjalanan selaraslah gitu ya dengan karakter olahraga balap MotoGP ya. Dari Gubernur NTB kemudian Muhammad Iqbal ini menyebut Skardiu itu punya hubungan yang erat ya, terutama dengan identitas budaya masyarakat yang ada di Pulau Lombok dalam hal kecepatan ya. Dan Skardiu ini tadi yang disebut merupakan hewan mitologi dengan kepalanya itu pendengar ya menyerupai kuda dan singa, tubuhnya kuda serta ekornya naga. Nah, betapa uniknya ya. Nah, di kisah wayang Sasak, sosok ini digambarkan sebagai kendaraan Jayang Rana yang mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, karakternya kemudian pendengar dikaitkan dengan MotoGP yang identik dengan kecepatan, energik, dan konektivitas. Kemudian dinilailah kemiripan makna ini membuat Skardiu relevan dihadirkan sebagai ikon budaya di dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika kali ini. Nah, Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam juga menambahkan nih, ada Skardiu ini yang menjadi kendaraan Jayang Rana di wayang Sasak punya arti tentang gerak, kekuatan, kepahlawanan, hingga hubungan manusia dengan tradisi. Nah, menurutnya pendengar untuk pemilihan Skardiu sebagai tema pameran tahun ini karena punya keterikatan dengan tema speed, energy, dan connection. Nah, khususnya untuk melihat hubungan keterkaitan antara kendaraan, perjalanan, energi, dan kecepatan gitu ya. Nah, kemudian pameran Museum NTB ini juga salah satu cara memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya daerah, terutama kepada pengunjung sirkuit Mandalika, termasuklah itu penonton dari mancanegara. Nah, Museum NTB ini telah menghadirkan ruang pameran khusus di kawasan sirkuit itu sejak penyelenggaraan MotoGP di tahun lalu gitu ya. Jadi tahun 2025 itu pamerannya itu mengangkat budaya Samala. Itu nama lama Gunung Rinjani serta Tambora dan sejarah letusannya yang berdampak luas sampai ke Eropa dan Alaska. Nah, perbatuan antar ajang balap internasional dan pameran budaya lokal ini salah satu ciri khas Mandalika dibandingkan lokasi penyelenggaraan MotoGP lain. Baik, pendengar, sudah jam 13 atau jam 1 siang, saatnya kita hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Selamat mendengarkan.
1: Barat, dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari berita penting.
6: Pelaku usaha kedai kopi di Kuburaya keluhkan air PDAM asin.
7: Kita mencuci gelas, piring, bekas makan, segala.
6: Toko Kalimantan Barat dukung program prioritas pemerintah
8: dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran.
4: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 9 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kuburaya. Salah satunya pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Berikut laporannya.
9: Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Syahroni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin tersebut paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya.
7: Untuk kondisi air yang waktu itu masih asin, ya jelas sangat berpengaruh, terutama untuk kita mencuci gelas, piring, bekas makan, segala. Kalau untuk minum, kita tidak menggunakan air blending yang asin, kita pakai air lain gitu.
9: Untuk mengatasinya, Irfan terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya, biaya operasional kedainya bertambah.
7: Sangat jelas bertambah, karena biasa kita hanya berapa galon dengan air asin, otomatis kita akan menambah jumlah galon air.
9: Kini, air PDAM sudah tidak asin lagi. Pelan-pelan, Irfan mulai mengurangi pemakaian air galon. Namun, air galon tetap dipakai untuk mencuci. Pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Rico Ferdinand melaporkan.
4: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah. Kita simak laporannya.
10: Program prioritas pemerintah dinilai perlu diperkuat agar manfaat pembangunan nasional semakin dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung Asta Cita dan sejumlah program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, termasuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat.
11: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
10: Menurut Edi, program tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, sekaligus memperluas pemerataan pelayanan publik di berbagai wilayah. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya, menilai bahwa tujuan program pemerintah sudah baik, namun pelaksanaannya perlu diperkuat melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang optimal.
12: Semua cita-cita baik ini masih kurang dalam pelaksananya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik, ternyata tidak seperti kita harapkan. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya Asta Cita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
10: Andreas mencontohkan makan bergizi gratis yang perlu dievaluasi dari rantai distribusi, waktu pengolahan, hingga perlibatan pelaku usaha lokal agar program tidak hanya tepat sasaran tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Yeah. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan produktif untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan. Berikut laporannya.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme.
13: Teknologi kalau kita gunakan secara bijak, produktif, maka kita akan memperoleh manfaat yang sangat baik. Semua pekerjaan kita dimudahkan, informasi-informasi yang positif dapat kita serap, kemudian pengetahuan kita juga menjadi pengetahuan global. Oleh sebab itu hindari sisi positif dari sisi negatif dari teknologi itu sendiri, karena sangat membahayakan. Ada judi, ada berita bohong, kemudian paham-paham radikalisme yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu banyak sekali konten-konten yang menyesatkan. Nah, itu saya harap hindari. Kemudian provokasi juga luar biasa, sehingga kita tidak lagi berpikir jernih.
5: Krisantus menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Syarusani melaporkan.
4: Kelenturan tubuh penari pria seringkali memunculkan stigma feminin di tengah masyarakat, terlebih dengan maraknya tren anak muda laki-laki yang memainkan koreografi grup idola perempuan atau cross gender dance. Namun dalam kacamata akademisi seni, tubuh penari sejatinya adalah medium ekspresi yang bebas dari label gender. Lalu bagaimana para pelaku seni menjawab stigma di atas panggung? Berikut kita simak laporannya.
14: Dosen Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura, Ismu Nandar, menyebut stigma tersebut muncul akibat pergeseran cara pandang masyarakat. Secara historis di Kalimantan Barat, baik dalam tradisi Dayak maupun Melayu, penari pria justru dipercaya menampilkan karakter yang gagah dan kuat. Meski saat ini baik penari pria yang memiliki pembawaan luas, Ismu Nandar menegaskan standar tari bagi pria tetap memiliki pakem atau aturan tersendiri. Baginya, identitas di dunia nyata dan peran saat pementasan adalah dua hal yang berbeda.
15: Padahal kalau menari itu kita sebenarnya melihat untuk kebutuhan, keperluan pemanggungan, penampilan di atas panggung. Itu kalau menurut pemikiran saya. Nah, ketika dia di luar panggung, nah sebenarnya itu sudah kembali lagi ke kodratnya lah ya. Kalau dia laki-laki ya dia harus seorang laki-laki. Walaupun dia ada sedikit feminim ya, dia seperti itu. Tetapi sebenarnya juga ya, di atas panggung itu ketika menampilkan profil karakter laki-laki, dia harus laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami di masyarakat bahwa seperti itu.
14: Menyikapi fenomena cross-gender dance seperti koreografi K-pop yang baik ditiru pria, Ismu Nandar menilai hal tersebut memang berpotensi memperkuat stigma. Dirinya mengingatkan mahasiswanya untuk tetap bijak menempatkan diri agar kebebasan berekspresi tidak dikaitkan dengan isu sosial yang sensitif. Di sisi lain, bagi mahasiswa pendidikan seni pertunjukan Suwarna, mempelajari gerak tari perempuan bukanlah sebuah ancaman bagi identitas. Sebagai calon tenaga pendidik, Suwarna menilai kemampuan laki-laki menarikkan koreografi perempuan adalah bagian dari penguasaan teknik.
16: Kalau untuk cowok, untuk mengembangkan gerak tari cewek itu tidak masalah. Karena gerak tari cewek bisa juga ditarikan oleh cowok. Nanti itu kita akan diajarkan lagi untuk gerakan-gerakan dari tarinya. Kayak tari cewek itu kan dari yang lembut. Nah, sedangkan tari cowok ini dia pakai power atau tenaga yang sedikit dari yang cewek.
14: Dunia tari menuntut totalitas, termasuk kelenturan tubuh bagi seorang pria. Stigma yang melekat diharapkan dapat terkikis melalui edukasi bahwa saat berada di atas panggung, tubuh penari sepenuhnya bekerja sebagai alat untuk menghidupkan seni, bukan cerminan karakter pribadi di kehidupan sehari-hari. Rian Ivander Alino melaporkan.
4: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 97,4 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Apakah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
6: Sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
7: Oi, ngapain kau tangki sama lamun?
8: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai, tapi be dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
7: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang, tak anjari be paspor ya be.
8: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
7: Usah takut be kau, aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
8: Ngeri aku nak ngambil risiko, aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
7: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
8: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
9: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
7: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
10: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh, Li. Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam. Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik. Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak ini diikin kantong plastik. Hah, inyan be, aku udah tahu. Kak iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku? Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang. Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya? Aulah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be. Au i, betul jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai. Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
10: Boleh, Bopi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
11: Oke, Li.
12: Berlama-lama kemudian.
10: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Pipi. Li, tang cari sakit nyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen, si Antuk, be, yang kena batu, Li. Aulah tuh, jalan kami, be, udah lama rusaknya. Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
13: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
10: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
13: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
10: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja.
14: Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: acara Prodangdut edisi Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Jam Pendengar hingga jam 3 sore nanti di acara dangdutan kita ini bisa gabung bersama untuk request atau sekedar kirim-kirim salam atau ingin menyampaikan informasi lainnya di 0851760097. Dan pendengar bisa bergabung lewat telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor tersebut, atau gabung aja melalui media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas dan Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu. Atau pendengar juga bisa bergabung ya dan memfollow akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan saat ini RRI 97,4 FM ini bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sepertinya sudah ada yang mencoba untuk bergabung bersama kita. Oke, bisa kembali menghubungi di 0851760097. Dan ya, pendengar, kalau untuk cuaca saat ini di sekitaran Sayang Rambi ya terpantau sangat cerah, dan sayangnya entah kenapa ya pendengar ya, nampaknya kabut asap mulai terlihat kembali gitu ya. Nah, untuk kabar atau informasi terjadinya kebakaran itu enggak tahu di daerah mana, tapi harapannya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pulih deh. Oke, lanjut dah. Sudah kita terima penelpon pertama. Ada siapa di sana? Halo di Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Eca gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Gimana cuaca di sini, Nun?
1: Cuaca kita panas Kak Eca.
0: Oh, samilah gitu itu ya Allah. Mudah-mudahan aja ya dalam lindungannya Maha Kuasa selalu gitu itu. Udah 2 hari rasanya. Eh 3 ke hari yang segan panas gitu itu.
1: 3 hari ya udah ada hujan teh.
0: Heeh. Ada hujan tapi rintik naang ya dan
1: tahu tapi tidak lambat
0: gitu. Ah, nyan betul. Tapi alhamdulillah. Oke, Kak.
1: Mudah-mudahannya lah. Semoga jemaat berkah tuh, Kak Eca.
0: Amin, insyaallah membawa.
1: Tapi kalau pedah mulai aja, kamu udah asap tuh.
0: Iyalah, ya dia yang diheran-herankan ya. Tapi memang dari kabar BMKG katanya memang di minggu itu dia rawan juga ya di beberapa daerah kita di Kabupaten Sambas yang memang kering tuh mudah terbakar juga kayak.
1: Ayolah tadi lah mati hari rupa merah pagi hari
0: lah. Itu pun tadi baru nak kita lihat jalan tak kasih berkabut-kabut kita tidak jernihnyan.
1: Ayolah macam dah mulai lagi sudah asap.
0: Ya di ya Allah, ya mudah-mudahan lain tak tulekan gitu ya, dengan ya, kabut ya, asap
1: ya lemah. Kita kesehatan
0: angin aja. Ya di sehat-sehat ya gitu itu ya, punya badan. Amin ya Allah. Oke lah Kak Ella, mau lagu ke?
1: Lagunya Cuma Kamu aja lah dari Pak Irama.
0: Cuma Kamu dari Roma. Sip, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Kak Eca, semoga selalu.
0: Insyaallah, kakak cuy. Yeah.
1: Pagi bersuri juga, pasan su. Pate, Bang Limin, Bang Lanius, Cikulang, Bang Andi. Mas semestinya lah Kak Eca yang mudah-mudahannya agak mendengarkan miak teh.
0: Siap.
1: Sahabat Kecap, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tadi Kak Ella ya via telepon udah menghubungi menjadi penelpon yang pertama juga. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat, bahagia ya bersama tadi ya Bang Senja. Oke, baik di 0851-7670-0977. Oke, siapa lagi di sana? Kita coba terima.
2: Halo,
0: Oke, halo di Prodangdut. Lewat WhatsApp nih pendengar ya. Halo. Nah, gimana nih suara yang itu? Oke, halo di Prodangdut. Oke, terputus, bisa kembali menghubungi di 0851-7670-0977. Oke, sudah ada. Kita langsung aja kita terima, ada siapa di sana? Halo di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Nek Aki. Baik dan sehat, insya Allah. Di sini gimana kabarnya, Ki? Panas ke hari?
2: Hari Jumat berkah hari ini.
0: Hah?
2: Apa kabar, Ki?
0: Baik, gimana kabarnya juga di sini? Cuacanya gimana, Ki?
2: Alhamdulillah, panas. Cuacanya malam ada hujan, ya.
0: Oh, semalam ke? Wow, inya nih.
2: Semalam jam tak balas lewat deh, malam hujan.
0: Oh, ada di inya.
2: Satu, agak lama, tapi lambat juga. Be.
0: Lumayan, sajuk. Dia lentar-lentar nasinya juga semalam.
2: Alah, ada yang malam. Wah, juga tengah ada hujan, tengah malam. Hmm. Soalnya jam tak balas lewat malam, ya, lembut sampai jam satu.
0: Hmm, tangan belum tidur deh, rating nih Aki, ya, tengah malam.
2: Belum barang lah,
0: kasih. Tajuk ya.
2: Banyak jam. Jam 11 lewat si Anjar.
0: Oh, alah.
2: Gatanya si Anjar hiburan pencanak lah ngade. Dan lagu-lagunya lagu manca ya, pencanak malam Jumat lagu manca deh.
0: Oh.
2: Nah, lagu barat tolen deh. Semari sampai siaran kah?
0: Bang Wahyu kalau di jadwal tuh ya. Nah,
2: ya lalu hiburannya ya, anaknya pada dangdutnya.
0: Oh, ada ya, Cah, semalam. Semari.
2: Oh, semalam sih ada. Semari, kau kan ada.
0: Oh, di Prodangdut. Lupa kini Aki.
2: Oh, semari ya, Cah, saya. Ya, oh. Ano, hari Rabu, saya tahan enggak ya. Ya, saya ke ulan, malah ditunggu.
0: Oke, nah,
2: kita ke lagu jalan, Cah.
0: Lagu apa tuh?
2: Nanti.
0: Lagu apa, Ki?
2: Cinta. Cinta bukanlah kapal. Sampai ke penyanyinya, dan tahu penyanyinya.
0: Cinta bukanlah kapal.
2: Kau, cinta bukanlah kapal. Bunyi bagus, Abu, ya.
0: Kita cek dulu. Lagu siapa itu, Sambilan lah, Ki, salam-salamnya. Oh, dari Kania.
2: Ah, iyalah.
0: Is Dahlia pun ada juga,
2: salamnya
0: sih.
2: Pertama, Pak Eka yang kita suka, semoga sehat selalu.
0: Siap.
2: Buat kawan-kawan kita juga, ya. Kak Yela juga, ya. Wanisu. Wanati, Mak Uci, Ambi, Mama Nasa, Bang Sawadi, Kak Meme, Bang Agantone, Kak Nia, Kak Jena, Bang Tardi, Pak Anyam, Bang Jaja, yang lain dirangkul ya lah, tempat anak pegang es jangan kak marnya yang bukan dia yang mendengarkan.
0: Siap.
2: Dia tidak mendengarkan tu ya, cah ya. Nah, kisah nengah buka radio ya.
0: Ade, manusia yang ki. Buktinya aja pendengar kita ya, ada juga yang gabung.
2: Ya, bagi-bagi.
0: Okey lah, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini akhirnya sih naik turun ya. Oke lah, makasih banyak nih Aki udah gabung sama kita di acara Prodangdut.ar itu. Tetap sehat-sehat ya selalu, amin. Lanjut penelpon yang berikutnya, langsung aja kita terima, ada siapa di sini? Oke, terputus nampaknya. Kita bacakan ya lah chat WhatsApp yang gabung dari pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah setia juga dengarkan lewat aplikasi itu jinnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan suara kita terdengar baik dan terdengar jelas ya di sini ya. Amin. Oke, nak minta lagu dari Jota dan Yulia Delima katanya. Oke, siap. Lanjut, salam-salamnya untuk semua pendengar kita ya, dari Kak Ainun di Sambas. Oke, makasih Kak Ainun udah gabung bersama. Senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu, amin. Wassalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, nah itu minta lagu kak dari Fatwa Pujangga katanya, dan tahu penyanyi siapa. Oke, nanti kita cari lah jadi dari siapa penyanyinya. Salam-salamnya untuk semua yang dengarkan aja Ian di Semangau katanya. Oke baik, terima kasih udah gabung sama kita ya. Udah sekian lama udah mendengarkan radio tuh. Oke, mohon maaf ya, hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital untuk sementara waktu ya. Dan ya, Anda bisa bergabung sama juga selain di media telepon kita dan juga WhatsApp ya, di nomor 085176700977, lewat Facebook juga bisa. Oh, ini ada Hasbi. Oke. Selamat siang, Jak Jijinya. Oke, Hasbi katanya. Oke, terima kasih udah gabung sama. Ya, mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin.

Oke, ya ada pendengar kita yang bertanya juga ya terkait pemancar kita sampai saat ini ya, kita masih menunggu teknisi kita hadir ya, kemungkinan ya mudah-mudahan besok ya bisa diperbaiki dengan baik ya. Oke, sudah ada penelpon, langsung aja kita terima. Ada siapa di sana? Oke, ya, teleponnya kayaknya gangguan deh nih. Bisa kembali menghubungi di 0851-7670-0977. Kita hubungkan lagi ya alat komunikasi kita melalui via telepon di 0851-7670-0977.

0: Oke, terima kasih juga yang udah follow di akun media sosial kita kayak Iwan Sasmita ya, Haryanto, kemudian Seyi Lagu ya, ada Pradono, Syahrul Ramadan, Hari Ega ya, dan semuanya yang udah follow juga. Oke, sepertinya sudah terhubung. Halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin?
1: Alhamdulillah. Sehat Kak Eca.
0: Alhamdulillah. Insya Allah Sami sehat juga alhamdulillah. Gimana cuaca kita panas enggak di sini?
1: Panas kan lagi itu dah.
0: Oh ya, dapat panas kita hari itu semuanya nampak untuk.
1: Alhamdulillah. Tapi apa? Bah. Juga hujannya.
0: Sian juga ke dalam minggu-minggu itu hujan di sini.
1: Alhamdulillah lah. Mari kan lagi. Nak asar ya lah saya.
0: Oh hujan ke di sini nak asar?
1: Iya lah.
0: Oh ada juga bayi. Mun kami semalam
1: gitu. Ya.
0: Di sama tengah malam jinnya nek kita ndak jauh. Dengan angin-angin dengan lentar-lentar tapi bentar anaknya. Tapi alhamdulillah ada jua ya Bang Alimin. Oh, gimana suara Bang Alimin tuh? Halo Bang Alimin. Nah, kita ke lagu tuh silakan. Mau lagu dari siapa? Mungkin sinyal ya kali ya. Halo. Oke, Bang Alimin, sila coba aja telepon kita ya di 0851-7670-0977. Oke, langsung aja kita terima. Ada siapa di sini? Bang Alimin kayaknya. Halo, di Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum guys.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Wan?
2: Alhamdulillah lagi marut kelapa nyamulah ketupat.
0: Oh, sukanya ya acara apa ratinya? Jumat berkah ke.
2: Enak ande nak makatnya.
0: Ya rajingan juasa anguan nek Wan gitu itu ya.
2: Yo pale-pale nak makatnya, pale-pale ande bondenye.
0: Oh, ketupat pulut ke ketupat biasa tuh. Ketupat pulut kayak biasa.
2: Ketupat pulut lah.
0: Oh, nyaman ye.
2: Ada pulutnya, ada enong, ada kelapanya.
0: Lemak di ye. Buat tadi
2: kelapa, kalau bentar lagi nama rasaan kan buat dikasih jual lah.
0: Oh, kan jualan.
2: Enggak, dikasih jual lah kan.
0: Kira nak jualan juga. Bene sang hewan kita itu.
2: Ya juga kita nongarnya tu lalu buka Buka lah juga.
0: Oh ya iya di.
2: Ada anak mau dibukakan tali memang terang itu.
0: Bantu pembantu. Yo yo ngapa dia keting? Wan halo. Oke baik. Ngapa keting nih Wan kita ya? Terputus ya nampaknya. Oke, bisa kembali dah dua orang putus koneksi kita itu sinyal atau kendala yang lain. Kayaknya sinyal sih ya. Sinyal kita pun nampak calang-calup tuh ya. Oke, kita terima lagi. Ada siapa di sini, Nun? Halo di Pro Dangdut.
3: Halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Nusu. Apa kabar, Wan?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat ya.
0: Oh, lagi istirahat kali itu, iya.
3: Istirahat, kelas kit baru nak pergi kumejo.
0: Alhamdulillah ya Allah, sehat-sehat. Cuaca panas selalu rupanya itu.
3: Panas cuaca tuh. Iya
0: kan nih. Gimana Wan Nusu dah tuh buat ketupat ke juga?
3: Tidak,
0: sambil HP-HP saja. Siapa tahu merajing juga ceriteng macam nak Wanaci tadi.
3: Tahu, Wanaci rajing deh ya.
0: Iya deh, ini sambil marut kelapa, ini buatkan pulut. Ada. nyaman nih. Oke lah, Wanusu, mudah-mudahan jek selalu sehat bagi lahir batin.
3: Amin, doanya samela Eca pun mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Oke, kita lanjut ke lagu tuh. Takutnya putus koneksi kita. Dua orang yang terputus tadi.
3: Yaudi, nyan jek ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagunya Tersesat dari Nur Halimah.
0: Tersesat dari Nur Halimah. Iya deh, sesat gue juga kali sinyalnya.
3: Tau lah, signalnya kadang-kadang ada, kadang-kadang disik kayaknya.
0: Salam-salam nih sih, Le.
3: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya tuh buat Elas Paket lah, Bang Nanda, Pak Teh. Awan Naci, Mak Su, Lungam Sia, Bang Ujang Cahaya, Bang Pardi, Bunda Arya, Ibu Sri, Kamo, Bang Fawadi, Risa, Alimin, Kak Maris Paket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memes Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utsi, Lanius, Mama Nasa, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wan Usul tadi yang udah gabung bersama, ya udah gabung di acara Pro Dangdut kita itu. Mudah-mudahan ya tetap baik dan sehat. Oke, udah ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
2: Berdangdut pulang aja belum ada lagu.
0: Iya di alhamdulillah bisa gabung lagi Wan. Lagu apa kita tuh?
2: Nasi tadi
0: Iya di ngapir hati yang tiba-tiba tipaget suaranya Wan Su. Wan Aci.
2: Lagu Cemara Biru aja ca.
0: Danau Biru.
2: Cemara Biru.
0: Oh Cemara Nur Halimah kayaknya tuh eh.
2: Ah iya di.
0: Oh itu kayak Dudi lagi.
2: Terima kasih selamat juga sudah selalu. Entah lagi bisa cepat siarat
0: lagi. Siap, insya Allah doakan ya.
2: Lelah kira-kira itu
0: Itu tuh rencana nak dibatulik tuh doakan ya lah, mudahan segera.
2: Cepet-cepet deh, harus dimainnya tuh deh.
0: Siap-siap, insya Allah.
2: Terima kasih, selamat
0: menikmati. Oke.
2: Di sini udah dobel, gak sepuluh.
0: Oh, awal, ini Aki. Wanusu tadi. Hah? Putus-putus suaranya. Oke lawan, terima kasih banyak udah gabung. Sehat-sehat ya, selalu amin. Lanjut ya penelpon berikutnya, mudah-mudahan itu yang terputus tadi. Halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang tidak sinyal ini dah.
0: Wanusu pun terputus tadi juga.
1: Kaisa.
0: Iya di.
1: Sinyalnya jahat. Langsung ke lagu adalah Kaisa.
0: Lagu apa itu? Lagu apa? Aduh mana ya.
1: Lagu-lagunya putus lagi karena.
0: Oh ngeri.
1: Nah, itu. Lagu dari Maggie Z dan Kaisa.
0: Maggie Z judulnya
1: 19 November.
0: Oh 19 November. Siap lanjut.
1: Sudah Oktober ya.
0: Nyesel lah kalah nolowe itu ya. Salam-salam nyesel ya.
1: Salam-salamnya buat Wanusu Wanadri. Cikulan kita. Ini Aki Busri kita juga. Kak Tia, Kak Ella, Kak Jainab, dan juga Pak D, Panjang Bang Jaja. Nang lain kita bungkus aja lah, Kak Eja.
0: Siap.
1: Oke, buat Kak Eja tetap selalu sehat, semangat.
0: Insya Allah. Amin. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bang Alimin, tadi Iwan Naci, Iwan Nusu, tuntas, alhamdulillah yang terputus bisa gabung lagi. Oke, ya, beberapa menit tersisa sebelum kita play ya, lagu-lagu yang direquest oleh pendengar, bisa bergabung kembali bersama kita di Prodangdut melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977.

Oke, sinyalnya sepertinya ya. Ini udah masuk tapi suaranya gak ada nih. Halo. Oke. Oke, pendengar, kalau gitu kita nanti lanjut ya di sesi kedua. Kita dengarkan dulu, ini ada udah cukup banyak ya lagu-lagu dangdutnya. Kita dengarkan satu persatu. Kita mulai lagu dari Roma Irama, Cuma Kamu. Selamat mendengarkan, tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, terima kasih berkenan masih bersama di 97,4 FM. Dan tadi semua lagu-lagunya telah kita putar ya di RRI Sambas ini, acara Pro Dangdut untuk Anda. Oke ya, nanti kita juga akan break berkenan untuk ikuti bersama ya kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya juga kami hadir masih dengan berbagai acara lainnya di Sambas sore ini. Oke, kita bacain chat yang masuk dari ruang dengar kita. Ada Bang Darul tuh pendengarnya di Mempap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Darul dari Mendel. Mau request lagu dari Imam S. Arifin yang tersayang. Salamnya buat Cik Kulan, Kak Mar dengan Bujang S ya. Keca, Kak Mimi di Singkawang, buat Kak Deani, Ella berpak D, dan buat Bang Pawadi dan sahabat yang lainnya, buat Bang Palapa, buat Bunda Ari, Kak Ayu di Deka, buat Mama Nasa, buat Cikulan, buat sih semuanya lah katanya. Lagunya spesial untuk Wanusu yang di Sambas ya, yang tersayang untuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Darul tadi ya, udah bergabung sama di acara Dangdut ini. Insyaallah tetap selalu baik dan sehat. Amin.

0: Oke, pendengar ya, kita akan dengarkan lagunya sambil kita juga agak menunggu kumandang azan asar untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Dan ya, cuaca kayaknya sedikit demi sedikit agak meneduh ya. Kalau kita cek di BMKG hari ini, sebagian wilayah untuk di Kabupaten Sambas lebih ke berawan dan ada potensi hujan badai petir gitu, pendengar ya. Jadi di sore harinya ada hujan ringan juga di sebagian wilayah untuk di Kabupaten Sambas. Dan dari BMKG Kalimantan Barat pun di sana mengingatkan masyarakat untuk selalu tetap waspada gitu ya terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang yang berdurasi singkat. Dan suhu sekarang siang hari juga cukup menyengat, disarankan memperbanyak konsumsi air putih atau juga membawa payung dan jas hujan kalau beraktivitas di luar rumah untuk antisipasi gitu ya. Dan ya, pendengar RRI Samba 97,4 FM ya. Dan ini kita lihat juga masih ya lumayanlah masih cerah ya. Nah, kali ini ada Lakalantas pendengar ya. Nah, itu si Maria aja, ya Allah pendengar ya. Udah ramai kabar terjadi kecelakaan, bahkan ya pada Kamis kemarin itu kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor itu meninggal dunia di tempat gitu pendengar. Wah. Nah, dan kalau kabarnya terjadi di Pancur pendengar ya. Nah, kalau kita cek ya yang membagikan meninggal dunia ya. Jadi yang kecelakaan ini pengendara motor Vario keduanya gitu pendengar ya, sama-sama pelajar ya. Yang satunya itu perempuan masih SMP gitu ya, kelas 3 ya. Dan ini meninggal dunia juga dalam perawatan ya, sempat dirawat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya gitu ya, dan dimakamkan kemarin pendengar. Dan sedangkan yang satunya itu cowok dan katanya akan dirujuk ya ke rumah sakit Pontianak yang kemarin, demikian gitu pendengar ya. Nah, kalau dicek ini siswa kelas 12 kelas 9 ya, SMP N31A Tangerang dengar. Nah, ini kalau dilihat ya nampak dengar ya dari video yang beredar ya, motor Vario hitam gitu ya, itu sempat masuk ke dalam parit gitu ya. Kondisi depan motornya itu pun kayak hancur gitu dengar ya. Nah, sama hal juga dengan Vario, pengendara motor Vario merah gitu dengar, kondisi depan motornya itu pun dalam keadaan yang rusak berat gitu pendengar ya. Dan nampaknya memang si hadapan nih kecelakaannya ya, adu benteng gitu pendengar ya. Dan kalau untuk kronologisnya tidak diketahui ya, tapi kalau menurut informasi dari masyarakat yang menyaksikan katanya sama-sama dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ini rawan nih pendengar ya, karena kabar kecelakaan ini di hari yang sama itu juga terjadi Lakalantas gitu pendengar ya. Itu di Tanah Hitam Palu ya, ada pengendara mobil yang hilang kendali sampai ke luar jalur ya. Itu mobilnya warnanya sih merah ya, untuk mereknya enggak tahu merek apa ya, tapi katanya hilang fokus supirnya ya, sampai enggak sadar ya bahwa sampai masuk ke dalam kayaknya rawa-rawa ini mendengar ya. Nah, sampai terbalik miring kayak gitu mendengar ya. Dari foto yang beredar seperti kita kutip dari Facebooknya Sambas Informasi dan Berita Sambas ya. Dan nah, ini katanya juga semalam bahari ya pendengar ya, sarap maghrib nampak pendengar ya. di simpang 3 lampu merah Deka pun ada laka lantas juga katanya. Nah itu dua sepeda motor pendengar ya, yang berada di kawasan simpang 3 lampu merah. Nah kronologinya nggak tahu seperti apa, tapi kelihatan ada beberapa dari kendaraan motornya ya pendengar ya, ada beberapa serpihan kayaknya ya, serpihan dari motor gitu ya yang hancur ya. Untuk mereknya tidak diketahui, ini kayaknya perempuan gitu ya kalau yang berada di sana gitu ya. Ya lagi-lagi tetap hati-hati lah gitu pendengar, apalagi ya di lampu merah ya, kadang ya tanpa sengaja dan tanpa sadar karena tuntutan kayak harus cepet gitu ya, apalagi sarang maghrib biasanya masih rawan-hawannya, dan cepet-cepet lagi pendengar ya. Tapi keselamatan adalah yang utama, terutama bagi pendengar kita yang berkendara. Oke, sebelum lagu sepertinya kita akan dengarkan kumandang azan asar terlebih dahulu untuk Anda, tetap bersama di RRI Sambas.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.

0: sumber.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851 7670 0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
4: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM, dan kami ucapkan kembali selamat menjalankan ibadah sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankan, insyaallah ya, dipermudah untuk menjalankannya dan juga segala ibadah juga sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin. Dan ya, dengan juga kumandangnya azan asar menutup perjumpaan di acara sebelumnya, acara Prodangdut untuk Anda pendengar. Kita akan dengarkan lagu penutup ya di perjumpaan Prodangdut Jumat 9 Oktober ini dengan Yang Tersayang ya dari Imam S. Arifin. Lagu ini direquest oleh Bang Darul ya. Semoga Bang Darul saat ini mendengarkan, lagunya kita akan putar untuk Anda. Dan lanjut nanti dengan berbagai program acara lainnya, pastinya tetap selalu bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di kali ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kita jalan sampai dengan nanti jam 8 malam dan 1 jam ke depan nanti kami coba hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda gitu pendengar ya, terkait dengan ekonomi digital dan beberapa informasi kaitannya dengan ekonomi yang ada di kota Pontianak, bahkan Kalimantan Barat juga gitu pendengar ya. Dan juga satu informasi terlebih dahulu, mungkin ada di beberapa wilayah yang terlihat mendung gitu pendengar ya, tapi nggak tahu nih hujannya di mana gitu ya, asal jangan hujannya di pipi aja, waduh. Ya pastinya kalau untuk di sini perkiraan dari BMKG gitu ya, untuk di hari ini sih di wilayah kota Pontianak diperkirakan udara kabur gitu ya, atau berkabut gitu pendengar. Nah jadi di Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara ini diperkirakan hari ini udaranya kabut gitu ya. Dan yang pastinya kalau memang ada informasi hujan boleh sampaikan ke kami juga gitu pendengar ya, hujannya di mana gitu ya. Dan yang pastinya untuk di sore hari ini bisa bergabung juga di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Dan nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi dan juga lagu pop Indonesia di sore hari ini untuk menemani aktivitas sore hari Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia itu punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

97,4 FM dari Sal Priyadi tadi ya. Ada titik-titik di ujung doa. Doa-doa yang mungkin kita hantarkan pada hari ini kepada Yang Maha Kuasa, insyaallah ya, cepat atau lambat insyaallah terkabul yang baik-baiknya lah ya. Nah, kali ini kita ke tren harga emas pendengar ya. Dan kalau kita cek ya, dari sejak Januari sampai sekarang ini sepertinya mengalami penurunan ya. Benarkah? Ya, ternyata kita kutip ya salah satunya di rri.co.id pendengar, bahwa harga emas antam ini di antaranya masih turun pendengar, walaupun sebelumnya telah mengalami penguatan. Nah, per Jumat 9 Oktober ini pendengar, harga emas batangan dipasarkan melalui logam mulia ini menguat ya. Nah, kalau memang harga emas secara keseluruhan ya, trennya itu mengalami penurunan di beberapa hari terakhir pendengar. Nah, sedangkan sekarang ini per 9 Oktober harga logam mulia ini kembali naik 7.000 per gram ya. Perlahan lah ya. Tapi naik turun sih, masih belum terlalu begitu stabil, tapi ini kesempatan sebenarnya, kesempatan yang emas untuk beli emas gitu ya. Nah, berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram sekarang ini diperdagangkan dengan harga Rp2.572.000 ya. Kalau untuk buyback ataupun pembelian kembali dengan harga Rp2.376.000 per gramnya. Nah, masyarakat diantaranya mulai belilah gitu ya, untuk sebagai investasi ya, mumpung ya, mumpung sekarang ini harga emas menurun gitu ya. Nah, pecahan mulai dari 0,5 gram sampai 1000 gram ya, dengan harga yang sesuaikan dengan berat-beratnya masing-masing. Kalau dari 0,5 gram itu Rp1.336.000. Nah, tadi 1 gram ya Rp2.572.000 untuk harga emas antam ya. Sedangkan untuk harga emas antam di 1000 gram ya, terus kilo kayaknya ya, ini 2 miliar ya, 512.600.000 ya. Kalau ada uang mah ya, gas dah gitu ya untuk beli emas. Tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang lancar, siapa tahu ya saban hari kita bisa beli emas gitu ya. Dan kalau harga emas ini memang masih dipastikan mengalami koreksi ataupun penurunan ya di sepanjang tahun 2026 seperti yang dilaporkan dalam prospek harga emas Pegadaian. Meskipun sempat cetak rekor tertinggi ya, kayak di Maret itu sempat tinggi 2.800.000-an ya, tapi lama-lama harga emas mengalami fluktuasi harga dan koreksi jangka pendek gitu ya. Karena ya tadi penguatan dolar Amerika Serikat yang semakin hari menekan harga emas global gitu pendengar. Oke, jam 4 sore kita ikuti terlebih dahulu Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Dirasa cukup efektif antrian BBM genap ganjil diperpanjang.
3: Kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, juga sampai tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan program pemutihan pajak.
4: Penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, peralihan menuju musim hujan di Kalimantan Barat belum rata. BMKG mengingatkan potensi karhutla di wilayah selatan, sementara BPBD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir dan cuaca ekstrim. Berikut kita simak laporannya.
5: Peralihan musim di Kalimantan Barat memerlukan kewaspadaan ganda menyusul masih adanya wilayah bercurah hujan rendah dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi basah di daerah yang mulai diguyur hujan. Analis meteorologi dan klimatologi ahli madya BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat Muhammad Elifan Yukotomo mengatakan sebagian wilayah tengah hingga utara mulai memasuki musim hujan, sedangkan Ketapang, Kayong Utara, sebagian Kuburaya dan Melawi masih berpotensi mengalami curah hujan rendah. Khusus wilayah selatan Ketapang, musim hujan diperkirakan baru tiba pada pertengahan November.
6: Jadi ketika kita bicara Kabupaten Ketapang, kita masih perlu mewaspadai potensi adanya hotspot yang bisa memicu munculnya karhutla. Karena memang dari sisi iklimnya sangat mendukung untuk munculnya hotspot di wilayah Ketapang, terutama di bagian selatan pada bulan saat ini hingga diprediksi hingga mungkin awal November.
5: Sementara itu, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Danail, menyebutkan sebanyak 559 desa dan kelurahan di seluruh kabupaten dan kota berpotensi mengalami banjir. Pemerintah daerah diminta mensosialisasikan kawasan rawan, memastikan tempat evakuasi, serta mengaktifkan posko untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi periode 2026-2027.
6: Jadi jangan menunggu sudah terjadi banjir gitu. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga harus memastikan seluruh bupati dan wali kota itu melakukan kesiapsiagaan di daerah masing-masing.
5: BPBD Kalimantan Barat menyiagakan personil dan logistik untuk menghadapi berbagai ancaman bencana dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca, baik potensi kebakaran hutan dan lahan maupun banjir serta cuaca ekstrim. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Ansar Simanjuntak, dijadwalkan menghadiri pengajian akbar bersama calon jemaah dan alumni jemaah haji di Masjid Mujahidin Pontianak pada Jumat sore setelah sholat asar. Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerjanya di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Kamaluddin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan kegiatan pengajian akbar yang ditujukan bagi calon jemaah haji dan alumni jemaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Daniel Ansar Simanjuntak, dijadwalkan tiba di Pontianak pukul 13.25 waktu Indonesia Barat berdasarkan jadwal penerbangan yang diterima pihaknya. Kamaluddin menjelaskan pengajian akbar tersebut juga menjadi sarana penyampaian informasi terkini mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Haji dan Umrah untuk membangun peradaban dan keadaban, sekaligus mendorong alumni jemaah haji agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Kita ingin jemaah haji memberikan manfaat, kemudian berdampak di masyarakat, kemudian dapat memberikan contoh, kemudian menjadikan tokoh penggerak di masyarakat, tidak hanya penggerak di bidang agama. Kita juga ingin haji-haji kita ini memberikan dampak kebaikan baik kehidupan sosial, ekonomi, ya, dan membangun peradaban agar masyarakat.
7: Selain menghadiri pengajian akbar, Wakil Menteri Haji dan Umroh juga dijadwalkan menghadiri pengukuhan organisasi Matahari Pagi Indonesia. Wamen juga diinformasikan akan menghadiri pertandingan tinju Daud Jordan di Gor Terpadu Ayani Sabtu 10 Oktober 2026. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Nelayan tradisional Kalimantan Barat menghadapi tantangan meningkatkan hasil tangkapan di tengah keterbatasan modal, teknologi, dan perubahan cuaca. Dukungan peralatan modern serta pengetahuan kondisi perairan dinilai penting untuk menekan biaya operasional dan mengurangi resiko kerugian saat melaut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Nelayan tradisional Kalimantan Barat membutuhkan dukungan modal dan teknologi untuk meningkatkan hasil tangkapan, menekan biaya operasional, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Natalia Karyawati, mengatakan nelayan masih mengandalkan pengalaman membaca arah angin, arus, dan kondisi air untuk menentukan lokasi penangkapan. Namun, perubahan cuaca dan keterbatasan peralatan membuat aktivitas melaut belum optimal.
9: Yang paling efektif dalam rangka penangkapan ikan memang harus tahu di mana titik ikan dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada lokasi-lokasi strategis yang sudah dipasang rumpon. Rumpon itu ada tempat berkumpul ikan.
5: Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalbar, Yainul Arifin, menambahkan pemahaman tentang habitat ikan, informasi cuaca BMKG, dan penggunaan alat tangkap sesuai karakteristik perairan perlu diperkuat agar nelayan dapat mengurangi risiko kerugian.
10: Ya, memang seringkali biaya operasional itu tidak mencukupi, Pak. Artinya melebihi kebutuhan nelayan itu gitu. Artinya kadang-kadang ya lebih banyak sering ruginya.
5: Penguatan pengetahuan, akses teknologi, dan modal perlu berjalan beriringan dengan perlindungan mangrove serta ekosistem pesisir. Langkah ini diharapkan membantu nelayan Kalimantan Barat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program TJSL atau CSR untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Pemkab Sanggau mengajak dunia usaha membantu pembiayaan awal terutama untuk pekerjaan pematangan lahan karena keterbatasan anggaran daerah dalam APBD perubahan. Berikut kita simak laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggandeng perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, TJSL atau CSR, untuk mendukung persiapan pembangunan sekolah rakyat yang dijadwalkan mulai November 2026. Keterbatasan anggaran dalam APBD perubahan mendorong PMK Sanggau melibatkan dunia usaha, terutama untuk membangun pematangan lahan sebagai tahap awal pembangunan. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan, kolaborasi dengan perusahaan akan dioptimalkan sesuai ketentuan TJSL atau CSR. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat.
12: Kehadiran sekolah rakyat di Kota Sanggau. Nah, ini kan sifatnya mendesak, ya kan, oleh pemerintah pusat. Ya, waktunya sangat terbatas, ya, karena November ini sudah harus dilakukan kegiatan pembangunannya. Dan waktu hari ini kalau kita hitung-hitungan tinggal hanya tinggal 22 ya, sudah hari. Pemda juga keterbatasan dana di APBD perubahan, maka kita hari ini berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau. Kita minta mereka juga ikut terlibat melalui dana sosial mereka.
11: Untuk menegaskan, Pemkab Sanggau akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan untuk mendukung tahap awal pembangunan sekolah rakyat. Dia juga berharap kolaborasi melalui TJSL atau CSR dapat mempercepat pembangunan sehingga sekolah ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2027. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
14: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2020.
13: Menurut Bupati, keputusan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan obsen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua dan seterusnya, diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor, kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Suryatini melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dirasa cukup efektif penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrean di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan keputusan memperpanjang kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrean di sejumlah SPBU.
16: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, justru sampai tanggal 14. Kita juga menghimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan. Tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
15: Perpanjangan kebijakan ini diikuti dengan pengawasan di lapangan yang juga diperketat oleh personel Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri serta Disperindakop Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan wadah atau jerigen yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Pemerintah berharap perpanjangan kebijakan ini menjadi langkah sementara hingga distribusi Pertalite kembali lancar, sehingga antrean di sejumlah SPBU dapat berkurang dan masyarakat kembali memperoleh BBM subsidi secara normal. Dina Triana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut kita simak laporannya.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru di Kabupaten Sintang untuk mempererat silaturahmi serta mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sudirman menyampaikan, Porsenijar diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Sudirman, pelaksanaan Porsenijar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Sudirman berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Porsenijar dapat terus dipelihara dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
18: Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu

0: bisa berprestasi di tingkat provinsi, terutama dalam prestasi guru-guru dalam mendidik peserta didik kita.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang yang juga anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para guru untuk berkompetisi sekaligus mempersiapkan peserta terbaik yang nantinya mewakili Kabupaten Sintang pada ajang Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Senen berharap Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan antar guru serta mendorong lahirnya pendidik-pendidik berprestasi yang dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan motivasi para pendidik dalam menjalankan perannya guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
4: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menginformasikan cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini, Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Landa, Kuburaya, Gayong Utara, Ketapang, Sanggau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 10 Oktober 2026, kami perakirakan berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap, namun diperkirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan pukul 3 sore hari ini, terdeteksi adanya 393 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
3: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Dirasa cukup efektif, antrian BBM genap ganjil diperpanjang. Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan program pemutihan pajak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oke, itu dia lagu-lagu pop Indonesia yang kami perdengarkan untuk Anda di sore hari ini menemani Anda. Dan ya, kalau dilihat di Mbak Google ya, kalau hari ini katanya ya terhitung juga masih di Pekan Antariksa Dunia. Benar. Nah, Pekan Antariksa Dunia ini menurut kabarnya itu berlangsung sejak 4 Oktober ya hingga 10 Oktober 2026, ya mengusung tema Global Rocket Revolution atau Revolusi Roket. Nah, temanya menyoroti transformasi besar di dalam teknologi peluncuran luar angkasa. Ada akses ke orbit kini yang tidak lagi didominasi oleh program pemerintah berskala besar, tapi semakin terbuka luas ya bagi perusahaan komersil, swasta, universitas, startup, hingga negara-negara berkembang berkat kehadiran roket yang bisa digunakan kembali. Nah, peringatan tahun global ini seperti yang kita kutip di rri.co.id pendengar, dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB. Nah, perayaannya sebagai kontribusi sains dan teknologi antariksa dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Nah, di perayaan tahun ini Google juga meramaikannya dengan merilis Google Doodle, khusus yang menampilkan keindahan citra luar angkasa hasil tangkapan teleskop antariksa James Webb milik dari NASA. Nah, kemudian melalui Metro TV News ya, bahwa perayaan Pekan Antariksa ini ya bermula gitu pendengar berkaitan dengan dua peristiwa penting dalam sejarah eksplorasi antariksa. Pertama, peluncuran Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957 yang menjadi satelit bumi buatan manusia pertama diluncurkan ke luar angkasa. Nah, peristiwa ini membuka jalan terutama bagi perkembangan eksplorasi antariksa. Kedua, lanjut ya berlakunya perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur aktivitas negara dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa termasuk bulan dan benda langit lainnya, yaitu pada 10 Oktober 1967. Nah, perjanjian ini menjadi salah satu landasan hukum internasional terutama untuk mengatur aktivitas negara di luar angkasa. Nah, untuk memperingati kedua peristiwa inilah gitu ya, Majelis Umum PBB menetapkan Pekan Antariksa Dunia itu melalui resolusi 54/68 pada 6 Desember 1999. Nah, sejak saat itu pendengar, peringatan ini diselenggarakan tiap tahun pada 4 hingga 10 Oktober. Nah, perayaannya juga diisi dengan berbagai kegiatan, pendidikan, dan sosialisasi tentang antariksa. Kegiatannya melibatkan lembaga antariksa, perusahaan kedirgantaraan, sekolah, planetarium, museum, sampai ke komunitas astronomi ya di berbagai negara. Itu dia ya, pastinya kita juga cukup kagum ya kekuasaan yang maha kuasa lah gitu ya, yang juga memberikan kecerdasan kepada manusia gitu ya untuk terus ya mengagumi ciptaannya yang ada termasuk luar angkasa dan antariksa. Oke, kali ini kita juga bagikan ya kisah inspiratif ya untuk pendengar di 97,4 FM ini ya. Kita nanti jam 5 sore akan ikuti juga lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib di jam 17.36 waktu Indonesia Barat atau jam 5.36 pendengar ya. Dan ya, lagu-lagu religi sampai nanti zikir petang dari Syekh Misyari Rashid, kemudian juga nanti tahri menjelang azan maghrib, azan ya, lanturan ayat suci Al-Quran, lagu religi kembali untuk Anda sampai jam 6. Teman-teman kita yang bertugas di Sambas Malam menemani Anda semua dengan program Sambas Malam ya, dan ditemani dengan lagu-lagu dan ya informasi ya untuk Anda ya, bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, kali ini pendengar, kita melimpir ke seorang kisah dari Dalphini, kuda yang sudah pensiun. Jadi gak hanya manusia nih pendengar ya, tapi kita ke kuda nih pendengar ya. Nah jadi ada kuda yang memulai kehidupan keduanya sebagai kuda tunggang setelah pensiun dari balapan, yang memenangkan kompetisi untuk kuda balap yang sudah pensiun ya. Jadi Delvini ini seperti kita kutip dari pion6.vn.id punya pasangan Lee Han Jun dan Lee Yun Jin, yaitu anggota asosiasi pemilik kuda pacu Seoul. Itu memenangkan tempat pertama di kategori Dressage C&D pada kompetisi berkuda pacu ya pensiunan di tahun ini ya 2026. Jadi Delvin ini kuda pacu yang juga ikut berkompetisi di pacuan kuda Seoul di tahun 2021 sampai 2023, kemudian beralih ke olahraga berkuda setelah pensiun. Nah, untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi berkuda, seekor kuda pacu yang sudah pensiun ini perlu menjalani berbagai proses pelatihan yang baru nih pendengar. Nah, setelah menyelesaikan transisi dan latihan berkuda khusus, Delvin ini meraih kemenangan pertama di arena baru ini. Nah, equestrianisme, olahraga performa yang menuntut sinkronisasi teknik dan seni antara penunggang dan kuda. Nah, sementara pacu kuda ini berfokus penuhnya terutama nih pendengar dalam pencapaian kecepatan tercepat ya di lintasan. Nah, acara equestrian populer ini ada lomba lompat rintangan, dressage sampai berkuda lintas alam. Jadi banyak juga gitu kegiatan si kuda-kuda ini yang setelah pensiun gitu pendengar. Nah, bahkan ya untuk merayakan kemenangan dari si Delvini kuda ini, pasangan pemilik kuda menyumbangkan total 10 juta won ya, sekitar 193 juta VND atau kalau dirupiahin itu sekitar 133 jutaan gitu pendengar ya. Nah, kemudian juga di sini detailnya gitu ya, 5 juta won itu disumbangkan ke dana kesejahteraan kuda pacu dan sisanya 5 juta won ke dana komunitas Seoul Korea. Nah, uang ini akan digunakan mendukung kegiatan penyelamatan hewan yang memerlukan penyelenggaraan sesi terapi berkuda bagi penyandang kuda penyandang disabilitas. Nah, kedua pemiliknya Lee Han Jun dan Lee Yun Jin itu berbagi dan berharap ya Delvini, seekor kuda pacu ras murni mereka ini, memiliki kehidupan yang baru dan bahagia sebagai kuda tunggang setelah masa pensiunnya. Jadi mereka memutuskan untuk memberikan donasi, ingin berbagi, menghargai momen-momen berharga mereka ya bersama kuda kesayangan nya ini. Jadi Delvini ini akan melanjutkan kehidupan barunya sebagai kuda pacu gitu ya. Dan mereka berharap perjalanan sang kudanya ini menjadi contoh positif bagi kuda pacu pensiun yang lain. Ini kayaknya olahraga-olahraga bergengsi gitu loh pendengar ya, bagi hewan kayak seperti kuda gitu ya. Kalau dalam artian juga mereka yang udah pensiun ini sebetulnya juga masih bisa berkompetisi gitu pendengar ya, dengan berbagai pertimbangan yang ada. Yang pastinya juga mereka ya punya aktivitas baru lah gitu ya. Jadi gak hanya manusia nih yang kayak setelah pensiun tuh mungkin ada yang santai-santai ya, tapi ada juga yang diantaranya masih tetap kerja gitu ya, masih tetap harus berjuang menghidupi keluarga. Ada juga yang pensiunnya itu ya sibuk kayak berkebun ya, ada juga ya menikmati hari lah di sisa-sisa kehidupan. Yang insya Allah semua para pensiunan kita gitu ya, ataupun juga masyarakat kita di Kabupaten Sambas ini ya, ya menjalani kehidupan ini insya Allah tuntas sampai baik nanti ya, berakhir dengan baik maksudnya ya. Oke deh, sehat selalu, bahagia untuk seluruh pendengar kita di RRI Sambas. Kita dengarkan lagu religi berikut ini dan selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa.

0: خلق.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 Mega Anda Dengar, RRI Sambas, FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Mari dengarkan RRI Sambas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajo Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: 97,4 MHz.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: 105,4 MHz.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

الله.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: pesan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, aset masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang mempunyai resiliensi lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosam Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, aset masih ada, tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal diproses Kaltimas sedang hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan Kaltimas dan hapus buku. Tentunya proses Kaltimas dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa Kaltimas dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itu ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau
5: kita hapus
6: dan
5: tutup, terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut, untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah nomor di mahasiswa,
7: berupaya memastikan setiap jamaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuan Kutambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarekasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah, sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakter dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
4: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Wafla Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirowosodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Panatu, dari Port Vila. Ya, tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian officer the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk kami dan seluruh dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan dan semua musimnya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada selesai yang terlalu saya.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan Pak Degar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: Ya, kalau

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nirap Militerali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, tadi sudah kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama untuk di malam hari ini, mimbar agama Pantai Costa, yang nantinya akan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang negara Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentu ini adalah menjadi satu kesaksian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa ada untuk menyertai kita. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda tetap menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besarku yang ada di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, serta di daerah Jawa, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian, selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan kesehatan kepada kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan

sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Juga kepada Bapak Erik, kami doakan yang terbaik untuk terus Tuhan mendampingi, menyertai, dan memberikan kekuatan pemulihan yang sempurna untuk kesehatannya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberikan berkat yang luar biasa, jasmani, amat, dan rohani. Juga kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami juga terus doakan semoga Tuhan berikan semangat dalam berkarya dan beraktivitas. Kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak dan Ibu Matius, juga Bapak Markus, juga Ibu Yunus, kemudian Bapak Samuel, kemudian Mama Susi, dan seluruh anak cucu yang ada di Putus Sibau, yaitu di Sibaulu, kami sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan juga terus memberikan berkat yang luar biasa, terlebih Tuhan memberikan kesehatan sehingga nanti Tuhan dimuliakan dengan mujizat-mujizat dan pertolongannya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi buat pendengar setia kami dimanapun pada saat ini berada, kami doakan yang terbaik. Semoga Tuhan terus memberikan yang terbaik dan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hidup dalam persatuan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sosthenes saudara kita. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Rasul Paulus mengirimkan surat nasihat kepada jemaat di Korintus untuk menjaga kerukunan di antara jemaat. Kerukunan merupakan ciri khas dari kehidupan gereja awal. Mereka bersatu hati, bersekutu, dan terus berkumpul di bait Allah dan saling mengasihi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Perpecahan bisa terjadi oleh banyak faktor. Khusus di Korintus disebabkan karena muncul anggapan adalah golongan Kefas, ada golongan Apolos, dan ada golongan Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada jemaat adalah Tuhan Yesus Kristus sedang merupakan kepala dan jemaat adalah anggotanya. Gembala atau pemimpin rohani lainnya adalah pemimpin administratif di dunia, tetapi pemimpin atau kepala rohani yang sejati adalah Kristus. Sering kita mendengar pemimpin gereja yang berpandangan akulah pemimpin gereja. Jadi secara tegas pemimpin gereja secara rohani adalah Kristus, karena dialah yang layak diagungkan. Jangan mengagungkan manusia. Manusia adalah bersifat daging yang tak luput dari banyak kelemahan. Kesaksian-kesaksian dalam khotbah yang membanggakan diri, aku ditonjolkan terus, itu menyakiti hati Tuhan. Jadi dalam setiap kata dan kesaksian, agungkanlah Kristus, maka Allah akan memuliakanmu. Bila keakuan yang ditonjolkan, maka kita sudah mengambil kemuliaan Allah. Perpecahan jemaat terjadi karena keakuan diri yang lebih menonjol dan lupa bahwa pemimpin gereja adalah Kristus. Tuhan Yesus tetap ingin jemaat lebih banyak melakukan penyempurnaan rohani melalui peningkatan kehidupan dalam doa dan merenungkan firman Tuhan, beribadah, dan melaksanakan kasih, maka damai sejahtera Allah akan tinggal di dalam diri kita. Sedangkan menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, maka iblis akan mengambil damai sejahtera kita dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai dengan 27. Nah saudaraku terkasih, dimanapun berada, kerukunan juga harus terjadi dalam kehidupan keluarga dan saudara-saudara kandung. Sering karena masalah kecil,

terjadi perpecahan keluarga bisa karena harta, pekerjaan, masalah-masalah sepele. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus jaga kerukunan. Dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, memasuki tahun-tahun politik, kita juga harus jaga persatuan dan kesatuan. Siapapun presiden yang terpilih, kita harus dukung sehingga tidak ada perpecahan di masyarakat. Kita harus bisa menerima siapapun yang terpilih. Sebagai pemilu, kita harus tetap bergandengan tangan, dengan demikian tidak ada unsur dari luar yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Prinsip NKRI harus menjadi kesatuan yang solid masyarakat Indonesia. Semoga firman yang kita dengarkan itu dapat membangun dan memberikan semangat kepada kita untuk terus-menerus menjaga persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, saudaraku terkasih dalam Ibrani 10:24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Alkisah dalam tubuh manusia, hiduplah empat bersaudara. Mereka adalah wajah, tangan, kaki, dan perut. Suatu hari kaki berkata, aku ini memang yang paling penting dari antara kalian. Sebab tanpa kaki, manusia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Tangan seketika menyaut, jangan tangan, manusia tidak akan bisa bekerja dan mencari makan. Wajah tak kalah congkak berkata, kalian sama sekali tak penting jika dibandingkan aku. Manusia itu dihargai dan dikagumi karena wajah yang tampan dan cantik, lagi pula aku lah yang memiliki panca indera. Yang jelas aku yang paling hebat dan paling penting. Perut yang dari tadi diam akhirnya ikut bicara. Kaki kau mungkin lebih kuat dariku, tangan lebih pintar, dan wajah lebih menarik tampilannya dibanding aku. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting, sebab tanpa aku, kalian semua tak akan ada gunanya. Yang lain tentu saja marah mendengar perkataan perut. Mereka pun sepakat untuk tidak mau mencarikan makanan buat perut. Perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari dan menjadi sangat lemah. Tapi akibatnya tangan dan kaki menjadi lemas dan tidak bergerak. Wajah yang tadinya tampan kini menjadi sering meringis sakit. Kaki, tangan, wajah yang menyadari kesalahan mereka bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Pertengkaran pun berakhir. Mereka kini bersatu dan bahu-membahu dalam segala hal. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Tuhan itu selalu rindu agar rasa kesatuan dan kebersamaan dalam tubuh Kristus tidak pernah luntur. Tuhan tidak ingin ada hati yang dingin satu sama lain dan merasa tidak terlalu saling membutuhkan. Spirit menutup diri seperti ini sangat berkembang di akhir zaman, terlebih di masa pandemi yang sudah kita lewati. Jaga jarak yang dianjurkan pemerintah bisa juga keterusan menjadi jauh di hati. Sadarilah jika kita ingin mengalami kemuliaan yang lebih besar, dibutuhkan kebersamaan, kesatuan, dan kerjasama dari semua pihak. Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong serta menguatkan dalam kasih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan lebih terang sungguh-sungguh segera dinyatakan dalam hidup setiap kita. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, gereja bukan sekedar organisasi saja. Namun gereja merupakan kumpulan anggota gereja yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang lazim di antara mereka, yakni hidup bersekutu dan mempelajari firman Tuhan. Apa beda perusahaan atau organisasi dan gereja? Dalam satu organisasi, kalau salah satu departemen, mogok paling-paling. Bila mana kita diperlakukan
tidak sesuai aturan. Atau kalau di PHK, kita cari orang lain yang menggantikannya sebab banyak yang sedang antri untuk bekerja. Tetapi di dalam gereja, kalau ada salah satu anggotanya mogok, kita akan usahakan supaya dia kembali. Kita akan berusaha memahami kesulitannya. Kita akan mendoakan dia. Kita akan menolong dia. Kita akan besuk. Kita akan turut bersimpati keadaannya. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2:19. Kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Kristus disebut persekutuan. Kata yang dipakai untuk persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang berasal dari kata dasar koinos yang berarti lazim atau umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Adapun kata lain yang berhubungan dengan koinonia yaitu koinonos, yang berarti sekutu atau kawan sekerja. Kata lain yang seringkali dikaitkan dengan koinonia adalah aleleos, berarti satu terhadap yang lain. Kata ini dipakai dengan pengertian hubungan yang timbal balik. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi satu sama dengan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sudah terkasih, apa saja yang harus ada di dalam menjalin kesatuan dan persekutuan dalam Kristus? Yang pertama, harus saling mengasihi. Kebenaran ini ditemukan dalam perintah baru yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 13. Hal saling mengasihi tidak hanya terdapat dalam Injil atau surat-surat Yohanes, melainkan dalam surat-surat Paulus juga. Janganlah berhutang apapun kepada siapapun juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Sebab orang yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi semua hukum Musa. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mengasihi bukan sekedar simpati saja ataupun dalam perkataan saja. Kasih itu dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Yohanes mengatakan, anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Semua ini dapat dilakukan dengan cara praktis, seperti pemberian uang ataupun makanan kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Saling mengasihi merupakan satu tanda bahwa orang-orang Kristen adalah benar-benar pengikut Kristus. Kita tidak mungkin bersekutu tanpa adanya kasih. Yang kedua, harus saling melayani. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam pelayanan. Dia memperlihatkan keteladanan seorang hamba dengan menanggalkan jubahnya dan berpakaian seperti seorang hamba membasuh kaki murid-muridnya. Aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Dalam Yohanes 13 ayat 15. Pelayanan adalah akibat dari kasih, sehingga ada orang mengatakan kamu bisa melayani tanpa kasih, tetapi engkau tidak mengasihi tanpa melayani. Paulus sendiri pernah mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanlah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemudian adalah harus saling membantu menanggung beban. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Perintah ini merupakan perintah praktis yang dirangkai oleh Paulus secara relasional. Nah, tema gereja kita, dan tentunya untuk semua orang-orang percaya, bahwa gereja adalah keluarga Allah, di mana orang-orang Kristus
Kristen itu merupakan anggota keluarga Allah. Nah, keyakinan ini seharusnya tidak berhenti dalam satu teori yang mati atau dalam perdebatan teologis, melainkan harus teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang percaya yang hidup dalam persekutuan mestinya memiliki karakter-karakter dasar Kristiani, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi. Dengan adanya karakter dasar itulah, memungkinkan kita untuk terus merasakan kesulitan yang dirasakan orang lain. Bukan hanya kita sekedar melihat saja, tetapi kita harus turut serta membantu mereka. Kemudian berikutnya adalah harus saling mengampuni. Mengampuni dan melupakan dua hal berbeda. Orang yang melupakan saja belum tentu mengampuni, tetapi yang paling penting adalah walaupun kita tidak melupakannya, tetapi ada pengampunan. Tuntutannya dalam satu tubuh Kristus yang hidup dalam persekutuan adalah saling mengampuni. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan tenang kalau di depan kita masih ada musuh? Saya terkasih, ada satu kisah. Di satu sore terjadi sesuatu yang dinyatakan dalam satu keluarga. Udara waktu itu sangat panas dan tentu juga merasa haus. Lalu melihat di kulkas masih ada buah mangga. Nah, saya terkasih, lalu langsung saja orang ini meraih mangga itu dan ambil pisau dan mengupas kulitnya. Namun karena terburu-buru, kupasan pertama telah melukai tangannya. Namun karena mangga itu begitu enak, maka dengan tangan yang sudah tergores pisau, darah mengalir sedikit, tangan terus memegang mangga dan mengupas kulitnya, dan kemudian dimakan. Pertanyaannya, tak kalah tangan kanan terpotong oleh tangan kiri, apakah tangan kiri langsung membalas menggores tangan yang kanan? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena ada terjadi kesakitan lebih mendalam lagi. Demikian juga kita yang merupakan anggota tubuh Kristus. Semakin kita saling menyakiti, maka semakin sakit. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sudah terkasih, berikutnya adalah harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dalam Yakobus 5:16, seorang Kristen boleh mengaku dosanya kepada yang lain dan menerima bahwa dosanya itu telah diampuni. Konsep keimanan orang-orang percaya sangat penting di sini. Namun, dalam praktek kehidupan sehari-hari, jarang sekali orang-orang Kristen mengaku dosanya kepada saudara seiman. Orang-orang tidak percaya satu dengan yang lain. Nah, kalau ada itu dalam satu tubuh, itu artinya ada masalah. Kalau misalnya tangan saya yang tergores pisau gara-gara mangga harum manis itu tidak boleh diketahui sakitnya oleh tubuh yang lain, maka itu berarti ada masalah. Mungkin karena ada urat yang kejepit atau yang terpotong. Yakobus mencatat dalam suratnya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian berikutnya adalah harus saling menasihati. Menasihati sesama tidak perlu sampai dengan memakai gaya emosi atau marah besar, cukup dengan berbisik-bisik. Mengapa demikian? Sebab jujur saja, tidak semua orang mau dinasihati, karena semua merasa lebih daripada orang lain. Sebagai tubuh Kristus, anggota keluarga Allah tidak bisa demikian. Semua harus tumbuh dan sama merata sesuai dengan keberadaannya. Jikalau ada orang atau
kita sebagai seorang anak yang tubuhnya mulai besar, lalu tangannya dan kakinya serta kepalanya tetap kecil, maka sebagai orang tua, ia akan bawa ke dokter untuk mengobati. Karena itu abnormal, tidak mestinya demikian. Demikian juga kalau ada salah satu anggota tubuh kita bersalah atau sakit, perlu diobati atau dinasihati. Kemudian berikut adalah saling menghibur. Mana lebih gampang menangis bersama atau bersuka cita bersama? Tidak gampang ikut bersuka cita dengan orang lain, tak kala orang lain berhasil, tak kala orang lain sukses. Seringkali yang ada dalam pikiran kita adalah, mengapa tidak saya yang sukses? Mengapa tidak saya yang berhasil? Keegoisan kita begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak bisa menerima kesukacitaan orang lain. Rasul Paulus hendak menghancurkan tembok keegoisan itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain. Orang-orang dalam jemaat di Tesalonika pada waktu itu kebingungan tentang kedatangan Kristus sehubungan dengan kematian beberapa orang dari antara mereka. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa kedatangan Yesus tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, melainkan orang-orang yang mati juga. Untuk itu mari kita harus saling menghibur. Ya, sudah terkasih dimanapun berada, kami percaya bahwa kesatuan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena bila kita hidup rukun, maka Tuhan katakan bahwa Dia akan memerintahkan berkat tertuju kepada orang-orang yang rukun, yang kita mulai kerukunan itu terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami semoga renungan ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dan dapat mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan harus kita jaga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya terkasih, salam. Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap. Baik, Bos.
1: Jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Ibu minum obat dulu ya, biar ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat ibu. Ibu juga bisa menyusahkan kamu, nak.
2: Bu, ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, nak. Doa ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, nak. Anak ibu yang paling ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Sita.
2: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas, minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat bestie. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
6: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak, dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika bu.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Alfati di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi setelah bersama kita dengarkan mini drama, kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda ngobras ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini pendengar, spesial 9 Oktober 2026 hingga 60 menit ke depan ya, kita akan membahas satu tema, kita jaga kita mendesain 255 Kota Pontianak. Bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, graphic designer sekaligus pemenang karya terbaik desain logo hari ulang tahun ke-255 Kota Pontianak, Gusti Fahri. Selamat malam Bang Fahri.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Fahri, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya, dalam keadaan baik. Dan tentunya kita senang banget. Pertama kita mau ngucapin selamat dulu nih buat Bang Gusti Fahri dan tim. Ada Bang siapa? Bang Tommy ya?
1: Tommy Anggara.
0: Bang Tommy Anggara yang sayangnya belum dapat bergabung bersama kita karena sedang berada di luar kota ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ada di Pontianak pasti kita undang ya, juga kita undang. Awalnya awalnya mau Zoom dari itu ya, tapi ya, takutnya di sono di Bali udah jam berapa artinya sekarang? Ya.
1: Beda satu jam
0: sih sebenarnya ya. Dan selamat tentunya buat Bang Fahri dan Bang Tommy ya, telah memenangkan sayembara kemarin ya untuk logo terbaik hari ulang tahun Kota Pontianak ke-255. Dan memang ini memang menjadi event tahunan juga ya. Kita lihat beberapa desain-desain tahun-tahun sebelumnya juga dipublish dan dipakai untuk hari ulang tahun. Dan 255 ini salah satu yang unik nih pendengar. Akan kita ulik malam ini di Ngobras. Tentunya kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui 104,2 FM. Dan juga nanti Anda juga dapat menyimak siaran ini melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Anda dapat berkomentar di kolom live chat ataupun mau WhatsApp boleh pendengar di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Baik, di segmen pertama ini kita akan memulai dari ide menjadi karya terbaik nih pendengar ya, di mana kita pengen kenalan dulu nih sama Bang Fahri. Sebenarnya backgroundnya sendiri Bang Fahri emang, apakah emang udah dari awal suka dengan desain grafis atau bahkan dari pendidikannya atau gimana Bang Fahri?
1: Kalau dari pendidikan sangat bertolak belakang sebenarnya Mas.
0: Bertolak belakang? Gimana tuh?
1: Saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNTAN, Fakultas Manajemen, Manajemen Keuangan lebih tepatnya konsentrasi.
0: Dari Manajemen Keuangan akhirnya malah...
1: Karena sekarang... dulu pas zaman kuliah tuh kita gabung ke KM Seni, jadi dari situlah memang dari awal hobinya gambar kayak... Lebih udah dari awal tuh udah ketertarik ke dunia desain. Jadi pas masuk UKM ketemu sama lingkungan yang seperti sama nih kan.
0: Iya.
1: Jadi ya dari situlah mulainya.
0: Baik, justru dari manajemen keuangan sampai akhirnya ketemu emang di UKM ya untuk ngulik bakat itu. Tapi bakat menggambar sendiri emang udah terasa dari kapan sih?
1: Dari SD.
0: Dari SD emang udah
1: gambar. Itu apa, jual gambar dulu.
0: Jual gambar ya dulu waktu SD saya juga suka tuh beli gambar teman saya. Suka gambar apa waktu kecil? Waktu
1: macam-macam, Digimon, Dragon Ball. Terus teman
0: request
1: bisa gambarkan Dragon Ball enggak? Dapatlah duit buat jajan.
0: Iya. Tapi justru malah dari situ yang akhirnya menghantarkan Bang Fahri ke Bang Fahri yang sekarang begitu ya pendengar ya. Kalau misalnya kita lihat begitu ya dari ide 255 ini, kan kita jaga kita, itu nanti akan kita bahas di segmen kedua pendengar ya. Untuk mengetahui adanya kompetisi hari ulang tahun kemarin tuh gimana sih Bang Fahri, sampai akhirnya apakah ada yang kontak atau ada ide yang muncul kayak langsung pengen menyempatkan diri untuk ngikut sayembara ini atau gimana kemarin Bang Fahri?
1: Dari tahun ke tahun tahu memang Pontianak pasti akan ngadain sayembara. Namun di tahun ini memang formatnya itu berbeda karena formatnya tim dan waktunya cocok juga. Ada spare waktu yang bisa kita sisihkan lah untuk fokus ke sini, jadi akhirnya kita berani buat ikut.
0: Oke. Kemarin berapa lama artinya waktu untuk desain akhirnya pengen ikut sayembara ini sampai akhirnya jadi logo itu berapa lama sih waktu yang dimakan kemarin Mbak Fari?
1: Enggak lama sih, karena tahu formatnya tim, terus ya kirim aja langsung ke Tommy. Gas enggak gitu, Ming? Gas.
0: Jadi karena emang tim juga ya, enggak lama itu sekitar berapa? Dua bulan, sebulan?
1: Persiapan, enggak ada persiapan. Enggak ada persiapan, langsung aja kita daftar. Kita kan karena kebetulan kita satu kantor, jadi memang kita sering kerja bareng, jadi portofolio kita tuh sama kurang lebih. Jadi kita tinggal bikin portofolio, submit portofolio, udah selesai.
0: Oh, oke, karena emang udah tahu akan ada sayembara ini dari tahun ke tahun begitu ya. Artinya emang udah dirancang di 255 dari jauh-jauh hari, tapi akhirnya emang tanpa persiapan gas aja gitu ya sama Bang Tobi begitu ya.
1: Itu nama tim kami itu Gasman.
0: Gasman itu nama timnya.
1: Nama timnya.
0: Kesibukan sehari-hari Bang Fahri saat ini apa nih, selain desain grafis atau jangan-jangan full time designer?
1: Full time, sekarang udah full time designer.
0: Full time designer ya. Dan ikut, artinya ini bukan kompetisi pertama yang diikuti ya Bang Fahri?
1: Enggak, justru ini pertama kali.
0: Justru ini pertama kali?
1: Iya, saya enggak, memang enggak ada tertarik buat ikut sayembara dari entah kenapa ya, kayak takut aja gitu. Banyak cerita-cerita kayak ya selintingan-selintingan yang nggak enak lah, tapi saya tahu kalau di Pontianak ini pasti fair dan benar gitu. Juri-jurinya memang apa memang berkompeten lah memang di bidangnya.
0: Baik, takut itu takut menang kali Bang Fahri. Alhamdulillah menang begitu ya. Dan dalam proses pekerjaan sendiri apakah emang udah punya konsep yang cukup matang di awal atau memang justru apa ya, trial and errornya tuh begitu setelah akhirnya menemukan desain final atau gimana Bang Fahri kemarin?
1: Pasti kita banyak trial and error. Pertama tuh kita kalau di biasa kita apa skema atau mekanisme kerja kita, pertama kita main mapping dulu, terus kita riset lah apa yang kondisi yang saat ini, apa yang mau diangkat, terus kita lihat ya, disreset lah ya, riset dari logo tahun ke tahun, logo dari kabupaten dan kota lainnya. Nah, barulah kita coba setelah main mapping kan kita lingkar-lingkarin lah yang mana yang paling relevan untuk kita angkat saat ini. Makanya, nah kebetulan kami ketemu di benang merah yang kurang lebih sama. Jadi kami itu sama-sama ngeluarin logo masing-masing sebenarnya. Jadi di saat mentoring tuh dua logo itu kami majuin. Tapi dari mentor milihnya yang logo yang satunya.
0: Yang akhirnya menang ini ya begitu ya. Oke. Oh jadi sebelumnya ada fase mentoring dulu dan sebagainya begitu ya.
1: Jadi fasenya tuh ada workshop, ada mentoring, terus pemilihan 5 besar, terus pemenang.
0: Jadi cukup panjang juga ya sebenarnya ya, untuk sampai akhirnya, karena logo ini akan dipakai di seluruh sudut kota Pontianak nantinya begitu ya. Gimana perasaannya Bang Fahri setelah mengetahui bahwa karya yang Anda ajukan ini ternyata menjadi terpilih sebagai karya terbaik dan memenangkan logo terbaik, dan akhirnya nanti akan dipakai nih di seluruh sudut kota Pontianak, bahkan kayaknya nanti di RRI juga bakal pakai itu pasti itu. Gimana perasaannya Bang Fahri?
1: Masih gak bisa dipercaya sih, masih gimana ya?
0: Gak bisa diungkapkan ya?
1: Gak bisa diungkapin.
0: Luar biasa.
1: Kayak ya lumayan inilah,
0: excited ya?
1: Excited.
0: Akan menanti.
1: Udah gak sabar sih nunggu hari jadinya.
0: Tapi udah diluncurkan kemarin ya?
1: Iya.
0: Launching tanggal berapa kemarin? Lupa saya kemarin. Pokoknya ada kontennya dari Diskominfo juga kalau nggak salah juga sekaligus ada apa?
1: Tanggal
0: 5 Oktober kemarin ya? Karena sepanjang bulan Oktober ini pasti para desainer-desainer baik itu di dalam kantor atau kan dipakai nanti ya di restoran, ya, di kantor, di tempat-tempat umum begitu ya, nanti akan dipakai nih logonya. Nah, bisa ditemukan di mana sih logo ini? Nanti kan ada kayak apa namanya itu Bang?
1: Ada link Google Drive-nya.
0: Google Drive-nya untuk
1: pakai Bitly dia. Bitly Hood 255 PNK.
0: Bitly Hood 255 PNK. Nanti kita cari nih pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang juga udah mau mulai mendesain nanti ya, untuk ya desainnya udah jadi sih, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan ya, begitu pendengar ya.
1: Ini kalau bisa dibaca buku pedomannya.
0: Benar, karena nanti ada yang ngubah warna lah.
1: Benar.
0: Ada yang ngasih outline lah dan sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Ada buku panduannya artinya ya, nanti Bang Fahri ya. Mohon untuk dibaca ya pendengar ya.
1: Benar.
0: Nah, karya Bang Fahri ini kan juga dapat perhatian dari Ulasan Media Nasional nih, kalau misalnya kita lihat yang paling Terbaru saya lihat tuh dari Vindes Media juga bahkan ngeposting ya bahwa emang Kota Pontianak ini juga logo-logonya dari tahun ke tahun memang sering mendapat sorotan, dan tahun ini nih paling besar nih sorotannya. Apa di mana lagi kemarin, Bang? Kita lihat, Bang.
1: Ada di Geometri Media.
0: Geometri Media ini juga salah satu media besar skala nasional juga ya, yang memang khususnya itu untuk mengulik apa ya, karya-karya desain.
1: Foundernya juga anggota Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Jadi memang biasa ngebahas ngulik soal desain.
0: Baik. Nah, gimana tuh, Bang, perasa aja ternyata dapat atensi seluas itu loh, enggak cuma di Kota Pontianak, bahkan nasional, Bang Fahri.
1: Masih enggak nyangka karena yang ketakutan pertama ketika logo ini dirilis itu bisa diterima oleh masyarakat Pontianak aja dulu gitu. Itu udah harapan terbesar sih.
0: Iya.
1: Takutnya enggak diterima kan. Lalu blunder gitu kan. Udah siap-siap nih mau hide Instagram, mau di private aja gitu. Tapi enggak taunya alhamdulillah apa atensinya dan apresiasinya baik gitu.
0: Luar biasa sih, dapat cinta dari seluruh warga Kota Pontianak. Pada bangga, Bang Fahri, orang-orang Pontianak melihat desain ini. Gimana orang-orang di sekitar Bang Fahri dulu deh, gimana tanggapannya melihat first look dari logo 255 Kota Pontianak ini, Bang Fahri?
1: First looknya ya? Mereka ada yang langsung wah, ada juga yang langsung bertanya, ini maksud maknanya apa? Kok gak ada tugunya misalnya?
0: Ya.
1: Ini apa sih gitunya? Biasalah, tapi kan logo itu biar ikan multi tafsir ya,
0: betul,
1: polisemi. Jadi biar mereka menafsirkannya sendiri.
0: Okay. Iya, banyak yang nanya ya, mana tugunya, mana corak insangnya gitu ya, mana manggarnya. Pasti pada nanya mana nih identitas Kota Pontianak. Tapi ternyata pendengar di situ tuh nanti yang ditonjolkan justru malah manusia begitu ya, Bang Fahri ya.
1: Banyak sih yang bisa diangkat dari itu, dari kepalan tangan tuh kebetulan. Jadi pas setelah bikin logonya dilihat peta Kota Pontianak tuh kalau dibalik kok mirip kepalan tangan ya. Oh, ini cocok nih, cantik nih. Jadi kita angkat ini kan cocok juga dengan semangat tangguh yang mau kita usung. Lalu bentukan logonya juga mirip kepalan tangan. Terus kita cari apa korelasinya ini, makna-makna apa yang bisa diangkat dari bentukan ini.
0: Nah itu akan kita bahas di segmen kedua. Saya nanti mau minta tolong operator deh kayaknya, bisa nggak kalau misalnya logonya kita tampilkan? Bisa lah ya, kita challenge kakak-kakak operator untuk nampilin logonya. Karena sayang kita ngobrolin logo tapi gak bisa kita tampilkan gitu pendengarnya. Nanti kita akan break sejenak untuk kita setting dulu untuk kita bisa menampilkan logo dari 255 Kota Pontianak ini yang nanti akan dipakai di seluruh penjuru Kota Pontianak begitu ya. Saya juga gak sabar untuk kalau misalnya nanti ada kaosnya, kabar-kabar ya Bang Fahri ya. Pengen tuh ada kaos berlogokan 255 akan kita pakai sepanjang bulan Oktober, gak cuci-cuci. Jadi kita akan tampilkan juga pendengar, untuk Anda yang ingin melihat nanti dapat juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kita akan break sejenak, tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kisah Pontianak bermula pada 14 Rajab 1180.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kita masih membahas satu tema, Kita Jaga Kita, mendesain 255 Kota Pontianak bersama graphic designer sekaligus pemenang karya terbaik desain logo hari ulang tahun ke-255 Kota Pontianak, Bang Gusti Fahri, yang masih bersama kami di Studio Pro 1. Nah, kita masuk di segmen kedua nih Bang Fahri, di mana ini yang paling ditunggu-tunggu juga, kita akan menampilkan nanti logonya. Nanti kita sambil jelaskan nih dari logo ini nanti yang tampil di layar, itu sebenarnya secara visual tuh bisa dijelaskan secara sederhana gitu ya, apa gagasan utama yang ingin disampaikan melalui logo hari jadi ke-255 Kota Pontianak ini. Gimana, langsung kita tampilkan, coba kita lihat logonya. Nah, baik Bang Fahri, ini gimana nih, apa yang bisa dijelaskan dari logo 255 Pontianak Tangguh Bersahabat, Bang Fahri?
1: Ya, kalau dijelasin secara utuh sih. Jadi pertama tuh dia, kita ngambil dari bentukan kepalan tangan tadi. Terus ketika dia berisan itu, dia membentuk bentukan yang baru lah. Menjadikan bentukan yang baru. Bebas lah mau tafsirnya gimana. Tapi yang warna itu, itu ada juga yang menafsirkannya itu angka 2026.
0: Oh ya, bisa ya.
1: 255-nya itu yang di tengah.
0: Betul. Jadi ini kayak bisa 2026 gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, betul.
1: Terus dia ini, ya pertama tadi itu kan inspirasi dari metafora peta Kota Pontianak yang kita mainkan perspektifnya. Kita lihat dari sisi yang berbeda tuh, bentuk kepalan tangan, ya kepalan tangan sesuai dengan tangguhnya. Terus warna-warna ini bukan bukan mewakili suku, tapi dia dari kalau di buku pedoman saya maknainya dengan 5 elemen perjumpaan. 5 elemen perjumpaan tuh ada alam, terus bentar.
0: Boleh, sambil kita lihat-lihat juga. Karena ada buku panduannya kan ya.
1: Ada sungai.
0: Ada sungai.
1: Ada budaya, ada katulistiwa. Terus ada manusia dan alam. Alam itu warnanya hijau. Kenapa tidak ada? Ada alasan tersendiri sih, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Karena maksud dari logo ini kan kita jaga kita. Tapi si hijau lagi kita belum jaga dengan baik.
0: Si hijau ini lagi tidak kita jaga dengan baik ya.
1: Iya.
0: Nah, ya ini juga sesuai dengan kondisi terkini di Kota Pontianak begitu ya. Oke. Lanjut, ada warna biru di situ Bang Fahri.
1: Ya, biru itu sungai, budaya, budaya itu ungu, katulistiwa itu kuning, merah itu manusia darah.
0: Baik, itu dia ya, itu dari warna-warnanya yang nanti dapat dibaca lebih lengkap di buku yang
1: iya, betul.
0: Yang ada di tadi peringkatnya Bitly,
1: Hood 255 PNK.
0: Nanti dapat Anda cari di situ. Itu semua udah lengkap tadi tuh, warna-warnanya disesuaikan mungkin dengan kebutuhan Anda begitu pendengar ya. Nah, tema yang diangkat dari logo ini bisa kita namakan Kita Jaga Kita ya, Bang ya. Nah, itu apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan melalui Kita Jaga Kita?
1: Sebenarnya kan kita udah familiar dengan kata-kata itu tuh, kayak warga jaga warga.
0: Betul.
1: Tapi kayaknya tuh pengen

0: juga komposisi agar pesannya bisa sampai dan diterima oleh masyarakat, Bang Fahri?
1: Kalau warna itu memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, kita memang apa, ambillah tadi itu pendekatan, kita ambil dari pendekatan ruang ketiga. Jadi pendekatan ruang ketiga itu ruang di mana di luar dari ruang yang biasa kita temui lah ya, ruang pertama tuh ruang di rumah, ruang kedua tuh misal di perkantoran, lingkungan, nah, di ruang ketiga nih kayak kita di warung kopi. Disitulah di mana kita melebur jadi satu. Nah, bagaimana cara kita melebur jadi satunya? Itu melalui beberapa elemen-elemen perjumpaan tadi. Jadi lima elemen perjumpaan yang saya tulis di buku itu, pertama sungai yang menghubungkan, budaya yang beragam, katulistiwa yang menyatukan, manusia yang menghidupkan, alam yang menjaga harapan.
0: Baik, luar biasa. Lima elemen pertemuan. Baik. Ternyata dalam juga ya di balik. Kalau misalnya kita lihat visual kan ya sudah sebagai lalu gitu ya, Bang Fahri. Ya, tapi ternyata ada banyak hal yang ingin disampaikan di dalam.
1: Terus kalau tipografi sengaja kita buat yang lebih simpel karena supaya logonya lebih menonjol.
0: Ya. Betul. Logonya agar lebih menonjol. Karena kan ini ada juga beberapa apa ya bisa kita katakan perkataan gitu ya dari netizen bahwa ini logonya jauh loh dari korporasi, jauh dari kayak yang biasanya orang lihat kayak dipakai di instansi itu biasa terlalu kaku. Nah, tapi yang ini tuh lebih Gen Z banget gitu. Gimana menurut Anda, Bang Fahri?
1: Gak masalah sih. Banyak memang yang bilang ini logonya Gen Z banget, tapi memang kan desain kan berkembang ya, kita harus relevan juga dengan kondisi yang sekarang. Kita tren itu kan berubah terus, kita nggak mungkin pakai gaya desain yang sama di zaman dulu gitu. Ya karena tren desain ya berkembang seiring berjalannya waktu.
0: Kalau Anda lihat tren desain yang justru berkembang saat ini malah memang mengarahnya sekarang yang lebih simpel-simpel gitu ya, Bang Fahri?
1: Iya, karena dia pertimbangan pertama ya lebih adaptif.
0: Lebih adaptif, betul. Karena kan bisa dipakai di mana aja nanti ya.
1: Iya, karena yang paling PR nanti itu ketika dicetak. Kalau warnanya terlalu misalnya gradasi, terus warnanya gradasi, warnanya ngejreng, mentereng. Ini kan warnanya agak wash gitu, kayak wash gimana ya, saturasinya rendah lah pokoknya. Jadi dia untuk cetak tuh aman, kita udah sesuaiin juga dengan Pantone. Jadi warna-warnanya tuh kita kasihin kode-kodenya juga di buku pedomannya, jadi kalau untuk cetak insya Allah aman lah.
0: Baik, bahkan udah sampai dipikirkan ke sana ya, kebutuhan percetakan begitu nanti ya, karena akan dicetak di banner-banner oleh nanti para pelaku usaha, oleh instansi-instansi di sudut kota nanti akan ada, bahkan nanti akan ada kaos dan sebagainya, bahkan stiker mungkin. Artinya ini nanti bisa digunakan ya untuk masyarakat secara luas begitu, Bang Fahri ya.
1: Betul.
0: Dan ya, nanti secara apa tuh namanya, secara hak cipta dan sebagainya nanti bagaimana tuh, Bang Fahri?
1: Hak cipta terhadap pemakaian.
0: Terhadap pemakaian.
1: Wah, itu pasti sepenuhnya diserahkan ke Pemkot.
0: Pemkot tapi, ya dalam hal ini.
1: Dalam hal ini, tapi saya juga nggak tahu nih terkait hak cipta nih. Setahu saya, sebagai si pembuat logo juga masih ada haknya gitu.
0: Betul. Selama digunakannya ya untuk merayakan hari jadi Kota Pontianak ya, begitu ya, tidak sampai untuk yang lainnya begitu pendengar. Betul. Ya, karena juga sudah ada guideline-nya, sudah ada buku yang silakan untuk Anda baca juga sebelum menggunakan logo ini nanti pendengar ya, ada panduannya yang ditulis oleh Bang Fahri dan tim. Ada video yang mau kita tampilkan sepertinya, nanti akan kita coba tampilkan juga ini pendengar ya, salah satu video motion ya dari 255 Kota Pontianak.

0: Baik, itu dia ya Pontianak Tangguh Bersahabat 255 tahun. Ya tadi itu itu peta kota Pontianak ya Bang Fahri, yeah. Ya dibagi menjadi beberapa kecamatan yang ternyata kalau kita lihat memang seperti tangan yang sedang menggenggam gini ya Bang Fahri. Betul. Ya. Nah, itu tuh yang ingin disampaikan. Iya. Dan ini menggambarkan tangguh. Iya Bang Fahri ya, tangguh bersahabat. Begitu ternyata.
1: Oh, ya, habis foto bareng tuh pasti Pak Wali langsungnya gini.
0: Ntar kita foto bareng gini ya Bang Fahri ya. Baik. Kita sepertinya punya mini game sih pendengar, kita masih punya waktu ya agar suasana yang lebih cair. Ini nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan cepat. Nanti Bang Fahri boleh menjawab dengan cepat juga. Nanti akan kita ulas setelah semua pertanyaan saya sampaikan. Oke ya. Dan juga Anda pendengar juga dapat bergabung bersama kami mengirimkan pertanyaan, kita berdiskusi pada kesempatan malam ini. Silakan WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Siap Bang Fahri? Siap ya. Baik, ini satu pertanyaan pertama. Satu kata yang menggambarkan kota Pontianak.
1: Satu kata ya? Mm-mm. Rumah.
0: Rumah, baik. Lebih nyaman cari ide desain pagi hari atau malam hari Bang Fahri?
1: Malam.
0: Malam. Lebih menantang mana nih? Mencari ide pertama atau menghadapi revisi akhir?
1: Mencari ide pertama.
0: Ide pertama. Desainer wajib punya ciri khas atau harus fleksibel mengikuti kebutuhan?
1: Harus punya ciri khas.
0: Harus punya ciri khas. Kebiasaan yang wajib dimiliki desainer pemula itu apa Bang Fahri?
1: Kebiasaan?
0: Kebiasaan
1: yang
0: wajib dimiliki para desainer pemula.
1: Knowledge
0: ya, baik. Kalau ke Pontianak diibaratkan sebuah warna apa yang paling Bang Fahri pilih?
1: Kuning.
0: Satu kalimat untuk menggambarkan perjalanan dari desainer lokal sampai karya dapat perhatian nasional Bang Fahri.
1: Overwhelming,
0: baik itu dia ya. Itu dia tadi satu kata-kata ya yang juga sudah kita mainkan. Sekarang akan kita bedah pendengar ya. Satu kata menggambarkan kota Pontianak, rumah. Kenapa rumah Bang Fahri?
1: Karena mau betul tuh sesuai dengan lagu yang biasa kita nyanyiin ya. Kita kayak mau traveling kemana aja. Emang paling nyaman kalau pulang tuh ya ke Pontianak lah.
0: Mm-hmm. Ya betul. Paling nanti pengennya pulang lagi ke Pontianak. Apalagi ada yang bilang kalau udah minum air kapuas,
1: yeah.
0: Ya udah di Pontianak terus gitu ya. Yeah. Memang rumah lah kota Pontianak. Apalagi ini memang relate buat teman-teman yang mungkin memang pernah merantau begitu, mm-hmm, ya, bener. Pernah jauh dari Pontianak itu pasti pengennya pulang ke rumah lagi. Rumahnya adalah kota Pontianak. Oke. Lebih nyaman cari desain di pagi hari atau tengah malam? Tapi ternyata tengah malam ya Bang Fahri ya. Kenapa tuh lebih apa inspirasinya nyari di malam hari?
1: Mungkin saya karena sulit tidur awal ya. Jadi kalau tengah malam tuh baru jernih kan, sunyi ya.
0: Iya.
1: Jadi pikiran lebih lancar, cuman badan hancur sih.
0: Malam lebih sunyi, lebih tenang, lebih sejuk ya kan. Ke Pontianak dipanas gitu ya pada negara. Jadi idenya bermunculan justru malam hari gitu ya. Lebih menantang tadi katanya cari ide pertama Bang Fahri ya. Kenapa lebih menantang, lebih dirasa menantang mencari ide?
1: Karena kalau idenya udah apa ya, nggak relevan, otomatis di belakangnya juga bakal bermasalah gitu lah.
0: Jadi dari ide awalnya nih lah ya, apa ya istilah milestone-nya gitu ya, harus diperkuat dulu sampai akhirnya.
1: Balik lagi ke awal, kenapa bentukannya seperti ini, kenapa, apa sih cerita apa yang mau diangkat, itu dulu.
0: Baik. Jadi memang ide pertama nih jadi salah satu yang paling menantang nih menurut Bang Fahri ya. Terus desainer wajib punya ciri khas atau fleksibel? Jawabannya adalah wajib punya ciri khas tadi ya. Kenapa tuh Bang Fahri memilih wajib punya ciri khas?
1: Karena sekarang nih kan kayak media tuh udah terlalu apa ya, udah terlalu banyak informasi ya. Jadi tuh kita cepat lupa. Kita tuh akan ingat akan sesuatu desain atau bentukan dari hasil karya orang tuh ya dengan ciri khasnya sendiri lah.
0: Ya,
1: Karena kalau kita lihat, ada istilah juga tuh nothing new under the same sun, nggak ada hal yang baru di matahari yang sama.
0: Betul.
1: Shape untuk bikin logo ya paling bulat segitiga kota. Dari tahun bahula pun mungkin ada bentukan yang mirip gitu dengan bentukan yang tiba-tiba dibuat di tahun sekarang. Jadi karena informasi udah terlalu cepat dan banyak, ya penting bagi desainer punya ciri khas.
0: Betul, ya penting sekali ini untuk desainer punya ciri khas. Jadi orang lihat tuh langsung mengenali, oh ini nih ciri khasnya Bang Fahri begitu ya. Apalagi sekarang kalau bisa kita bahas sedikit nih Bang Fahri mengenai adanya AI sekarang kan. Nah dengan adanya AI ini, apakah juga menjadi tantangan untuk para desainer grafis Bang Fahri?
1: Iya dan tidak.
0: Iya dan tidak jawabannya. Iya dan betul. Iyanya kenapa?
1: Iyanya saya tidak menutup kemungkinan kedepannya bakal lebih seberkembang apa 5 tahun mendatang. Perkembangan teknologinya bakal secanggih apa yang ada saat ini aja udah sebagus itu.
0: Betul.
1: Tapi tidak juga karena sekarang tuh malah desainer malah balik lagi ke ini manual, balik lagi ke gambar, balik lagi ke apa kertas.
0: Iya. Iya. Sekarang justru malah kayak balik lagi gambar di kertas begitu ya.
1: Iya, terus ya jadi AI juga bisa jadi tools. Tools untuk riset, tools untuk cari informasi, tools untuk ya macam-macam lah.
0: Betul sih, tapi tetap digunakan dengan sewajarnya begitu. Betul. Ya. Bukan karyanya langsung diciptakan dari AI, tapi untuk membantu kita gitu ya, sebagai betul. Alat bantu. Oke. Satu kebiasaan yang wajib dimiliki desainer pemula. Tadi apa jawabannya Bang Fahri? Ya lupa saya.
1: Saya juga lupa
0: tadi. Oh, saya lupa juga. Ya udah kita next aja dulu ya. Kalau Pontianak diibaratkan sebuah warna, warna yang dipilih ada warna kuning. Kenapa warna kuning Bang Fahri?
1: Kita tahu sendirilah betapa panasnya Pontianak.
0: Tadi dipakai kan nih warna kuning ya,
1: iya,
0: sebagai melambangkan Katulistiwa tadi ya. Iya, seberapa panasnya Pontianak. Itu cahaya matahari itu yang ada 10 matahari kita di atasnya. Terus
1: kalau kuning merah tuh.
0: Iya, kalau enggak kuning merah ya kan. Satu kalimat yang menggambarkan perjalanan dari desainer lokal sampai karyanya mendapat perhatian nasional adalah overwhelm ya. Kenapa overwhelm Bang Fahri?
1: Masih nggak bisa dipercaya aja karena ya dari awal ketakutan ketika ini dirilis dan ketakutan ketika logo ini ternyata dipilih. Itu pertanyaan pertama, apakah bisa diterima oleh masyarakat, terus apakah bakal diapresiasi. Nggak taunya ya alhamdulillah ya bersyukur apresiasinya luar biasa dari masyarakat lokal maupun nasional. Karena dari apa ya, ada istilah gini ya, kesadaran dalam desain itu apa. Pertama, kesadaran dalam desain itu bukan estetika tapi appropriateness. Oh, kepantasan. Jadi kita ngerasa ini pantas atau enggak, ini pantas enggak untuk masyarakat. Jadi nilai yang pertama harus ditekenin pada setiap desainer, kalau ini untuk khalayak ramai maka kamu harus menilai lah ya, nilai apakah ini pantas nggak untuk diterima oleh masyarakat.
0: Baik, itu ya penerimaan dulu ya, justru apalagi logo ini akan dipakai oleh masyarakat luas begitu ya, akan dikenal dan digunakan di ya di kota Pontianak nantinya begitu. Pendengar baik, luar biasa ya, kita udah di segmen terakhir nih ya, waktu kita juga sudah tidak panjang seperti ya pendengar ya. Kita akan bahas ini nih para anak muda juga yang ternyata mulai banyak beralih kembali. Ini kan sekarang mungkin dulu desainer grafis itu salah satu pekerjaan ataupun apa ya, dipakai orang untuk sebagai ya freelance lah gitu. Tapi sekarang bahkan Bang Fahri sendiri juga full time desainer gitu ya. Artinya desain grafis sekarang menjanjikan begitu ya Bang Fahri ya. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk anak muda yang mungkin baru memulai ingin menjadi seorang desainer grafis Bang Fahri?
1: Jangan masuk.
0: Jangan masuk. Justru malah ya.
1: Enggak, bercanda.
0: Bercanda ya. Ya, apa tuh Bang Fahri?
1: Kalau kenal dan masuk desain grafis bukan dari bidang akademis, mm-hmm. jangan belajar hanya teknisnya. Mm-hmm. Buka buku lagi, pelajari dari benar sumbernya, bagaimana desain itu yang di ya ilmu-ilmu yang kita bisa dapat lah dari desain komunikasi visual itu seperti apa. Mm-hmm. Tapi kalau udah masuknya memang dari akademis, dari maksudnya kuliah di desain komunikasi visual, nah itu kalau bisa setelah lulus ya balik ke Pontianak lah, bangun lagi lah kota Pontianak ini, kita sama-sama kita bangun ekosistem desain grafis di kota Pontianak ini lebih baik. Hmm. Karena itu harapan dari beberapa dari kita sesama teman-teman desainer grafis di kota Pontianak. Kita pengennya cuman satu ya, ekosistem desain grafis itu akan lebih baik ke depannya.
0: Baik, dan lebih diterima juga di kota Pontianak begitu ya pendengar ya. Sayangnya di Pontianak ini belum ada kayaknya ya Bang, jurusan desain komunikasi visual ya.
1: Belum.
0: Rata-rata teman kita
1: kan. Kalau SMK mungkin ada.
0: Di SMK ada ya, tapi kuliahnya
1: nih? Kuliah nggak ada.
0: Akhirnya ujung-ujungnya ya cari di luar gitu ya Bang Fahri ya. Tapi jangan lupa tadi pesannya balik lagi ke Pontianak gitu ya.
1: Nah itu juga salah satu mungkin pertimbangan asosiasi juga nggak belum bisa masuk ke kota ini kata. Kita kan nggak ada memang apa dari entah dari fakultas atau apa yang memang membahas soal desain komunikasi visual. Lagi pula mungkin saya juga nggak tahu seberapa banyak lulusan desain komunikasi visual yang ada di kota Pontianak. Nah padahal dengan adanya asosiasi itu banyak hal yang bisa dapat ngebantu kita, meskipun kalau kita lihat di sekarang mungkin asosiasi tidak bisa sepenuhnya menjaga, tapi upaya-upaya itu justru yang sudah dilakukan sampai saat ini kita tahu itu sudah sangat baik. Apalagi alangkah lebih baiknya kalau asosiasi itu ada di kota ini gitu.
0: Iya betul, jadi sekarang masih belum ada ya Bang Fahri?
1: Belum ada.
0: Jadi teman-teman para desainer grafis ini wadahnya dari mana Bang? Apakah ada komunitas dan sebagainya?
1: Belum ada juga.
0: Belum ada ya? Sayang sekali pendengar.
1: Padahal saya sangat berharap kalau ada yang mau inisiasi sih
0: Bang Fahri lah.
1: Karena bekerja secara kolektif lebih enak sebenarnya daripada bekerja sendiri.
0: Betul.
1: Apalagi kita sama desainer grafis gitu, kita ya kalau kita lihat ya, misal kita main ke coffee shop atau main ke warung kopi, ada satu atau dua orang lah pasti yang
0: lagi desain gitu ya. Iya ya, seru kalau misalnya ada wadahnya, ada komunitasnya, bisa brainstorming di sana, bisa saling berbagi ide begitu. Bahkan tadi logo 255 ini juga ide yang muncul dari ya kolektif begitu ya Bang Fahri ya, Bang Fahri dan juga Bang Tommy Anggara begitu. Jadi semoga ya ada nanti komunitasnya di kota Pontianak, atau mungkin ada cuman belum
1: tahu aja.
0: Belum tahu, mungkin belum muncul gitu ya. Nanti kita cari-cari nih, kita ulik-ulik juga biar nanti bisa kita undang juga nih ngobras. Terakhir apa nih harapannya Bang Fahri nanti ke depannya untuk para desainer muda atau untuk karirnya Bang Fahri nih ke depannya nanti gimana nih, mau kemana nih?
1: Karir ya.
0: Iya, karir di dunia desain grafis.
1: Gak menurutku sih bisa itu aja sih, bisa adaptif aja mengikuti zaman. Karena ya perkembangan zaman pasti akan berubah terus. Gak menutup kemungkinan saya bakal switch ke sisi yang mungkin berbeda. Tapi sebisa mungkin sisi yang ada saat ini tetap dipertahanin.
0: Baik, itu dia pendengar ya. Sukses terus Bang Fahri. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak pada kesempatan malam ini ya, dengan tema kita jaga kita, mendesain 255 Kota Pontianak untuk Pontianak tangguh bersahabat. Itu dia pendengar. Terima kasih sekali lagi juga untuk Anda pendengar yang sudah menyaksikan kami pada kesempatan malam ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Salam buat Bang Tommy Anggara juga ya, Bang Fahri ya. Nanti mungkin next time bisa kita undang bersama begitu ya.
1: Boleh
0: atau untuk 256 lagi nanti kan.
1: Imlek kayaknya balik ya.
0: Imlek boleh tuh ya.
1: Imlek balik nih kayaknya.
0: Dan itu dia pendengar, saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Video yang panjang bisa kita putar? Bisa, nanti kita akan simak juga pendengarnya satu video dari desain 255 Kota Pontianak. Kita jaga kita atau bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bang Fahri.
1: Terima kasih.

Kisah Pontianak bermula pada 14 Rajab 1185 Hijriah, bertepatan dengan 23 Oktober 1771 Masehi. Ketika itu, rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai, Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas, untuk mendirikan balai serta tempat tinggal. Wilayah inilah yang dinamai Pontianak. Pada 1192 Hijriah atau 1778 Masehi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Qadriyah yang kini berdiri di Kelurahan Dalam Bukis, Kecamatan Pontianak Timur. Sejak masa kepemimpinan Sultan, Pontianak terus berkembang menjadi kota perdagangan dan pelabuhan. Memasuki era Negara Kesatuan Republik Indonesia, kota Pontianak telah dipimpin oleh sejumlah tokoh penting sejak pertama kali dibentuk pada 1946. Penamaan wilayahnya pun mengalami perjalanan sejarah. Mulai dari Syah Kota Pontianak, Burgemeester Pontianak, Kota Praja, Kota Madya Daerah Tingkat 2 Pontianak, hingga resmi menjadi Kota Pontianak sejak 1999. Lebih dari 2,5 abad telah berlalu. 255 tahun menjadi penanda perjalanan panjang Pontianak, sebuah kota yang tumbuh dari sejarah, budaya, dan kehangatan warganya untuk saling bertemu, berinteraksi, dan maju bersama. Pontianak tangguh bersahabat menjadi representasi visi Pontianak sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungannya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini. Dan kini pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk dalam program yang paling ditunggu-tunggu nih sama pendengar kita ya, menjelang akhir pekan. Hari ini Jumat, tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya, 9 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, silakan untuk bergabung di telepon 734987 maupun WhatsApp ya di 0811 5701042. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Supaya hati menyenangkan hati.
0: Iya, Cik Nur, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah baik-baik sayang ya. Tadi kan ya, mau kita angkat di telepon WA, ternyata diangkat sini dah.
1: Iyalah, cewek lah ya.
0: Boleh, berarti bacakan dulu ya.
1: Benar.
0: Ada Bening, salam semata, Rosa terlalu cinta, Endang Estaurina, hati lebur jadi debu.
1: Terlalu cinta ya lah.
0: Terlalu cinta.
1: Ini susah. Bisa mati bunuh diri.
0: Yo, salam dulu, lanjut Cik Nur.
1: Ya, terutama buat Al-Fati lah ya. Semoga yang terbaik untuk Al-Fati.
0: Amin.
1: Dilanjut keluarga Pati lah semua. Buat Pati ni kena nampak anak yang kuapa yang pertama ni.
0: Iya.
1: Oh, mantasan.
0: Betul.
1: Disayang. Yang terakhir, yang pertama. Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abang Uminya juga. Buat Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Sukotina, Emma Selpa juga. Dilanjut Mak Kam, Bu Aja Arfia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Dilanjut ada Kak Ani, Kang Korma. Juga Ayu Grepa, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn. Lanjut. Ada lagi Mbah Kakong, juga Awi dan Sumiati, Bang Batial, Lina Padang Tika, Mbak Tini, Niko, Lina Pungkas, Atika Sukulanting. Ada gak Pak Sarim Jangkang 2. Lanjut. Ada Pak Asmara. Dilanjut Bang Boyka juga, Bang Matompet. Lanjut. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anissa, Rani Maharani, Panda Yahya, Mak Elduk Singgit, Nita 40 AC. Dilanjut kan Mak Elduk Singgit udah lanjut, Kanda Yahya semoga sehat. Juga ada Wak Ladung di Segedung, Nur Halimah juga. Lanjut Manis Manila, Hendra Gunawan. Ada juga Darul di Mendalok, Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, Pak Pun di Singkawang, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan juga, Bang Deden Diona di Kupang. Lanjut Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang T juga. Dilanjut Anusu, Anasi, Ella, Tia, Nia. Lengkap lah pokoknya. Yang
0: lengkap.
1: Maaf lah ya. Lebuat lah news. Yang lainnya semua tampak terkecuali dari Bang Amin Sajaya. Lupa Bang Rosi sama tadi tu. Bang Rosi. Nur Janna. Yang lain semua dari Bang Amin Sanjaya. Ayang sampai Julaiha, Bang Hamdan, Hana, mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Dibungkus.
1: Makasih
0: Pati. Iya Cik Nur, makasih.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur sudah membuka kebersamaan kita ya di Ruang Rindu edisi hari ini dengan lagu Rosa Terlalu Cinta. Terlalu. Kita ke penelpon selanjutnya. Selanjutnya Mak Jang Siti, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga Siti, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: Mak Jang Rindu.
0: Gitu dong Mak Jang, semangat ya malam ini kayaknya ya.
2: Semangat lah.
0: Semangat lah ya. Dan kita punya beberapa
2: pada sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Itu dia. Alhamdulillah. Apa, cuman Mak Jang kalau sehat?
2: Sehat itu mahal, gak dijual.
0: Betul, gak ada toko yang jual sehatnya. Malam ini
2: setelah badan sakit kan gak ada gunanya.
0: Betul. Penyanyi wanita atau pria nih, Mak Enjang?
2: Wanita sayang.
0: Dika Ardila, Sanggupkah Aku, Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu, Audi Janji Di Atas Ingkar, Wulan Aku Tetap Tersenyum, Bening Salam Semata.
2: Aku tetap tersenyum ya lah.
0: Ah boleh.
2: Walaupun marah-marah pun tetap tersenyum ya.
0: Cuman itu marah sambil senyum tuh ya. Nggak jadi takut orangnya.
2: Biarpun kita marah, misalnya kita marah-marah lah kan. Kalau ada tamu kita harus tersenyum. Jadi kita nggak ada sedekah lain sedekah senyum ya.
0: Sedekah senyum.
2: Betul nggak?
0: Betul. Sapa salam buat siapa? Cenur si Aceh Nur pula Manjang.
2: Sehat selalu keluarga ayah bunda. Bundanya selamat beraktivitas, lancar orang, lancar juga rezekinya, mudah Allah urusannya, terus tercapai cita-citanya, amin. Terus untuk Cik Nur Kak Long Kak Nga, untuk Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Iman Selpa, tadi ada nyinggol Manjang Dobel dia. Sayang Emma. Terus terus Bang Japan Kak Nila, terus Bang Rosiner Jana, terus dengan anak Andriopan, terus Makamah Jarbiah Yahya Bahtiam, terus Koko Ali, Koko Andi, terus Bang Amin Senjaya, terus Wak Meli Wajena, terus Bang Jack dan Kak Ani, Elmi cantik banget, Aura Pak Mo, sama Ririn juga email dekade dua, sehat anakku sekeluarga, terus Bang Imran, Bang Hamzah, terus yang disambas Wanaci, Wanusu, Ella, Tiania, Pak Fuwadi, Pak Subusri, Bang Deddy, terus Bang Padilla, terus Darul, Ismail, Chandra, terus Jaka Suaram, Ayah Indra, yang paling ganteng Katerina.
0: Lah terputus Manjang. Lah, Mak Enjang terputus, sayang sekali. Dan sudah ada yang ngantri sepertinya. Kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus juga. Baik, kita coba lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat
0: langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
2: Sehat.
0: Pak Mu, apa kabar?
2: Lagi
0: ngunyah-ngunyah. Itulah telepon Manjang tadi terputus ya. Kita angkat telepon dari Kak Aura dulu. Kak Aura, malam ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita? Halo Kak Aura. Halo. Gak terdengar suaranya Kak Aura ini, sayang sekali ya. Halo Kak Aura. Oke, Fatih pilihin aja nih lagunya nih, gak apa-apa ya. Baiklah kalau gitu, Kak Aura halo, kita coba lagi ya. Baik. Dan belum dapat terhubung nih sepertinya pendengar ya. Tapi saya tahu nih satu lagu yang biasanya, atau satu penyanyi yang biasanya memang Kak Aura sering request tuh ada lagunya. Lagu-lagunya Nika Ardila lah begitu ya. Dan kebetulan memang Nika Ardila lagi mentas nih malam ini ya. Kita puterin nanti satu lagu Nika Ardila, Sanggupkah Aku nih untuk Kak Aura dan Pak Mu. Ya sayang sekali ini terputus juga. Manjang tadi terputus juga. Nah kalau gitu kita ke telepon selanjutnya. Ada Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam Bang Mail, Ruang Rindu.
3: Malam juga untuk Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bang Mail?
3: Alhamdulillah, kabar baik ya.
0: Kabar baik juga, alhamdulillah. Apa nih pada putus nih, nah teleponnya.
3: Mungkin ada gangguan kali pasti.
0: Iya, gangguan.
3: Jaringan.
0: Sehat-sehat ya Bang Ismail Chandra ya, sekeluarga ya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Pria.
0: Penyanyi pria belum ada kita baca dari tadi ya.
3: Malam ada pria.
0: Ada Leto, Sandaran Hati. Peter Pan kukatakan dengan indah, Kahitna sampai nanti, Gigi 11 Januari, Ungu kekasih gelapku, KLA Project terpurukku di sini, dan Glenn Fredly cukup sudah.
3: Peter Pan ya.
0: Peter Pan ya, kukatakan dengan indah. Sapa salam buat siapa nih, Bang Mail, silakan.
3: Sapa salamnya buat Pak Mo sama Aura, Mbak Jan Siti, Kak Imel, terus buat Makam, buat Hendra Limampawa, buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, terus buat Pak Herman, Mak Ye, Kak Duka, buat Ayu Degepa, Ayu di Bengkulu, Pak Dina Kupang, di Samba Sedewan Haji, ada Tia, ada Kak Ella, terus buat Kak Manis Manila, Mak Neri Bakau, buat Bang Awi sama Sumi, Wardi, Yaya Diwajo, apa ya kabar Bang Yaya, Yaya lama tak gabung nih. Moga kabar baik ini untuk Bang Yaya Diwajo.
0: Iya kan, mana?
3: Terus buat Bang Amin Sanjaya, buat Amaririn, atau Balina di Panatikar, semua lah.
0: Semua, oke deh.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mail di Jungkat ya, yang juga sekaligus ini tadi satu lagu yang kita untuk segmen ini pendengar ya. Nanti kita masih akan angkat lagi telepon dari Anda. Ada Bapak Niko, ada Bang Hendra yang antri tadi ya. Kemudian ada Bang Jafar. Setelah ini ya, nanti kita angkat lagi teleponnya. Ada Makam, ada Kak Manis Manila di Sungai Pinyo, nanti kita angkat teleponnya. Nah, tetap bersama kami di sini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kali ini pendengar, kami masih juga akan temani Anda dengan beragam pilihan lagu nostalgia ya, dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan yang ingin bergabung melalui WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kita bersama dengan Kak Manis Manila. Lah, terputus Kak Manis Manila ya. Baik, kita coba terhubung kembali.

0: sepertinya pendengar ya. Oke. Bersampuk nih teleponnya nih. Teleponnya sepertinya sedang gangguan ya di WA ya, karena ini teleponnya banyak sekali yang masuk secara bersamaan, jadinya gak ada yang bisa kita angkat. Sebentar, tahan dulu pendengar, sambil kita refresh terlebih dahulu ya. Tahan karena teleponnya gak bisa diangkat nih, percuma nih, bentar ya. Sambil kita coba angkat telepon di 7349887 terlebih dahulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Jaka Suara. Bang Jaka Suara, Kang Herman nih.
1: Sampurasun.
0: Hampes.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Kang Herman?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Malam ini mau ditemani dengan koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita?
1: Wanita, ada seorang wanita yang saya paling suka tuh, soalnya memang king. Dari kecil saya udah menjadi mengapain sama dia tuh.
0: Ah, siapa tuh?
1: Endang Estorina.
0: Endang Estorina, boleh. Sapa salam buat siapa nih, Kang Herman?
1: Salamnya pertama buat Manjang Siti di Ola-Ola Kubu.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua untuk Anista di UK.
0: Mm-mm.
1: Selanjutnya ada si Nuri Bakau. Selanjutnya ada Ismail Chandra di Jongkat.
0: Mm-mm.
1: Selanjutnya untuk Bang Yahya, mudah-mudahan Bang Yahya sehat-sehat ya. Selamat lah kedengar suaranya. Sehat. Dan kalau keluarga Bang Yahya kebetulan mendengar, mula diinformasikan bagaimana Bang Yahya ya. Karena biasanya kan Bang Yahya kan gak pernah absen tuh.
0: Betul.
1: Cukup lama. Ya sinar, kemudian ada ini, ada Julayam dan Hana. Dan itu ada Bang Deddy di Sungai Duri.
0: Mm-hmm.
1: Ada Endra Gunawan. Ada Febriantini juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu ada Ayu Grepa. Saya itu ada ini Manis Manila.
0: Mm-hmm.
1: Juga ada pengantin baru Awi plus Sumiatinya.
0: Mm-hmm.
1: Udah gitu kita ke lanjut, masih ada di apa, di Sambas ada Aki Busri, ada Bang Limin, ada Iman Abela.
0: Mm-hmm.
1: Ada Tia di Sambas, ada Nia, kemudian Abang Bawadi, Panati Unusu, kemudian ada Ella juga, ada Ella di Sambas ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu juga ada Adi Rosadi di Simbang 4 Sambas, kemudian Lukman di Manggi Sambas. Itu Rodia sama Pina di Likupalo Sambas. Ada juga Mai di sana, ada juga Pintilati di Orang Parah. Setelah itu kita ke Malaysia, dua orang di Malaysia, ada Rohani, Rohana di Malaysia. Yang satu di KL Kuala Lumpur, ibu kotanya, yang duanya di Kota Melaka. Ada itu, ada juga Ulpa di Timor Leste, yang dengar di era digital ya. Itu kita ke Diona di Kupang. Selamat sore Diona. Selamat siapa ya. Ke Diona, ada Ayu juga di Maluku. Ada itu kita ke Mbak Kakong, Gilaiham dan Hana, Mbak Kakong. Kemudian yang terakhir penghabisan sekali untuk yang tidur, apalagi tidur lah ya. Untuk yang tidur di sebelah saya ini, itu istri tercinta Aina namanya. Ucapannya semoga mimpi yang indah.
0: Mm-mm.
1: Dan tetap I love you my darling.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk Mas Fati, Akang Fati, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Untuk yang belum senggol, mohon maaf ya. Pertama waktunya jangan sampai kepanjangan ke saya. Yang kedua, saya lupa tapi tidak ingat. Oke, langsung Al-Fatih, terima kasih.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, terima kasih Kang Herman ya, sudah membersamai kami ya. Kita ke Kamanis Manila di Sungai Pinyuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, sebuah piringan rindu di dalam lagu.
0: Iya, apa kabar Kamanis Manila?
2: Baik, bagaimana juga dengan Fati?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Malam ini
2: lagu yang kakak grup semuanya sudah kena ambil.
0: Oh, udah diambil. Yang lain masih ada nih.
2: Iya, kakak mau ambil lagu Undang Siti, sudah kena ambil. Juga Terus Bu Tenor tadi, ini sekarang Bapak Herman pula yang ngambil enak-enak ini.
0: Lagunya bagus.
2: Luar dari sini, lagu dari Inka Kristi, Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Boleh, nanti Pak cariin ya.
2: Iya, pasti.
0: Iya. Sapa salam buat siapa nih, Kak?
2: Iya, pertama buat Pati, semoga sehat selalu, dilindungi Allah dimanapun Pati berada, selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Terus yang kedua tadi Pak Herman, makasih sapaannya. Terus buat Najang Siti juga, buat Cik Nur di Bakau yang gak pernah tak nyapa kita, itulah teman baik kita Cik Nur di Bakau itu. Beruntung Cik Nur itu orangnya baik, sopan santun, lembut dan tak pernah marah. Sesuai dengan namanya ceria sepanjang hari. Bang Ismail di Dongkat, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Hendra di Mempawa, Wardi di Sungai Rengas, buat Etika di Sukalanting, Lina di Padang Tikar, Ayu Bering, Fiona di Palu, terus buat Makam Ambang gak panten makam tuh sedih benar-benarnya. Dan buat Aura, pasangan ideal ini Aura dengan Pak Mo, Bang Awi dengan suaminya, Emma Selpa dengan Bang Junainya, dan Bang Miko dengan Kak Tiniknya, Koko Ali, Koko Andi, buat Bang Miko Daya, terus Bang Febri, Bang Karim, buat Pak Odok di Jambi, buat semuanya lah ya.
0: Iya.
2: Buat, baik, kebagian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Manis Manila ya di Sungai Pinyu. Oke, kita kita cari lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu dari Inka Kristi, tak ketemu pula tuh. Kita ganti lah ya dengan lagu-lagu yang enak juga ini dari Inka Kristi. Ada Rela spesial buat Kak Manis Manila tadi ya di Sungai Pinyo. Oke, kita lanjut ke penelpon selanjutnya pendengar ya. Baik, ini teleponnya error ya di WA. Di soalnya teleponnya bersamaan semua nih. Bentar-bentar, kita coba refresh terlebih dahulu pendengar ya, sambil kita baca chat yang masuk. Di sini ada Bang Tenny nih. Selamat malam Bang Tenny, selamat bergabung ya bersama Pro 1 Pontianak. Katanya request dong lagunya dari Paramita Rusadi, judulnya Bebas Aja Dipilihkan. Boleh, nanti Fatih pilihin ya satu lagu dari Paramita Rusadi. Kirim salam buat semua pendengar Pro 1, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Dan makasih Fatih, sehat selalu. Oke, sehat juga nih buat Bang Tenny sekeluarga ya. Main-main lagi ke studio Bang Tenny, seneng banget kemarin waktu main kesini bawa adik dua sama bawa kopi juga kemarin ya, makasih loh. Kemudian ada chat juga nih yang masuk datang dari siapa nih, Bang Ilham, 28 Oktober, pendengar baru, katanya kirim salam kepada pendengar Pro 1 malam hari ini. Oh, tadi itu ada juga nih Kang Herman ya, di 28 Oktober juga tadi baru aja telepon ya, nanti boleh tuh disapa-sapa nih Kang Herman ya. Ada Bang Ilham yang baru bergabung juga di Pro 1, katanya ucapannya salam kenal semuanya, request lagunya Roni Parulian buat abang penyiar. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bang Ilham sudah bergabung ya. Roni Parulian hitungannya baru nih artinya, sedangkan kita nih lagi lagu-lagu nostalgia ya. Nanti tadi pilihin lagu-lagu nostalgia lainnya buat spesial lah pokoknya buat Bang Ilham di 28 Oktober. Kita ke Tanrai bersama Bang Jafar. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dua Lagu. Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar?
3: Ada Pati, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Nah, malam ini Bang Jafar mau ditemenin lagu penyanyi pria atau wanita nih.
3: Fatur ya?
0: Fatur?
3: Leto.
0: Sandaran Hati ya. Boleh, sapa salam buat siapa nih Bang Jafar?
3: Salamnya pertama buat Pati, semoga sehat selalu, selamat berjumpa. Semoga pulangnya ke rumah dengan selamat, tanpa halangan di jalan.
0: Amin.
3: Buat Anis Manila, tidak ada nyapa tadi dia Anis. Lupa dia, tidak pernah tak nyapa. Aura Pak Punya, buat Ibu Ana, Amoy, Mbak Tini, Ella di Sambas, Pia di Sambas, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina di Bangkar, buat Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Emma Selva sama Bang Junainya, Bu Mariani, Pak Diona di Kupang, Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imel, Mak Jang Siti, buat Makam, Wanu, Wan Haji, buat Indra, Pak Karim, nah buat Bang Ilham, selamat salam kenal, nah, buat Pak Asmara, Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, Riko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Pak Eldua Singgit, Pak Usu Busri, Bang Dino, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, Kak Nurjananya, Putra Tahan Dulu sama Kak Sriknya, Bang Deden, Pak Wadi, buat Bahaja Harabia, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sarjaya, Kak Ina di Pungkas, buat semuanya, Bang Pati, Bang Pati,
0: terima kasih. Iya.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah bergabung bersama kami ya. Kita lanjut lagi pendengar. Ini teleponnya emang agak ini ya, kalau di WhatsApp ya agak besampo, soalnya teleponnya banyak sedangkan yang bisa diangkat cuma satu ya. Kita coba terhubung lagi nih bersama salah satu pendengar ya. Ada Bapak Niko. Selamat malam Bapak Niko. Alah, terputus pula Bapak Niko. Jangan diputusin dong Bapak Niko ya. Selamat malam Bapak Niko.
4: Selamat malam Pati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Bapak Niko?
4: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah aja ya.
4: Ada gangguan ya Pati?
0: Iya tadi WA-nya agak susah angkat teleponnya.
4: Iya. Biar ngasih buat terus tadi. Lagunya oh itu Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi boleh nanti Pak cariin ya.
4: Surat Cinta ya, ada nggak Peri? Surat Cinta ya Pati.
0: Oke boleh Surat Cinta. Sapa salam buat siapa nih Pak Niko?
4: Salam-salamnya semoga Pati selalu sehat, sekeluarga lancar segalanya.
0: Amin.
4: Bagaimana kudunya pecah malam ini Pati?
0: Malam ini cerah, belum ada hujan.
4: Jakarta cerah
0: ya malam hari ini ya.
4: Selamatnya untuk Kak Tini sehat selalu, untuk Bang Deddy, Mama Nur, Bapak Nurul, Aura Pakmu, Manjang Siti, untuk Kak Manis Manila, untuk Jabat, untuk Nur, untuk Kak Ima Sepa, Bang Junai, dan untuk semua monitor persatu di mana pun berada. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Bapak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Niko ya melengkapi lagu kita di segmen kedua kali ini. Nanti kita masih akan kembali lagi mendengar temani Anda tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dengan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak yang masih dapat Anda pilih, pendengar ya. Masih ada beberapa koleksi lagu. Silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Kita ke WhatsApp dulu nih. Ada Bang Hendra di Mempawa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Bang Pati.
0: Iya.
1: Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bang Hendra, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Pati baik. Bang Pati apa kabarnya juga?
0: Baik juga, alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya.
0: Amin. Di Mempawah gimana nih malam ini Bang Hendra?
1: Mempawah malam ini teduh sih keadaannya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Cuman itu asapnya pagi-pagi tuh timbul kembali Bang Pati.
0: Kalau pagi ya tapi ya.
1: Pagi, kalau sore enggak lagi.
0: Begitu, baik, baik, baik. Malam ini mau dengar koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita Bang Hendra?
1: Saya minta lagu Ungu ya tadi, Kekasih Gelapku.
0: Ungu, boleh. Sapa salam buat siapa nih Bang Hendra, silakan.
1: Nah, yang pertama kali saya doakan Bang Pati semoga selalu lah ya.
0: Amin.
1: Dilancarkan aktivitasnya, semoga dapat orang samping yang baik.
0: Amin.
1: Salam balik lah buat Bang Japar sama Kak Nila tadi ya. Buat Bang Niko, Pak Niko yang ada di Jakarta, buat Bang Herman kita rumah ayeknya. Buat Manis Manila, buat Ismail di Jongkat, buat Jenor kita tadi ya, buat Aura Pak Mo, buat Mak Anjang Siti di Olala Kubu, buat Bang Dedi kita di Sungai Duri, buat Bang Yahya kita, semoga sehat selalu Bang Yahya.
0: Iya.
1: Buat Bang Awi kita, terus buat Makam, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus buat Bang Ami Sanjaya, buat Ella di Sambas, Nia di Sambas, juga Tia, Wan Aci, Wan Ucunya, terus buat Jaka Suara Anista di Muka, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Kak Diona di Kupang, terus buat Rina di Padang Tikar. Ya, untuk semua-semua pendengar lah Bang Pati ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Pati selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra ya sudah bergabung. Oke, kita lanjutkan nih di telepon sudah terhubung nih bersama salah satu pendengar kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Pati. Iya. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, apa kabar Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pati sehat.
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Ana, malam ini mau dengar koleksi dari penyanyi pria atau wanita?
2: Wanita.
0: Wanita, kita masih ada dua lagu, Audi Janji di Atas Ingkar, Bening Salam Semata.
2: Yang kedua dialah.
0: Yang kedua boleh. Sapa salam buat siapa nih Bu Ana, silakan.
2: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu
0: sekeluarga. Amin.
2: Bu Andrea Pan, Emma, Lambang Junai, Tina, Dama Syukur, Anita, Makam, Bang Batial, Mama Nurul, Mama Ridin, Mama Eti, Mama Mukmin, Manja Siti dan Imel, Cenor, Esma Jongkat, Wati, Bang Yahya, Bang Awi sama Kak Sumi, Bang Dedi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Amis Sanjaya sama Ayang, Belaiha, Aura, Ibu Grepa, Leona di Kupang, Lina di Balang Tikar, Mbak Dini, Wan Aci, Wan Usu, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Ella, Tia, Mbak Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semua ya Pati.
0: Buat semua-semua boleh.
2: Mbak Pati, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung ya bersama kami. Kita lanjut lagi, Mama Mukmin belum dapat terhubung nih kayaknya ya. Kita ke penelpon lainnya dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, udah terhubung nih kayaknya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Bapak.
3: Ya, selamat malam.
0: Dengan Bapak siapa di mana nih?
3: Halo.
0: Iya, halo. Sayang sekali ya, padahal tadi sudah terhubung nih sebenarnya. Sudah masuk juga suaranya tadi Bapak. Silakan langsung berbicara tadi ya. Kita ke Mama Mukmin lagi di Pendamar. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mukmin, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat-sehat mah ya. Ya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Mama Mukmin?
4: Yang cewek
0: lah. Yang ceweknya masih ada satu nih, Audi, Janji di Atas Ingkar.
4: Boleh
0: deh ini ya. Sapa salam buat siapa, Mama Mukmin?
4: Salam-salamnya terutama buat Abang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terus buat Kak Aura, Mama Nurul, Kak Ayu, Kak Bilena, Kak Nur, Mama Eti, Kak Manis Manila, Mbak Emma, Bung Yang Hiki, Kak Suara, Bang Darin, Bang Ismail, terus Bang Wati, Bang Yahya, Bang Yaar, terus Bang Bibi, Mbak Isu Bisri, terus Bang Hendra, Bang Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Mama Mukmin ya, oke deh. Satu lagi ya di telepon 734987, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum Bang Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ya, Kak Anista kan ya?
5: Bukan.
0: Siapa nih ya?
5: Kak Ella di sana.
0: Oh iya, Kak Ella biasa semangat suaranya, makanya Pati gini. Dia udah ngantuk Kak, apa nih?
5: Bangun tidur.
0: Kak Ella, malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Kak Ella?
5: Kalau yang wanita itu.
0: Oh, udah habis ya lagu wanita aja.
5: Udah habis ya. Kalau yang pria itu apa?
0: Penyanyi prianya kita masih punya Kahitna sampai nanti Gigi 11 Januari, Kak Ella Project, Terpurukku di sini, Glenn Fredly, Cukup Sudah.
5: 11 Januari.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa Kak Ella, silakan.
5: Salamnya buat Bang Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Buat Mama Mukmin, buat Mama Eti, buat Cik Nur, Bang Hendra, buat Ana, Kak Anista, buat siapa lagi ya? Kak Aura, Kak Andi Maharani, Kak Manis Manila, Bang Japar, Bang Hendra, Bang Teddy, Mbak Ayu Brepa, Kak Andi di Maluku, Kak Diona di Kupang, Bang Desin di Pekanbaru, Mbak siapa lagi ya, Bang Herman, Bersang Sama Sada Wanosu, Honachi, Bapak Sukusri, selalu ingin bagaimana Bella, buat Olanius, Kak Nia, Ikulan, lain-lainnya di Rangkul aja ya,
0: Boleh.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Kak Ella.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ella ya di Sambas yang tadi sudah bergabung bersama kami. Ada yang dari Sambas juga nih ya, di Subah Sambas. Kita terhubung bersama dengan Bang Lanius. Selamat malam Bang Lanius.
6: Halo, selamat malam. Semangat selamat. Malam Melodi Memori Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Di RRI ini Pelangkaraya, antara Melodi Memori, jadi berpot ke situ.
0: Jauh main sampai ke Palangkaraya Bang Lanius nih.
6: Iya, hari ini tema di Pro 1 Palangkaraya itu punya pop dangdut ya, di hari
0: pop
6: ini.
0: Dangdut. Oh, pop dangdut.
6: Jadi khusus lagu dangdut. Tapi versinya pop dia gitu. Dangdut tapi pop begitu.
0: Dangdut tapi pop gimana tuh kan? Enak sih lagunya.
6: Tahu kan lagunya di Doroma kan?
0: Iya, itu kan.
6: Nah, seperti itulah kayak menunggu, tapi cover gitu kan. Mungkin kalau ada yang cover bisa juga. Tapi kebanyakan yang malah yang asli remiknya yang mereka suka, ada yang pop, ada yang yang versi dangdut ketipungnya berarti mereka. Tapi tidak apa-apa sih mereka tergantung dari pendengar yang berkeselaku.
0: Betul.
6: Terus tadi lagunya itu dari ini Sonet Rock, judulnya itu Nafsu Serakah Anaknya Bung Haji Roma Irama tuh.
0: Gitu. Nikel. Di Pontianak ya, mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Bang Lanius?
6: Laki-laki apa aja tuh laki-laki?
0: Masih ada Kahitna sampai nanti, KLA Project Terpurukku di sini, Glenn Fredly Cukup Sudah.
6: Fredly ya lah, Cukup Sudah lah.
0: Boleh.
6: Iya. Kalau gak salah dulu, kapan ya, hari apa ya, ada Bung Patih, kalau gak salah tahu, minggu yang dah, mungkin dah satu bulan atau dua tahun minggu ya, kalau gak salah. Saya ingat itu Bung Patih sama Produa yang di Sintang ada di Produa Sanggo. Acara
0: ini. Iya, itu ya, spesial hari ulang tahunnya RRI kemarin ya. Sekaligus ada, hari radio.
6: Ada saya itu nyimaknya itu.
0: Oh, ada menyimak. Wah.
6: Dek Fitri yang siaran tuh.
0: Betul, ada Fitri kemarin.
6: Kita dengar di ini. Dia sudah langsung dari Produa Sanggau, kita dengar juga gitu.
0: Oh, dari Sanggau, iya.
6: Kalau Dek Fitri itu dengan saya tuh udah kenal juga, udah lama sering bergabung di Pro 1 Sanggau dulu, waktu beliau masih siaran di Pro 1 Sanggau kan. Sering berkes lagu dangdut, pro dangdut gitu juga sering gitu. Itu bisa Wan Usu tuh masuk tuh, Wan Usu sama Ella, di Ella tuh biasa gabung juga beliau di sama.
0: Di Sanggau ya.
6: Terus ini juga Bah Kakung biasanya masuk juga di sana, di Sanggau sana gitu. Iya. Sekarang kan sekarang kan si Dek Fitri sama Dek Cindy kan udah di Produa Sanggau sekarang.
0: Iya, udah ada Produanya.
6: Dulu itu Dek Cindy juga di Pro 1 juga dulu di Sanggaunya. Kan dulu dia pernah Produa Sanggau. Produa Pontianak kan dulu kan ya?
0: Iya.
6: Nah, iyalah. Oke lah kalau gitu, salamnya kita rangkul aja lah Bung Fatih ya.
0: Iya, Bang Lanius.
6: Selalu tetap semangat lagu Jadil.
0: Tetap semangat.
6: Itu saja lah. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih Bang Lanius sudah bergabung bersama kami. Nanti kami masih akan angkat telepon lagi dari Anda pendengar. Masih ada beberapa koleksi lagu dari ya, dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di sini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masuk segmen terakhir pendengar ya, Ruang Rindu edisi hari ini. Silakan yang ingin bergabung ya, silakan WhatsApp 0811570142 atau telepon di 734987. Kita masih punya beberapa koleksi lagu ya. Dan kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Al-Fati, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Jaka Suara, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baru balik nih bang.
0: Pantesan baru gabung jam segini.
1: Itu bawa alat ke Jalan Cendana untuk manggung
0: besok. Alay, besok ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Main kesana nanti bang.
0: Hah, gimana?
1: Main kesana nanti
0: bang. Jam berapa tuh bang?
1: Mainnya kita mulai jam 1 besok sampai jam 11 lah kalau dangdutnya.
0: Oh, sampai jam 11 malam?
1: Jam 11 ya, itu permintaan tuan rumah kan.
0: Oh, wow.
1: Itu jam 11 tuh tergabung orang-orang yang nyumbang lah, kita menghibur tuan rumah kan. Atau pestanya sih paling lah sekitar jam-jam 9 selesai.
0: Iya.
1: Jalan Cendana dekat rumah Kak Yonichan. Tapi Kak Yonichan itu tentang mananya ya?
0: Cendana mana tuh bang?
1: Di Sungai Rengas.
0: Oh, Sungai Rengas.
1: Jalan Cendana ya. Di perumahan atau komplek HR Residen.
0: Okay.
1: Bagaimana kalau dengan lagu saya pilih sendiri, boleh?
0: Boleh, sila bang.
1: Dari Seleng. Kamu harus pulang.
0: Oke, boleh.
1: Oke. Di request kan lah ya, mungkin ini terakhir juga ya kan. Semuanya tanpa terkecil dari A sampai Z aja ya Bang Al-Fatih ya.
0: Iya.
1: Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jaka Suara ya. Satu lagi kan sepertinya ya pendengar ya. Kalau sudah, oke masih deh satu lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar Bang Pati?
0: Kabar baik Bang Dedi.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi penutup nih Bang Dedi.
2: Ini Bang Dedi mau minta lagunya Di Jantung Hati.
0: Oke, boleh.
2: Lagunya saya kirimkan buat yang udah duluan berkabung, yang udah sapa Bang Dedi. Tentunya terima kasih banyak. Seperti Cekno di Bakal, terus Manjang Siti di Orak Kubu, terus Bu Ana di Tandai Dua, kemudian untuk Bang Henda di Mampawa, terus juga buat Era di Sambas, kemudian untuk siapa lagi lupa, terus.
0: Iya.
2: Udah lah buat semuanya lah.
0: Semuanya
2: buat
0: boleh.
2: Buat Bang Jaka Suara ya.
0: Iya.
2: Iya buat Kak Manis Manila ya. Terima kasih atas sapaannya. Selamat malam. Saya selalu di pinggir sana. Buat Bang Patin, terima kasih banyak. Selamat
0: terima
2: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga. Selamat malam juga Bang Dedi ya. Biasa Bang Dedi jadi pembuka, tapi malam ini jadi penutup nih pendengar ya. Untung tadi masih bisa angkat satu telepon lagi. Dan sekarang waktu kita sudah habis ya pendengar. Nanti kami akan putarkan beberapa koleksi lagu pilihan Anda yang sudah kami masukkan ke playlist. Sekaligus nanti dengan begitu juga Ruang Rindu kita cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi besok hari pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dewan Pertimbangan Presiden berkomitmen memaksimalkan tugasnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau Wan Tugas kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua Watimpres Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota Watimpres kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota Watimpres dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota Watimpres akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota Watimpres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Watimpres.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Watimpres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Tapi teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas,
5: tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Watimpres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji. Laporan selengkapnya oleh Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia.

0: China.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah kalau di Mahdi
1: berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradipta, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia menyapa dini hari. Indonesia menyapa dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Mutia sebagai pengarah acara yang akan menemani Anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita bahas terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas, dan ini berlaku di tahun 2027. Artinya, ya, hal ini berarti sistem kenaikan kelas yang sebelumnya otomatis, yang sempat berlaku ya, ini akan dihentikan, pendengar. Sehingga siswa yang tidak memenuhi standar kompetensi akademis maupun karakter, bisa saja ini akan tidak naik kelas atau tinggal kelas. Lalu, kenapa hal ini mencuat lagi? Kenapa hal ini diberlakukan di tahun 2027 mendatang? Salah satunya adalah menghapus mentalitas RMS. Rajin, malas, sama saja. Entah siswa itu rajin, entah siswa itu malas, ya ujung-ujungnya sama aja, akan naik kelas ya, seperti itu. Nah, ini nantinya akan dihapuskan di 2027. Lalu, bukan hanya itu saja, kenapa hal ini, usulan ini ada, ini juga usulan dari atau masukan dari Dewan Pendidikan serta para praktisi dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 12 tahun 2026 di Bali. Dan tentunya hal ini diberlakukan karena untuk meningkatkan mutu dan juga jiwa kompetitif antar siswa. Karena kalau nggak ada sistem naik kelas ya, ya otomatis untuk jiwa kompetitifnya, untuk jiwa bersaingnya itu berkurang juga, pendengar. Dan ini diberlakukan lagi agar siswa lebih serius untuk belajar, memiliki daya saing, dan tentunya juga untuk membentuk karakter sumber daya manusia yang tangguh dan sesuai dengan visi-misi Indonesia Emas 2045, pendengar, seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Anda, khususnya dari sudut pandang orang tua dan mungkin dari sudut pandang guru, jika ada bagi Anda pendengar, silakan nanti bisa berkomentar di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum saya putarkan dialognya, saya hadirkan satu lagu dari Nadine Amizah, Di Akhir Perang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. Dua, perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara.
4: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Catatan peristiwa.
6: Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
7: Jalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahas tentang wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyiapkan opsi mengembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas di tahun ajaran baru nanti 2027 mendatang. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menurut Mendikdasman Abdul Muti, kebijakan itu perlu diberlakukan karena khawatir terhadap fenomena yang disebut sebagai rumus RMS. Rumus RMS itu rajin, malas, sama aja. Toh lulus-lulus juga, gitu ya. Saya akan berbincang malam hari ini bersama dengan Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satriwan. Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ini ada wacana akan diberlakukannya kembali kebijakan tidak naik kelas. Kalau disepakati bersama, sudah ada kajian ilmiahnya dari para pakar dan sebagainya, maka akan diberlakukan di tahun 2027 mendatang. Kalau Pak Satriwan dari P2G gimana nih?
2: Ya, yang pertama kita harus pahami betul bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kewenangan yang penuh kepada guru untuk memberikan penilaian, kan gitu ya?
1: Iya.
2: Nah, artinya proses pembelajaran di kelas itu termasuk pada asesmen pembelajaran yang dilakukan kepada murid itu adalah full kewenangan guru. Nah, termasuk juga terkait dengan anak kemudian pembelajarannya tidak tuntas atau belum tercapai gitu, atau sudah tercapai memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Nah, itu guru punya otoritas sepanjang ada daftar, ada kriteria, ada bukti, termasuk sejauh mana kemudian upaya yang dilakukan oleh guru ya kan memberikan pelayanan kepada murid tersebut, memberikan proses pembelajaran yang memadai, yang maksimal. Kalau semua prosesnya sudah diberikan, pembinaannya sudah maksimal, remedialnya sudah dilakukan gitu ya, tetapi ternyata artinya gini, sekolah sudah maksimal menggunakan berbagai macam cara agar anak ini misalnya tercapai kompetensinya, lengkap kehadirannya, terbina karakternya gitu, tapi ternyata belum tercapai nih gitu ya, misalnya anak ini kehadirannya hanya 20% atau 30% gitu. Nah, jadi saya rasa itu berdasarkan satu ya regulasi Undang-Undang Guru Dosen, yang kedua berdasarkan perspektif pedagogi gitu ya, itu anaknya dapat saja tidak naik kelas gitu, atau sebaliknya justru anak itu dia akan naik kelas ketika dia sudah memenuhi
1: persyaratan
2: cara-cara tadi secara kurikulum dia sudah tercapai gitu ya, kemudian juga penilaiannya dia sudah lakukan, nilainya sudah memenuhi gitu, kemudian pendampingan oleh guru itu sudah maksimal gitu, ya kan? Dan kehadirannya juga maksimal, misalnya di atas 80%, ya kan? Nah, dari segi karakter anak ini sudah menunjukkan sikap belajar yang baik, ya ada kriterianya ya gitu misalnya. Ya itu harusnya naik kelas gitu. Tapi kalau yang tidak ya tidak gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kenapa sampai wacana itu kemudian Pak Menteri menyampaikan lagi seolah-olah ada penekanan bahwa harus apa namanya akan dibuat kebijakan bahwa akan ada anak yang naik kelas dan yang tidak naik kelas, karena memang harus diakui nih, selama era Menteri yang kemarin ini, Menteri Pendidikan yang sebelumnya Mas Nadiem, itu di dalam berbagai pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka, ini di bawah ya, di level yang lebih mikro ya, di tataran pelatihan sekolah-sekolah itu memang ada dorongan bahwa yang murid itu naik kelas gitu loh. Nah, itu yang ditangkap oleh sekolah, oleh guru-guru, sehingga muncul persepsi bahwa oh semua anak harus naik kelas apapun yang terjadi terhadap anak itu misalnya gitu. Iya. Tapi dari aspek kebijakan tidak pernah ada, ya kan, misalnya peraturan menteri pendidikan.
1: Oh, tapi gini, tapi penerapannya kebijakan selama ini gimana Pak Satriwan? Apakah semua anak, baik yang kalau istilahnya Pak Menteri Abdulmuti mengatakan rajin, malas, sama aja naik kelas juga, itu apakah memang semuanya naik kelas yang selama ini, Pak Satriwan?
2: Ya, nah, kalau dari aspek regulasi, sekali lagi tidak pernah ada regulasi dari pemerintah, dari Kemdikbud, Ristek, ya ini zaman Nadiem ya, yang mengharuskan anak itu semuanya lulus atau mengharuskan semuanya naik kelas, ya kan, apapun kondisi. Apakah anak itu tercapai kompetensinya atau tidak tercapai, kehadirannya maksimal atau justru kehadirannya minimalis. Nggak ada aturan itu, ya kan, bahwa anak harus naik semuanya. Itu nggak ada aturan. Nah, yang ada di dalam implementasi, Mas Wajar. Tadi saya katakan. Nah, ada dorongan bahwa di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka eranya Nadiem Makarim ya, itu memang ada klausul yang menjelaskan bahwa sekolah dapat, ya kan, membuat kebijakan anak tidak naik kelas. Tetapi, nah ada tetapi panjang penjelasannya, tetapi harus dipertimbangkan bagaimana resiko konsekuensi jika anak tersebut
1: tidak naik kelas.
2: Dampak secara psikologis, dampak secara sosial. Nah, jadi melalui buku panduan itu memang ya, saya membacanya karena saya juga bergulat di dalam implementasi kurikulum Merdeka waktu itu. Dorongannya memang dorongan ya secara implisit. Nah, sekali lagi implisit ya. Sekolah memang didorong untuk menaikkan, gitu loh. Okay. Apalagi akan diberikan proses pembelajarannya berdasarkan fase kelas fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3, kelas 4 SD. Jadi pendekatan pembelajarannya menggunakan fase tadi, sehingga kelas 1, kelas 2 sama saja semestinya, gitu loh. Jadi kelas 1 atau kelas 2 toh capaian pembelajarannya sebenarnya sama gitu. Kelas 3, 4 SD capaian pembelajarannya sama. Bahkan kelas 7, 8, 9 SMP capaian pembelajarannya juga sama. Disitulah ada fleksibilitasnya kurikulum Merdeka itu. Nah, artinya apa? Ya, anak mau kelas 7, kelas 8, kelas 9 sebenarnya secara esensial mereka ada di posisi usia perkembangan psikologis yang sama. Ya kan? Jadi balik yang tadi, sehingga naik atau tidak naik kelas biasanya di satu fase, ya itu untuk apa tidak naik kelas gitu, toh
1: sama aja.
2: Nah, jadi ada pemahaman sedemikian rupa. Ini saya masih pegang nih datanya tahun 2023.
1: Oke, jadi aturannya nggak ada, aturannya nggak ada untuk tidak, tapi implementasinya secara implisit itu akhirnya dibacanya naik kelas.
2: Semuanya. Saya masih pegang data 3 tahun lalu karena saya kebetulan juga berkecimpung itu. Mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ada di buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka tahun 2022-23 halaman 60. Ya kan, satu pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Ya kan? Nah, yang mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, yang mencerminkan pencapaian anak kita itu di dalam satu tahun ajaran. Untuk menilai pencapaian hasil belajar, ya kan, murid, ya kan, didasarkan kepada penilaian sumatif. Oke, ini normatif lah itu. Yeah. Nah, di penjelasan berikutnya tadi, nah, sekolah dapat saja dalam hal kasus luar biasa, jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai oleh peserta didik atau terkait isu sikap atau karakter murid, maka satuan pendidikan dapat menetapkan mekanisme untuk tidak naik kelas. Namun, di bawahnya panjang nih, namun harus ada pertimbangan, sangat hati-hati nih. Ini buatannya Mas Nadiem waktu itu ya, di dalam buku panduan pembelajaran asesmen pada pendidikan dasar usia pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah. Namun harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat dampaknya terhadap kondisi mental peserta didik, Selain itu, tinggal kelas juga memberatkan secara ekonomi dan seterusnya ke bawah. Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Tuh, jadi Mendikbudristek zaman itu di dalam kebijakan kurikulum merdekanya melalui buku panduan pembelajaran dan asesmennya, ya kan, di dalam mekanisme kenaikan kelas di paragraf terakhir diputuskan, ya, kesimpulannya, dengan demikian kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Peserta didik harus mengulang semua mata pelajaran untuk jangka waktu 1 tahun penuh. Dan, nah, inilah yang dipahami oleh kepala-kepala sekolah, oleh guru-guru di lapangan, bahwa semua anak harus naik kelas. Jadi tidak salah juga Pak Menteri Mukti sekarang mengatakan bahwa selama ini anak itu ya semuanya naik kelas, ya kan, tidak ada motivasi belajar yang tinggi karena apapun capaian pembelajarannya, karakternya, sikapnya, kehadirannya yang minimal pun ya mereka harus naik kelas karena memang di buku panduannya ada, karena diwanti-wanti bahwa tidak naik kelas, kebijakan tidak naik kelas itu adalah kebijakan yang tidak efisien, berarti negatif dong, benar nggak?
1: Oke, baik, saya undang pendengar boleh ya pada malam hari ini ya Pak Sotriwan ya. Iya, baik, untuk Anda wali murid, orang tua murid, gimana pandangan Anda nih tentang usulan kebijakan dikembalikannya lagi, kebijakan tidak naik kelas? Kalau disepakati nantinya konvensinya ini disepakati bersama, maka akan diberlakukan lagi di tahun 2027 mendatang. Mas Satriwan, kalau dari pertimbangan tidak naik kelas di zamannya Pak Mas Nadiem itu relevan tidak untuk menjadi pertimbangan juga akan usulan kebijakan tidak naik kelas ini, Pak Satriwan? Atau justru lebih berat mendukung demi output dunia pendidikan itu lebih setuju mengembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas ini, Pak Satriwan?
2: Kalau saya melihatnya, kami berdiskusi juga, mengkaji di Dewan gitu ya. Kalau untuk jenjang utangnya gitu ya, untuk jenjang SMA itu memang bisa dipertimbangkan untuk tidak naik kelas. Karena kan mereka ini SMA akan menghadapi realita kehidupan, kemudian fase-fase berikutnya itu mereka akan kompetitif, mereka akan menghadapi persaingan masuk perguruan tinggi, semuanya itu berbasis persaingan loh, kompetisi loh. Bayangkan kalau kita tidak punya dorongan untuk motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik itu untuk mencapai sesuatu, untuk achieve sesuatu, kan itu harus ada dorongan kan. Nah, sehingga mentalitas kompetitiveness itu, kompetisi itu, perjuangan itu harus betul-betul didorong gitu. Ya kan, apalagi di dunia kerja semuanya berbasis seleksi.
1: Iya, betul.
2: Perguruan tinggi negeri
1: seleksi.
2: Nah, sehingga ini bisa dilakukan gitu sebagai pembelajaran kepada anak-anak SMA atau sebelajar. Tetapi untuk level SMP, apalagi SD, saya rasa, nah ini yang perlu pertimbangan. Ya kan, bahwa tidak naik kelas itu misalnya, itu kemudian anak misalnya nih ya, di kelas berapa ya, kelas 2 SD misalnya, dia masih belum bisa membaca dengan baik. Dia belum bisa menghitung misalnya sampai jangankan ribuan ya, ratusan, puluhan aja ternyata belum gitu. Kemudian berarti matematikanya tidak mencapai kompetensi, bahasa Indonesianya tidak mencapai kompetensi misalnya. Ya, ini dari aspek akademik dulu ya. Kemudian mata pelajaran lain juga, anggaplah 3 mata pelajaran itu dia tidak tercapai gitu, dari kelas 2 mau kelas 3 nih. Nah, itu kan kemudian tentu akan menjadi beban bagi anak ini ketika dia tidak naik kelas ke kelas 3, ya nggak? Padahal fasenya berbeda itu, fase A dan fase B itu, ya kan? Nah, terus ya dia akan mengulangi lagi di tahun depannya pelajaran yang sama, padahal dia sebenarnya tidak mencapai kompetensinya itu hanya di 3 mata pelajaran.
1: Sisanya tercapai.
2: Ya, tercapai, tapi karena sekolah membuat kebijakan tidak naik kelas lebih dari 2 mata pelajaran misalnya dari segi akademik gitu, tapi maka anak naik kelas. Nah, tentu ini kita lihat tidak berpihak kepada psikologi perkembangan anak dan tidak berkeadilan juga rasanya, karena dia harus mengulangi semua mata pelajaran, padahal 8 atau 7 mata pelajaran lain dia sudah tercapai, Mas. Itu satu. Nah, tapi memang sekolah itu menghadapi dilema-dilema ya. Persoalannya kan tidak hanya capaian akademik, tapi juga kehadiran.
1: Iya.
2: Nah, ada di kasus. Kalau kita menggunakan aturan akademik yang umum, ya, sebelum era kurikulum merdeka lah gitu misalnya, termasuk di perguruan tinggi, minimal kehadiran itu berapa persen, Mas? 80.
1: Kan? 80.
2: Nah, jadi kalau dia punya jatah 20% lah untuk tidak masuk

0: tahun kemarin itu. Nah, di dalam buku panduan lagi-lagi saya mengutip buku panduan dan pembelajaran, buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum mereka waktu itu. Maka anak-anak yang seperti ini kasusnya itu naik kelas saja, ya kan? Naik kelas, tetapi dengan catatan khusus, ada perhatian khusus bagi guru di kelas berikutnya.
1: Oh, jadi gini, saya contohkan gini kan, kalau tadi Pak Satriawan mencontohkan dua mata pelajaran yang tidak memenuhi persyaratan, ya tidak bisa, masih belum lancar baca, masih belum lancar menghitung. Padahal dua kategori itu adalah basic ataupun sangat dasar untuk bisa mengikuti pelajaran di kelas selanjutnya. Pak Satriawan, apakah itu tidak akan membebani siswanya juga ketika tidak mengikuti penjelasan transformasi ilmu pengetahuan dari guru ke dianya di kelas 3? Dan sementara teman-teman lainnya bisa mengikuti, tapi karena dia nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, akhirnya kesulitan, akan membebani siswa itu juga kan, Pak Satriawan?
0: Nah, di buku panduannya, buku panduan pembelajaran asesmen halaman 61, 60, 61, 62, 63, ini saya sambil baca ya, karena pakai dasar saya berbicara, dan hanya ada dasarnya di era Nadiem Makarim gitu ya. Yang demikian dapat dipertimbangkan naik kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai di kelas sebelumnya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku lagi di 2027. Silakan di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, secara hukum tertulis ini memang tidak ada peraturan resmi yang mewajibkan sekolah 100% meluluskan atau menaikkan semua siswa tanpa syarat ya. Tetapi secara pelaksanaannya memang masih banyak ditemukan ya, meskipun siswanya ini kadang masih belum lancar membaca, masih belum lancar menghitung, itu juga otomatis masih banyak yang lulus seperti itu pendengar. Kalau melihat bagaimana kondisi secara realnya ya sekarang ini seperti itu. Lalu gimana nih menurut pendapat Anda terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku lagi di 2027 mendatang? Silakan kita coba sapa, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi. Terputus ya Pak Wibi ya. Kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli. Ya.
1: Assalamualaikum, ketiga salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dengan Wisnu, Pak Matauli.
1: Wisnu.
0: Ya.
1: Ya, hujan deras di sini.
0: Alhamdulillah, udah mulai hujan, Pak Matauli.
1: Udah hujan deras, takutnya ini udah 2 jam ini lebih ini.
0: Aduh.
1: 2 jam malam ini.
0: Waduh, malah bikin was-was lagi ya kalau seperti itu ya Pak Matauli ya.
1: Iya, tangguh-tangguh kemarin yang nggak tuntas, jalan-jalan yang rumah warga itu apa itu belum selesai. Selesaikan ini. Kan di sini kan banyak perbukitan.
0: Iya. Oh, termasuk di rumahnya Pak Matauli juga?
1: Iya, ini di wilayah kota nih. Kota, mau ke arah Aceh Singkil, sampai kita arah ke selatan, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat itu rentan. Bekas kemarin yang timbul hutan itu,
0: kaitan
1: itu lebih dicuk terus, besok tinggal nunggu waktu.
0: Iya, oke. Baik,
1: Pak Matauli. Aduh, nggak tuntap kayaknya tuh.
0: Iya, tetap. Baik, terima kasih Pak Matauli. Tetap waspada selalu ya Pak Matauli ya. Semoga tidak terjadi apa-apa Pak Matauli. Baik, silakan kembali ke topik Pak.

0: Iya, itu kan tentang apa tingkat kelas gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Saya pikir nggak usah lah sampai 2007.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan Desember ini kan kan udah sekarang kan udah semesteran kan. Jumlah rapat murid kan. Nah, sekarang ngapain minggu di situ sekarang aja kan tadi kan nggak ada hukum tertulis katanya.
1: Iya.
0: Ya udah kita tuliskan di semester ini. Jadi anak-anak itu biar biar kapok gitu. Oh, waduh. Aduh gimana gini ya, saya gak lancar gitu, panik gitu
1: yeah.
0: Karena kendala belajar ini kita perlu kepanikan
1: okay.
0: Supaya kita itu merasa ada beban gitu jangan selalu dikatakan kurikulum merdeka. Apanya merdeka? Ya merdekanya mereka ngelunjak jadinya gitu loh. Sudahlah kita diserang dengan teknologi yang memang apa namanya tidak tepat sasaran digunakan yang sudah mempengaruhi apa namanya anak-anak murid kita, apa namanya judi online dan semua. Jadi terlalu lama itu.
1: Oke. Lebih cepat lebih baik ya.
0: Ya kedua PISA, program internasional student assessment. Rendah kita kan nomor 2 di bawah dunia kan. Lebih di bawah dari Timor Leste.
1: Iya miris. Iya miris sih.
0: Iya. Jadi maksudnya gimana kalau kemarin katanya apa namanya nilai rapat itu jangan dibuat angkanya dah nanti begini. Udah makin jahil. Iya kita zaman mundur. Oh gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sudah tes pisanya, pisanya kan pakai angka kan. Bung Sabil kemarin di kita ini kan cuma di angka dari usia, umur, anggaran. Masa udah sampai di kelas kita nggak makanya kita bodoh terus hitungan mundur karena memang udah nggak belajar tentang itu. Banyak sekarang orang tua bikin ke bimbel kan. Masa lagi bimbel ada kalau ada sekolah pagi kan. Saya nggak ngerti bahasa Inggris lagi kemarin begitu.
1: Oke, baik Pak Matoli.
0: Jadi saya pikir terlalu lama itu.
1: Oke.
0: Desember ini aja, karena ajaran kita ini kan kita mulai per Juli ya, ajaran baru kan. Terlalu lama.
1: Oke.
0: Jadi saya pikir terlalu lama Pak Mufti cepatkan saja supaya kita guru-guru ini, pendidik ini nggak terapa namanya tersandra dengan diri sendiri karena udah nggak bisa ngejewer anaknya Bung Wisnu di sekolah kalau udah bandelnya minta ampun gitu loh.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lebih cepat lebih baik ya diterapkan ya kalau semisal semua persiapannya telah siap nih untuk kebijakan yang siswa otomatis tak otomatis naik kelas ini. Kita ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
1: Ya selamat pagi. Kabar baik Pak Wibi.
2: Ya. Makassar masih panas sih. Tadi kalau Sibolga hujan deras.
1: Iya, Sibolga hujan deras nih dan semoga tidak terjadi apa-apa.
2: Iya, Makassar masih panas kerontang nih.
1: Okay. Baik, Pak Wibi, silakan terkait topiknya.
2: Iya, kalau kebijakan tidak naik kelas. Memang saya lihat di dekat rumah saya itu anak-anak SD kelas 3 pun belum pintar membaca, Pak.
1: Bahkan belum bisa membaca ya.
2: Iya, kelas 2 kelas 3 itu belum bisa membaca, tapi mereka tetap naik kelas. Jadi saya bilang yang boleh di kamu atau gurunya, gurumu tidak bisa membaca naik kelas. Tapi saya khawatir Bang, kalau sampai tidak naik kelas, kebijakan ini diterapkan tidak naik kelas, nanti malu sama temannya, diajak sama temannya, malu dia tidak mau sekolah.
1: Oke. Jadi ada sisi dari psikologisnya ya?
2: Iya, karena kalau temannya naik dari kelas 2 ya, tidak naik kelas 3, temannya naik semua, dia sendiri yang tinggal. Nanti malah temannya mengejek orang bodoh segala macam apa. Saya yakin dia tidak akan mau masuk sekolah. Nah ini bagaimana kalau ini begini terjadi? Kalau saya biar naik kelas saja, biar bodoh, yang penting naik kelas kok. Tapi kan lama pintar juga membaca. Cuma peran orang tua seharusnya ya harus ikut ambil bagian di rumah ya, mengajari anaknya. Tapi saya lihat orang tua kan sekarang sudah sibuk dengan urusan mereka.
1: Oke, baik Pak Wibi.
2: Ya, makasih ya.
1: Ya, terima kasih. Ya, Pak Wibi memberikan pandangan yang lain ya, bertolak belakang dengan Pak Matoli. Kalau Pak Matoli tadi lebih cepat lebih baik untuk diterapkan, sementara Pak Wibi menyoroti kalau semisal anak tersebut tidak naik kelas, maka dampak psikologisnya ada. Gimana nantinya menghadapi temannya, mungkin bisa dibully dan malu juga seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda yang lainnya? Silakan. Ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Wiwi.
3: Selamat dini hari, selamat pagi Om Wisnu.
1: Iya,
3: sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Gimana di Cilacap udah hujan juga?
3: Belum, masih panas.
1: Masih panas. Oke, ditunggu.
3: Panas hatiku loh.
1: kok gitu?
3: Lah, habisnya itu ini acaranya kok gini gitu tuh. Ada yang komen setuju, ada yang tidak.
1: Oke.
3: Kalau kalau aku pribadi, anak itu dididik kan dari dini. Nah, kalau memang tidak mampu, Q-nya tidak mampu dinaikkan, di mana nanti berikutnya?
1: Oke, artinya memang dari sisi pemikirannya belum mencukupi atau belum ini ya?
3: Belum mencukupi ya harusnya ya harus dikasih pelajaran terus, jangan terus orang bisa aja belum kok udah naik. Lalu gimana nantinya? Berikutnya ya tambah nggak bisa dong. Tambah naik kelas, tambah pelajaran tinggi. Gimana?
1: Oke, nantinya akan semakin susah untuk mengikuti pelajarannya.
3: Tambah don. Okay. Aku setuju seperti dulu. Jadi anak-anak yang memang nilainya nol atau kurang dari apa namanya standar, ya lebih baik ditinggalkan. Jadi kan untuk mendidik dirinya sendiri loh. Oh ya, karena aku nggak mampu. Itu kan tanggung jawab orang tua nantinya. Nggak apa-apa dik, nanti belajar lagi. Loh kan gitu. Nah, kan itu masih kecil, itu masih mudah dididik. Tapi kalau sudah SMA lain lagi. Lah kalau dari kecil udah down, nanti di SMP SMA tambah down gimana? Tambah banyak yang bully dong. Ya kan? Kalau masih SD, SMP gitu umpamanya masih bisa. Tapi kalau sudah naik SMA sulit karena mereka udah punya pribadi yang boleh dibilang tinggi. Kalau masih SMP ke bawah, saya rasa masih mudah untuk dididik. Dan dia mudah untuk menyadari dirinya. Ya lah, wong aku nilainya begini, aku ini enggak bisa. Nah, kan gitu. Jadi orang tua yang harus mendukung, bukan orang tua tidak boleh anaknya di apa tinggal kelas, enggak boleh gitu. Itu kan cuma dukungan orang tua.
1: Iya.
3: Gitu. Saya rasa itu.
1: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam.
1: Sehat selalu, Ibu. Ya, menarik ya. Seperti yang diucapkan Ibu Wiwi ya. Kalau misal memang belum waktunya untuk naik kelas, artinya kan memang dari sisi perkembangan otaknya, ya, atau sisi perilakunya kan juga masih belum bisa untuk melanjutkan naik jenjang kelasnya. Dan otomatis kalau misal dipaksakan, ya, tidak bisa mengikuti bagaimana pembelajarannya, pembentukan karakternya, dan segala macamnya. Dan otomatis nanti ujung-ujungnya juga malah dibully lagi tuh. ya, seperti itu ya dari Bu Wiwi. Kita ke Jakarta ada Mbak Kelin. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Kelin.
4: Halo Bang Wisnu.
1: Halo Mbak Kelin, kabar baik ya Mbak?
4: Alhamdulillah. Kangen tertawanya loh. Sama Bung Sabil tuh sama aja tuh.
1: Oke, gimana nih Mbak Kelin?
4: Ih, setuju banget dong. Iya, biar semangat belajarnya tuh ada lah gitu loh. Masa iya sih rajin malah sama aja, ya gak bisa dong. Aduh, kasihan yang rajin.
1: Nah iya, gak ada ini ya, kayak gak ada hadiahnya atau mungkin.
4: Benar. Apa ya, kalau semuanya dinaikkan kelas kan, ya pasti dong mereka semangat belajarnya kurang ya, santai banget gitu loh, pasti naik kok gitu loh. Jadi setuju banget lah, cuman waspada.
1: Kenapa tuh?
4: Takutnya nih ladang suap. Gue di ranking 1 dong.
1: Oh gitu, iya bisa jadi
4: dong, gitu kan. Kadang ada dampak dong negatifnya gitu lah.
1: Hari
4: ini kan gitu kan. Kadang ada peluang-peluang negatif juga gitu.
1: Iya, artinya dari sisi pengajarnya kan juga harus upgrade juga tuh untuk pemikirannya, nggak boleh menerima suap-suap seperti itu. Atau mungkin ada suatu pengawasan untuk mencegah hal tersebut. Betul. Bu Kelin.
4: Dan lagi guru ya, PR untuk guru lah, harus jujur lah gitu kan. Mana yang pantas naik, mana yang enggak. Lagi ya, motivasi untuk yang enggak naik deh, masih disayang guru, gurunya masih mempertahankan kok gitu loh. Bukan dia bodoh, masih sayang gurunya.
1: Iya, baik gitu Mbak Kelin, terima kasih.
4: Sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada pandangan lain dari Mbak Kelin ya, kalau semisal ada apa namanya ya, diterapkan ini, bisa aja nantinya ya ada sogok menyogok untuk menaikkan atau membuat anaknya tersebut untuk peringkat atas seperti itu. Tapi ya tergantung ininya juga ya, bagaimana gurunya tersebut dan juga bagaimana pengawasan yang ada di sekolah masing-masing. Ada Ibu Ria terakhir ya di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
5: Selamat dini hari, selamat menjelang pagi Bung Wisnuwardana serta kru yang lainnya lagi bertugas, Bang Sabil Mutia. Aduh, semangat banget ini Wisnuwardana. Soalnya detik-detik besok libur dia nih.
1: Wah, ini seperti intel aja nih Ibu Ria.
5: Memang lah, memang udah tahu lah kamu ini sudah gawai besok libur lah, udah semangat banget. Ini memang temanya usulan siswa yang apa, siswa tak otomatis naik kelas berlaku lagi di ya tahun depan lah, di tahun 2020.
1: Gimana nih pendapat Bu Ria sebagai guru ya, juga?
5: Memang kalau tema-tema saya, apalagi saya guru SD ya Bang Sabil, kadang kan ya, namanya ya apa namanya di sini ini kita kan apa namanya kan ini kan masih wacana ya penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis yang diusulkan untuk tahun ajaran 2020 ini merupakan langkah responsif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudman ya untuk mengatasi fenomena RSM atau rajin malas. Sama saja itu kebijakan yang di apa namanya diinisiasi berdasarkan rekomendasi Dewan Pendidikan ini ditujukan untuk mengembalikan etos belajar, daya saing dan ketangguhan siswa yang dinilai menurun akibat akibat persepsi pasti naik kelas di era kurikulum merdeka. Jadi pendapat itu jadinya bagaimana Bang? Masih kan ada apa namanya? Ada analisis perbandingan ya dampak kebijakan dari sisi positif atau mendorong mutunya dan motivasi. Ya, jadi menghapuslah mentalitas meremehkan, menghilangkan rumus RSM ini sehingga siswa pahamlah bahwa hasil pembelajaran berbanding apa lurus dengan usia. Tapi ada sisi dari negatifnya ya, atau tantangan dan risiko ya dari psikologis. Apa itu ya dampak psikologis pada anak berisiko menimbulkan beban stres, depresi, perasaan rendah diri serta potensi bullying dari lingkungan. Itu saja malam ini hari tema Kopi Pro 3. Semoga Bang Wisnuwardana sehat terus. Selamat berlibur besok. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih, Bu Ria. Ya, Bu Ria di sesi pertama ya sebagai penutup. Dan Oke, dari beberapa pendengar yang sudah masuk memang mayoritas setuju ya dengan adanya usulan ini karena memang dengan otomatis dinaikannya siswa untuk naik kelas ya belajarnya jadi asal-asalan, jadi nggak niat. Bahkan banyak sekali ditemukan ya, saya lihat juga di video-video di internet seperti itu, anak-anak yang masih belum bisa membaca, belum bisa menghitung matematika dasar seperti itu, bahkan di jenjang SMP itu masih ada juga. Dan itu saya melihatnya sangat miris sekali, apalagi kita kan targetnya Indonesia Emas 2045 ya. Kalau hal-hal kayak gitu masih banyak ditemukan ya, bukan Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas lagi seperti itu pendengar. Dan saya ingin mendengar pendapat Anda di sesi kedua, silakan ya. Tapi sebelum itu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Laporan selengkapnya oleh Sa'adatu Daraen.

0: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya mengattract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
1: Dengan investasi dengan ketersediaan informasi di bidang keuangan yang premium kepatuhan dan kemudian lengkap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan dan kedepan kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainability. Nah, ini yang hadir untuk mengetahui.
0: Dekan School of Accounting BINUS University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
2: Melakukan partnership dengan IAPI tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
0: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window, sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Datu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa. Laporan selengkapnya oleh Dedi Purnama.
1: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
2: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
1: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
3: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi kalian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
1: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Wabarakatuh, saya Aidi Suhairul, SPDI CIM, selaku tokoh masyarakat di Kalimantan Barat. Saya menilai bahwa ini adalah suatu hal yang langkah penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya program makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan gratis, CKG, dan sekolah rakyat, ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, serta kesehatan masyarakat. Marilah kita senantiasa mendukung program-program yang sifatnya memang sangat didukung dan dibutuhkan masyarakat. Tentu penyempurnaan program terus mesti dilakukan dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi untuk astacita presiden atau pemerintah sekarang ini, saya melihat bahwa sesungguhnya semua program itu bagus. Semua program itu untuk kesehatan dan kebaikan bangsa Indonesia. Cuma kita melihat bahwa pelaksanaan itu yang menjadi halangan atau masalah ya untuk mencapai tujuan atas cita itu. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya atas cita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan dengan baik. Jadi demikian kita terus berbenah, pemerintah baru jalan beberapa saat, saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki semua itu. Terima kasih.
0: Untuk kita ketahui bersama, kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, khususnya di lingkungan industri. Dan kecelakaan ini belum tentu kecelakaan akibat kerja, karena untuk sampai ke diagnosa kecelakaan akibat kerja harus melalui prosedur investigasi. Di dalam terjadinya kecelakaan industri, tidak ada unsur kesengajaan apalagi direncanakan. Sehingga bila ada unsur sabotase atau tindakan kriminal, merupakan hal yang di luar makna dari kecelakaan industri.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kita akan lihat bagaimana pandangan dari orang tua yang tergabung dalam Komite Orang Tua Siswa di SMA Negeri 109 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ada Ibu Heni. Bu Heni, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Kabar baik ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Jadi kelas berapa anaknya Bu Heni?
2: Saya kebetulan anak saya kelas 12 saat ini, Mas.
1: Kelas 12. Ada wacana nih dimintai tanggapannya soal kebijakan dikembalikannya tidak naik kelas. Kalau dari P2G sepakat dengan catatan SD SMP itu dengan catatan, tapi kalau SMA harus diberlakukan karena setelah itu ia akan menghadapi fase-fase kedewasaan, menghadapi realita hidup, persaingan seleksi masuk perguruan tinggi, persaingan masuk ke bursa pekerjaan dan lain sebagainya. Bu Heni, gimana nih sebagai orang tua?
2: Kalau saya pribadi sebagai orang tua ya back to ini lagi ya, apa namanya, kembali ke sebenarnya kalau menurut saya nggak salah.
1: Nggak salah.
2: Lebih bagus.
1: Karena, setuju.
2: Karena saya setuju karena gini loh, guru tuh dipaksa untuk memberikan nilai yang tidak semestinya ya ke anaknya sebenarnya.
1: Nggak mampu.
2: Dibilang tidak mampu secara akademik gitu kan, karena rata-rata apa namanya, jadi guru akhirnya tembak-tembak dor-dor-dor aja gitu kan ya. Kalau kayak begitu menurut saya nggak mendidik juga dan tidak adil juga buat anak yang mampu ya, kayak begitu ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya bukan dari segi akademik aja, benar dari tadi Bapak Satrio itu bilang memang kadang dari karakter juga mereka absensinya,
1: nggak masuk-masuk, iya.
2: Nah, udah gitu. Kadang pola didiknya itu dari orang tua juga mungkin ya kurang perhatian, jadi akhirnya dia salah jalan gitu ya, kayak pernah apa,
1: tawuran, narkoba, gitu ya,
2: narkoba, pencurian, yeah, gitu kan ya, merokok, yeah, gitu kan. Itu juga kan salah satu pertimbangan untuk naik dan tidak naik kelas kan. Dan kalau misalnya naik dan tidak naik kelas itu kan sebenarnya kalau dari segi akademis tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada, hanya anak yang malas yang ada gitu kan. Sebenarnya itu nggak ada anak yang bodoh, karena kasus di tempat saya di 109 dia punya apa namanya, dia ada kekurangan ya, anak berkebutuhan khusus.
1: Oke.
2: Dia itu dia menang lomba debat pakai bahasa Jepang di UI.
1: Wah, keren banget.
2: Makanya menurut saya tidak ada anak yang tidak mampu kok, nggak ada anak yang bodoh kok, semua bisa, cuman malas gitu. Nah, dengan efek tidak naik ini bisa dibilang ya buat efek jera juga ya buat mereka gitu.
1: Efek jera.
2: Buat iya, saya harus bisa, saya harus mampu dan saya harus berubah gitu loh. Karena kalau misalnya kalau soal akademik bisa diusahain kok gitu loh, nggak ada yang anak yang nggak mampu gitu anak, tapi ya. Dan buat keadilan juga gitu, anak yang mampu.
1: Keadilan tuh dalam arti apa nih? Bahwa tadi kan kalau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti itu punya istilah, jangan sampai ada rumus rajin malas sama aja lulus juga.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya begitu, maksud saya begitu.
1: Okay,
2: ada sesuatu begitu. Jadi anak tuh biar di apa namanya, apa
1: dipaksa ya, untuk belajar lebih keras.
2: Belajar lebih keras, merubah karakternya, mungkin di rumah salah arahan dari orang tuanya.
1: Bu Heni, ini anaknya yang di SMA di kelas 12 ini siswa atau siswi?
2: Siswa, Mas.
1: Oh, siswa. Ya. Selama sekolah dari jenjang ke 11 ke bawah berikut itu bagaimana prestasi akademiknya? Tahu nggak?
2: Maksudnya gimana?
1: Tahu nggak akademiknya, prestasinya gimana di akademiknya?
2: Anak saya.
1: Iya.
2: Oh, anak saya sendiri ya, alhamdulillah kalau saya mah yang kayak begitu-gitu jelas paling utama. Ibaratnya saya lebih baik tidak beli bedak daripada anak saya ingin susu gitu kan. Kalau saya pribadi. Boleh ditanya sama gurunya, kadang gurunya, Bu ini kadang-kadang misalnya saya harus tampil gitu ya Mas, untuk ngelalui sambutan. Bu ini ikan dulu. Oh iya Bu, apa namanya, saya udah nggak ini gitu
1: ya. Nggak mikirin saya, lagi ya.
2: Nggak mikir begitu, yang penting gimana caranya anak saya besok harus makan makanan bergizi, harus okay. minum susu, harus ini. Pokoknya
1: artinya dia, artinya bahwa anak Bu Heni ini rajin dan akademisnya bagus, dan rasanya tidak akan adil bagi anaknya Bu Heni yang belajar di sekolah, pulang ke rumah juga belajar, tapi ada anak sekolah, yeah. siswa lainnya yang malas-malesan, absennya bolong-bolong, tapi lulus-lulus yeah. juga gitu Bu Heni. Yeah.
2: Dan alhamdulillah kalau anak saya kan kadang suka jadi mentor sebaya ya di kelas gitu. Anak saya juga kebetulan anak yang apa ya, boleh dibilang perhitungan juga sama temennya. Kalau untuk masalah itu ya, untuk masalah misalnya, ajarin dong gitu. Boleh, tapi lu harus udah ada usaha, jangan cuma lu mau nyontek gue gitu. Jadi kalau anak temennya cuma mau nyontek, dia gak mau sharing. Tapi kalau anak itu sudah usaha tapi kemampuan memang minim, yuk ke rumah gue ajarin gitu. Jadi ada, dan saya bukan terbuka, karena ya ada orang tua murid, Bu, ini gimana ya, anak saya ke rumah, kalau memang anak saya bisa silakan.
1: Iya.
2: Anak saya ada waktunya, anak saya bisa, apa namanya, memang bisa jadi motivasi buat anak ibu ke rumah. Jadi ya nggak menutup, mungkin kadang-kadang apa mama lagi aku ke rumah ya.
1: Oke oke, Bu Heni untuk Bu Heni ini kan wacananya memang baru ya, tapi sempat ada obrolan nggak, mungkin di tidak bertemu tapi mungkin di grup WhatsApp komite sekolah bersama orang tua dan guru tentang wacana dikembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas ini, Bu Heni?
2: Belum ada sih ya, masih cuman ya kalau saya melihat kalau sekarang, negeri sekarang sama negeri zaman dulu beda ya. Kalau negeri sekarang kan apa namanya, kalau negeri zaman dulu tuh pilihan ya, anak pilihan gitu. Jadi otomatis kalau di sekolah udah melintas dari SMP, udah lewat SD lah ya,
1: yeah.
2: udah SMP SMA, otomatis itu untuk yang tinggal kelas tuh udah minim banget gitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau ya apa namanya, untuk periode dulu ya, zaman dulu ya, tapi kalau zaman sekarang pasti lebih banyak mas. Karena apa? Satu kalau negeri zaman dulu tuh pakai NEM ya, pilihan.
1: Pakai NEM. Iya, berarti kan dulu ada istilah sekolah favorit kalau zaman dulu. Sekarang ini kan zonasi, harus dihapus.
2: Semua harus
1: sekolah harusnya favorit gitu.
2: Ada afiliasi juga, ada anak ABK juga masuk, ada anak penyandang juga kan.
1: Iya.
2: Otomatis tuh kalau seperti
1: kemampuan akademiknya, ya. Jadi kemampuan akademiknya lebih beragam.
2: Berbeda.
1: Beragam.
2: Campur dari ibaratnya dari 0 sampai 100 tuh ada semua gitu.
1: Ada
2: kan?
1: Semua. Dan gitu. Kalau diterapkan kebijakan tidak naik kelas ini, kemungkinan akan banyak yang
2: tinggal kelas. Lebih banyak yang tinggal kelas.
1: Oh gitu.
2: Karena lebih masalahnya lebih kompleks mas. Lebih kompleks sekarang. Kalau saya hampir tiga tahun nih jadi komite.
1: Tiga apa tahun.
2: Namanya udah cenut-cenut aja gitu ya.
1: Apa yang biasanya dibahas dalam pertemuan komite sekolah itu, Bu?
2: Kalau saya komite sekolah tuh, kalau saya bahas, karena kan kalau intinya kalau di dalam itu kan harus ya sesuai dengan ini sekolah ya, tidak boleh melenceng keluar. Tapi ketika pembahasannya, kita misalnya lagi face to face ketemu orang tuh, abis rapat ketemu orang tua murid, pasti kan mereka sharing, Bu ini begini, ya sebentar ya Bu, nanti saya ingin dulu kalau.
1: Tapi kemungkinan Bu Heni melihat karakteristik dari orang tua yang biasanya Bu Heni temuin, ngobrol, kira-kira pada setuju nggak tentang usulan kebijakan dikembalikannya tidak naik kelas ini?
2: Karena belum ini ya, belum terlalu muncul banget ini.
1: Iya, baru kemarin soalnya.
2: Belum terlalu orang tuh belum terlalu ini banget. Ini kan yang baru muncul rumornya kan di, apalagi terutama untuk kelas 12 ya.
1: Iya.
2: Yang katanya ada gosip, katanya untuk UTBK apa namanya, gap year udah nggak bisa lagi gitu. Itu yang sebenarnya lagi hangat-hangatnya di kami tuh ya, itu
1: UTBK
2: sebenarnya gimana sih Bu gitu.
1: Iya oh itu gitu. Sedang bahas itu ya.
2: Gap year boleh nggak gitu. Cuman ya untuk umur yang ini baru-baru
1: baru-baru dengar. Nanti kita update lagi kalau misalkan ada obrolan di grup WhatsApp Bu Heni ya. Orang tua gimana responnya? Baik kalau gitu.
2: Kalau sekarang sih yang masalahnya tuh gimana, masalah terutama TKA ya, sekarang lagi hangat-hangat
1: TKA.
2: Udah TKA karena kan yang tahun kemarin kan gagal, terus terang gagal. Nilainya tuh dari anak yang pinter pun dapat nilainya tuh minim banget gitu.
1: Okay.
2: Kan. Makanya untuk tahun sekarang kita gimana caranya ngadain TO, ngadain PM,
1: jadi pusing ya Mas. Jadi pusing ya, karena nggak seragam nilai akademiknya juga berbeda-beda sehingga kemampuan untuk TKA-nya itu juga beda-beda ya, Bu Heni ya.
2: Satu kemampuan akademik Mas.
1: Iya, iya.
2: Kedua kemampuan finansial.
1: Oh, finansial beragam ya,
2: karena
1: juga.
2: Karena sementara orang yang yang berpunya
1: bisa lesin anaknya gitu ya.
2: Ayo dong lesin anaknya. Anaknya bisa tampil bisa. Nah, anak yang di kalangan bawah berat.
1: Berat ya, untuk mengejar itu.
2: Ngadep ke saya bilang, "Bu, jadi gimana ya? Anak saya pengen les."
1: Tapi enggak mampu.
2: Dan saya enggak ini. Untungnya ketemu sama lembaga pendidikan yang bisa saya rayu-rayu dikit lah ya, tolong deh Pak. Solusi masuk tuh, udah. Cuman kan ada yang level bawah banget Mas.
1: Oh iya, yang benar-benar nggak bisa ya. Bisa.
2: Nah, yang level bawah itu kita nyentuh apa untuk nyentuh orang yang level atas untuk membantu itu susah.
1: Susah ya, oke. Okay, baik Bu Edi.
2: Jadi kalau misalnya untuk
1: les tambahan itu agak susah juga ya.
2: Iya, karena sekolah juga kan sekarang kan otomatis terbatas kan, karena dipangkas kan.
1: Oh iya, benar. Oke, baik.
2: Dari sekolah itu sudah sounding Bu ini. Iya. Gimana nih?
1: Baik. Bu Heni, kita harus jelang warta berita nih, tapi terima kasih sudah berbincang. Selamat malam Bu Heni, sehat selalu ya.
2: Iya, makasih.
1: Komite Orang Tua Siswa, Komite Sekolah Perwakilan Orang Tua Siswa SMA Negeri 109 Lenteng Agung Jakarta Selatan sudah kami ajak berbincang Bu Heni.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahas tentang wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyiapkan opsi mengembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas di tahun ajaran baru nanti 2027 mendatang. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menurut Mendikdasman Abdul Muti, kebijakan itu perlu diberlakukan karena khawatir terhadap fenomena yang disebut sebagai rumus RMS. Rumus RMS itu rajin, malas, sama aja. Toh lulus-lulus juga, gitu ya. Saya akan berbincang malam hari ini bersama dengan Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam Pak.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satriwan, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah.
1: Iya, ini ada wacana akan diberlakukannya kembali kebijakan tidak naik kelas. Kalau disepakati bersama, sudah ada kajian ilmiahnya dari para pakar dan sebagainya, maka akan diberlakukan di tahun 2027 mendatang. Kalau Pak Satriwan dari P2G gimana nih?
3: Ya, yang pertama kita harus pahami betul bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kewenangan yang penuh kepada guru untuk memberikan penilaian, kan gitu ya?
1: Iya.
3: Nah, artinya proses pembelajaran di kelas itu termasuk pada asesmen pembelajaran yang dilakukan kepada murid itu adalah full kewenangan guru. Nah, termasuk juga terkait dengan anak kemudian pembelajarannya tidak tuntas atau belum tercapai gitu, atau sudah tercapai memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Nah, itu guru punya otoritas sepanjang ada daftar, ada kriteria, ada bukti, termasuk sejauh mana kemudian upaya yang dilakukan oleh guru ya kan memberikan pelayanan kepada murid tersebut, memberikan proses pembelajaran yang memadai, yang maksimal. Kalau semua prosesnya sudah diberikan, pembinaannya sudah maksimal, remedialnya sudah dilakukan gitu ya, Tetapi ternyata artinya gini, sekolah sudah maksimal menggunakan berbagai macam cara agar anak ini misalnya tercapai kompetensinya, lengkap kehadirannya, terbina karakternya gitu. Tapi ternyata belum tercapai nih gitu ya. Misalnya anak ini kehadirannya hanya 20% atau 30% gitu. Nah, jadi saya rasa itu berdasarkan satu ya regulasi undang-undang guru dosen, yang kedua berdasarkan perspektif pedagogi gitu ya, itu anaknya dapat saja tidak naik kelas gitu. Atau sebaliknya, justru anak itu dia akan naik kelas ketika dia sudah memenuhi
1: persyaratan
3: cara-cara tadi, secara kurikulum dia sudah tercapai gitu ya, kemudian juga penilaiannya dia sudah lakukan, nilainya sudah memenuhi gitu, kemudian pendampingan oleh guru itu sudah maksimal gitu, ya kan? Dan kehadirannya juga maksimal, misalnya di atas 80%, ya kan? Nah, dari segi karakter anak ini sudah menunjukkan sikap belajar yang baik, ya ada kriterianya ya gitu misalnya. Ya itu ada tuh naik kelas gitu. Tapi kalau yang tidak ya tidak gitu loh. Yeah. Nah, jadi kenapa sampai wacana itu kemudian Pak Menteri menyampaikan lagi seolah-olah ada penekanan bahwa harus apa namanya, akan dibuat kebijakan bahwa akan ada anak yang naik kelas dan yang tidak naik kelas, karena memang harus diakui nih, selama era menteri yang kemarin ini, Menteri Pendidikan yang sebelumnya Mas Nadiem, itu di dalam berbagai pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka, ini di bawah ya, di level yang lebih mikro ya, di tataran pelatihan sekolah-sekolah itu memang ada dorongan bahwa yang murid itu naik kelas gitu loh. Nah, itu yang ditangkap oleh sekolah, oleh guru-guru, sehingga muncul persepsi bahwa oh, semua anak harus naik kelas apapun yang terjadi terhadap anak itu misalnya gitu. Tapi dari aspek kebijakan tidak pernah ada, ya kan, misalnya peraturan Menteri Pendidikan.
1: Tapi gini, tapi penerapannya selama ini gimana Pak Satriwan? Apakah semua anak, baik yang kalau istilahnya Pak Menteri Abdul Muti mengatakan rajin, malas, sama aja naik kelas juga, itu apakah memang semuanya naik kelas yang selama ini, Pak Satriwan?
3: Ya, nah, kalau dari aspek regulasi, sekali lagi tidak pernah ada regulasi dari pemerintah, dari Kemdikbud Ristek, ya ini zaman Nadiem ya, yang mengharuskan anak itu semuanya lulus atau mengharuskan semuanya naik kelas, ya kan, apapun kondisi. Apakah anak itu tercapai kompetensinya atau tidak tercapai, kehadirannya maksimal atau justru kehadirannya minimalis. Nggak ada aturan itu. Ya kan, bahwa anak harus naik semuanya. Itu nggak ada aturan. Nah, yang ada di dalam implementasi, Mas. Tadi saya katakan. Nah, ada dorongan bahwa di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka eranya Nadiem Makarim ya, itu memang ada klausul yang menjelaskan bahwa sekolah dapat ya kan membuat kebijakan anak tidak naik kelas, tetapi nah ada tapi panjang penjelasannya, tetapi harus dipertimbangkan bagaimana resiko konsekuensi jika anak tersebut
1: tidak naik kelas.
3: Dampak secara psikologis, dampak secara sosial. Nah, jadi melalui buku panduan itu memang ya, saya membacanya karena saya juga bergulat di dalam implementasi kurikulum Merdeka waktu itu. Dorongannya memang dorongan ya secara implisit. Nah, sekali implisit ya, sekolah memang didorong untuk menaikkan gitu loh. Apalagi harus diberikan proses pembelajarannya berdasarkan fase kelas fase A itu kelas 1, kelas 2 SD, fase B itu kelas 3, kelas 4 SD. Jadi pendekatan pembelajarannya menggunakan fase tadi, sehingga kelas 1, kelas 2 sama saja semestinya gitu loh. Jadi kelas 1 atau kelas 2 toh capaian pembelajarannya sebenarnya sama gitu. Kelas 3, 4 SD capaian pembelajarannya sama. Bahkan kelas 7, 8, 9 SMP capaian pembelajarannya juga sama. Disitulah ada fleksibilitasnya kurikulum merdeka itu. Nah, artinya apa? Ya, anak mau kelas 7, kelas 8, kelas 9 sebenarnya secara esensial mereka ada di posisi usia perkembangan psikologis yang sama. Ya kan? Jadi balik yang tadi, sehingga naik atau tidak naik kelas biasanya di satu fase, ya itu untuk apa tidak naik kelas gitu, toh
1: sama aja.
3: Nah, jadi ada pemahaman sedemikian rupa. Ini saya masih pegang nih datanya tahun 2023.
1: Oke, jadi aturannya nggak ada, aturannya nggak ada untuk tidak, tapi implementasinya secara implisit itu akhirnya dibacanya naik kelas.
3: Semuanya. Saya masih pegang data 3 tahun lalu karena saya kebetulan juga berkecimpung itu. Mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ada di buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka tahun 2022-23 halaman 60. Ya kan, satuan pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Ya kan? Nah, yang mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, yang mencerminkan pencapaian anak kita itu di dalam satu tahun ajaran. Untuk menilai pencapaian hasil belajar, ya kan, murid, ya kan, didasarkan kepada penilaian sumatif. Oke, ini normatif lah aturannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami kembali di Kopi Pro 3 sesi kedua, dan masih membahas terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku di tahun 2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Pak Abdul Muti juga membuka peluang untuk memberlakukan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Dan hal ini dilatar belakangi karena ada fenomena RMS, yaitu rajin, malas, sama saja. Artinya, entah itu siswanya rajin, entah itu siswanya malas, ya tetap aja ini naik kelas. Ini kondisi sekarang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu dan juga jiwa kompetitif, muncullah usulan ini, yaitu siswa tak otomatis naik kelas yang diberlakukan di tahun 2027 mendatang. Dan memang hal ini banyak mendapat dukungan ya dari berbagai macam pihak, khususnya masyarakat sendiri. Tetapi di sisi yang lain juga memang ada tantangannya, di mana dengan adanya siswa tak otomatis naik kelas ini, artinya Anda juga bisa saja siswa yang tidak naik kelas ini mendapatkan suatu dampak psikologi ya. Bisa saja malu, bisa saja dibully oleh teman-teman sekelasnya yang sudah naik kelas. Seperti itu. Bukan hanya itu saja, ada juga beban finansial bagi orang tua jika anaknya tersebut tinggal kelas ya. Otomatis kan kalau tinggal kelas juga waktu tempuh pendidikannya lebih lama, dan itu menimbulkan biaya tambahan bagi sebagian orang tua. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan di layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0813993998.

0: Ya, baik, benar. Kita coba sapa ya. Sudah ada yang bergabung, ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto.
1: Selamat dini hari, Bang. Wah, topiknya hari ini lumayan berat ini.
0: Iya. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Pak Suranto?
1: Kabarnya baik-baik aja lah.
0: Alhamdulillah. Udah mulai turun hujan apa belum nih?
1: Belum.
0: Oh, belum. Di Malang belum. Oke, gimana nih terkait topik kita pada pagi hari ini?
1: Oh, berarti selama ini memang berarti sebentar. Berarti selama ini semua naik kelas ya, selama ini ya.
0: Di lapangan memang seperti itu Pak Suranto, cuman sebenarnya memang tidak ada peraturan khusus untuk menaikkan siswanya. Seperti itu, cuman ya di apa namanya di lapangan langsung memang ya kebanyakan itu ya dinaikkan meskipun mungkin masih belum terlalu pintar membaca, belum terlalu pintar menghitung ya.

0: tetap dinaikkan.
1: Wah, ini topik yang tidak mudah ya. Kalau kata aku sih, ya mungkin kalau untuk tingkat SD SMP janganlah ya. Kalau SMA kan sudah besar ya. Kalau SMA kan bertanggung jawab ya gitu ya. Kalau sampai dia nggak belajar tentu nggak ada itu konsekuensi kan.
0: Maksudnya ini di SD diterapkan atau bagaimana nih?
1: Jangan dulu lah kalau kata aku sih.
0: Oh, kalau di SD tetap aja dinaikkan aja seperti itu, Pak Suranto.
1: Tapi tetap dengan guru dong dan juga orang tua kan gitu ya. Cuma aku masih belum percaya Bang, masa iya sih SMP nggak sebaca tulis kok aneh.
0: Banyak seperti itu Pak Suranto. Saya sering melihat juga video-video di internet juga seperti itu. SMP pun masih belum pandai membaca, belum pandai menghitung, bahkan matematika dasar pun pembagian juga masih belum bisa.
1: Harusnya
0: memang sudah bisa.
1: Zaman aku sekolah tahun 83-84 itu di sekali kan ya begitu ya. Intinya begini aja lah, kalau mau naik kelas ya belajar yang benar lah gitu ya. Kalau mau naik itu konsekuensi kan ya satu.
0: Iya, tapi peran orang tua juga harus ikut adil juga Pak Suranto ya.
1: Iya betul. Dan juga untuk para guru saya jangan untuk para guru zaman sekarang jangan seperti zaman era 80-an 90-an main fisik lempar kapur, jangan lagi lah begitu ya gitu.
0: Oh, Pak Suranto malah menentang hal itu, Pak Suranto.
1: Iya dong, masa kita mau itu di Malang ini dia ada loh kepala sekolah diberhentikan karena tambah murid, benar nggak itu? 2018 kepala sekolah diberhentikan kan?
0: Oke.
1: Okay. Ya pokoknya cara-cara era 80-an ditinggalkan lah ya.
0: Oke, tapi kalau semisal apa ya, terlalu lembek juga kan juga nggak baik Pak Suranto kepada murid-muridnya.
1: Ya, tapi juga jangan terlalu keras juga.
0: Oke, ada batasan-batasan tertentu ya Pak Suranto ya. Oke, baik Pak Suranto.
1: Maksudnya gini, jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lembek gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan seperti era 80-an, pokoknya jangan seperti era 80-an lah. Jangan sekolah dulu gitu aja penting.
0: Oke, okay, baik Pak Suranto, terima kasih. Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Dari Pak Suranto di Malang kita beralih ke Mataram ya. Ada Pak Nanang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
2: Merdeka, selamat dini hari.
0: Merdeka, selamat dini hari Pak Nanang. Kabar baik ya Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih di Mataram juga sudah mulai turun hujan atau belum nih Pak Nanang?
2: Belum.
0: Oh belum, di Sibolga ya. Tadi soalnya ada informasi sudah turun hujan. Mungkin di sebagian wilayah Indonesia memang masih belum ya. Oke, silakan Pak Nanang terkait tema kita pada dini hari ini.
2: Ya jadinya mungkin saya setuju gitu untuk diterapkan untuk tahun 2027 untuk siswa SD ya.
0: Apa tuh? Ya. Menurut Pak Nanang kenapa?
2: Ya memang kalau sudah memang tidak bisa baca, apalagi tidak bisa tulis mungkin. Belum layak untuk dinaik kelaskan gitu, tapi batasnya gitu misalnya kalau sudah sekali tidak naik kelas, dua kali tidak naik kelas, ya batasnya sampai tiga kali aja gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jangan sampai terlalu panjang gitu.
0: Menarik.
2: Dan dirubah apa namanya untuk siswa yang itu tuh mungkin menggunakan metode sistem lain, mungkin cara pengajarannya mungkin dia kurang paham dengan cara yang itu. Itu gurunya lebih mengerti, lebih empati sama siswa yang
0: iya.
2: Yang itu mungkin gurunya harus lebih tanggap gitu, harus okay. Empati sama siswa ya. Mungkin nggak bisa disain dengan sistem kurikulum yang baku misalnya diterapkan oleh pemerintah kurikulumnya yang ini terus tapi siswa itu nggak paham gitu, mungkin gurunya lebih harus lebih apa namanya empati sama siswa SD itu untuk berbicara mengajar belajarnya gitu supaya dia berkembang gitu.
0: Menarik nih yang diucapkan Pak Nanang. Jadi artinya kalau semisal ada contohnya anak siswa kelas 2 SD tidak naik kelas menuju kelas 3 itu terulang selama 3 kali itu diloloskan aja, dinaikkan aja kalau sudah terulang selama 3 kali seperti itu Pak Nanang.
2: Iya, kalau terlalu lama kan ya kasihan kan gitu.
0: Iya.
2: Dia akan ketinggalan jauh sama yang teman-temannya lain ketika dia nanti anu gedungnya dia.
0: Oke. Oke, baik Pak Nanang. Terima kasih atas pandangannya, ini menarik nih Pak Nanang.
2: Terima kasih Merdeka.
0: Iya, Merdeka. Terima kasih, sehat selalu Pak Nanang. Ya, menarik ya, dari sudut pandang Pak Nanang harus mungkin ada peraturan 3 kali maksimal untuk tidak naik kelas dan seterusnya akan dinaikkan. Ini seperti apa ya, kalau di kuliah kalau udah lama nambah-nambah semester itu di DO, tapi kalau di SD udah lama enggak naik kelas dinaikkan saja. Dan itu juga salah satu cara salah satu cara untuk mengatasi tantangan yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu adanya beban finansial tambahan bagi orang tua jika anaknya sudah lama tidak naik kelas maksimal 3 tahun ya. Itu dari sudut pandang Pak Nanang kalau semisal diterapkan seperti itu. Dan tentunya juga dari pihak pengajarnya perlu adanya variasi kreativitas untuk mengajar siswa-siswa atau anak-anak yang tidak naik kelas tersebut. Mungkin mereka-mereka ini tidak terlalu menangkap pelajaran karena mungkin saja cara dari menangkap pelajaran itu berbeda-beda ya, karena setiap orang ya. Jadi mungkin dengan teknik seperti ini, dengan diterapkannya teknik yang baru seperti itu, mungkin bisa saja nantinya berbeda tuh hasil akhirnya. Bisa saja mahasiswanya juga lebih menangkap ya, dan ujung-ujungnya bisa naik kelas seperti itu. Dari Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari sayangku.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, kabar baik Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah kabar baik, tapi sumuknya Masya Allah.
0: Oh ya. Sumuk, panas ya.
3: Menunggu hujan.
0: Oh itu bisa jadi
3: tahan hadirnya ya.
0: Iya, biasanya kalau panas-panas seperti itu mau hujan Pak Dasrun.
3: Iya, tapi kan barangkali nanti kalau sudah hujan datang mungkin sangat-sangat besar nanti barangkali.
0: Ya semoga nggak terjadi apa-apa ya Pak Dasrun ya.
3: Semoga-mogaan ya.
0: Gimana nih Pak Dasrun terkait tanggapannya topik kita pada dini hari ini?
3: Kalau topik saya begini, zaman dulu kan ya waktu itu kan sekolah masih sederhana. Tapi ternyata orang-orang anak-anak sekolah kelas 1 sampai kelas 2 kelas 3 itu membacanya sudah hebat sekali Mas.
0: Itu zaman-zamannya Pak Dasrun ya.
3: Ya iya, tapi kok zaman sekarang lain daripada yang dulu.
0: Pak Jaswa udah melihat kondisinya langsung Pak Jaswa. Sekarang ini. Atau ada di lingkungan Pak Jaswa Pak Dasrun yang seperti itu?
3: Ada, betul-betul ada. Waktu itu kan kalau sih itu betul-betul di sinaunya. Kalau sekarang kan kadang-kadang untuk supaya memikir sendiri, jangan sampai di maksudnya lihat bahasa Jawanya diwarai ning sing tua. Kalau sekarang kan supaya mikir sendiri, makanya ya kebanyakan ya tadi kan ada yang sudah kelas SD, ada yang SMP tidak membaca kan karena apa? Karena itu tidak ketelatenannya sinau atau yang sebagai orang tua itu untuk menyenangkan ini nggak mau, seolah-olah untuk mikir untuk sendiri.
0: Oke, ya. Artinya berarti dari orang tua juga harus ikut menemani belajar ya Pak Dasrun ya?
3: Ya, waktu zaman dulu memang seperti itu supaya jadi bisa membaca. Kalau sekarang kan seolah-olah untuk mikir sendiri bisa nggak bisa. Kalau nggak bisa jujur dimarahin. Makanya sekarang orang sekolah, anak sekolah kelas SD sampai kelas 3 kelas 4 kok tidak bisa membaca kan karena seperti itu memang. Cuman komentar saya seperti itu sayangku. Kalau salah ya maaflah, namanya orang sudah tua.
0: Oke, okay, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu pada Dasrun. Enggak ada yang salah mendengar ya untuk komentar-komentarnya ya. Itu kan pendapat orang-orang pasti berbeda-beda seperti itu. Ya, kalau dari Pak Dasrun ya, dari orang tua memang harus menemani untuk belajar karena memang ya kalau semisal sendiri ya. Kalau misalnya salah kan juga nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu. Ini salah nih, salahnya di mana, nggak tahu. Tapi kalau semisal dari ada orang tua yang mendampingi, ya, dikasih tahu. Cuman ya harus anaknya harus belajar berusaha sendiri dulu. Kalau memang sudah mentok baru diberitahu, seperti itu. Nggak ada ya yang mendampingi ya kalau sekarang mungkin kebanyakan. Tapi di lain sisi juga saya ingin menyoroti adanya AI dan juga internet ya. Mungkin di zaman sekarang ini bisa secara instan untuk memberikan jawaban. Nah itu bisa saja menjadi salah satu pemicunya anak-anak menjadi kehilangan pola berpikir kritis ya. Karena memang sangat gampang sekali pendengar ya. Kita coba masukkan foto aja, soal-soal foto aja di AI itu sudah bisa langsung menjawab secara rinci dan detail. Sebenarnya gak masalah kalau kita mau mempelajari apa yang diberikan oleh AI tersebut. Ini dapatnya gimana nih, cara dapatnya gimana. Oh ini sih bisa seperti ini dari sini nih. Nah itu kalau kita mempelajari apa yang diberikan oleh AI pun sebenarnya masih bisa masih bisa bermanfaat bagi pikiran kita. Tapi kalau kita menelan mentah-mentah apa yang diberikan oleh AI, nah itu yang menjadi masalah tersendiri pendengar. Nah baik, dari pada Asrun ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah ikut adil dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku di 2027. Dan semoga dengan usulan ini di 2027 nantinya bisa mengurangi banyaknya siswa-siswi yang di lapangan ini masih banyak yang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung seperti itu ya. Dan ini memang sangat miris sekali, apalagi visi misi di Indonesia di Indonesia 2045 kan menargetkan Indonesia emas ya. Nah itu menjadi salah satu masalah terbesarnya juga. Dan kita lihat saja bagaimana kedepannya, semoga ada regulasi-regulasi juga yang bisa mengatur hal-hal ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya Wisnu Wardana. Sekian di sesi Kopi Pro 3 ini sekali ini. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah. Laporan selengkapnya oleh Bachtiar Rifai.
1: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
2: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
1: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
2: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarnomo menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
3: Undip itu menjadi hub untuk pembinaan ya, jantung edukasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
2: Suwarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bachtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali sebanyak 40 akuntan SPPG di Kota Kupang dalam penggunaan aplikasi dari Kementerian Keuangan. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
4: Aplikasi Aksis atau akuntansi dan sistem informasi dirancang khusus untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan di lingkungan SPPG dalam rangka mendukung program nasional MBG. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan Muhammad Nur Yuniarto, kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang, Rabu kemarin menjelaskan, sosialisasi aplikasi Aksis merupakan bagian dari upaya mengawal pelaksanaan salah satu program strategis nasional, yakni makan bergizi gratis. Menurutnya, Aksis bukan sekadar aplikasi pencatatan administrasi. Ia diposisikan sebagai tulang punggung digital yang menghubungkan semua aliran data dari transaksi harian di dapur, data operasional di BGN, hingga konsultasi keuangan negara di Kemenkeu. Mengingat sumber dana yang dikelola ribuan dapur ini adalah dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka harus dikelola secara efektif, efisien, dan harus akuntabel dengan tetap mengutamakan ketercapaian output dan outcome.
5: Aksis itu hadir bukan sekedar aplikasi pencatatan keuangan, tapi ini adalah instrumen tata kelola yang menghubungkan sejak awal ya, dari pelaksanaan program, kemudian pengelolaan anggaran, pelaporan, pengawasan dalam satu ekosistem digital.
4: Narasumber sosialisasi aplikasi Aksis Kanwil DJPB NTT Asrin Martiaswati kepada RRI menyampaikan tujuan sosialisasi aplikasi Aksis atau akuntansi dan sistem informasi kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan keuangan yang ada di SPPG.
6: Selama ini mungkin beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, jadi melalui aplikasi Aksis ini yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan teman-teman di BGN, harapannya nanti ke depannya pencatatan keuangan di setiap SPPG yang ada, itu bisa kita monitoring secara real time, terus bisa karena otomasi ya Pak, karena pakai aplikasi gitu kan, jadi datanya lebih andal gitu ya, lebih transparan dan lebih akuntabel.
4: Salah seorang akuntan SPPG Maulafa Wepura Kota Kupang, Renanta Mansula, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena telah memberikan pengetahuan dan kemudahan baru dalam pengelolaan keuangan di SPPG melalui aplikasi Aksis. Menurutnya, aplikasi Aksis yang akan mereka gunakan lebih mudah menginput setiap pengeluaran di SPPG dan lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan, lebih transparan, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida, administrator kesehatan Ahli Madya dari Dinas Kesehatan PPKB Sulawesi Barat, menyampaikan apresiasi terhadap peran RRI Mamuju sebagai media publik yang terus hadir memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam mensosialisasikan berbagai program pemerintah, salah satunya cek kesehatan gratis. Melalui siaran radio, berita, dialog interaktif, hingga media sosial dan platform RRI Digital. RRI Mamuju turut membantu masyarakat memahami manfaat, mekanisme, serta pentingnya memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit. RRI Mamuju berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi secara jelas, rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi, kesehatan sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Semoga semakin banyak masyarakat Sulawesi Barat yang mengetahui, memahami, dan juga memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
3: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
2: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
3: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
2: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
3: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
2: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
3: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
4: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Catatan peristiwa.
7: Hari menentang hukuman mati sedunia atau hari anti hukuman mati sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Hari ini merupakan bentuk kampanye untuk mendorong dan memperkuat opini publik internasional serta para pembuat keputusan publik untuk memperjuangkan penghapusan hukuman mati dari sistem peradilan. Hari menentang hukuman mati sedunia ditetapkan pada tahun 2002 oleh banyak organisasi dan negara-negara di dunia, termasuk Amnesty International, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Hari Tunawisma sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Tujuan dari hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah tunawisma dan perumahan yang tidak layak. Tunawisma menjadi masalah serius di seluruh dunia. Adanya hari ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk bertindak mengatasi masalah ini.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
6: Laporan khusus.
9: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
10: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
9: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
10: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
11: Untuk Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
12: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
10: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
13: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
10: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustolih menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
8: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
14: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
15: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
8: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
16: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial.
17: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
18: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Kita akan menghadirkan beberapa informasi berikut ini terkait dengan pemerintah dan DPR yang sudah mensahkan biaya haji yang kabarnya memang lebih rendah dibandingkan 2026. Kali ini ada Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Republik Indonesia, Astagatra RI, ada Pak Rizky Sembada.
18: Wawancara Pro 3.
8: Pak Rizky, ini kan kabarnya 2027 biayanya menjadi lebih ringan ya, karena ada kontrak eksklusif dengan kontrak full board, maksud saya dengan dua syarikah di sana. Sejauh ini dari pihak penyelenggara tour and travel seperti Pak Rizky dan rekan-rekan, seperti apa tanggapannya Pak?
19: Baik, jadi yang pertama kita sampaikan bahwa apresiasi lah ya bagi pemerintah terhadap keseriusannya kerja dalam hari ini Kementerian Haji untuk menekan memang biaya haji di tahun-tahun akhir-akhir ini. Terus yang kedua, yang perlu disampaikan adalah penurunan biaya tersebut khusus ya untuk haji reguler. Jadi penurunan biaya itu untuk haji reguler, tidak berlaku untuk haji khusus atau ONH Plus. Seperti itu, karena untuk ONH Plus, layanan budget base bagaimana kita ketahui kan justru malah dihilangkan. Sehingga biaya untuk total penyelenggaraan ibadah di haji plus itu malah justru meningkat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Kalau kita melihat dari apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, jadi total nilai layanan maksimal dari anggaran yang sebelumnya direncanakan 107 juta ya, kemudian menjadi 98 juta. Yang kemudian masih lagi disubsidi oleh pemerintah dalam hal ini melalui instruksi Presiden senilai 3,4 juta per pax. Ini memang meringankan jamaah, ya, meringankan jamaah. Ada, tapi tentunya ada dampak-dampak. Pasti ada dampak positif dan negatif yang kemungkinan akan muncul di tahun-tahun berikutnya.
8: Oke, dampak positif negatifnya apa tuh?
19: Jadi memang dampak positif tentunya yang pertama ya, beban jamaah merasa diringankan. Ya, sejak munculnya berita tersebut melalui channel kami juga di channel TikTok kami dan semua medsos itu apresiasi bagi pemerintah bahwa memang masyarakat merasa diuntungkan, yang khususnya berangkat di tahun 2027. Kemudian yang dampak yang kedua adalah bagi pemerintah sendiri mendapatkan apresiasi tentunya dari masyarakat secara umum tentang kinerja mereka. Dan dampak yang positif yang ketiga adalah nilai manfaat yang dibuktikan betul-betul disalurkan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah haji jamaah haji yang berangkat tahun 2027. Namun pemerintah juga harus melihat efek kedepannya, yaitu kemungkinan terjadi dampak negatif yang akan berlangsung di masa antrian yang cukup panjang. Maka ini juga berpotensi ada skema subsidi yang jumbo ya, yang dihabiskan di depan ini berpotensi menggerus tabungan masa depan dan memicu juga risiko krisis keuangan dan jangka panjang. Sebagaimana kita ketahui kan, antrian ini panjang banget.
8: Yeah.
19: Dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi global. Kalau kita habiskan subsidi ini di depan secara jor-joran, ini memicu kekhawatiran tersebut. Saya yakin para pengamat ekonomi juga bisa melihat hal tersebut. Kemudian jamaah yang berangkat hari ini kan tidak hanya menikmati subsidi yang dia dapatkan dari nilai manfaat dia sendiri, tetapi juga menggunakan nilai manfaat dari jamaah-jamaah yang akan datang. Maka ini juga mengkhawatirkan tentunya bagi jamaah berikutnya. Dan juga ketergantungan terhadap subsidi pemerintah ini juga mengkhawatirkan kita semua gitu loh. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa sebetulnya biaya Saudi Arabia ini bukan semakin murah loh, biaya realnya itu bukannya semakin murah, melainkan semakin bertambah tinggi. Dan itu kita bisa lihat secara bersama-sama sangat mudah diakses baik itu penyelenggaraan ibadah umroh maupun haji-haji lain. Jadi Saudi Arabia ini terus melakukan peningkatan pelayanan, tetapi juga berefek kepada nilai yang timbul juga semakin tinggi. Ya, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga.
8: Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari kekurangan dan plus minus lah yang ada begitu. Ada beberapa hal juga yang kemudian secara kesepakatan angka tadi sudah terjawab ya di 98 juta sekian itu ya. 98 ya. Juta 400 sekian lah kita bisa bilang. Ha. Nah, kan ada perubahan-perubahan juga ya, termasuk diantaranya misalnya harga aftur yang kemudian tinggi, kurs yang juga terus berbeda-beda. Apa yang kemudian bisa dilakukan juga agar tidak menimbulkan dampak-dampak seperti kesepakatan dengan maskapai misalnya. Ini kan berarti sudah dipaskan 38 juta, sementara ada fluktuasi harga itu juga akan berpengaruh nggak sih Pak Rizky sebenarnya gambarannya kalau tour travel?
19: Jadi gini Mbak, yang pertama kita mungkin juga perlu melihat munculnya antrian panjang. Ini kan semua berefek ya. Jadi bisa menjadi sebuah satu kesatuan dari hulu ke hilir gitu ya. Harga mempengaruhi pelayanan mempengaruhi harga. Kemudian juga fasilitas juga mempengaruhi harga. Termasuk tadi yang disebutkan seperti harga aftur dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita bicara aftur, maka kaitan erat dengan pesawat pastinya ya. Nah, salah satu efek harga nilai pesawat itu tinggi. Nggak perlu ketahui bahwa harga tiket haji itu hampir 3 kali lipat dari harga normal dengan rute dan penerbangan yang sama. Ya, ke Saudi Arabia dengan biaya nilai umroh, itu harga haji itu beda tiket haji. Kenapa? Sebetulnya kan ini sudah menjadi rahasia bersama bahwa yang digunakan maskapai yang digunakan oleh haji kita ini adalah maskapai charter flight yang hanya berangkat isi saat keberangkatan pulang kosong. Nah, ini yang menjadi PR besar, harga itu tetap tinggi. Juga sebaliknya, ketika kita jemput juga itu berangkat kosong flight baru isi. Maka ini akan menjadi perhatian yang seharusnya memang ada di link tertentu dan ada solusi terbaik bagaimana agar manfaat maskapai ini bisa dimaksimalkan. Itu yang insya Allah mempengaruhi harga. Yang kedua, sebetulnya kalau mau nilainya ini realitasnya murah, itu mungkin, maaf ya, mungkin dikembalikan di seperti tahun-tahun sebelum tahun 2013. Kalau kita mau melihat sejarah historis sebelum tahun 2013 itu antrian haji itu tidak ada, Mbak. Maksimal daftar tahun ini paling cuma 2 tahun berangkat. Reguler 2 tahun berangkat.
8: Ya. Yeah.
19: Kenapa? Bukan karena tidak banyaknya peminat, Mbak. Bukan. Ya walaupun memang realitasnya dulu mungkin hanya 200.000, sekarang 220. Tapi ini kan penambahan yang tidak signifikan sebetulnya selama jangka waktu hampir 12 tahun. Itu dikarenakan apa? Yang daftar waktu itu adalah benar-benar orang yang mampu untuk berhaji, yang tidak berharap subsidi dan lain sebagainya gitu loh. Memang dia mendaftar haji punya uang. Nah, sedangkan sekarang ini itu orang nggak punya uang sekalipun bisa daftar haji. Ini yang menimbulkan antrian yang cukup panjang yang mengakibatkan juga efek domino lainnya gitu, termasuk harga dan lain sebagainya. Dan ini terbukti juga dari statement Wamen beberapa bulan lalu, kurang diperhatikan adanya temuan kuota batu hampir 400.000. Coba bayangkan, Mbak, ada 400.000 nggak jelas yang kemudian membuat antrian ini menjadi panjang. Orang ini nggak pernah berangkat. Kenapa? Karena tidak mampu melunasi, bahkan untuk pengambilan porsi yang pinjaman di bank, kami sudah melakukan cek di lapangan, itu mereka belum lunas gitu lah. Setelah sekian belas tahun. Itu, Mbak. Jadi yang kita bicara tentang harga, jadi banyak hal ya.
8: Banyak komponennya ya, begitu ya. Oke. Tapi apa yang menurut Pak Rizky juga yang benar-benar harus ditingkatkan, bukan karena harganya rendah, kemudian kualitasnya juga jadi berkurang, tapi kualitasnya semakin ditingkatkan. Apa yang menjadi perhatian khusus, Pak Rizky?
19: Ya, menurut kami, Mbak, haji kita kembalikan kepada kita. Istiqoahnya kita kembalikan kepada kita, itu satu. Yang kedua, ya, pelayanan maksimal, ya kita Indonesia, alhamdulillah, tapi terus terang 2 tahun terakhir ini kita mulai berperan aktif ya. Indonesia ini majority, artinya memiliki jamaah majority di dunia. Ini bukan hanya menjadi customer, tapi kita harus bisa menjadi pemain. Itu di Saudi Arabia, kita harus punya bargaining kuat. Contoh, semua catering, kalau tadi ditekankan, ini karena penekanan kita pakai 2 syarikat saja. Kalau saya berpikir lebih jauh, Mbak, mohon maaf, semoga ada pemerintah mendengarkan ini. Kenapa kita tidak ikut bermain menjadi syarikat di sana? Gitu. Kenapa kita tidak bermain di sana? Jadi menjadi syarikat, kemudian ya tentunya kita memakai kekuatan kita, geopolitik tentunya. Kemudian kita berbicara langsung dengan pemerintah Saudi, kita memiliki jamaah yang cukup besar. Kita investasi di sana menjadi bagian dari syarikat. Bisakah? Bisa, harus bisa. Karena mayoritas pengguna syarikat-syarikat sana bukan orang Saudi lah. Tapi orang-orang Mesir, orang-orang dari Yaman, dan semua orang X juga. Kenapa Indonesia tidak berpikir seperti itu? Itu. Jadi kalau kita bicara mau pelayanan bagus dari jamurah, ya kita bermain di situ. Kita punya market. Ya, kita punya market, kita punya uang, faktanya juga kita bayar dengan setiap tahunnya. Ya, kita mesti bagian dari situ, kita bisnis dari situ. Sehingga cita-cita pemerintah dalam hal ini Presiden dan Kementerian Haji dan Umroh memiliki satu dirjen khusus atau satu kementerian khusus Haji dan Umroh dan memiliki satu dirjen khusus yaitu ekosistem haji, maka itu kita hidupkan betul-betul. Ya, kita ikut menjadi salah satu syarikat di sana dan mengelola minimal haji Indonesia itu sendiri. Itu Mbak. Insya Allah itu pasti akan menjadi baik. Lebih baik.
8: Amin, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Pak Rizky, terima kasih banyak waktunya bersama kami. Rizky Sembada yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Pariwisata dan Penyelenggara Travel Umroh Haji Republik Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore.

0: yang ditentukan yaitu komponen dalam negeri sekitar 5,6 juta, kemudian komponen Arab Saudi 54 juta sekian-sekian, komponen penerbangan sekitar 38,5 juta sekian-sekian. Dan hal tersebut juga kemarin sudah resmi disampaikan. Kami akan hadirkan perbincangan bersama anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Muhammad Husni.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Husni, kalau kita bicara mengenai biaya haji 2027, kabarnya kan ini lebih rendah begitu ya dibandingkan 2026 kemarin. Tapi sebenarnya apa sih yang sudah diputuskan juga di DPR? Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa.
2: Ya, alhamdulillah ya, tahun ini secara nominal ya, dibandingkan tahun 2026 itu sebetulnya dia ada selisih lebih besar kira-kira 11 jutaan. Namun, kalau pada tahun 2026 nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah itu 38% berkisar 33 jutaan. Tahun ini nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah, nilai manfaat itu kira-kira sebesar 43 juta 800-an atau 44,5%. Yang artinya bahwa jamaah pelunasan untuk tahun 2027 itu turun sekitar 184 juta 981.000. Itu kabar gembira yang pertama. Okay. Kabar gembira yang kedua.
0: Silakan. Oke. Okay. Ini lagi saya catat satu-satu, Pak Husni. Silakan.
2: Kabar gembira yang kedua. Ini kan sudah putus ya kemarin panja DPR RI dengan panja apa itu namanya? Panja pemerintah. Sudah putus bahwa biaya haji 98.466.351,35 yang artinya pelunasannya turun 184.981,58 sen. Nah itu dulu.
0: Oke. Dan kalau kita bicara begitu ya, misalnya ini kan kita tahu harga aftur cukup tinggi kalau dibandingkan saat ini, tapi sudah putus semuanya. Dari realisasi negosiasi bahwa penerbangan sekitar 38,5 juta kalau tidak salah, boleh dikoreksi juga Pak Husni, berarti tidak akan membengkak ya akibat fluktuasi kurs ataupun juga yang tadi saya bilang alasan harga aftur di kemudian hari misalnya meningkat.
2: Jadi begini, ini kan situasi dunia, situasi harga-harga aftur ini kan lagi bergejolak terus ya, akibat ada apa pemblokiran dari Selat Hormuz, tempat yang 80% katanya sumber minyak keluar dari sana. Tentunya pihak maskapai sendiri menetapkan harga lebih kurang 38 jutaan untuk penerbangan haji kita itu dengan asumsi itu harga aftur kira-kira 90 sen. Apabila naik bisa ke 20 ke 30 per liternya, itu akan dilakukan penyesuaian harga. Jadi kemarin kita hitung-hitungan panja pemerintah dan dengan panja DPR RI Komisi 8, apabila terjadi kenaikan yang signifikan, maka kita dikenakan surcas yang yang akan ditanggung oleh pemerintah, ya, bukan tidak ditanggung oleh jamaah yang sudah diputuskan 38 jutaan dan juga tidak ditanggung oleh BPKH.
0: Oke. Kalau misalnya begitu ya, ada hal-hal yang seperti tadi ya, sudah diatur dengan sedemikian mungkin,

0: sedemikian betul. Rupa begitu ya. Ada jaminan sanksi atau kompensasi dari maskapai, misalnya jika terjadi keterlambatan, delay yang merugikan waktu tinggal jamaah di Arab Saudi, ini juga sudah dipikirkan karena seringkali yang terjadi adalah ini, Pak Husni.
1: Jadi tentunya ada aturan dan perjanjian-perjanjian seperti keterlambatan, tidak bisa dapat masuk hotel dan lain sebagainya antara pihak maskapai penerbangan dengan pihak dengan kita panja pemerintah yang mengelola perhajian ini.
0: Oke. Okay. Dan kalau dipikirkan juga dari sisi angka nih, kembali lagi, ketika ada pemangkasan masa tinggal jamaah, kalau tidak salah dari 41 hari jadi 30 hari, benar Pak Usni?
1: Nah, hari ini sampai hari ini tetap masih posisi di 41 hari, jadi belum ada
0: keputusan resmi belum ada ya, jadi ini masih desas-desus ya.
1: Jadi begini, selama kita masih menggunakan dua bandara, yaitu Jeddah dan Madinah, kemudian selama haji kita sebesar 221 ribu, tentunya dia kan ada jadwal berangkat, jadwal pulang, dan lain sebagainya, ya kita tetap belum bisa masuk ke posisi 30 hari.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi tetap sampai hari ini pembiayaan permakanan, pembiayaan hotel itu tetap dalam posisi 41 hari. Jadi kita sudah ini kontraknya semuanya 41 hari.
0: Oke, dan memang kalau dari angka yang belum diputuskan ini, apakah nantinya akan berubah itu juga belum tahu ya, Pak Usni ya?
1: Kalau yang 41 hari itu sudah tidak berubah lagi. Itu
0: sudah tidak akan berubah jadi 30 hari ya. Jadi memang tidak ada. Oke, informasi ini. Kita sambil meluruskan untuk ke publik juga ini yang informasi yang beredar. Oke. Kemudian untuk memastikan hotel di Mekah dan Madinah tetap memenuhi standar zonasi yang ramah lansia meskipun anggarannya ditekan, ini cukup aman juga Pak Husni.
1: Kita tidak pernah menekan anggaran untuk masalah zonasi. Sekarang begini ya, ini tahun 2027 kita tidak mengurus hotel satu-satu, tidak mengurus catering satu-satu, tidak mengurus keperluan-keperluan di perhajian. Kenapa? Ini yang dibilang full board. Semua diurus oleh syarikat. Yang namanya satu pintu, tentunya itu akan menurunkan harga tanpa menurunkan yang namanya kualitas. Ini full board, kali ini. Ini terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Haji pada tahun 2002 untuk tahun haji 2020. Ini sebetulnya sangat luar biasa, menambah kenyamanan. Ya, di sana semua cuma syarikat yang urus, ya. Jadi tidak satu-satu lagi seperti yang lalu cari catering sampai ratusan banyaknya. Sekarang tidak perlu, mereka yang urus karena mereka adalah perusahaan-perusahaan besar milik kerajaan Arab Saudi.
0: Oke, jadi memang dimudahkan dengan hal seperti ini. Tapi yang juga sering menjadi pertanyaan begitu ya, bagaimana pengawasan terhadap hal-hal yang termasuk transparansi pencairan saldo virtual milik jamaah saat pelunasan. Ini kan juga sering sekali menjadi persoalan tersendiri ya, Pak Usni.
1: Ini begini ya, kalau dulu masa tunggu itu kan berbeda. Ini virtual account ini kan berarti kan hak jamaah.
0: Betul.
1: Uang yang sudah disimpan 25 jutaan. Yang selama, ya, kalau dulu ada hak mereka jamaah menerima virtual account misalnya. Daftar tunggunya 15 tahun dengan daftar tunggu 45 tahun mereka mendapatkan virtual account yang sama. Tentunya kan ini tidak adil kan?
0: Ya.
1: Nah, sekarang virtual account itu kan masa tunggunya yang masa tunggu jamaah itu kan 26 tahun sekarang. Tapi yang real di lapangan, yang dijalani di lapangan itu tidak pernah sampai 26 tahun. rata-rata itu 14 tahun.
0: Hmm.
1: Contoh, misalnya Sumatera Utara itu 2013 dia udah berangkat, tahun 2026.
0: Ya.
1: Jawa Barat juga seperti itu, Jawa Timur lebih kurang seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya? Oke. Okay. Baik kalau begitu.
1: Nah, itulah dia.
0: Nah, ini yang sama. Menjawab begitu ya.
1: Sama, ya. Tahun ini virtual account untuk seluruh jemaah haji ya dibandingkan tahun 2026 itu meningkat. Tahun 2026 itu rata-rata mereka menerima 2.760. Tahun 2027 jemaah menerima virtual account itu 3.400.
0: Oke, okay, baik kalau begitu. 3.400 ya. Nah, kalau memang tadi dari masalah virtual account ini udah beres, ada satu juga pertanyaan yang sering kali. Untuk regulasi sama petunjuk teknis terkait subsidi tambahan yang 3,2 juta dari pemerintah, apakah potongan ini otomatis memotong sisa pelunasan di BPS untuk semua jemaah reguler tanpa syarat tambahan? Pak Usni, mohon penjelasan juga.
1: Ya, ini pertama, ini adalah kado istimewa Bapak Presiden Prabowo untuk seluruh jamaah haji yang berangkat tahun 2027.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya.
1: Ini kado istimewa, dan ini baru sekali ini terjadi. Ini kami DPR RI sendiri tidak tahu bahwa ada kado istimewa ini. Waktu Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad melaporkan bahwa keputusan lebih kurang akan lebih kurang 26 jutaan, Pak Presiden bilang udah kasih lebih murah lagi, pakai dana pemerintah yang 3 jutaan, yang akhirnya seluruh jemaah haji menerima hadiah ini sebesar 3 jutaan yang akhirnya memotong biaya pelunasan yang menjadi 23.248.000 rupiah.
0: Oke, okay, berarti sistemnya benar ya, dipotong di BPS begitu ya?
1: Langsung iya, nah, waktu mereka melunaskan langsung
0: sudah langsung terpotong. Ya, oke. Okay. Baik
1: langsung
0: kalau begitu.
1: Langsung otomatis.
0: Iya. Pak Usni, ada terakhir mungkin himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat, apalagi yang sedang dalam masa tunggu melaksanakan ibadah haji?
1: Ya tentunya, pertama kepada calon jemaah haji, ini kan yang berangkat tahun 2027, lebih kurang berangkat itu 14 tahunan, itu yang pertama. Yang kedua, ada visi haji tahun 2030 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ya, yang akan menampung 5 juta jemaah. 5 juta jemaah. Kalau diganti, ya hari ini kapasitas perhajian itu lebih kurang 2.300.000. Itu artinya kuota kita ke depan itu di atas 500.000. Tentunya masa tunggunya mungkin tinggal kira-kira 10 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang berangkat haji tahun 2027 ini, dulu Mas Sair itu kita ikuti namanya paket C, paket D. Alhamdulillah sekarang paket perhajian kita sudah Mas Sair itu paket C, yang artinya pelayanan lebih baik, tempatnya lebih luas, lokasinya lebih dekat, kemudian ya konsumsi makanan dan lain sebagainya sudah pasti Arafah, Mina itu jauh lebih baik dibandingkan paket-paket sebelumnya. Ini banyak betul nih kabar gembira untuk perhajian tahun 2027 ini.
0: Oke, baik kalau begitu. Pak Usni, terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi-informasi dan juga menjawab tadi beberapa pertanyaan yang diharapkan 2027 menjadi kemudahan bagi para calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih banyak Bapak. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni, dan tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh beliau, pemberangkatan pada jemaah haji 2027 mendapatkan beberapa kemudahan-kemudahan yang tadi disampaikan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Klaten menyalurkan bantuan lebih dari 1.000 tangki air bersih untuk desa yang terdampak musim kemarau. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Ya, mohon doanya agar segera hujan. Di sisi lain, monggo kami mengetuk pintu hati dari saudara-saudara semuanya, yang lainnya komunitas-komunitas, organisasi atau apapun yang mau bantu, silakan.
2: Bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus dilakukan, baik pemerintah setempat maupun para donatur. Bantuan tersebut dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat karena kekurangan air bersih. Selesai menyerahkan bantuan air bersih di Desa Siderjo Kemalang, Klaten, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini bantuan air bersih di wilayah Kecamatan Kemalang dilakukan untuk 4 desa. Setiap harinya bantuan yang disalurkan 15 tangki, baik di lereng Merapi maupun wilayah lainnya seperti wilayah Kecamatan Bayak, Wedi maupun Jatinom. Bupati merasa bersyukur bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau tidak hanya berasal dari pemerintah atau BPBD saja, akan tetapi banyak donatur yang mengirimkan bantuan air bersih tersebut.
1: Kami giat bareng Pak Kapolres, Pak Nadiem, BPBD, dan juga teman-teman pengusaha tambang, kita lobby air bersih di kawasan lereng Merapi. Ini kita di Kabupaten Klaten ini, di Kecamatan Malang ada 4 desa, loh. Setiap hari sudah kita dropping, totalnya kalau dari Pemda itu BPBD kita ya satu hari 6 truk untuk Malang saja, tapi untuk seluruh wilayah Kabupaten Klaten karena dibayar sebagian, cawas sebagian, totalnya berapa nih? 15.
2: Hamenang Wajar Ismoyo juga berharap baik organisasi, komunitas maupun perusahaan yang akan menyalurkan bantuan air bersih dapat dilakukan ke desa-desa terdampak karena mereka saat ini sangat membutuhkan air bersih tersebut. Salah seorang warga Siderjo, Sayekti, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Kurang lebih 2 bulan ini warga mengalami persoalan air bersih dan hanya mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun donatur.
3: Ada yang dropping, ada yang beli, masak, mandi, cuci baju, ternak kan sehari 2 kali. Alhamdulillah ini enggak. Kalau saya enggak beli, kalau teman-teman beli. Soalnya nanti kalau ada dropping gini kan saya ambil. Pakai galon itu kadang 5 kali, tergantung gimana ya kebutuhannya gitu.
2: Sementara berdasarkan data pengiriman bantuan air bersih dari BPBD Klaten untuk desa-desa terdampak di wilayah Klaten, sampai saat ini lebih dari 1.000 tangki kapasitas 5.000 liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 5.100 kepala keluarga. Sedangkan desa yang mengalami kekurangan air bersih masing-masing 4 desa di Kecamatan Kemalang, 1 desa di Jatinom, 4 desa di Bayat, 1 desa di Wedi, 2 desa di Cawas, dan 1 desa di Kecamatan Karangdowo. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: tapi milik pribadi. Kemudian yang bantuan ada dua, yang sudah 5 tahun yang lalu. Dan sudah ya, masih kontel itu belum elektrik.
1: Ya, soalnya dari ini. Ya ini asal pelatihan dulu pengobatan ini. Ini sekarang ada pelatihan untuk pengobatan. Mungkin segera dioperasikan. Pak Jamal dari Kabupaten Kersaru. Ya diharapkan mempercepat untuk pengolahan tanah. Diharapkan kan ini langsung jadi. Jadi sekali jalan langsung jadi.
2: Lagi ngapain?
3: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed, biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
2: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
3: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
2: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
3: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
2: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
3: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
2: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
4: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Kata tokoh dunia, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Kita akan bahas soal fenomena ASN yang mengundurkan diri atau resign. Pekerjaan yang ASN itu sebenarnya bisa dibaca ataupun dimaknai sebagai pekerjaan yang aman lah, baik untuk ketika bekerja maupun ketika pensiun. Dan itu biasanya dorongan dari orang tua juga banyak tuh yang jadi ASN aja, jadi PNS aja gitu ya. Apakah sekarang ini fenomenanya berbeda? Pekerjaan yang dalam tanda kutip aman ini mulai ditinggalkan. Kita akan berbincang bersama pengamat ketenagakerjaan Profesor Payaman Simanjuntak. Bagaimana Profesor melihatnya nih, fenomena ASN yang mengundurkan diri ini, Prof?
8: Iya, memang menjadi pegawai ASN tidak selalu lebih baik dari kedudukannya di perusahaan-perusahaan swasta.
7: Oh.
8: Karena sistem penggajian yang pertama, sistem penggajian di ASN itu juga tidak berarti sudah cukup baik. Seorang sarjana yang baru masuk belum tentu menerima 2 juta per bulan.
7: Iya.
8: Nah, padahal di Jakarta upah minimum sudah 5 juta lebih.
7: Iya.
8: Nah, jadi walaupun diberikan uang remunerasi, dan itu juga seorang sarjana yang baru masuk atau sampai 2 tahun belum naik pangkat. Nah, itu mereka juga penerimaannya kecil.
7: Yeah.
8: Itu yang pertama ya. Yang kedua, di lingkungan pegawai negeri ini juga terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi sistem penggajian menjadi malah tidak sama. Misalnya Departemen Keuangan mempunyai gaji yang 7 kali lipat dari pegawai-pegawai yang lain. Nah, kemudian ada beberapa juga yang sudah menerima tunjangan remunerasi 100%, sementara yang lain-lain tunjangan remunerasinya masih tetap 30%. Jadi itulah yang membuat sebenarnya kalau ASN misalnya di luar Departemen Keuangan dengan di
7: kementerian lain
8: presiden ya, itu penerimaan banyak yang relatif rendah. Dan yang ketiga juga sekali masuk di diterima sebagai pegawai ASN di satu provinsi sukar pindah untuk ke provinsi yang lain. Misalnya kalau ada orang Sumatera Utara diterima di Jawa Timur, kemudian sekali waktu ada keinginan misalnya mau pindah ke Sumatera Utara, toh juga mengalami kesulitan. Jadi itulah banyak masalah yang dihadapi ASN, sehingga sebenarnya bahwa menjadi pegawai ASN itu bukanlah sesuatu yang sangat menjanjikan.
7: Baik.
8: Itulah hal-hal yang dihadapi. Kenapa
7: baik
8: banyak ASN mundurkan
7: diri
8: yang sudah masuk kemudian mundur dari ASN. Saya kira itu alasannya yang tiga hal itu yang saya sebutkan.
7: Iya, tapi saya menariknya begini, Profesor. Dari seleksi masuk ke menjadi ASN, CPNS ya, itu kan seleksinya ketat, lalu kuotanya terbatas, yang mendaftar banyak sekali, sulit masuknya. Dengan berbagai proses administrasi, kelengkapan berkas dan ujian dan lain sebagainya yang dilewati, kemudian memutuskan untuk resign, terlebih dengan lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru itu mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk mencari pekerjaan, walaupun ada beberapa yang dimudahkan dengan kecanggihan teknologi seperti bekerja untuk perusahaan multi internasional dari Indonesia dengan internet, ya, kecanggihan teknologi bisa saja seperti itu. Tapi bagaimana dengan itu, effort yang mereka keluarkan dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mundur, Profesor?
8: Iya, jadi ya sekali lagi waktu mereka mendaftar, mereka tidak mengerti apa yang mereka akan terima dan bagaimana prospek masa depannya. Jadi sesudah mereka diterima dan mereka mengetahui bagaimana keadaannya, itulah yang membuat mereka mencari pilihan. Mungkin kalau diterima di perusahaan swasta yang gajinya sudah paling sedikit menerima upah minimum lebih dari 5 juta dan sangat jauh bedanya. Nah, dan itulah juga satu keanehan di negara kita. Pemerintah menetapkan misalnya upah minimum di Jakarta
7: 5, sekian.
8: Upah minimum di Jakarta itu lebih dari 5 juta.
7: Ya.
8: Tapi pemerintah sendiri memberikan gaji bagi karyawannya pegawai ASN tidak sampai dengan 5 juta. Jadi ada yang tidak konsisten. Jadi itulah yang membuat banyak yang sudah begitu mendaftar di ASN mengetahui bahwa mereka menerima gaji yang bahkan di bawah upah minimum, jadi mereka menarik diri. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang tadi saya katakan itu, kalau mereka misalnya mendaftar di departemen yang remunerasinya hanya 30%, itu juga membuat mereka dongkol. Jadi itu masalahnya, maka bisa terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya bagi pemerintah, lepas dari banyaknya ASN yang mengundurkan diri, sebenarnya perlu dibenahi sistem penggajian di lingkungan pegawai negeri. Nah, itu sangat penting. Jadi landasan bagaimana membuat perbedaan remunerasi yang begitu sangat menyolok dan sistem penggajian yang juga tidak ada lagi keseimbangan, jadi itu juga perlu dibenahi.
7: Okay.
8: Jadi misalnya untuk penegak hukum, supaya mereka tidak korupsi, langsung diberikan gaji sekian puluh juta, sementara pegawai-pegawai yang lain gajinya sangat rendah. Jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat sehingga para pegawai ASN ini tidak mempunyai suatu semangat yang dikatakan itu sense of belonging terhadap pekerjaannya dan tidak mencintai pekerjaannya.
7: Oke, baik.
8: Kalau mereka ditempatkan di tempat yang sangat jauh dan kemungkinan untuk pindah itu sangat kecil. Kalau dulu memang banyak orang yang bisa misalnya menerima 2-3 tahun di tempat yang jauh, tapi ada harapan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa meminta untuk pindah ke suatu tempat yang dekat dengan keluarga atau suatu tempat yang bisa misalnya sambil melanjutkan sekolah. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu.
7: Okay.
8: Jadi sangat betul itu bahwa kalau ditempatkan di satu tempat yang terpencil dan jauh, dan banyak orang juga kalau bisa ditempatkan di satu provinsi yang tidak terlalu jauh dengan orang tuanya karena orang tuanya juga sudah sakit-sakitan seperti itu. Jadi banyak yang seperti itu dengan alasan-alasan sehingga mereka sesudah diterima merasa lebih baik saya cari di tempat swasta yang dekat dengan tempat yang dia inginkan.
7: Profesor, walaupun sebelumnya mengetahui bahwa kan ada persyaratan siap ditempatkan di mana saja ketika
8: memang itu disebut bahwa penerimaan siap ditempatkan di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Tapi dia mengharap karena di situ juga disebut bahwa kalau bisa di tempat ini. Tapi kalau ternyata bahwa tempat yang diinginkan itu bukan di situ dia ditempatkan, maka dia mengundurkan diri. Itulah yang sebabnya ya.
7: Oke. Pak Sarjio tadi menyoroti juga soal profesionalitas. Kalau di swasta mungkin berbeda, semakin sergap, semakin apa, rajin, semakin perform, semakin berkontribusi terhadap perusahaan, gajinya juga menyesuaikan begitu. Tapi berbeda dengan ASN nih, Prof.
8: Ya itulah. Jadi memang sekarang ini juga di lingkungan ASN pembinaan karir juga tidak selalu menjanjikan ya, karena dulu kita seperti saya dulu juga bertahan terus di lingkungan pegawai negeri dengan mengharapkan bahwa karir kita dapat berkembang begitu. Tapi sekarang ini juga nampaknya dengan dengan bobot politik masuk ke lingkungan ASN, sehingga orang-orang yang potensial merasa karirnya bisa menjadi terhambat. Jadi itu juga satu penyebab ya. Jadi karena banyak orang dulu yang ke ASN itu bukan hanya sekedar menerima gaji, tapi juga akan melihat karirnya bisa berkembang dengan baik.
7: Oke. Saya kemarin sempat baca-baca juga di media sosial beberapa sempat menjadi trending beberapa hari yang lalu soal ASN yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, tapi ada yang menarik bahwa sudah 5 tahun menjadi ASN netizen ini yang mengundurkan diri, ASN ini mengatakan bahwa karirnya tidak berkembang. ilmunya tidak berkembang, stagnan dan repetitif dan lain sebagainya. Kerja masuk absen pulang selesai begitu saja setiap hari, dan tentang meritokrasi tidak berjalan dengan baik. Lalu ada alasan juga soal ASN baru ini lebih banyak seperti mengerjakan double atau bahkan triple untuk seniornya. Ada senioritas di dunia kerjanya. Jadi, sehingga ya, akhirnya dia bertahan 2 tahun, akhirnya mundur keluar.
8: Karirnya gitu. Tidak menjanjikan. Pembagian kerja mungkin tidak adil, karena terutama kalau menteri-menteri yang datang dari partai, ada staf khusus, ada pejabat-pejabat lain yang dibawa, dan mereka bukan membawa ketenangan di dalam, tapi justru membuat keresahan. Ya, jadi staf-staf khusus dari menteri yang dari politik terutama itu ternyata tidak untuk membangun bersama begitu ya. Jadi justru banyak yang menimbulkan keresahan, dan itu yang membuat memperlihatkan seolah-olah karir ke depan itu tidak cerah.
7: Oke. Soal alasan meritokrasi tidak berjalan dengan baik, apa sekarang ini masih? Bukannya right man in the right place itu sekarang ini sudah mulai diterapkan nih, Profesor?
8: Ya, memang yang pertama, kalau memang menteri itu didatangkan dari partai politik, harus dijaga supaya birokrasi berjalan tanpa harus mempertimbangkan aliran-aliran politik, karena ASN itu sudah ditempa bahwa siapapun pimpinan dia berbuat untuk negara, jadi bukan untuk kepentingan satu partai atau nanti misalnya bahwa banyak proyek-proyek harus diarahkan kepada siapa yang diarahkan oleh staf-staf khusus dari menteri itu. Jadi kalau dilihat berbagai masalah yang ada di beberapa kementerian yang ada selama ini, penyebabnya adalah seperti itu. Okay. Karena staf-staf khusus dari menteri yang dari partai itu mengarahkan misalnya proyek-proyek harus diberikan kepada siapa yang menjadi ditunjuk atau disenangi oleh staf khusus menteri yang bersangkutan.
7: Oke, sebenarnya ada berapa? Ada
8: kadang-kadang bahwa untuk itu mereka harus menanggung pertanggungjawaban. Jadi ASN itu harus menanggung pertanggungjawaban terhadap semua yang dilakukan oleh staf-staf khusus itu.
7: Oke.
8: Nah, itu yang membuat tidak tenang ASN itu untuk melakukan pekerjaannya.
7: Oke, sebenarnya banyak alasan-alasan yang saya baca di media sosial ya tentang ASN yang mengundurkan diri. Beberapa di antaranya seperti sulit untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kompetensinya, mengembangkan keahliannya, tidak bebas dalam bekerja sesuai dengan keahliannya karena birokrasi lebih kaku, berjalan seperti jenjang komando. Beberapa di antaranya seperti itu, Prof. Tapi begini, kan banyak yang mengundurkan ini adalah yang baru masuk ya, ataupun generasi milenial 30-40 tahun dan juga generasi Z ya yang 30 tahun ke bawah. Apakah pekerjaan aman dalam tanda kutip sebagai ASN, aparatur sipil negara, itu paradigmanya sekarang ini berubah dari pandangan generasi-generasi yang sekarang ini, Prof?
8: Bagaimana pertanyaannya sekali lagi?
7: Pekerjaan yang aman sebagai ASN, aman dalam tanda kutip ini ya, itu paradigmanya berubah. Pekerjaan aman yang safe untuk masa depan gitu. Pekerjaan
8: itu adalah bahwa semua penempatan, pengangkatan itu lebih didasarkan kepada kinerja. Jadi jangan ada terpikir bahwa karena mendukung lebih aliran politik, itu sangat mengganggu sekali di bidang birokrasi pemerintahan. Karena filosofi dari pemerintahan itu ialah bahwa siapapun yang menjadi pimpinan di kementerian harus bertugas untuk negara, okay, memberikan pelayanan publik yang maksimal. Tapi kalau kita harus melayani lebih banyak, memberikan perhatian sesuai dengan arahan staf-staf khusus dari menteri, itu yang pertama, menjadi tidak memberikan pelayanan publik yang maksimal. Yang kedua, karena biasanya di dalam penganggaran proyek-proyek itu nanti ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, dan menjadi sulit mempertanggungjawabkan kalau ada dana-dana yang menyimpang. Jadi itulah yang membuat bahwa banyak di ASN itu yang tidak mau diangkat menjadi pimpinan proyek karena dia harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang okay, di luar kemampuannya.
7: Oke, okay, terakhir ini,
8: jadi
7: Prof.
8: Jadi sekali lagi bahwa kalau itu tidak diikuti, karirnya juga terhambat.
7: Oke,
8: okay, tapi kalau diikuti, nanti pertanggungjawaban bisa kena kepada dia.
7: Nah,
8: itu yang membuat sekarang ini ya,
7: okay,
8: terutama sesudah lebih banyak partai-partai yang para pimpinan kementerian yang dari partai-partai ini.
7: Oke, okay. Profesor, terakhir ini, bagaimana pemerintah harus merespon fenomena ini? Yang ini kan yang masuk ke sebagai ASN yang diterima ini kan sudah melewati disaring sedemikian rupa. Jadi mereka-mereka ini 300-an ini mungkin angkanya kecil dibanding dengan penerimaannya. Tapi 300-an ini adalah yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih. Dan akhirnya mereka ya, tidak...
8: Yang pertama tentu membenahi birokrasi pemerintah. Yang pertama, kalau pimpinannya tetap masih dari partai, harus ada komitmen bahwa mereka memperlakukan semua karyawan sama. Tidak aliran politik tidak mempengaruhi. Yang kedua, memang sistem penggajian dan remunerasi di lingkungan pegawai negeri itu juga perlu diperbaiki. Seperti tadi yang saya kemukakan, seorang sarjana menjadi diangkat pegawai negeri, gajinya enggak ada setengah UMP. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Pemerintah membuat aturan menetapkan upah minimum, tapi tidak melaksanakan okay, di lingkungan ASN. Jadi itu sendiri harus juga menjadi pertanggungjawaban dari pemerintah.
7: Okay.
8: Dan dengan itu dilakukan, maka tentu nanti setiap orang yang bekerja di lingkungan ASN mempunyai prospek ke depan.
7: Okay.
8: Dan boleh mereka bekerja dengan baik, kemudian berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga siapa yang terbaik, siapa yang bekerja maksimal, itulah yang nanti karirnya lebih menonjol. Dan kalau hal itu yang terjadi, maka yang lain-lain tidak ada merasa iri. Jadi kalau di sana karirnya melonjak dan itu terlihat memang karena kinerjanya, maka mereka malah saling memahami, saling mengerti, bahkan saling mendukung. Itulah yang ke depan yang perlu dibenahi.
7: Baik, kalau begitu, Profesor, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
8: Ya, ya.
7: Iya, Profesor Payaman Simanjuntak, pengamat ketenagakerjaan, sudah kami ajak berbincang.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembuka, serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Kami saat ini sudah tersambung bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo untuk membahas terkait survei integritas KPK joki skripsi terjadi di 91% kampus.
12: Wawancara Pro 3.
13: Pak Budi, dalam survei yang menyebut praktik joki skripsi terjadi di 91% kampus, apa sebenarnya definisi lalu juga indikator yang digunakan KPK ini untuk mengukur praktik tersebut?
14: Ya, baik Mbak Hana, jadi memang untuk melakukan evaluasi terhadap program pendidikan anti korupsi khususnya di lingkungan pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, KPK melakukan survei penilaian integritas pendidikan. Dalam survei ini Mbak Hana, kami menggandeng sejumlah responden yang memang secara holistik bisa menggambarkan setidaknya pada tiga dimensi, yaitu karakter peserta didik, kemudian ekosistem pendidikan, dan juga tata kelola. Artinya, untuk mengukur tiga dimensi itu, maka dibutuhkan tidak hanya responden dari internal lembaga pendidikan itu sendiri, baik para guru, dosen, ataupun tenaga pendidik lainnya, serta manajerial di lingkungan sekolah ataupun kampus, tapi juga responden eksternal seperti orang tua siswa misalnya ataupun masyarakat terkait dan tentunya juga peserta didik itu sendiri. Nah, memang salah satu temuannya yang cukup miris masih tingginya angka joki dalam penugasan-penugasan yang dikerjakan oleh para siswa ataupun mahasiswa ya secara spesifik di sini. Nah, artinya memang yang pertama Mbak Hana, pengukuran yang dilakukan oleh KPK ini seobjektif mungkin ya, dan angka itu memang muncul dari jawaban para responden. Maka kemudian dibalik angka atau dibalik temuan itu, maka PR-nya adalah bagaimana ini kemudian nanti lembaga pendidikan bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa mengurangi ya peluang-peluang para mahasiswa khususnya untuk kemudian menyalahgunakan pihak-pihak lain dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas kampus, begitu Mbak Hana.
13: Baik, berarti angka 91% itu 91% perguruan tinggi terbukti memiliki praktik joki skripsi atau memang menunjukkan praktiknya ditemukan responden di kampus-kampus yang disurvei saja, begitu Pak?
14: Jadi begini Mbak Hana, kita melakukan penyebaran kuesioner ya, survei dengan integritas ini memang secara masif ya di skala nasional. Bahkan ada beberapa yang kemudian juga menjangkau lembaga-lembaga pendidikan yang berada di luar negeri. Nah, artinya memang ini adalah survei dengan skala yang cukup masif Mbak Hana. Harapannya memang kita bisa mendapatkan data survei yang holistik ya. Jadi memang permasalahan ini adalah permasalahan yang umum terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Dan artinya angka itu kemudian juga menjadi angka reflektif bagi kita semua tentunya untuk kemudian melakukan upaya perbaikan. Meskipun secara keseluruhan dimensi yang kita lakukan pengukuran berita baiknya adalah terjadi peningkatan dari yang pengukuran sebelumnya tahun 2024 di angka 68,5, kemudian sekarang naik di 73,3. Artinya memang ada sejumlah peningkatan ini Mbak Hana, meskipun ya upaya perbaikan masih harus terus kita lakukan karena di angka 73,3 itu masih di level adaptif ya, masih ada dua level berikutnya, yaitu di level kuat dan tangguh. Nah, harapannya kita bisa mendorong upaya-upaya percepatan perbaikan di sektor pendidikan, khususnya di dimensi anti korupsi atau integritas ini, menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, di sini KPK tidak sendirian, Mbak Ana, kami menggandeng banyak pihak, sebagaimana kemarin kita simak bersama komitmen para stakeholder utama, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian dari SIKSI, Kementerian Agama juga, karena memang kami juga menyasar sekolah-sekolah keagamaan, Mbak Ana ya, tidak hanya sekolah-sekolah dasar negeri, tapi juga memang kami masuk di sana ya, seperti MTS, MAN, dan sebagainya. Termasuk juga kampus-kampus keagamaan, seperti UIN, dan sebagainya. Kami menyasar juga ke sana, karena memang ukuran pengukuran yang kami lakukan ini holistik. Termasuk juga kami kemarin menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Mbak Ana, karena memang Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang memayungi ke pemerintahan daerah, ini juga punya peran yang signifikan, khususnya berkaitan dengan regulasi dan pengawasan. Ya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah tingkat dua, ya, seperti kabupaten ataupun kota, itu kan memayungi regulasi pendidikan di tingkat SD-SMP. Kemudian di pemerintah daerah tingkat satu atau provinsi, memayungi regulasi di tingkat SMA. Ya, artinya memang pemerintah daerah ini juga punya tanggung jawab besar untuk kemudian mendorong penciptaan ekosistem universitas yang lebih kuat ke depan. Kemudian Bappenas juga kami libatkan, Mbak Hana. Kenapa? Karena Bappenas harapannya juga menjadi

0: agar sekolah ini sekolah memiliki kurikulum anti korupsi. Entah itu nanti ditempel ke mata pelajaran yang sudah existing, ya, seperti PPKN misalnya ya, dana, agama, atau apa gitu. Termasuk di kampus-kampus itu kan ada pendidikan soal etika, nah itu bisa ditempel. Atau berdiri sendiri, ya, menjadi sebuah mata pelajaran ataupun mata kuliah. Begitu Mbak Hana.
1: Baik, lalu kalau untuk menurut analisis KPK sendiri, apa faktor utama yang membuat praktik joki skripsi ini masih marak di lingkungan perguruan tinggi, Pak?
0: Yang pertama, dari sisi karakter ini Mbak Hana ya. Ketika kampus di sisi lain sudah menciptakan sebuah sistem untuk mempersempit peluang-peluang perjokian di kampus, tapi kemudian karakter diri dari setiap mahasiswa ini masih lemah ya dalam konteks integritas, maka kemudian akan mencari segala macam cara ini Mbak Hana untuk kemudian bisa mendapatkan nilai terbaik dengan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang siswa ataupun mahasiswa dengan kejadian itu. Ya, di sisi lain beberapa kampus barangkali memang sistemnya masih belum cukup kuat untuk mengantisipasi perjogian-perjogian tersebut. Ya, kalau kita bicara teknis misalnya instrumen-instrumen plagiasi, kemudian AI detector, kemudian bagaimana seorang dosen misalnya menguji kapasitas setiap mahasiswa ini ya. Mengapa penting menguji? Ini untuk memastikan apa yang dia tulis apakah memang betul karya dia atau kemudian ini hasil karya perjokian ya, artinya butuh pengujian-pengujian yang bertingkat gitu ya Mbak Ana, untuk memastikan satu kejujuran seorang mahasiswa, yang kedua kapasitas dan kompetensi anak-anak didik kita ya. Karena tujuan dari pendidikan adalah ya diantaranya untuk menghasilkan anak-anak didik yang tidak hanya berkompeten tapi juga memiliki karakter integritas yang kuat, begitu Mbak Ana.
1: Baik, lalu Pak Budi, apakah juga KPK menemukan indikasi keterlibatan pihak internal kampus ini seperti dosen, tenaga kependidikan, atau pengelola program studi dalam praktik perjokian skripsi?
0: Ya, anomali-anomali seperti itu memang kadangkala terjadi, dan tapi tentunya setiap survei butuh kemudian dilakukan konfirmasi dan validasi lebih dalam lagi. Karena ini kan respon dari seorang responden atas pertanyaan yang kita sampaikan. Yang terpenting adalah komitmen kedepannya ini, Mbak Hana. Siapapun pihak-pihak yang kemudian memberikan celah untuk kemudian terjadinya suatu pelanggaran integritas di dunia kampus, maka kemudian ini tanggung jawab bersama, tidak hanya pihak kampus, baik di sisi manajerial, kemudian fasilitator didik ya, atau para dosen dan sebagainya, tapi juga para anak didik itu sendiri ya, jangan kemudian memanfaatkan celah-celah yang ada, tapi justru sebaliknya ketika kita menemukan celah, bagaimana kemudian kita tidak memanfaatkan, tapi justru memberikan rekomendasi perbaikan supaya upaya konstruktif dalam penguatan integritas di kampus tidak hanya di dimensi karakter peserta didik, tapi juga di ekosistem dan juga tata kelola, ini bisa bareng-bareng dibenahi, karena ini tentunya tanggung jawab seluruh stakeholder di dalam entitas pendidikan. Begitu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk tanggung jawab rektor, dekan, dan dosen pembimbing ini dalam mencegah mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi, menurut dari KPK sendiri seperti apa itu, Pak Budi?
0: Nah, betul Mbak Ana. Jadi memang seorang pimpinan perguruan tinggi ya, ataupun pimpinan di sekolah, ini kan top management ya, bagaimana memastikan ekosistem dan tata kelola dan juga karakter didik anak-anak kita ini bisa betul-betul kuat ya dalam membangun integritas diri ataupun integritas sistem. Ya, harapannya temuan dan juga rekomendasi unik yang kami berikan kepada setiap entitas lembaga pendidikan ini kemudian juga menjadi cermin

0: untuk melakukan refleksi dan langkah-langkah korektif ke depan, Mbak Ana. Jadi hasil skor SPI ini jangan dijadikan sebagai sebuah garis finish, tapi justru ini menjadi garis start untuk melakukan upaya perbaikan ke depan. Terlebih kalau kita kemudian agak sedikit cross ya terkait dengan dimensi penindakan KPK dari peristiwa di Unsur kemarin ya Mbak Ana, ini kan juga kemudian ini menampar dunia pendidikan kita bahwa praktik-praktik nir integritas dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini kemudian juga ternyata atau diduga melibatkan seorang pimpinan tertinggi sebuah lembaga pendidikan yaitu rektor di salah satu kampus di Purwokerto. Nah tentunya ini kan yang pertama tentu ini miris, keprihatinan kita bersama, tapi yang kedua kita juga harus segera melakukan upaya akseleratif, jangan sampai kemudian ini juga terjadi di kampus-kampus lainnya, karena memang seorang pimpinan tertinggi di lembaga pendidikan punya tanggung jawab besar, ada amanah yang diemban di pundaknya, dan tentunya ini juga harus diturunkan sampai ke bawah. Ya, ketika di atas itu sudah bagus, harapannya itu menjadi sebuah keteladanan. Tapi kemudian jika di atas itu sudah tidak baik, maka kemudian ini juga akan turun sampai ke bawah di tataran operasionalnya. Nah, jadi memang penguatan integritas baik di level karakter individu anak didik, di level ekosistem pendidikan dan juga di level tata kelola, peran seorang pemimpin di dalam entitas lembaga pendidikan ini sangat krusial, begitu Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk nantinya KPK akankah mengumumkan perguruan tinggi yang membutuhkan perbaikan integritas akademik atau hasil survei hanya akan digunakan sebagai bahan evaluasi internal saja, begitu Pak Budi?
0: Ya. Jadi begini Mbak Ana, jadi memang pengukuran survei ini ranahnya adalah ranah perbaikan, bukan ranah penindakan. Secara detail kami sampaikan kepada masing-masing entitas ya, baik melalui kewilayahan, karena pasca kemarin kami umumkan secara cepat, kami juga lakukan sosialisasi Mbak Ana ya ke masing-masing wilayah ya, sehingga kemarin kami juga sangat apresiasi dan terima kasih pemerintah daerah juga banyak yang bergabung dalam launching tersebut ya. Tentu itu menjadi sebuah komitmen ya, kita pandang bukan sekedar seremonial, tapi memang komitmen seorang pemerintah daerah terkait dengan kualitas pendidikan di daerahnya, tidak hanya kualitas akademik, tapi juga kualitas-kualitas non-akademik, termasuk soal karakter integritas. Nah, pasca launching kemarin, Mbak Ana, yang pertama kami akan publikasi hasil SPI-nya, tapi tentu secara proporsional. Yang kedua, kami akan sosialisasikan terkait dengan temuan dan rekomendasi secara rinci kepada stakeholder terkait. Harapannya apa? Ketika resep perbaikan itu kami berikan secara rinci, secara detail, maka kemudian follow up yang dilakukan juga bisa konkret dan lebih tajam terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pengukuran tersebut. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, nah Pak Budi dapat menyampaikan pesannya ini kepada mahasiswa yang merasa tertekan oleh tuntutan kelulusan, lalu juga biaya pendidikan atau kesulitan menyusun skripsi sehingga mempertimbangkan menggunakan jasa joki.
0: Ya, baik Mbak Ana, tentu pesan penguatan integritas tidak hanya untuk adik-adik kita, anak-anak kita sebagai peserta didik, tapi juga bagaimana lembaga pendidikan, baik seorang rektor, kepala sekolah, atau dosen dan guru, itu juga bagaimana bisa menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang kondusif. Dituntut kualitas akademik, okay, tapi juga bagaimana kemudian itu dibarengi dengan kualitas karakter integritas anak-anak didik kita. Itu yang kemudian jadi PR kita bersama. ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Oleh karena itu, kerja bersama ini menjadi salah satu keniscayaan untuk bisa menghasilkan generasi masa depan yang ada di pundak adik-adik dan anak-anak didik kita, menghasilkan generasi emas, generasi ke depan yang lebih kuat, tidak hanya soal kualitas kompetensi saja, tapi juga kualitas karakter integritasnya. Begitu Mbak Hana.
1: Baik, Pak Budi, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya Pak Budi. Semoga juga tadi setelah pesan begitu yang telah disampaikan oleh Pak Budi, tidak ada lagi begitu pribadi mahasiswa yang ingin menggunakan joki skripsi begitu ya Pak Budi ya. Baik, karena juga baik, tadi sudah ingin diterapkan itu ya Pak Budi ya, punya kurikulum anti korupsi. Semoga juga ini ditetapkan begitu ya oleh semua pihak, diindahkan. Terima kasih Pak Budi.
0: Terima kasih Mbak Hana, salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu juga untuk Pak Budi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo berbicara terkait survei integritas KPK. Joki skripsi terjadi di 91% kampus.
2: Wawancara Pro 3.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
2: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahambut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
1: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggalakni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
2: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
3: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah, sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sebagai peserta Magangkap Angkatan 2 tahun 2026, saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari langkah nyata perwujudan asta cita di 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama masa magang, kami merasakan langsung bagaimana visi besar pemerintah terjemahkan ke dalam ruang pembelajaran inklusif, suportif, dan relevan dengan tantangan zaman. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata bahwa anak muda bukan sekadar penonton, melainkan pelaku utama yang dipercaya untuk bertumbuh dan berdampak bagi kemajuan bangsa.
2: Magang Hub Angkatan 2 2026 telah membuktikan peran vitalnya sebagai wadah penempaan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing global. Seluruh pengalaman dan nilai-nilai yang kami dapatkan di sini menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
3: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang Hub Angkatan 2 2026 dengan visi besar Asta Cita.
4: Bangun,
5: gempa,
4: Pak.
5: Gempa, bangun, Pak. Banjir, kebakaran.
4: Ada apa tuh, Bu? Ini loh, Bu Lurah. Suamiku iki loh. Siang bolong kok malah tidur, pakai mimpi lagi nih.
6: Oh alah, Pak Seto mimpi apa?
5: Anu, Bu. Tadi saya mimpi gempa, Bu Lurah. Terus rumah kami kebanjiran.
6: Oh, itu cuma mimpi loh, Pak.
5: Tapi saya takut, Bu.
6: Bencana seperti itu kapanpun bisa terjadi loh, Pak Seto. Gak bisa kita hindari, tapi bisa kita tanggulangi.
4: Caranya gimana?
6: Kita bekali diri tentang kebencanaan dan berlatih cara menghadapinya. Mudah kan?
5: Oh, begitu ya, Bu.
0: Mari kita bangun bersama budaya sadar bencana di keluarga kita.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya banggakan dan saya hormati di sini ada Pak Direktur Keuangan, kemudian Pak Direktur SDM, serta yang saya banggakan juga rekan-rekan media. Pada kesempatan pagi hari ini, Bulog secara serentak di seluruh tanah air melaksanakan yang namanya tasyakuran, atau bahasanya adalah rasa syukur dari Perumbulok atas capaian serapan beras sejumlah 4 juta ton yang telah kami capai. Nah, syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 4 juta ton. Dan pencapaian ini sebagai kami umat Islam perlu adanya ucapan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT, karena tanpa adanya campur tangan dari Yang Maha Kuasa, capaian ini juga tidak akan mungkin tercapai.

0: menyampaikan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah merestui sehingga penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden melalui impres betul-betul dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun tercapai. Ini terakhir kemarin di akhir bulan September, capaian bulog sudah mencapai 4 juta ton dan di hari ini sudah mencapai lebih kurang 4,11 juta ton. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan kami dari Bulog. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan, memberikan penugasan kepada Bulog dengan mengeluarkan instruksi Presiden yang mana di impres tersebut berbunyi Bulog diperintahkan untuk menyerap gabah setara beras 4 juta ton di tahun 2020. Dan ini sudah juga seperti saya laporkan tercapai di atas 4 juta ton sampai dengan hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari Bapak Menko Pangan dan Bapak Menteri Pertanian serta Bapak-Bapak Menteri lainnya yang mendukung secara langsung dan tidak langsung untuk pencapaian serapan 4 juta ton ini. Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri, yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air yang mana beliau-beliau yang telah menyerahkan gabah kering panennya untuk dipanen oleh Bulog dan diserap oleh Bulog sehingga capaian ini betul-betul tercapai. Itu semua berkat kerja bersama, kerja keras bersama, dan sinergi yang luar biasa. Semua akan bisa tercapai apabila kita bersatu, bergandeng tangan, demi terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Kemudian, dengan capaian 4 juta ton ini, kami Perumbulog juga menyampaikan ini adalah bagian daripada kado 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Yang mana dengan 4 juta ton capaian serapan Perumbulog ini adalah indikasi, ya, salah satu indikasi tercapainya swasembada pangan berkelanjutan. Karena di akhir tahun ini Bulog bisa mengukir sejarah baru yang mana capaian ini juga capaian yang tertinggi baik serapannya maupun capaian stoknya yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Ini semua juga kerja dukungan yang luar biasa ditekankan media yang mendukung di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai dengan Merauke. Ini juga tidak lepas support dan dukungan dari teman-teman media yang memberitakan semua tugas-tugas Bulog yang dilaksanakan di sepanjang tahun tanpa mengenal lelah. Kemudian yang terakhir, kami juga mohon bimbingan, masukan, saran yang konstruktif dan harapan kami menjadi evaluasi dari kami sendiri untuk tugas-tugas Bulog ke depan. Mungkin demikian statement kami, tidak kami perpanjang, semuanya untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan media.
1: Catatan peristiwa. Hari Pos Sedunia dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Wakil Menteri Keuangan yang hadir pada pagi hari ini beserta seluruh pejabat Kementerian Keuangan, yang saya hormati, saya banggakan seluruh teman-teman media dan juga seluruh masyarakat yang mengikuti APBN kita pada hari ini, yang akan menyajikan kinerja dan fakta APBN untuk tutup bulan September ya. Untuk tutup bulan September. Hari ini 9 Oktober, tadi kalau di slide saya ada tanggalnya 9 Oktober, tapi tidak ada tanggalnya 9 Oktober. Teman-teman media sekalian, mungkin kalau kita mulai ya, nah itu dia baru muncul. Kinerja APBN per September 2026, itu hingga September 2026, pendapatan negaranya 2.341,5 triliun, 74,2% dari target, tumbuh 25,5% dari tahun lalu. Belanja negaranya 2.660,5 triliun, 69,2% dari pagu dan tumbuh 19%. Defisitnya saat ini 1,2% dari PDB. Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu, kalau ingat data bulan lalu, bisa dilihat lagi, defisit bulan lalu itu 0,9%. Hari ini, per akhir September, 1,2%. Nanti kita akan menuju kepada defisit di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN. Dan saya ingin menyampaikan juga di sini bahwa hari ini formasi lengkap Menteri dan tiga wamen, Wamenkyu Pak Yuda Agung, Wamenkyu Pak Nur Koliso belakang kanan saya, dan Wamenkyu Pak Luki Alpirman. Banyak yang nanya saya, bagi tugasnya gimana Pak? Saya mau nyampaikan sini, kalau kita nggak bagi-bagi, kita fokus kerja. Fokus kerjanya adalah begini, Pak Wamen Yuda akan lebih banyak fokus pada sektor keuangan, isu internasional, dan pembiayaan. Pak Wamen Nurkolis akan fokus pada penerimaan negara, pendapatan negara, penerimaan negara, kepabeanan, cukai, pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kita semua tahu bahwa betapa pentingnya aspek penerimaan negara ini untuk APBN. Dan Wamen Luki Alpirman akan fokus pada belanja, perbendaraan, transfer ke daerah, dan juga nanti kami semua berempat, kami akan fokus pada, kami akan cover soal hubungan manajemen organisasi, SDM, anggaran Kementerian Keuangan sendiri, dan juga berbagai macam hal lainnya. Nah, karena sifatnya adalah fokus pekerjaan, maka yang namanya fokus pekerjaan itu berarti yang lainnya juga akan diperhatikan. Pak Wamen Nurkolis, meskipun fokusnya adalah penerimaan, juga akan mengcover, juga akan melihat soal isu internasional misalkan. Karena isu internasional itu ada yang isu penerimaan, juga akan melihat isu dukungan manajemen internal. Pak Luki dengan fokus di belanja dan perbendaraan harus melihat, juga harus melihat aspek dari internasional, sektor keuangan, dan seterusnya. Jadi kami akan bekerja secara bersama-sama, namun memang akan ada beberapa fokus dari para menteri yang sekarang formasinya komplit. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita lihat bagian berikutnya adalah kondisi perekonomian. Teman-teman semua, teman-teman media semua, prospek ekonomi global ini masih dibayangi oleh perkembangan geopolitik. Bukan hanya soal Amerika dengan Iran, tapi di sebelah bawah itu kemarin NATO, Rusia juga muncul cerita-ceritanya. Ini semua berakibat kepada indikator volatilitas itu yang ada di tengah, itu meningkat indikator volatilitasnya. Volatilitas dalam konteks pasar obligasi, volatilitas dalam konteks itu dirty tanker index yang di bawah itu juga tiba-tiba dia meningkat, yang menunjukkan bahwa volatilitas trade uncertainty itu meningkat. Nah, ini membuat yang sebelah kanan, lembaga-lembaga internasional menurunkan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah. Pertumbuhan global 2026 ini diproyeksikan lebih rendah daripada pertumbuhan tahun 2025. 2026-nya turun katanya. Nah, ini tentu akan memiliki implikasi kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi negara maju maupun negara berkembang. Bukan hanya kepada pertumbuhan ekonomi efeknya, tapi juga kepada harga-harga komoditas. Harga komoditas kalau kita lihat Brent itu sebelah kiri atas 102, tapi hari-hari ini kita sudah melihat angka 105. Dan ini semua pasti akan ada implikasi kepada APBN kita, implikasi kepada pendapatan, implikasi kepada belanja dan seterusnya. CPO kita lihat trennya agak mengalami penurunan di 2026 selama beberapa bulan. Nikel juga seperti itu. Batu bara sekitar 149,3 dolar per ton di tingkat itu. Emas bisa dilihat ya. Nah, karena ini nanti penting kalau kita bicara inflasi. Lihat tren emas ini sejak sekitar bulan Juli Agustus ya. Kira-kira Agustus itu mengalami tren agak turun dia. Bahkan sebenarnya turunnya dari sejak Maret itu dia turun terus, meskipun ada periode naik tapi dia agak turun. Ini nanti penting karena saya ingin menunjukkan angka inflasi yang ada aspek emasnya. Tembaga juga seperti itu. Lalu kemudian meskipun dengan kondisi global yang seperti tadi, harga komoditasnya fluktuatif, kita harus bersyukur bahwa Indonesia itu resiliensinya tinggi. Pertumbuhan kita masih baik ya, 5,4. Kita menunggu sekarang nih. Kita menunggu BPS sedang melakukan perhitungan atas pertumbuhan Q3. Jadi kita tunggu aja berapa Q3-nya. Namun kita tahu bahwa beberapa guncangan global kalau kita rekap, kita taruh, tentu resiko-resiko ini harus kita kenali, kita identifikasi, kita recognize, tapi kemudian kita mitigasi, kita respons. Ya. Apa saja resiko guncangan global? Harga minyak kembali naik. Suku bunga sepertinya akan higher for longer. Saya akan tunjukkan juga gambar suku bunga Amerika nanti di slide yang berikut. Higher for longer. Bank sentral utama, The Fed, ECB, BOJ sudah mulai menetapkan kebijakan moneter yang kemudian meningkatkan suku bunga. Akibatnya apa? Yield obligasi meningkat di dunia. Dan di saat yang bersama penguatan US dollar akan menjadi situasi yang harus kita hadapi. Namun kondisi ekonomi Indonesia solid, pertumbuhannya baik. Semester 1 2026 kita tahu tumbuh di 5,45%. Dan di slide yang berikut kita tahu juga bahwa sektor manufaktur kita, kalau kita lihat manufaktur global melanjutkan ekspansi. Dan di gambar yang tengah, lihat garis yang merah, kita lihat juga di Indonesia PMI manufakturnya juga meningkat ke 52,4. Yang kalau kita tahu selama angkanya di atas 50 berarti ini ada indikasi ekspansi manufaktur. Dan untuk itu saya bisa mengatakan kita akan berharap terus supaya manufaktur Indonesia, sektor industri manufaktur Indonesia akan terus sejalan, ekspansinya akan berlangsung dan sejalan dengan ekspansi di banyak ekspansi global di seluruh belahan dunia yang lain. Jadi untuk menunjukkan ekspansi global itu bisa dilihat sebelah kanan. Di angka PMI manufaktur yang akhir September kemarin, 75% negara mengalami ekspansi, artinya angkanya ada di atas 50. 25% negara, itu bisa dilihat beberapa negara yang ada di bawah situ, angka PMI manufakturnya di bawah 50. Artinya ada semacam indikasi kontraksi, meskipun tiap bulan angka ini berubah-ubah. Tapi kita cukup comfortable untuk angka Indonesia itu ada di sisi 52,4 atau ekspansi. Di slide yang berikut mungkin ini angka 52,4-nya, tapi kalau kita lihat apa saja yang menjadi elemen dari PMI manufaktur yang naik tersebut, ada paling tidak ada 4 poin di sebelah kanan itu. permintaan dalam negeri menguat. Artinya ini menjadi indikasi sektor produksi akan memproduksi barang dan jasa lebih banyak. Makanya indeks PMI-nya naik. Tenaga kerja bertambah. Ya, di sisi lain backlog meningkat sehingga pesanan sekarang akan jadi lebih kuat. Pembelian dan stok input meningkat. Pengusaha itu kalau dia beli dan stok input itu karena dia memikirkan bahwa produksi akan naik, permintaan akan meningkat, saya akan harus produksi lebih banyak. Dan tekanan harga relatifly melandai. Tekanan harga yang relatifly melandai ini ada di sebelah kanan. Jadi di bawah itu sebelah kanan. Harga input ada melandai dikit, harga output juga agak melandai. Tapi imbangan ini direspons oleh pengusaha dengan melakukan pembelian dan stok input yang meningkat. Dan kita lihat bahwa kalau kita dalam hubungannya dengan dunia internasional, neraca perdagangan kita menunjukkan surplus Januari sampai Agustus 2026 surplus di 7,3 miliar US dollar. Ekspornya ada yang di sebelah kanan itu total 193,6 miliar US dollar, impornya 186,4 miliar US dollar, dan karena itu ada surplus 7,3 miliar US dollar. Dan kita melihat bahwa kalau kita lihat komposisi dari ekspor dan impor ini, kita tahu bahwa untuk yang di gambar bawahnya itu komposisi dari impor. Kalau kita mengimpor dari luar negeri itu kita impor untuk apa sih? Kita bisa lihat di situ. Barang modal itu ada yang bahan baku dan ada barang konsumsi. Ini adalah komposisi yang sehat karena sebagian besar impor kita adalah untuk impor bahan baku. Kalau impor bahan baku berarti akan diproduksi lebih lanjut di dalam negeri. Akan ada nilai tambah yang diciptakan di dalam negeri. Nah, barang modal juga ada impornya, tetapi kita lihat bahan baku ini cukup tinggi pertumbuhannya. Jadi ini adalah kita harapkan mendorong proses produksi di dalam negeri. Teman-teman semua, yang terkait dengan inflasi, saya bisa sampaikan bahwa inflasi terkendali. Terakhir angka inflasi kita yang diumumkan oleh BPS adalah 3,28% year on year, yang berarti ini ada di dalam rentang yang cukup aman karena kita cukup comfortable. Namun kita juga ingin menyampaikan, saya ingin menyampaikan di sini, sebelah kiri sengaja kita pisahkan, kalau lihat dipisahkan core inflation dengan yang di sebelah kanan, VF itu adalah volatile food, AP itu adalah administered price. Administered price dan volatile food kira-kira dia sejalan ya. Meskipun volatile food perlu kita waspadai karena kita akan menuju El Nino, kekeringan, sehingga nanti dampaknya di pangan akan kelihatan. Karena itu kita ingin menyampaikan bahwa volatile food yang kita lihat ada peningkatan harga itu, beberapa komoditas mulai kita perhatikan, cabai rawit, cabai merah, daging ayam, dan seterusnya itu, yang kita mohon, kita minta nanti seluruh institusi yang terkait perhatikan dengan sangat seksama. Bagaimana produksi dalam negerinya, bagaimana permintaan dalam negerinya, kalau bisa jangan sampai ada kekurangan dan jangan sampai

kita lihat tren garisnya itu dari sejak setahun yang lalu, ada dari, jangan dibawa terlalu ke kiri, setahun yang lalu itu berarti mulainya dari sekitar September juga. Kalau kita lihat dari September sampai dengan September tahun ini, itu kelihatan ada, kayaknya ada tren naik dikit. Ya, ini adalah indikasi bahwa agregat demand kita itu meningkat, permintaan dalam negeri itu meningkat. Jadi ada permintaan dalam negeri yang meningkat, meskipun kalau ada itu kira-kira ya, kalau dilihat agak detail, nanti kalau filenya disebar luaskan, Agustus ke September itu kok agak turun Pak, itu adalah faktor emas. Harga emas terjadi, emas perhiasan itu menyumbang utama inflasi inti. Kalau emasnya saya keluarkan dari perhitungan inflasi inti, maka itu poin yang terakhir. Tanpa emas, inflasi inti itu sebenarnya masih naik. Agregat demand itu masih kuat. Inflasi inti dengan mengeluarkan emas itu naik dari 2,35% di bulan Agustus menjadi 2,49%. Inflasi inti tanpa komoditas emas. Tapi tentu saja kita memahami ketika BPS menghitung ini, menghitung inflasi inti, emas itu dimasukkan. Teman-teman media sekalian, berikutnya saya ingin mengupdate capital inflow tetap kita jaga, kepercayaan investor tetap kita pastikan supaya lebih kuat. Akumulasi, mungkin langsung ke slide, sebelah kanan aja, akumulasi 2026, inflow-nya total akumulasinya adalah 131,1 triliun. Kita lihat itu ya, triwulan 1 dia masih negatif, triwulan 2 naik sangat tinggi, triwulan 3 terjadi moderasi, triwulan 4, ini triwulan 4 memang baru sampai tanggal Oktober, tetapi sudah ada inflow lagi selama seminggu pertama bulan Oktober ini. Sehingga secara annual, inflow-nya adalah 131,1 triliun rupiah. Inflow-nya ini disebabkan utamanya melalui SBN. SBN sudah menjadi lebih atraktif dan kemudian bisa mengundang inflow 36,7 triliun. Termasuk selama 6 hari di bulan Oktober sudah mengundang hampir 8 triliun rupiah. SRBI juga mengundang inflow 178,6 triliun. Kita tahu SRBI dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tenornya adalah tenor pendek. Kalau SBN itu tenornya ada yang tenor pendek, tapi mayoritas adalah tenor panjang. Sehingga yang makin panjang makin mencerminkan confidence kepada surat berharga Republik Indonesia. Yang saham kita masih lihat outflow selama setahun, outflow-nya 84,2 triliun, tapi kita bersyukur dengan koordinasi fiskal dan moneter mati. Inflow-nya bisa kita pastikan yang dari SBN maupun dari SRBI mengcover outflow yang sementara terjadi di saham. Nah, perkembangan ini mencerminkan daya tarik aset rupiah, ya, kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi makro yang tetap kita jaga dan kami jaga terus. Saya ingin menyampaikan bahwa sinergi antara fiskal dan moneter, sinergi antara fiskal dengan dana antara kita perkuat terus. Kami saling berkomunikasi, kami saling memahami, dan antara tahu persis kondisi fiskal seperti apa, fiskal tahu persis dan antara kondisinya seperti apa, tanggung jawab dan apa saja yang menjadi ruang kerja kita. Dengan Bank Indonesia juga seperti itu. Teman-teman mungkin banyak mengcover yang ketika saya bertamu ke Bank Indonesia, kita menyampaikan 5 pilar koordinasi fiskal dan moneter. Sebenarnya juga saya sudah melakukan hal yang sama dengan CEO Danantara. Dan kita sudah punya beberapa poin koordinasi fiskal dan Danantara. Fiskal moneter, kita sepakat menjaga momentum pertumbuhan, kita sepakat memperkuat ketahanan sektor eksternal, balance of payment, trade surplus, dan seterusnya. Kita sepakat bahwa likuiditas harus dijaga cukup di sektor perbankan kita, pasar uang, dan perekonomian. Inflasi harus sama-sama kita kendalikan. TPID, TPIP harus bekerja dengan sangat-sangat terkoordinasi, dan kita akan terus memperdalam pasar keuangan. Dengan CEO Danantara, kita mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi, kita selaraskan

strategi fiskal dan investasi, karena APBN adalah otoritas fiskal dan antara memegang investasi besar untuk Republik Indonesia kita. Karena itu, selain memperkuat investasi, arahnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Teman-teman media sekalian, dengan pengantar kondisi ekonomi yang seperti itu, sekarang saya ingin menyampaikan APBN. Kalau kita lihat asumsi dasar ekonomi makro perkembangannya kira-kira seperti ini. Kita lihat kolom realisasi pertumbuhan ekonomi 5,45 sambil kita menunggu angka Q3 dari BPS. Inflasi 3,28, tadi saya katakan kita comfortable dengan angka ini. Suku bunga SBN rata-rata setahun year to date-nya adalah 6,8%. Dan ini ada di sekitar angka APBN yang kita proyeksikan 6,9%. Nilai tukar rata-rata setahunnya adalah 17.449. Dan ini memang year to date ini adalah angka rata-rata satu tahun, rata-rata setiap hari. Kalau hari ini mungkin 17.8, 17.9, tapi rata-rata setahunnya 17.449. Memang ini lebih tinggi dari nilai tukar yang kita pakai di dalam APBN, karena itu harus kita mitigasi dampaknya. Harga minyak mentah Indonesia 91,9 dolar per barrel, ini adalah realisasi September. Dan dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka ini 91,9 besok-besok akan meningkat dia. Dan kalau dia meningkat, maka subsidi juga akan meningkat. Ini semua punya dampak langsung kepada APBN dan pasti harus kita serap dan kita pastikan ada pembayaran nantinya. Lifting minyak di sekarang di 573,9 ribu barrel per hari, di bawah dari asumsi 610 ribu, dan lifting gas 929,7 ribu barrel minyak per hari, di bawah asumsi 984. Kalau dia di bawah asumsi, berarti penerimaan negara juga tidak sesuai dengan target yang berasal dari lifting minyak dan gas bumi. Bagaimana APBN 30 September, slide berikutnya, kita lihat pendapatan negara secara total tumbuh 25,5% dan belanja negara meningkat 19%. Ini adalah kondisi yang sehat, karena kalau kita lihat ya pendapatan negara sampai dengan akhir September 74,2% dari target APBN. Dan kita tahu kalau akhir September itu berarti 3/4 tahun. 3/4 itu sekitar 75%. Jadi kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74%, ini on track. Penerimaan pajak 68% terkumpul, 1.607 triliun sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Dan tentu ini kita harapkan bisa terus menguat ke depannya. Pertumbuhan saat ini adalah 24,1% untuk pajak, dan ini faktornya memang kalau dilihat tahun lalu itu penerimaan pajak per September itu minus 4,4%. Jadi memang ada faktor tahun lalu ngumpulkannya belum terlalu kuat. Tahun lalu per akhir September itu cuma ngumpulkan 1.295. Tahun ini sudah terkumpul 1.607. Betul, ada manajemen restitusi, tetapi saya telah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, itu diberikan secepat mungkin, diproses hak dari para wajib pajak ini agar bisa dibayarkan. Dan ini nanti bisa diuraikan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Rana. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan pertemuan angin diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, dari Laut Sulu hingga Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sebagian besar Sumatera, dari Aceh hingga Jambi, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, dan Kepulauan Mentawai, di Selat Malaka bagian utara dan tengah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Samudra Pasifik Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Palembang, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Kemudian berawan tebal di Banda Aceh, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pontianak dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di Ambon dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Selatan Banten, Selatan Jawa Barat, hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas 97,4 FM. Dan kita kembali mengudara untuk Anda di edisi hari ini. Bertemu dengan saya Melsa Triwulandari, pendengar, Sabtu 11 Oktober 2026. Dan ya, kami harapkan semua pendengar kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu, ya, sehat walafiat dan bahagia. Dan segala urusan pendengar kita yang akan dilaksanakan di hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, amin, amin, ya robbal alamin. Dan pendengar, ya, kita juga hadirkan berbagai rangkaian acara kita di Sambas pagi ini. Ya, termasuk kita akan ikuti sesaat lagi Mutiara Pagi melalui RRI Pro 1 Pontianak. Dan kita setelahnya jam 6 nanti akan ikuti Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak. Lanjut kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat di jam 6.30 hingga jam 7. Ada Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan dengan Kopi Anda dan Dialog Pontianak Pagi atau Promosi dan Informasi, kami hadir untuk Anda hingga jam 9. Ada Cek Fakta dan selanjutnya Voice of Indonesia hingga jam 10 nanti. Kami akan temani Anda di informasi ataupun dialog di RRI Sambas. Lanjut jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Lanjut jam 11.30 kita akan temani Anda dengan ragam informasi dan juga lagu religi yang menjelang kumandang azan zuhur di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 11.33 waktu Indonesia Barat. Lanjut ya hingga jam 12 nanti teman-teman kita yang akan bertugas menemani Anda juga ditemani di Sambas siang ini mendengar dengan lagu-lagu daerah Sambas ya. Dari itu dah rangkaian acara ditemani oleh Kaija hingga jam 12 siang nanti. Dan kita ikuti mendengar ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat dalam Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Haji N. Hendon Usman ya. Dan bagi umat muslim selamat mendengarkan dan bagi seluruh pendengar kita tetap bersama di RRI Sambas.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda untuk sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung nantinya di line telepon 734-987 dan atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan kita akan terhubung bersama dengan Ustazah Hendon Usman yang terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustazah?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Andre.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hendon terkait dengan ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Disilakan Ustazah.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Wa qala al-aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita betapa banyak sekali nikmat sehingga kita bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah di subuh menjelang pagi ini kita bisa bersama-sama mendengarkan acara ini dan saya lanjutkan bahwa di pertemuan minggu-minggu yang lalu yaitu tentang keutamaan, tentang fadilah, tentang keutamaan daripada orang-orang yang mengerjakan sholat. Ketika mengerjakan sholat, ada tuh keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, ya kan? Ada kebaikan kepada mereka yang melaksanakan sholat, ya kan? Ada keberkahan yang Allah berikan kepada mereka umat Islam yang mengerjakan sholat. Nah, itu ada sekitar kurang lebih 40 hadis, ya kan? Yang artinya, yang kesimpulannya sudah saya utarakan di pertemuan kita yang minggu-minggu lalu. Dan sekarang adalah berlanjut dengan kebalikannya, ya kan? Selain manfaat, keutamaan dan keberkahan, maka ini adalah sebaliknya tentang ancaman dan celaan bagi orang yang selalu meninggalkan sholat, ya kan? Nah, apa saja ancaman dan celaan bagi orang yang selalu meninggalkan sholatnya, bahkan dalam kehidupannya tidak pernah sholat sama sekali, kan? Nah, ini terutama umat Islam, seorang Muslim dan Muslimah yang telah menjadi, ya kan, yang telah berikrar menjadikan dirinya menjadi seorang yang Muslim, maka ketika tidak sholat, ada ancaman, ada celaan ketika mereka meninggalkan sholatnya. Nah, apa saja ancaman dan celaan itu ketika ada umat Islam yang meninggalkan sholatnya? Nah, di sini ada juga beberapa hadis tentang itu, yang kebalikannya daripada keberkahan daripada sholat. Ancaman dan celakaan, ya, dan celaan, ya kan, ancaman dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Nah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghubung antara seseorang dengan kekufurannya adalah meninggalkan sholat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Apa makna daripada hadis ini? Bahwa ketika seseorang yang meninggalkan sholat, ya kan, maka ada penghubungnya untuk seseorang tersebut menjadi kafir, menjadi kekufuran, yaitu dia meninggalkan sholatnya. Jadi kata hadis ini, penghubung antara seseorang dengan kekafirannya, antara seseorang dengan kekufurannya, ya kan? Nah, ketika itu adalah mereka meninggalkan sholatnya. Nah, na'udzubillah, ini adalah memang hadis ini memang sangat tegas sekali, ya kan? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa ketika ada yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya kan, nah, itu adalah penghubungnya untuk menjadikan dia menjadi celaka atau menjadi kekufuran baginya. Di hadis yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati saya dengan 7 kali, ya kan, dengan 7 hal. Janganlah menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar atau disiksa. Ya. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholatnya, sungguh ia telah keluar daripada milah Islam. Jangan bermaksiat, ya kan? Karena maksiat itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal daripada segala dosa. Hadis riwayat Tabrani. Begitu ada beberapa hadis yang mengecam, ya kan, daripada orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat, bahkan lalai sama sekali, sengaja untuk tidak mengerjakan sholat. Di hadis yang lain juga dikatakan bahwa jangan sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu. Karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI berbahagia, di hadis yang ketiga ini, bahwa khususnya di sholat fardu. Sholat fardu itu ya sholat yang wajib yang 5 waktu. Nah, ketika kita sengaja untuk meninggalkannya, maka Allah terlepas daripadanya, daripada hambanya yang itu, ya kan, tidak mau bertanggung, tanggungannya itu lepas daripada Allah, seperti itu, ya kan? Itu daripada hadis dari Mu'az bin Jabal. Beliau mengatakan bahwa mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Nah, ada lagi hadis yang menyatakan tentang kecelakaan, tentang celaan, ya, tentang hinaan, ya, daripada orang yang sengaja meninggalkan sholatnya. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, tidak ada pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan pemahaman daripada hadis tadi bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholatnya, maka kelak di hari akhir nanti mereka akan dikumpulkan kepada orang-orang yang jahat. Nah, seperti Fir'aun, ya kan, bersama juga dengan Haman, bersama juga dengan Ubay bin Khalaf. Nah, mereka akan disatukan ketika di hari akhir nanti bagi orang-orang yang selalu meninggalkan sholatnya. Pendengar rahimakumullah, di hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan ketika ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, apa saja celaannya? Nah, barang siapa yang misalkan, dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang menjaga sholatnya, niscaya Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Begitu juga dengan barang siapa yang mengingkari, yang tidak mengerjakan sholat, yang selalu melalaikan sholat, maka ada 5 juga siksa yang ketika itu Allah berikan kepada hambanya. Di antara keselamatan itu, ya, bagi orang yang mengerjakan sholat, Allah muliakan, yaitu pertama dihilangkan kesempitan hidupnya, yaitu, dan selanjutnya diselamatkan dari azab kubur, yang selanjutnya diberikan catatan amal melalui tangan kanannya, dan yang keempat melintasi sirat dengan cepat secepat kilat, yang kelima masuk surga tanpa hisab. Nah, ini bagi orang yang rajin mengerjakan sholat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak mau mengerjakan sholatnya, ya kan? Bahkan sholat itu pun tidak dilakukan, tidak kontinu, kadang-kadang tidak mengerjakan sholat. Nah, ini ada 5 siksa di dalam hadis ini. Dikatakan yang pertama, dicabutnya keberkahan umurnya. Nah, kalau Allah sudah mencabut keberkahan umur, ya berarti itu umurnya tidak ada manfaat dalam kehidupan di dunia ini, ya kan? Tidak ada kebaikan, ya kan? Tidak ada tambah keberkahan. Tambah kebaikannya itu tidak ada. Nah, yang kedua, terhapus ciri-ciri kesolehan di wajahnya. Ya, mestinya kan ketika kita berwudu, maka itu adalah memberikan memberikan cahaya bagi wajah kita, kan? Bukankah bekas air wudu itu akan menjadi saksi, ya kan? Menjadi cahaya, menjadi nur bagi orang-orang yang memang selalu berwudu untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga yaitu seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah. Nah, orang tersebut walaupun memang rajin dia bersedekah gitu kan, rajin dia berbuat kebaikan, tapi kalau tidak sholat, maka perbuatannya itu tidak diridhoi oleh Allah, ya kan? Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, doa orang yang tidak pernah mengerjakan sholat, maka doanya itu tidak diangkat ke langit. Artinya doanya itu sama sekali memang Allah tidak mendengar apa yang didoakannya, baik itu doanya baik maupun doanya yang buruk, ya kan? Nah, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tersebut meninggalkan sholatnya. Selanjutnya nomor 5, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Nah, biasanya memang kita sebagai orang soleh, ya, muslimin dan muslimat, selalu saling mendoakan, ya kan? Baik dia dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal, maka umat Islam memang selalu mendoakan atas mereka semuanya. Nah, ketika orang ini tidak mengerjakan sholat, maka ini tidak ada bagiannya untuk mendapatkan doa daripada orang muslim dan muslimat selama mereka yang mendoakan ini masih hidup, yang berada di dunia, dan nanti doa-doanya akan tersampaikan kepada orang-orang muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, demikian Mas Andre, pengantar dari saya ini tentang celaan, tentang kehinaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Demikian Mas Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah untuk tausiah pembukanya di pagi hari ini. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hindon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh ya, lupa tadi. Ini dari Pak Susanto di Kuburaya.
0: Iya, silakan Pak Susanto.
2: Saya ada dua pertanyaan yang saya sampaikan ini. Pertama, ada hamba Allah menyatakan bahwa dia ini selama dia hidup menjadi orang muslim hanya dua kali mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertama, waktu sunat. Yang kedua, waktu kawin. Di situ mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian seterusnya, dia ini mungkin ketemu dengan orang sufi atau orang apa. Dia bilang, saya belajar di situ. Kita harus mengingat terus Allah. Jadi dia itu mengikuti itu. Jadi setiap pekerjaan apapun dikerjakannya, dia mengingat terus Allah. Ya, dan mengenai kewajiban-kewajiban muslim itu dilaksanakannya. tapi tidak sholat. Nah, macam zakat, kemudian dan lain-lain itu laksanakannya. Cuman bagaimana kira-kira nih, Ustazah? Dia ini berpegangan, oh mungkin orang-orang dulu itu namanya apa, ada istilah mengingat terus, ada istilahnya itu saya berjalan, berduduk, berpikir, apa semua itu sudah saya tetap mengingat Allah. Jadi dengan kata anunya eling ya, ke bahasa Jawanya itu. Yang kedua yaitu orang muslim, dia belajar juga sholat. Jadi karena mungkin dia ini memang belajarnya sudah di umur, jadi mau belajar bahasa, membaca Al-Quran itu sudah benar. Apalagi yang lain, ikut ikra pun sudah sulit. Jadi dia ini waktu diajar pertama sholat itu gampang. Ya memang gampang. Pertama, wudhu. Nah, wudhu diajar orang bisa dia. Kemudian, terus apa lagi bang katanya? Kita sholat, ada niatnya. Dari lima waktu masing-masing dijajak. Betul semua niatnya itu. Cuma dia belum bisa baca doa iftitah. Oke lah, ya lepaskanlah dulu itu. Kemudian dia baca Fatihah. Fatihah itu aja dihafalnya terus. Cuman ayat belum bisa. Ruku, tidak, sujud. Nah, ya suatu sujud tetap ya. Subhanallah, subhanallah itu tetap ya. Dan seterusnya, ya salam. Jadi tahiyat gimana? Saya bilang, ya silakan cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah salat saya menurut orang yang mengajar dia. Jadi saya minta pendapat dengan Ustaz atas dua pertanyaan ini. Demikian Ustaz Hindun dengan Andre.
0: Ya,
2: baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh langsung ditanggapi Ustazah, silakan.
1: Iya, terima kasih Pak Susanto ya. Dari Kuburaya. Baik, ya ada dua pertanyaan ya kan. Yang pertama itu apa ya, meninggalkan sholat ya.
0: Yang pertama tadi dalam kehidupannya hanya dua kali membaca dua kalimat syahadat.
1: Oh. Iya.
0: Yang kedua tadi kaitannya dengan tata sholat mungkin ya Ustazah ya.
1: Iya. Meninggalkan apa tidak? Maksudnya apa ya tadi, lupa saya dengan pertanyaannya.
0: Kalau yang
1: pertama tentang sholat ini
0: kaitannya dengan hanya mengingat Allah saja gitu.
1: Oh iya, iya. Sholat itu hanya eling ya kan. Gitu. Jadi sholat itu ya pasti kita mengerjakan sholat ya kan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hanya diam saja, dengan berzikir saja, ya kan? Dengan duduk, artinya beruzlah atau meninggalkan dari keramaian dunia, ya kan? Bersemadi gitu kan? Ya, seperti itu, ataupun eling atau diam saja gitu kan? Yang penting ingat, gitu kan? Itu bukannya sholat, itu tidak bermakna sholat. Mungkin itu adalah bermakna zikir, ya kan? Tafakur, ya kan? Mengingat Allah, duduk diam kesendirian gitu kan? Dan ingat, itu zikir, ya kan? Tapi kalau sholat ini, sholat itu pasti ada yang dikerjakan, ya kan? Sholat ini tidak bisa disembunyikan. Sholat itu harus nampak bentuk kita mengerjakannya. Kita mendirikan, ya namanya saja mendirikan sholat. Aqimi sholat, berarti mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, berarti kita harus berdiri, tegak lurus, yaitu ada bacaan-bacaan ya setelah takbir. Setelah itu ada gerakan rukuknya, ada gerakan iktidalnya, ada gerakan sujudnya, ya kan? Ada gerakan tasyahudnya, duduk tasyahud. Itu semua itu adalah rangkaian daripada sholat yang memang nampak kita kerjakan. Nah, ketika orang bilang, oh bapak itu misalkan tidak pernah sholat, ya dia marah misalkan, memang sholatku ditunjukkan, harus ditunjukkan gitu, misalkan jawabannya gitu. Ya memang sholat itu harus memang nyata, harus ada-ada gerakan, harus ada aktivitasnya yang kita kerjakan. Bukan diam saja, walaupun kita sholat sendirian, ya kan, di rumah, ataupun di misalkan sholat misalkan berjamaah di masjid gitu kan. Itu memang sudah nampak, ya kan. Walaupun sholatnya di rumah, dia pasti kelihatan, diketahui oleh keluarga yang ada dalam rumah. Paling tidak ada sajadahnya, ya kan, bekas sajadahnya, kaki sholat, peralatan, ya kan, mukena atau kain sarung atau kopiah, ya kan, setelah sholat itu kan pasti ada di rumah. Nah itu kan nampak, ya kan, pasti orang tersebut mengerjakan sholat. Nah setelah dia mungkin, nah apalagi kalau dia berwudu, ya kan, setelah berwudu kan udah jelas nih kedengaran air wudu untuk dia mengerjakan berwudu gitu kan, untuk mengerjakan sholat. Nah ini memang sholat ini tidak bisa dirahasiakan, tidak boleh hanya ingat saja udah sholat, itu bukan sholat namanya, ya kan. Kalau hanya ingat saja berarti dia berzikir namanya, ya kan. Nah itu kalau sholat itu sesuaikanlah dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda telah mencontohkan kepada umatnya begini loh tentang sholat, ya kan. Ada gerakannya, ada bacaannya yang betul yang harus kita baca. Nah itulah yang dinamakan sholat yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Harus kita mengetahui, ya kan, nah, seperti itu. Nah kalau hanya sekedar ingat saja, diam saja, berzikir, itu namanya bukan sholat, tapi itu hanya berzikir. Nah pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang apa ya tadi ya?
0: Tentang tata aturan sholat itu sendiri, Ustazah.
1: Tentang bacaannya ya tadi mungkin ya, masalah saya tentang bacaan, ya kan. Nah kalau bacaan itu kita harus selalu banyak belajar, ya kan. Sholat bagi orang yang pemula cukup membaca Al-Fatihah saja dengan baik sudah bagus, ya. Setelah itu disertai dengan gerakan-gerakan sholat, ya kan, seperti itu. Nah kalau misalkan tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca bacaan Arabnya di surah Al-Fatihah, maka itu dicoba dulu dengan bacaan Latinnya. Nah ini bagi yang pemula ini ya, baca dulu Latinnya di surah Al-Fatihah. Kalau sudah betul bacaan Latinnya, nah nanti sambil belajar terus dengan cara membaca Al-Quran, seperti itu. Jadi umat Islam, ya sebagai umat Islam ini harus belajar. Kalau mau dikatakan susah sulit menjadi umat Islam, ya seperti itulah. Kita memang harus belajar membaca Al-Quran. Ya, kalau tidak bisa Al-Qurannya, baca dulu mulai dari Iqra, belajar gitu kan, supaya kita bisa membaca ayat-ayat suci dalam Al-Quran dengan tanpa membaca yang Latinnya, seperti itu. Nah, utamakan dulu ya kan, betulkan dulu bacaan surah Al-Fatihah. Nanti baru bersambung kepada bacaan-bacaan yang lain ketika sudah benar, ya kan? Nah, bagi orang-orang yang misalkan mualaf, ya kan, atau baru mengenal Islam, maka itu yang utama, ya kan? Belajar terus, belajar sehingga orang tersebut bisa membaca ayat Al-Quran untuk dilaksanakannya ketika dia mengerjakan sholat. Nah, seperti itu Mas Andre, jawaban saya tentang pertanyaan dari Pak Susanto.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Susanto, sudah bergabung di pagi hari ini, dan nanti kita akan sambung kembali untuk tanya jawabnya di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di Pro 1 RRI Pontianak dalam Mutiara Pagi.

0: Kembali mendengar masih bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Mutiara Pagi, dan kita masih juga bersama dengan Ustazah Hendon Usman. Dan di pagi hari ini pendengar, mungkin satu penanya ya Ustazah ya, untuk di kali ini untuk pesan teksnya yang sudah masuk. Ini ada dari Pak Suryono, katanya Assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, katanya, bagaimana kalau seseorang mengaku beriman tapi masih sering meninggalkan sholat? Bagaimana Islam melihat kondisi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan dari Pak Suryono, ya kan? Bagaimana orang yang beriman, ya kan, tapi meninggalkan sholatnya, ya? Kalau sudah begini, mau maka di surah Al-Maun dikatakan, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dengan sholatnya. Nah, ini juga di ayat Al-Quran ini bermakna juga bermacam-macam gitu kan ya. Tapi kalau kita melihat dari konteks daripada artinya, ya kan, maka di sini bagi orang yang meninggalkan sholatnya, maka celakalah. Nah, bahkan di hadis yang sudah saya sebutkan di mukadimah tadi, bahkan itu dikatakan oleh hadis, ketika ada orang yang meninggalkan sholat, maka itu keluar daripada milah agama Islam. Nah, sudah dikatakan keluar dari milah agama Islam, berarti orang tersebut pastilah dikatakan kafir, ya kan? Nah, kafir, kekufuran yang identik ketika orang tersebut meninggalkan sholatnya. Tidak pernah sholat sama sekali, maka itu adalah menjadi penghubung, ya kan? Orang tersebut menjadi penghubung kepada apa dalam hadis tersebut? Kepada kekufuran. Jadi ketika kita tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, maka itu adalah menjadi penghubung bagi orang-orang kafir. Bahkan orang tersebut keluar daripada milah agama. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang yang pernah sholat gitu kan? Tapi kadang-kadang sholatnya itu kadang sholat, kadang tidak. Ya. Nah, orang yang seperti ini

0: kata ulama dikenakan kepada orang yang berbuat dosa, ya kan? Nah, orang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka berdosa, dikatakan ya berdosa untuk karena meninggalkan sholatnya. Nah, fasik, ya kan? Nah, dalam kata agama Islam itu, orang tersebut adalah fasik. Fasik ini mereka melanggar daripada perbuatan-perbuatan yang besar. Seperti itu. Jadi orang yang kadang sholat, kadang tidak, maka tergolong kepada orang yang fasik yang telah melakukan dosa. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Andre, jawaban dari saya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustazah untuk jawabannya, dan semoga terjawabkan juga untuk Pak Suryono sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustazah, ini berhubung kita sudah hampir dekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustazah mungkin bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita. Disilakan.
0: Ya, baik Mas Andre, bahwa marilah kita bersama-sama sebagai umat Islam, karena sudah mengaku orang Muslim, baik itu dia Muslimnya dari awal maupun karena mu'alaf gitu kan, maka marilah kita tegakkan sholat, karena banyak kebaikan, ya kan, yang kita dapati ketika kita meninggalkan sholat. Banyak celaan, ya kan, banyak ancaman yang Allah berikan kepada hambanya ketika tidak mengerjakan sholat. Di hadis yang tadi, bahwa kekufuran yang sudah melekat kepada diri seseorang ketika dia tidak mengerjakan sholat. Dan banyak lagi ketika di dunia dia akan mendapat sesuatu yang tidak ada kebaikan yang dia dapat di dunia ketika selalu tidak mengerjakan sholat, selalu meninggalkan sholat tanpa adanya uzur syar'i. Demikian Mas Andre, penutup dari saya ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jikalau ada sesuatu yang salah dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Ustazah ya.
0: Amin, sehat selalu Mas Andre.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami untuk sesi Mutiara Pagi di sekali ini. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkannya untuk di pagi hari ini, bisa lihat ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk edisi kali ini, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang bervariasi.
2: Katanya sih dari itu bang, dari harga pakan yang naik. Pakan ayam naik, jadi ayamnya pun juga naik juga.
1: Variasi menu MBG meningkatkan selera makan siswa.
3: Menunya baik, ada ayam, ayam goreng, ada ayam bahasa diiris tipis, katsu. Aku senang tuh anak-anak tuh kalau katsu tuh. Ya, ada rendang. Menunya lumayan variasi.

Itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Andri Widianto. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Kalimantan Barat dari Satuan Wilayah Polda Kalimantan Barat berhasil memadamkan 43,3 hektar lahan terbakar yang tersebar di puluhan titik di beberapa kabupaten. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Saat melaporkan hasil kegiatan harian Polda Kalbar kepada tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalbar pada Kamis malam, anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bagdalops Birops Polda Kalbar Brigadir Ervin mengatakan, pada Kamis kemarin, Polda Kalbar melalui Satuan Wilayah Satwil Jajaran Polres berhasil memadamkan 43,3 hektar lahan terbakar di puluhan titik di 4 kabupaten di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Sintang. Brigadir Ervin menuturkan, dari total 43,3 hektar lahan terbakar yang berhasil dipadamkan itu berada di puluhan lokasi. Namun yang tersebar luas lahan yang terbakar berada di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, diantaranya Desa Air Hitam Hulu dan Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan 13 hektar, Desa Jambi, Kecamatan Manismata 0,2 hektar, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manismata 0,2 hektar, Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan 15 hektar.
2: Info pemadaman dan pendinginan serta groundtrack karhutla satu jajaran Polda Kalbar bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, NPA dan operasi terkait lainnya. Untuk yang pertama di Polres Kuburaya di Desa Tulbaku, Kecamatan Sungai Ambawang, sudah pelaksanaan pemadaman selama 2 hari untuk Kayung Utara di Desa Sungai Mata-Mata dan Desa Mata-Mata Kecamatan Sepanggir. Untuk Polres Sintang di Kecamatan Tengah Hulu, Selam Permai, Ambalong, Tengah, Tengah.
1: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di 4 kabupaten itu juga Polres Ketapang, Kuburaya, Sintang, dan Ketapang bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, dan OPD terkait lainnya juga melakukan ground check dan pendinginan di beberapa daerah yang masih terdapat asap dan baranya. Sehingga ketika personel meninggalkan lokasi, kondisi area yang terbakar bisa dipadamkan tanpa menyisakan asap. Rino Kartono Mawardi dan Rapika melaporkan.
3: Melaksanakan pemadaman.
0: Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan helikopter Mi-172 dan berhasil melakukan pemadaman 3 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada Kamis siang. Berikut kita simak laporannya.
4: Faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala menghambat kurang maksimal penanganan karhutla melalui udara dengan helikopter waterbombing. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Mi-172 registrasi FN-8424, operator melalui PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari ini helikopter Mi-172 melakukan satu sorti waterbombing di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya dengan 33 kali water drop atau 132 ribu liter air, dan saat meninggalkan area kondisi titik panas atau hotspot masih berasap cukup tebal. Andi menuturkan luas lahan terbakar di Desa Teluk Bakung diperkirakan sekitar 6 hektar dan lahan yang berhasil dipadamkan diperkirakan 3 hektar.
5: Hari ini kami melaksanakan satu sorti penerbangan, kami melaksanakan WB di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 33 kali water drop dengan 132 ribu liter air. Saat kami menggunakan area, HS masih berasa cukup tebal. Untuk perkiraan lahan yang terbakar di sana kami perkirakan kurang lebih di 6 hektar dan untuk perkiraan lahan yang berhasil dipadamkan kurang lebih 3 hektar.
4: Andi menjelaskan meski sempat terhambat faktor visibility, namun karena perhitungan dan pengalaman dari pilot, misi pemadaman karhutla bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Andi mengatakan helikopter Mi-172 mulai berangkat melakukan waterbombing dari Lanut Supadio Pontianak pada jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC yang dilakukan Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir membantu peningkatan curah hujan yang berdampak sejumlah daerah di Kalimantan Barat terendam banjir. Berikut kita simak laporannya.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC dinilai sangat berhasil dalam meningkatkan curah hujan di Kalimantan Barat. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengatakan dalam seminggu terakhir Satgas Udara sudah mengerahkan OMC di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, namun saat ini lebih difokuskan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Karena berdasarkan laporan yang diterima pada Kamis kemarin ada hujan di wilayah tersebut, namun untuk di Kabupaten Ketapang belum turun hujan.
6: Memang itu hasilnya OMC sekarang itu. OMC itu sudah apa? Air hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC, makanya jadi seperti kemarin semalam itu memang hujan lebat, ada beberapa tempat yang tergenang. Ya, oleh karena itu bukan berarti sudah berkurang titik api, kemudian yang lahan yang terbakar juga sudah berkurang, kita juga Berkurang untuk penanganan karhutlah tidak tetap saja melaksanakan seperti yang biasa.
4: Asrianus Bulo menjelaskan meski hujan sudah mulai turun namun kabut asap masih menjadi kendala bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan waterbombing. Bahkan pada Kamis kemarin ada beberapa helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara tidak bisa terbang karena faktor jarak pandang atau visibility yang rendah. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan.
7: Kali waterdrop sebanyak 60.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami fluktuasi. Cabai rawit, cakra, dan kacang panjang mulai turun, sementara harga buncis dan tomat mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong naik 2 hingga 3 ribu rupiah per kilogramnya. Berikut kita simak laporannya.
8: Perubahan harga sejumlah bahan pangan terjadi di Pasar Flamboyan Pontianak. Berdasarkan keterangan pedagang, harga sayuran terpantau bervariasi, dengan beberapa komoditas mengalami penurunan dan lainnya justru naik. Pedagang sayur Pasar Flamboyan Lia mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000. Sementara harga kacang panjang turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya, harga buncis naik hingga sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat dijual seharga Rp35.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp25.000.
9: Ada yang turun, ada yang naik juga ini.
10: Kayak cabai, Bu.
8: Sementara itu harga ayam potong di Pasar Flamboyan juga mengalami kenaikan. Pedagang ayam Aspan menyebutkan harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tersebut telah berlangsung selama 4 hari terakhir. Menurut Aspan, kenaikan harga diduga berkaitan dengan meningkatnya harga pakan ayam yang didatangkan dari luar daerah.
11: Kisaran dari 2.000 sampai 3.000, Bang.
8: Kenaikan harga ayam tersebut turut dirasakan pedagang dalam aktivitas penjualan sehari-hari. Keluhan konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang karena harga yang semakin tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
12: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMA Negeri 2 Pontianak membawa perubahan positif pada tingkat konsumsi siswa. Variasi menu baru yang dihadirkan oleh pihak penyedia makanan terbukti mampu mendongkrak antusiasme dan selera makan peserta didik secara signifikan. Berikut kita simak laporannya.
13: Upaya meningkatkan ketertarikan siswa terhadap makanan yang dibagikan sekolah terus menunjukkan hasil. Jika sebelumnya menu kerap terasa monoton, kini hidangan dirancang lebih menggugah selera, khususnya bagi remaja. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Pontianak, Hervia Yunilasri, menyebut Penyesuaian lauk pauk berdampak langsung pada berkurangnya makanan sisa di dalam kelas.
7: Kalau untuk menu sih, kalau ukuran kita sih dewasa lumayan sih baik, menunya baik. Ya ayam goreng, ada ayam di apa tuh ya, biasa diiris tipis, apa nama apa ya?
10: Katsu.
7: Nah ya katsu, itu senang tuh anak-anak tuh kalau katsu tuh. Ya ada rendang, menunya lumayan variasi.
13: Selain olahan daging, kehadiran pelengkap seperti sayuran dan buah segar juga turut memperkaya nilai gizi harian siswa. Meski terkadang masih ada porsi yang tidak habis terutama oleh siswi akibat porsi yang cukup besar, secara keseluruhan penerimaan murid jauh lebih baik. Siswa SMA Negeri 2 Pontianak, Priyo Putra Wijaya dan Nerissa Arfiana Fitri mengakui adanya perbedaan kualitas rasa dan variasi dibandingkan periode sebelumnya.
14: Untuk sekarang sih sudah lumayan bagus.
7: Iya.
14: Ya. Tapi untuk tahun lalu tuh kurang lah.
7: Iya, lauknya kurang.
14: Lauknya bisa kayak telur terus.
7: Telur terus.
14: Kadang ayam itu, kadang ayam goreng, ayam saus, ayam katsu. Itu sih bahan bervariasi juga. Kalau saya sih biasa. Kol, wortel, jagung, kacang panjang.
13: Meski antusiasme makan siswa meningkat, potensi makanan bersisa tetap diantisipasi agar tidak mubazir. Salah satunya dengan memperbolehkan siswa membawa pulang lauk jika belum sempat terkonsumsi di kelas. Dinamika ini menjadi catatan penting bahwa evaluasi berkala kepada pihak penyedia makanan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar program gizi pemerintah bisa semakin tepat sasaran, menyesuaikan selera anak, dan dinikmati secara optimal oleh pelajar. Rian Ivander Aldino melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Konsulat Malaysia di Pontianak memanfaatkan kuliner sebagai sarana gastrodiplomasi atau diplomasi perut untuk mempererat hubungan masyarakat Malaysia dalam demo masakan. Dan Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
15: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari promosi kampanye pariwisata Visit Malaysia tahun 2026-2027. Dalam demo masakan tersebut, Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yaitu nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Konsul Malaysia di Pontianak, yakni Idham Zuhri bin Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Malaysia dan Indonesia. Menurut Idham, kedekatan budaya antara Malaysia dan Pontianak membuat kuliner menjadi sarana yang relevan untuk memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat Kalimantan Barat. Idham mengatakan makanan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Kuliner tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan cara masyarakat membangun hubungan sosial.
16: Kolaborasi bersama ini dengan warga, content creator dan juga wartawan, reporters, agar dapat memperkenalkan makanan dunia. Dan seperti kita tahu, Malaysia dan Indonesia telah mempersiapkan makanan yang kita buat ribu-ribu ini adalah salah satu cara kita memperkenalkan Bukit Jalan dan juga Sikagam di Pontianak.
15: Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Idham juga mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Dirinya mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Tidak hanya menyaksikan proses memasak, para tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung pembuatan kedua hidangan khas tersebut. Konsulat Malaysia di Pontianak juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat untuk memperluas promosi kuliner di Malaysia. Konsulat Malaysia juga membuka peluang kerja sama dengan pengelola hotel dan restoran di Pontianak untuk menggelar Malaysian Food Festival pada masa yang akan mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
0: Festival Musim Sepekan dan Rentak Kapuas digelar di Rumah Radang Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 8 hingga 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan akar budaya Kalimantan Barat kepada generasi muda melalui pameran seni rupa, lomba melukis, hingga pertunjukan tarian tradisional. Berikut kita simak laporannya.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui UPT Museum dan UPT Taman Budaya memadukan Festival Museum Sepekan dan Rentak Kapuas untuk mengingatkan masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan daerah. Berlangsung di Rumah Radang Kota Pontianak, kegiatan ini menghadirkan berbagai karya seni yang mengangkat kehidupan masyarakat Kalimantan Barat pada masa lalu. Melalui karya-karya tersebut, pengunjung diajak mengenal kembali kehidupan masyarakat yang lekat dengan sungai, tradisi naik sampan, hingga berbagai kebudayaan lokal yang menjadi bagian dari identitas daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Syarif Faisal Al-Kadri, berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah bagi generasi muda, sekaligus mendorong mereka mengembangkan kreativitas tanpa melupakan akar budaya daerah.
10: Nah, harapannya tadi anak-anak kita, generasi-generasi Kalimantan Barat ini bisa mengambil sejarah-sejarah ini untuk menciptakan kreasi-kreasi baru dan membentuk karakter baru yang tidak melupakan akar budaya Kalimantan Barat.
15: Festival Museum Sepekan dan Rentak Kapuas berlangsung hingga 12 Oktober 2026 dengan berbagai kegiatan seni dan budaya yang dapat menjadi ruang pengenalan warisan sejarah Kalimantan Barat kepada masyarakat. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Mahasiswa tingkat akhir tidak hanya dituntut menyelesaikan skripsi, tetapi juga harus mampu mengatur waktu dan menjaga motivasi. Bagi sebagian mahasiswa, dorongan keluarga dan kekhawatiran tentang masa depan menjadi bagian dari perjalanan menuju kelulusan. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Zidan Ramdhani Dihab, mahasiswa sastra Inggris di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak, mengakui pentingnya mengatur waktu selama mengerjakan skripsi. Dirinya mulai mengatur waktu tidur agar dapat menjalani aktivitas perkuliahan dengan baik. Baginya, dorongan orang tua menjadi salah satu motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
18: Cara bagi waktunya sih, sebenarnya sih simpel aja sebenarnya. Set alarmnya, gimana cara bangun cepat, gimana cara manage waktu tidur. Dari yang awalnya saya sering begadang, kalau untuk kampus, untuk mau datang ke kampus besok, saya akan mengatur waktu dengan baik.
17: Zidan juga mengakui dorongan orang tua menjadi salah satu motivasinya untuk segera menyelesaikan studi. Selain itu, dirinya merasakan kekhawatiran tertinggal dari teman-temannya yang telah lulus.
18: Salah satu motivasi terbesar itu ada dorongan dari orang tua sebenarnya. Itu motivasinya pengen cepat selesai juga. Dan ada rasa takut sebenarnya, rasa takut ketinggalan dari kawan yang sudah selesai.
17: Pengalaman berbeda dialami Alexander, mahasiswa semester 9 jurusan Pendidikan Keagamaan Katolik di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Dirinya mengakui rasa malas terkadang muncul selama menjalani tugas akhir. Sebagai mahasiswa membuatnya tetap berusaha menyelesaikan skripsi.
19: Tidak menutup kemungkinan ya, rasa malas itu memang ada. Namun karena tanggung jawab kita sebagai karena sudah melaksanakan apa yang telah ditugaskan dan kewajiban kita, mau tidak mau ya kita kerjakan dan jalankan saja seperti itu.
17: Pengalaman kedua mahasiswa ini menunjukkan bahwa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi membutuhkan pengelolaan waktu, motivasi, dan tanggung jawab. Di tengah berbagai tantangan, mahasiswa perlu menjaga semangat dan menyiapkan diri untuk melangkah ke tahap berikutnya. Rico Ferdinand melaporkan.
20: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
21: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan secara umum kondisi Kalimantan Barat dominan berawan dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap, tetapi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian Kabupaten Sanggau. Kemudian siang hingga sore kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sintang, Melawi, Landak, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%, dan untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi 639 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia mendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Saatnya pendengar Anda ikuti kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
2: Serangan berjaringan. Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar, kami juga ajak Anda nanti boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0811-570-1042 ataupun di 734-987, dan Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre Safar, rekan di pagi hari ini yang terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan.
3: Halo, halo, selamat pagi.
2: Wah, baik. Ini cewek-cewek semuanya ya pagi hari ini ya. Kecuali Andre sendiri nih ya. Oke, baik. Di pagi hari ini kita coba ke Sintang dulu. Di Sintang pagi hari ini bersama dengan Linda. Selamat pagi Linda.
4: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
2: Iya, kalau di Sintang bagaimana kondisinya pagi hari ini, Linda?
4: Baik, kalau di Sintang kebetulan pagi hari ini diguyur hujan ya, Andre, dari subuh tadi sampai saat ini juga masih terlihat rintik-rintik hujan menyirami kota Sintang.
2: Oke, wah, ini menyenangkan sekali mendengarkannya ya, hujan di pagi hari ini di Sintang ya. Oke, baik, yang pastinya terima kasih untuk gambaran pagi hari ini dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika di pagi hari ini. Selamat pagi, Cika.
5: Halo, selamat pagi, Andre, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini, Cika?
5: Di Sanggau masih mendung, Andre, karena tadi pagi juga sempat diguyur hujan ya untuk Sanggau dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas, aman lancar pagi ini karena weekend kali ya.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau ini juga. Semoga menyusul hujannya ya. Oke, baik. Dan di pagi hari ini kita bergeser kembali dari Sanggau, kita ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
1: Halo, selamat pagi, Andre dan semuanya.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini, Echa?
1: Cuaca kita lebih ke berawan, ya, berembun dan berkabut, ya, 3B. Dan kalau untuk lalu lintas terpantau cukup lengang sekali pagi hari ini di Saing Rambi.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak juga di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan gitu ya. Dan yang pasti kita masih juga mengharapkan supaya ada langit biru yang terlihat di pagi hari ini ataupun nanti siang dan sore hari di kota Pontianak juga ya. Tapi kalau untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini masih tampak lengang, rekan-rekan dan juga pendengar. Dan langsung saja yuk kita update untuk informasi di pagi hari ini. Yang mana di pagi hari ini kita merapat dulu ke Sambas ya. Kita akan simak informasi terkait dengan tingkatkan kinerja ribuan P3K paruh waktu di Sambas ikuti pelatihan. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Baik, ya, pemerintah Kabupaten Sambas yang sebelumnya juga menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara ASN di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya di Aula Diklat BKSD MAD Sambas. Dan pelatihan ini sebelumnya diadakan secara bertahap sejak Selasa 6 Oktober sampai Jumat kemarin ya. Dan acara yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Yudi yang juga mewakili Bupati Sambas. Ada 3.227 ASN paruh waktu ya, P3K paruh waktu ini didorong untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas birokrasi. Nah, pelatihan diselenggarakan menggunakan metode hybrid yang memadukan sesi luring dan daring untuk menjaga kelancaran pelayanan publik. Nah, sebanyak 80 peserta itu mengikuti sesi tahap tatap muka ya pada angkatan yang pertama, sedangkan sisanya itu tersebar di angkatan kedua hingga keempat secara daring. Nah, para peserta ini dibekali materi mendasar dan juga substantif terkait tata kelola pemerintahan, dan pembekalan ini mencakup struktur organisasi dan tata kerja, yaitu manajemen ASN, pengenalan tugas dan fungsi hingga disiplin ASN dan juga tata naskah dinas. Dalam arahan, Yudi menekankan bahwa kinerja seluruh pegawai ini akan dievaluasi secara berkala, itu sebagai pertimbangan perpanjangan masa kerja. Dan pemerintah daerah juga tidak ragu untuk memutuskan perpanjangan kontrak bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dan kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di pemahaman teori semata. Jadi seluruh peserta yang ikut ini dihimbau juga seluruh ASN mengaktualisasikan ya materi yang didapatnya ke dalam tugas harian mereka hingga menerapkan nilai-nilai inti ASN yang berakhlak. Melalui program tersebut, Pemkab Sambas juga berkomitmen untuk mencetak tenaga pelayanan publik yang berintegritas dan juga adaptif. Nah, langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas, Eca. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan sekolah rakyat di Sanggau siap dibangun di bulan November nanti. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
5: Andre dan juga pendengar, di mana pemerintah pusat memastikan akan membangun sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Nah, untuk itu pemerintah Kabupaten Sanggau juga sudah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar untuk mewujudkan proyek strategis nasional atau PSN tersebut. Disampaikan Sekda Sanggau, Bapak Aswin Hatip menyampaikan bahwa Kementerian PU menganggarkan 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Sanggau, dan pembangunannya dilakukan melalui skema lelang proyek yang dilaksanakan 2 tahap. Atas dipilihnya Kabupaten Sanggau sebagai lokasi dibangunnya sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Sanggau juga diakuinya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan juga provinsi. Sekda juga menyampaikan alasannya mengundang para mitra dalam rapat tersebut. Disampaikannya bahwa pemerintah pusat hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan fisik, sementara di daerah diminta menyiapkan lahan termasuk anggaran pematangan lahan untuk cut and fill, yang mengingatkan mereka juga telah menyiapkan anggaran di perubahan ini karena sudah selesai dibahas. Jadi mereka hanya meminta bantuan CSR bagi perusahaan, bukan berupa uang tapi alat berat dan juga berikut operator dan minyak untuk mengoperasikannya, dan juga dump truck untuk membersihkan material tanahnya. Sementara itu Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga optimis dengan keterlibatan para mitra bahwa pematangan lahan itu dapat diselesaikan tepat waktu. Dikatakannya pemerintah pusat juga sudah memastikan akan membangun sekolah rakyat yang akan dimulai pada bulan November 2026 hingga Juni 2027. Andre.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan terminal darurat Tayan dukung pasokan BBM Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak atau BBM ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun, untuk saat ini terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Nah, Full Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patraniaga Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalit dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Nah, kondisi terminal emergency loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Nah, penambahan terminal emergency dari loading Tayan menjadi salah satu upaya Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi BBM, di samping mengoptimalkan operasional di Pontianak selama 24 jam dan menambah armada mobil tangki beserta awaknya. Nah, ia mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional. Nah, selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambah sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot center charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, JBB, dan Jawa bagian Timur, JBT. Nah, Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Nah, langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, dan khususnya wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan, di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Nah, pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Nah, dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM ke Sintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kalau Pontianak kali ini menyoroti terkait dengan dinamika tingkat konsumsi program MBG di terutama ini di SMA Negeri 2 Pontianak di Kalimantan Barat yang menunjukkan perkembangan yang positif gitu, rekan-rekan dan juga pendengar. Jadi berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, penyesuaian variasi menu itu terbukti menjadi langkah efektif untuk mendongkrak selera makan bagi peserta didik. Dan pembenahan kualitas hidangan itu juga menjadi kunci utama dalam meminimalisasi jumlah makanan sisa di lingkungan sekolah. Lauk pauk yang juga didistribusikan itu sendiri setiap harinya kini dirancang agar lebih variatif dan sesuai dengan lidah remaja, lengkap dengan tambahan sayuran dan juga buah-buahan segar.

0: dapat porsi yang terlalu mengenyangkan gitu ya. Dan melalui adaptasi sajian itu sendiri, kesinambungan dari pihak penyedia juga, program pemenuhan gizi ini diharapkan dapat terus terserap optimal oleh para pelajar tanpa menyisakan makanan yang mubazir. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
1: 91 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Thank you, salam balik neng TikTok ya.
4: Sambo-sambo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok buang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya di Pontianak ya, kali ini menyoroti terkait dengan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pelamboyan Pontianak di Kalimantan Barat ini yang mengalami perubahan. Jadi ada harga beberapa jenis sayuran yang terpantau turun, sementara untuk komoditas lainnya itu mengalami kenaikan. Jadi di sisi lain harga ayam potong itu juga naik di angka Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya dalam 4 hari terakhir ini. Nah, di sini menurut pedagang sayur di Pasar Pelamboyan, Lia, yang mengatakan bahwa harga cabai cakra yang sebelumnya itu mencapai Rp180.000 per kilogram kini turun menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Dan penurunan harga juga terjadi pada kacang panjang dari yang sebelumnya

0: di angka Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Yang sebaliknya, harga buncis itu naik sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat meningkat dari harga normal yakni Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Dan sementara itu untuk harga lainnya gitu pendengar ya, seperti timun dijual di angka Rp30.000 per kilogram, dan menurut LIA harga tersebut bertahan sejak musim kemarau, dan sayur-sayuran yang dijualnya juga merupakan hasil produksi lokal. Nah, jadi di tengah perubahan harga sayuran, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ayam potong. Di sini menurut pedagang ayam pasar Plamboyan, Aspan, yang mengatakan bahwa harga ayam yang sebelumnya itu di angka Rp28.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Dan menurutnya kenaikan harga ini telah berlangsung juga selama 4 hari terakhir. Meskipun belum mengetahui penyebab pastinya, dirinya menduga kenaikan ini berkaitan dengan harga pakan ayam yang meningkat, dan pakan tersebut didatangkan dari luar daerah. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan. Dan kita bergeser untuk informasi berikutnya di pagi hari ini, kita beranjak lagi ke Sambas. Kita akan simak informasi lainnya, kali ini terkait dengan pelajar SMP hingga SMA ikuti Lead of Pasmansa Competition 2026 di SMA Negeri 1 Sambas. Seperti apa informasinya Eca, silakan.
1: Baik, pendengar ya, sebanyak ada 15 tim pelajar di Kabupaten Sambas, kemudian Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang berlaga dalam Lead of Pasmansa Competition ya 2026 di SMAN 1 Sambas pada Jumat kemarin. Nah, kompetisi baris berbaris untuk tingkat SMP, MTs dan juga SMA, SMK, MA sederajat ini digelar guna mengasah kedisiplinan, kekompakan, ketahanan fisik serta jiwa kepemimpinan generasi muda. Nah, kegiatan yang dibuka sejak 7.30 pagi ini mengusung tema Girl Generation Resilient in Character, Consistent in Action. Nah, dalam rangka peringatan HUT ke-14 Pasmansa. Nah, acara pembukaan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres Sambas, perwakilan Dandim 1208 Sambas, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sambas, unsur sekolah, serta para pendamping dan dewan juri. Nah, selain sebagai ajang untuk tangkasan gerakan dan kedisiplinan, pihak panitia dan Kesbangpol Sambas ini berharap bahwa ajang tersebut bisa mempererat silaturahmi hingga menjadi sarana pembinaan karakter bagi pelajar. Nah, dukungan penuh juga disampaikan oleh Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio melalui Kasih Humas AKP Sadoko Kasih Wiono yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan semangat dalam berkompetisi secara sehat. Dan rangkaian ajang yang berlangsung selama 2 hari ini dijadwalkan ya, hingga Sabtu ini akan ditutup dengan acara penyerahan hadiah bagi pemenang di SMAN 1 Sambas di hari ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Eca, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Festival Faraje ke-18 Sanggau ini naikkan okupansi hotel. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
2: Baik Andre, juga pendengar, di mana pelaksanaan Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-18 turut berdampak juga pada okupansi hotel di Kabupaten Sanggau. Karyawan Grand Narita Hotel, Rita, mengatakan tamu dari luar Sanggau ini memilih menginap selama mengikuti rangkaian Paraje sehingga okupansi meningkat pada hari pembukaan festival. Ia juga menjelaskan rata-rata tamu yang menginap berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Karena menurutnya kondisi tersebut juga turut meningkatkan aktivitas sektor perhotelan selama pelaksanaan festival. Namun ia menyebut peningkatan okupansi dari kegiatan Paraje hanya terjadi selama 1 malam. Dan ia menjelaskan secara keseluruhan kegiatan tersebut belum memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Menurutnya penyelenggaraan event besar secara berkelanjutan perlu digelar untuk menarik kunjungan masyarakat dari luar Sanggau. Dan juga kehadiran wisatawan dan peserta kegiatan ini dinilai dapat memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan dan juga pelaku usaha lokal yang ada di Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser, satu informasi penutup dari Sintang. Kita akan simak terkait dengan warga Binjai keluhkan harga jual sawit yang turun. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana petani kelapa sawit di Desa Sungai Risap, Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang ini mengeluhkan penurunan harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi saat ini. Nah, keluhan tersebut memang disampaikan Jaka, seorang petani sawit, saat duduk santai di salah satu lapak pedagang kaki lima di Jalan Brigjen Katamso Sintang, dan ia mengatakan menurunnya harga jual sawit yang sebelumnya berada di kisaran 3.470 per kilogram kini turun menjadi 3.500 per kilogram. Nah, Jaka mengatakan penurunan harga tersebut salah satu dipengaruhi kondisi musim kemarau dan cuaca asap terjadi saat ini. Jadi menurutnya kondisi tersebut turut menghambat proses pengiriman hasil sawit dari pihak pabrik, terutama pengiriman yang biasanya mengandalkan jalur perairan menggunakan tongkang. Karena turunnya harga, pengaruh air ini karena dia mungkin ngirim pakai tongkang, jadi tidak bisa otomatis ngirim pakai dari darat semua. Dari darat kalau lewat air kan tidak bisa. Nah, ia menjelaskan hambatan pengiriman membuat proses distribusi hasil produksi sawit ini menjadi tidak berjalan seperti biasanya. Nah, ketika pengiriman melalui jalur air, terkendala pihak pabrik harus mengandalkan jalur darat untuk mengangkut hasil produksi. Kondisi tersebut dinilai membuat pengiriman menjadi lebih terbatas dan berdampak pada aktivitas pembelian sawit dari para petani. Nah, menurut Jaka, keterlambatan pengiriman juga menyebabkan stok sawit di pihak pabrik itu menumpuk. Nah, kondisi tersebut kemudian berdampak pada jumlah sawit yang dapat dibeli dari para petani, sehingga harga yang diterima petani ikut mengalami penurunan. Nah, ia berharap kondisi pengiriman dapat kembali normal sehingga penyerapan hasil panen petani meningkat dan harga jual sawit dapat kembali membaik. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan untuk Linda tadi yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Dan nanti jangan lewatkan ada informasi lainnya untuk melengkapi pagi hari Anda pendengar. Kami harus akhiri untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Baik pendengar, demikian tadi udah kita ikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat ya, bersama rekan-rekan yang ada di Pontianak, Sintang dan juga Sanggau yang udah berbagi bersama dengan Anda ya, juga di RRI Sambas ini. Jelang jam 7 kita juga hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dan terlihat sih ya, alhamdulillah ya, sekarang udah cerah juga cuacanya, tapi memang tetap hati-hati selalu ya pendengar, karena juga kalau dilihat-lihat sih agak berkabut gitu pendengar ya. Pastinya ya doa kita selalu menyertai Anda dengan aktivitas ataupun juga kegiatan yang Anda laksanakan di hari ini. Selalu dengarkan RRI Sambas 97,4 FM. Nah tadi ada pagi-pagi tuh chat kita ya di WhatsApp. Siapa lagi kalau nih Aki Busri kita yang selalu setia. Selamat pagi Ca, apa kabarnya di hari itu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan tugas sampai tuh tuntas. Siap dong pagi sebelumnya untuk Nek Aki Busri. Cuaca di tempat saya masih sendu pagi itu. Oh iya ya. Suasana yang cukup nyaman untuk tidur. Enggak lah ya, untuk menggunakan kegiatan seperti berolahraga mungkin. Nah tadi ada beberapa juga kita lihat ya, memanfaatkan di pagi hari ini dengan jalan santai olahraga. Mudah-mudahan tetap raganya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Oke pendengar ya, langsung saja kita ikuti beberapa waktu ke depan ya untuk di Warta Berita. Tapi sebelum itu kita cek dulu ya kondisi cuaca hari ini di Kabupaten Sambas. Memang lebih cenderung ke berawan ya, tapi ini katanya di siang hari atau sore hari itu ada potensi hujan petir yang tidak merata. Jadi sebagian wilayah itu ada yang kena hujan, ada juga yang enggak gitu ya. Dan kalau pagi hari ini suhu udara kita di sekitar 27 derajat Celcius ya, dan sebagian besarnya cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas cerah pendengar. Nah, kelembapan cukup tinggi sekitar 88%. Nah, kalau siang hari ini katanya cukup terik ya, bahkan bisa mencapai sekitar 34 derajat Celcius atau terasa seperti 41 derajat Celcius ya. Nah, itu dia ya perkiraan cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, bagi pendengar kita yang beraktivitas di luar ruangan hari ini ya, bisa bersiap menghadapi perubahan cuaca yang cukup kontras ya, antara terik di siang hari dan potensi hujan petir di sore harinya. Terus pantau perkembangan cuaca resmi melalui laman BMKG atau dengerin aja RRI Sambas, kita akan selalu update ya untuk cuaca di wilayah Kabupaten Sambas ya. Oke, kalau kualitas udara kita di berada di kategori masih PM2.5 ya, masih ada partikel halus ya, karena ada beberapa wilayah yang mungkin kembali terjadi karhutlah. Kita harapkan sih enggak ya, mudah-mudahan ya kita tetap dalam keadaan sehat. Oke, jam 7 langsung aja kita let's go ke Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup di rawat jalan.